0: Real NTB sekitar 35.250 ton. Dengan total sudah mencapai 82,35%. Ini sedang perjalanan, sedangkan yang sudah sampai di pelabuhan, bongkar muat total sekitar 5.424 ton. Ini bisa langsung dikirim ke masing-masing gudang.
1: Sementara itu, Ros warga Nagekyo kembali bekerja sebagai penjahit baju, kendati tetap waspada dengan gempa susulan. Ros tidak ingin mengandalkan bantuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
2: Memang gempa ini masih, rasa takutnya masih ada karena gempa masih berlangsung. Tapi kebutuhan keluarga ini memang kalau yang pokok itu kita harus jalani, walaupun dia tetap goyang, tapi mencari nafkah itu penting, karena nanti kita makan hanya menunggu bantuan sampai kapan.
1: Selain beras, Blok telah menyalurkan 7.000 liter minyak kita. Rizal juga memastikan bantuan akan diberikan hingga situasi di NTT kembali normal. Blok siap menambah bantuan untuk warga terdampak gempa di NTT. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan AI. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
5: Komisi 7 DPR RI menilai perkembangan teknologi membuat masyarakat semakin mudah menyampaikan dan menerima informasi. Namun, kondisi ini juga menimbulkan tantangan karena masyarakat dapat kesulitan membedakan informasi yang benar dan yang tidak benar. Untuk itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnania Halim menyatakan, lembaga penyiaran publik memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar dan bermanfaat, sekaligus menangkal penyebaran informasi yang tidak benar.
4: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar. Bagaimana masyarakat dapat informasi yang bermanfaat, yang juga sekali secara otomatis menangkal informasi-informasi yang begitu mudah tersebar yang tidak benar.
5: Sementara itu, Direktur LPPR RI I. Hendrasmo menyebut RRI telah memiliki sejumlah program cek fakta. Kedepannya, RRI juga berencana berkolaborasi dalam meningkatkan kompetensi wartawan, khususnya wartawan siber di luar RRI yang memiliki keterbatasan dalam melakukan peningkatan kompetensi secara mandiri.
6: Tapi intinya kita mencoba membantu pemerintah dalam hal menangani sampah informasi itu, baik disinformasi, misinformasi, informasi atau informasi itu melalui edukasi wartawan siber. Jadi kita akan melakukan, kita sedang godok itu, dan terkait dengan ruang bagi jurnalisme warga, sudah pasti kita dalam siaran radio kita punya Halo RRI di daerah yang merupakan ruang bagi masyarakat menyampaikan persoalan-persoalan masyarakat, itu juga akan kita tingkatkan. Tapi intinya ini hal penting yang menjadi kunci dari pertemuan dengan pimpinan dan anggota Komisi 7 pada hari ini.
5: Adapun Komisi 7 berharap lembaga penyiaran dapat menjadi rujukan utama masyarakat melalui proses penyaringan dan penyajian informasi yang telah memenuhi kaidah jurnalistik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026 hingga 2031. Destri diharapkan mampu menjaga stabilitas moneter dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus.
8: Calon Gubernur, calon Deputi Gubernur Senior,
7: calon Deputi Gubernur Bank Indonesia.
8: Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia BI periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Penetapan tersebut dilakukan setelah Destri menjalani uji kelayakan dan kepatutan untuk menggantikan Peri Warjio yang mengundurkan diri dari jabatannya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menyampaikan seluruh anggota Komisi 11 secara musyawarah mufakat menyetujui Destri sebagai Gubernur BI periode 2026-2031. Misbakun berharap terpilihnya Destri sebagai Gubernur Bank Indonesia dapat mendorong Bank Sentral bekerja lebih fokus dan terarah karena menurutnya hal tersebut penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
7: Diharapkan dapat mendorong Bank Indonesia bekerja lebih fokus dan terarah. Hal ini penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebagai diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
8: Sementara usai ditetapkan DPR RI sebagai Gubernur Bank Indonesia 2026-2031, Destri Damayanti menegaskan stabilitas ekonomi akan tetap menjadi prioritas Bank Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Karena menurutnya, kebijakan Bank Indonesia yang telah berjalan baik dan masih relevan dengan perkembangan kondisi ekonomi akan terus dilanjutkan. Destri mengatakan, kebijakan Bank Sentral harus menyesuaikan kondisi dan dinamika yang terjadi, baik di dalam negeri ataupun global. Ia menilai, ketidakpastian global yang masih tinggi membuat upaya menjaga stabilitas tetap menjadi kunci bagi Bank Sentral, karena menurutnya stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi penting untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif.
9: Sudah baik dan sesuai dengan keadaan perkembangan zaman itu pasti akan kita lanjutkan. Karena kan kebijakan itu kan memang sangat tergantung dengan kondisi yang terjadi. Tapi kalau kita lihat global ketidakpastian masih tinggi. Jadi artinya stabilitas itu tetap menjadi prioritas kita. Karena kalau ekonomi kita stabil, kita juga bisa terus menjaga nilai tukar stabil, inflasi stabil. Tentu itu kan akan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif untuk nanti ekonomi kita bisa tumbuh lagi. Jadi stance tetap sama ya, bahwa stabilitas tetap dalam kondisi seperti sekarang, ketidakpastian global masih tinggi, maka stabilitas tetap menjadi kunci bagi kami.
8: Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menyatakan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pada semester pertama 2026, perekonomian Indonesia tumbuh 5,46% dengan tingkat inflasi yang tetap terkendali. Purbaya mengatakan kondisi likuiditas perbankan juga memadai untuk menopang penyaluran kredit guna mendukung aktivitas ekonomi nasional. Selain itu, kinerja sektor eksternal turut menunjukkan perkembangan positif. Neraca perdagangan sepanjang Januari hingga Juni 2026 tetap mencatatkan surplus, sementara cadangan devisa Indonesia hingga Juli 2026 mencapai 145,3 miliar dolar US.
10: Sentimen positif di pasar keuangan domestik juga terus berlanjut, tercermin dari apresiasi nilai tukar rupiah, penguatan IHSG, dan perkembangan yield SBN yang kondusif. Hal tersebut diperkuat oleh aliran modal masuk yang sampai dengan 28 Agustus 2026 mencapai 140,6 triliun rupiah. Demikian pula dengan kinerja PPN yang tetap solid. Sampai dengan akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi sebesar 21,3% year on year.
8: Pimpinan DPR RI menambahkan penetapan pimpinan baru Bank Indonesia ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk bekerja lebih fokus dan terarah dalam menjaga stabilitas moneter serta mendukung perekonomian nasional sejalan dengan harapan yang disampaikan Komisi 11 DPR RI. Ia menyebut DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pimpinan Bank Indonesia periode baru demi kepentingan masyarakat luas. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Secara umum masyarakat berharap pergantian kepemimpinan Bank Indonesia dapat membawa kesinambungan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
11: Ya, harapan saya sih semoga gubernur BI yang baru ini bisa menjunjung independensinya BI gitu ya. Maksudnya kan sebagai bank sentral harusnya BI independen gitu, terlepas dari berbagai kepentingan politik, dan bisa benar-benar fokus mengatasi permasalahan fiskal Indonesia lah gitu. Mulai dari nilai tukar rupiah, terus juga ya maksudnya rupiah semakin menguat lagi gitu dengan ada gubernur baru, kan ada pemimpinan baru, ada transformasi lah pasti yang dibawa, ada agenda-agenda baru yang harapannya bisa memajukan fiskal, kondisi fiskal negara lah gitu, moneter ya, kalau BI moneter ya, kondisi moneter maksudnya, jadi kayak semakin baik lah nilai tukar kita di dunia gitu.
12: Kita berharap dengan adanya gubernur BI yang baru, kondisi ekonomi Indonesia tetap stabil ya, terutama nilai tukar rupiah. Mungkin kalau saya sebagai masyarakat biasa nggak terlalu paham soal kebijakan moneter dan sebagainya, cuman kan tentu itu berdampak ya, terutama untuk kehidupan sehari-hari, kayak misal kalau rupiah melemah tentu barang-barang ikut naik. Nah, jadi harapannya dengan adanya gubernur baru ini BI bisa menjaga rupiah tetap stabil dan inflasi tetap terkendali. Karena menurut saya itu stabilitas ekonomi penting ya untuk masyarakat yang mengandalkan pendapatan bulanan, terutama kayak saya juga gitu. Karena kan kalau kebutuhan harga pokok naik, terus biaya transportasi sampai pendidikan juga naik, kan itu sangat langsung dirasakan gitu kalau ketika ekonomi kita lagi tertekan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Gubernur Bank Indonesia baru harus menjaga stabilitas bank sentral. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. DPR RI menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030. Penetapan ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk memperkuat kepemimpinan bank sentral di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Destri ditetapkan bersama Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dan Solihin M. Zuhroh sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Ketiganya diharapkan tidak sekedar melanjutkan kebijakan yang telah berjalan, tetapi mampu menghadirkan respon yang lebih terukur terhadap dinamika ekonomi nasional dan global. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Peran tersebut menjadikan Gubernur Bank Indonesia bukan sekedar pengambil keputusan mengenai suku bunga, tetapi juga salah satu aktor penting dalam menjaga kepercayaan terhadap perekonomian nasional. Karena itu, RRI memandang tantangan pertama kepemimpinan baru adalah menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter yang terlalu ketat berisiko menahan konsumsi, investasi, dan ekspansi dunia usaha. Sementara pelonggaran yang tak terukur dapat meningkatkan tekanan terhadap rupiah dan inflasi. Tantangan tersebut semakin besar ketika perekonomian nasional menghadapi ketidakpastian global, perubahan arah kebijakan bank sentral negara maju, gejolak nilai tukar, serta tekanan harga komoditas. Gubernur Bank Indonesia harus mampu memastikan setiap kebijakan memiliki dasar yang kuat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sebagaimana diperkuat melalui perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK harus dijalankan secara hati-hati. RRI menilai mandat tambahan tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai alasan untuk mengurangi fokus utama Bank Indonesia terhadap stabilitas moneter. Independensi Bank Indonesia juga harus menjadi perhatian utama. Gubernur Bank Indonesia harus mampu bekerjasama dengan pemerintah dalam mengawal perekonomian nasional, tetapi pada saat yang sama tetap memiliki jarak kelembagaan yang sehat, agar keputusan moneter tidak mudah dipengaruhi kepentingan politik jangka pendek. Yang tidak kalah penting, Bank Indonesia perlu memastikan kebijakan moneter dan makroprudensial memberikan ruang yang cukup bagi sektor real. Stabilitas ekonomi harus dirasakan bukan hanya dalam indikator makro, tetapi juga melalui akses pembiayaan yang sehat, aktivitas usaha yang meningkat, dan terbukanya kesempatan kerja. Dalam konteks tersebut, Gubernur Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai penjaga keseimbangan. Stabilitas rupiah dan inflasi harus dijaga, tetapi kebijakan bank sentral juga perlu memperhatikan dampaknya terhadap dunia usaha, rumah tangga, UMKM, dan kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. RRI memandang keberhasilan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia tidak cukup diukur dari kemampuan meredam gejolak rupiah atau mempertahankan inflasi dalam sasaran. Ukuran yang lebih luas adalah sejauh mana Bank Indonesia mampu menjaga kredibilitas dan independensinya, sekaligus menciptakan kondisi moneter yang mendukung perekonomian nasional secara berkelanjutan. Penetapan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030 dengan demikian bukan sekedar pergantian kepemimpinan saja. Ini adalah mandat besar untuk memastikan Bank Indonesia tetap menjadi institusi yang kredibel, independen, dan responsif terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat. Sikap RRI jelas, stabilitas ekonomi harus dijaga. Pertumbuhan harus didorong, tetapi independensi Bank Indonesia tidak boleh dikompromikan. Kepemimpinan baru Bank Indonesia harus mampu membuktikan bahwa kebijakan Bank Sentral bekerja untuk menjaga kepercayaan publik, sekaligus menciptakan pondasi ekonomi yang sehat serta berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi dari luar negeri, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Vladivostok, Rusia dari Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta Selasa 1 September malam untuk menghadiri Eastern Economic Forum ke-11 di Vladivostok yang rangkaiannya berlangsung pada 1 hingga 4 September 2026. Dalam penerbangan menuju Vladivostok, Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah pejabat negara, diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Informasi dari dunia olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan dukungan terhadap pembinaan atlet disabilitas di seluruh Indonesia. Pernyataan ini disampaikan menyusul narasi atlet tunarungu yang menggalang dana mandiri untuk kejuaraan internasional. PLT Deputi Pembudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menyampaikan tanggapannya saat ditemui di Jakarta Selasa 1 September 2026. Menurutnya mekanisme penyaluran pendanaan negara hanya dapat disalurkan kepada organisasi yang diakui Federasi Internasional berdasarkan Undang-Undang Keolahragaan.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami ajak Anda untuk menyimak informasi lalu lintas bersama dengan MTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
15: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari MTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, baik di jalur tol dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi, begitupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terjadi peningkatan di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Dan saat ini petugas kami di lapangan sedang memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi via jalur tol untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini dan juga untuk mengantisipasi terjadinya perlambatan di jalur tersebut. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mematuhi aturan dalam berlalu lintas. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Exit Tol Bekasi Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon, maupun dari Pekayon yang akan menuju Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitu pun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati dan juga tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga harap selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, baik dari Kota Jogja atau UGM yang akan menuju Pakem, maupun dari Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang. Selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrean traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan terakhir mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini juga hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap menjaga laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 232 kasus laka lantas dengan rincian 22 meninggal dunia, 29 luka berat, dan 321 luka ringan. Dari 232 kasus laka lantas tersebut, 33% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan bersama. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858-71500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio, silakan Rudy.
3: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas yang tadi disampaikan dalam sesi pagi hari ini bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
14: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3 dan WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kemarin aku dengar berita di radio.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Anda kembali bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Ternate. Baru saja kita ikuti Warta Sentral Pro 3 RRI, jaringan berita nasional. Sudah pukul 9.30 menit waktu Indonesia Timur. Jangan kemana-mana, sebentar kami akan masuk untuk Anda. Ada Halo RRI.

0: kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Masih di program Mas 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar pagi ini kita berjumpa kembali untuk Anda. Halo RRI, kembali hadir di hari ini Rabu 2 September 2026. Saya Roni, ini biasanya bersama Sisi ya, tapi pagi ini saya sendiri dulu. Baik, dan kita berjumpa kembali di pagi ini yang sangat luar biasa. Ini mentarinya bersinar lulu, dari kemarin-kemarinnya tidak berubah ya. Ini terkait dengan kemarau yang masih saja terjadi di daerah kita Maluku Utara. Mungkin di tempat Anda juga salah satunya. Kabupaten kota sepertinya sama juga ya, seperti kita di sini yang memang dari kemarin-kemarin kita sudah menghimbau untuk Anda juga ya, selalu mewaspadai terkait dengan musim kemarau seperti ini. Jadi jangan membakar sampah ataupun lahan sembarangan, ini bisa meluas kemana-mana. Halo RRI, kembali hadir untuk hari ini, hari Rabu 2 September 2026 ya. Jadi program RRI memang kita tahu dari kemarin-kemarin melalui forum ini warga dapat menyampaikan bagaimana keluhan, laporan maupun informasi terkait dengan layanan publik. Jadi nanti untuk keluhan Anda kita tindak lanjuti setiap masukan dari masyarakat ataupun Anda yang mendengarkan kami untuk mencari solusi bersama. Jadi kehadiran Halo RRI ini menjadi bentuk nyata bagaimana peningkatan transparansi serta partisipasi publik dalam pembangunan, salah satunya di daerah kita Maluku Utara sendiri ya, di Kota Ternate khususnya. Silakan keluhan Anda, kita kembali hadir untuk di 0921312551, juga di WhatsApp 0821203751180. Oke, sudah ada yang bergabung, kita terima dulu ya. Nah, ada beberapa keluhan kemarin sempat tertunda terkait dengan sampah, terus parkiran. Baik, saya terima dulu, sudah ada yang bergabung di pagi ini, kira-kira siapa di ujung telepon? Ayo, bisa di 0921312551, juga 0212037 5180. Kita terima di WhatsApp, sudah bergabung. Baik, bisa dicoba lagi, sepertinya terputus. Oke, kita tunggu lagi penelpon ya, sambil menunggu Anda, keluhan Anda nanti kita bisa bahas sama-sama untuk pagi ini di program 1 dalam Halo RRI. Kok tidak bisa diterima ini ya, tidak bunyi ya. Oke, coba kita lihat dulu ya. Halo, selamat pagi. Iya, halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo.

0: Baik, sebelumnya saya terima dulu. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi. Bung Tahir ya?
1: Iya, benar.
0: Baik, Bung Tahir, gimana? Apa kabar di Jailolo pagi ini?
1: Alhamdulillah, kabar biasa.
0: Kabar biasa. Mentarinya masih ya, sama? Mentarinya masih bersinar atau bagaimana di sana?
1: Ya, maksudnya kabar baik, tapi cuacanya biasa.
0: Cuacanya tapi biasa seperti?
1: Iya, ada dua kali subuh, ada gemilang hujan rintik-rintik.
0: Oh, ada hujan rintik-rintik. Kapan itu ya, hujannya? Kemarin atau kapan?
1: Kemarin sama hari ini juga, kemarin tadi pagi.
0: Oh, jadi sempat turun hujan tapi rintik-rintik saja ya, begitu
1: dan
0: ya?
1: Tadi, kemarin pagi sekitar jam 7 ada dobel lagi hujan lagi sedikit. Hmm.
0: Oh,
1: hujan
0: begitu.
1: Gerimis-gerimis.
0: Iya, ya,
1: ya itu. Mudah-mudahan.
0: Itu pertanda kalau nanti ya, pertanda, nanti ya. Iya, nanti kalau memasuki September apakah akan sudah mulai turun hujan begitu ya?
1: Ya.
0: Oke. Okay. Baik, amin. Baik, Bung Tahir punya keluhan yang lain atau dari kemarin yang keluhan yang mana nih?
1: Iya, kemarin ya sudah direspon semua waktu tadi tentang jalan. Ini keluhan tentang yang kebetulan Bung Goni bilang tentang musim kemarau.
0: Ya.
1: Kita waspadakan begitu.
0: Betul.
1: Jadi karena daerah ini kan lagi di Halmahera Barat ini, tidak ada yang himbau melalui apa suap begitu di,
0: iya. di maksudnya pemerintah di sana tidak menghimbau begitu untuk masyarakat.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Kalau ada himbau bahwa melalui suap-suap masjid atau kantor-kantor desa begitu,
0: oke.
1: Okay. Untuk dihimbau masyarakat agar masyarakat itu pun ya bakar lahan juga berhati-hati karena ada himbauan gitu.
0: Baik.
1: Dan nanti sebetulnya masyarakat kan anggap remi aja gitu
0: mau bakar
1: kan gitu.
0: Iya. Okay.
1: Agar kita jangan terjadi hal-hal yang kita tidak ingin bersama kan.
0: Iya, betul.
1: Jadi,
0: sekali.
1: Jadi terboleh di apa?
0: Ada himbau.
1: Okay. Ada surat edaran gitu.
0: Oke, okay, baik. Oke, okay. Kita kirain mungkin karena hampir semua di kabupaten kota ada himbauan seperti itu yang dikeluarkan begitu ya. Tapi sampai sekarang belum ada di sana begitu ya. Belum di misalnya di kelurahan di tempatnya Bung Tahir belum ada ya.
1: Mungkin melalui apa HP mungkin sudah. Tapi kalau kayak tua-tua begitu kan ya melalui tua kan belum gitu.
0: Oke, okay, baik.
1: Jadi, kalau memang kalau sudah himbau lewat HP ya alhamdulillah sudah berarti tidak apa-apa. Yang penting ada himbauan lah gitu maksud saya begitu.
0: Baik.
1: Ada masyarakat ada punya rasa perhatian ya, rasa bertanggung jawab sama gitu.
0: Baik, oke, okay, baik. Nanti kita menyambung Bu ya, kita mungkin sedikit menginformasikan hal tersebut berulang kali. Mudah-mudahan pihak terkait di sana juga mendengar seperti itu ya, Bung Tahir ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Oke, okay,
1: ya,
0: baik.
1: Karena di radio ini kan sebagian kecil yang mendengar gitu.
0: Oke, okay, ya, baik.
1: Jadi perlu di apa membawa secara umum kan gitu.
0: Baik. Baik itu. Ya, terima kasih Bung Tahir. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Tahir sudah menginformasikan kita ya. Memang kita tahu di musim kemarau seperti ini ya mengharapkan ada himbauan lah ya dari pemerintah di sana bagaimana untuk mengantisipasi atau mewaspadai terkait dengan tadi kemarin kita sudah menginformasikan hal ini ya di pendengar semua yang jangan buang jangan membakar sampah sembarangan, lahan sembarangan karena bisa merembet kemana-mana begitu ya. Semua hampir seluruh ya pemerintah di Halmahera Utara, di Halmahera Tengah, Halmahera Selatan, di Kota Ternate sendiri sudah dihimbau kepada masyarakat sekitarnya begitu ya, harus tetap mewaspadai terkait dengan musim kemarau seperti ini. Kita terima lagi di line telepon, silakan yang ingin bergabung kembali. Ayo di 0921312551 juga 0821203751 sebentar saya akan menghubungi yaitu asisten muda Ombudsman RI ada Pak Mudayat Inal M. Samiun ya. Nanti kita bahas terkait dengan keluhan Anda bersama Bapak Mudayat sebentar ya.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Masih di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Masih juga di Halo RRI untuk Anda pendengar di pagi ini ya, pagi menjelang siang, menjelang di pukul 10. Kita masih menunggu keluhan Anda, silahkan di line telepon kami buka. Tapi sebelumnya saya sudah tersambung dengan asisten muda Ombudsman RI, Pak Mudayat Inal M. Samion. Saya menyapa. Assalamualaikum Pak Mudayat.
5: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Roni, bagaimana kabar Mas?
4: Baik, alhamdulillah. Pak Mudayat, gimana? Bisa dengar jelas suara saya?
5: Alhamdulillah, bisa terdengar jelas.
4: Bisa ya? Oke. Ya, bisa. Baik. Pak Mudayat, ini banyak pendengar dan mungkin ingin mencari solusi yang terbaik lah, begitu ya, terkait dengan keluhan mereka. Salah satunya mengenai sampah yang di Barangka ini, Pak Mudayat. Kalau Pak Mudayat melihat sendiri, bagaimana sebenarnya solusi yang terbaik, apalagi di musim kemarau seperti ini? Silakan Pak Mudayat.
5: Ya, baik. Terima kasih Mas Roni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk para penyiar radio RRI Prosa TV dimanapun berada. Tentu kami dari Ombudsman selaku lembaga negara yang diberikan, kalau kita lihat di Undang-Undang 37/2008 jelas di pasal 1, Ombudsman punya fungsi untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik. Kalau kita berbicara tentang penyelenggaraan pelayanan publik, salah satu layanan dasar yang sering dikeluhkan oleh masyarakat adalah berkaitan penyelenggaraan pelayanan penanganan sampah. Dan itu masuk dalam kategori pelayanan jasa.
4: Oke.
5: Okay. Dan kita tahu bahwa setiap masyarakat itu kan membayar retribusi sampah itu per bulannya itu 10.000.
4: Baik, betul.
5: Per bulannya 10.000. Maka ketika dia melaksanakan kewajiban membayar retribusi sampah, maka pemerintah punya tugas, kewajiban untuk memberikan pelayanan jasa dalam hal ini pengangkutan. Jadi sudah seharusnya pemerintah daerah dalam hal ini melalui dinas lingkungan itu melakukan pengangkutan sampah secara berkala. Kalau kita lihat ini kan sekarang ini rata-rata untuk di kota Ternate khususnya ya, itu sudah tidak terdapat TPS.
4: Ya.
5: Kita lihat sudah rata-rata TPS-nya itu sudah tidak ada. Skemanya udah berubah nih menjadi motor Kaisa.
4: Oke, okay, betul.
5: Yang sistemnya door to door dari lorong ke lorong ya, kemudian diangkut ke TPS 3R. Nah, seharusnya itu dilakukan secara berkala. Dan ketika sudah ada penjadwalan pengangkutan, maka perlu disertai dengan pengawasan yang secara ketat dilakukan. Misalnya kalau seandainya kita bicara tentang Kaisa, maka itu dilibatkan pihak kecamatan sampai kelurahan.
4: Oke. Okay.
5: Untuk memastikan petugas yang melakukan pengangkutan sampah melalui Kaisar itu dilakukan pengangkutan sesuai jadwal yang sudah ditetapkan. Tujuannya apa? Agar masyarakat itu tidak membuang sampah tidak pada tempatnya.
4: Baik.
5: Apalagi kita tahu sekarang ini kan TPS itu rata-rata di kota Ternate sudah tidak ada.
4: Ya, betul.
5: Iya kan? Ketika sudah tidak ada, masyarakat itu menempatkan posisinya di rumah-rumah. Di depan pagarnya mereka segala macam. Kalau seandainya jadwalnya itu jelas, waktunya itu jelas, maka masyarakat itu dapat mengeluarkan sampah pada waktu yang sudah ditetapkan pada saat jadwal pengangkutan. Sehingga ketika kita melihat, kan namanya setiap warga itu punya hak konstitusional untuk mendapatkan lingkungan yang baik
4: yang
5: dan
4: baik.
5: Sehat.
4: Betul.
5: Jadi ketika sampah itu dikeluarkan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, tentu kan lingkungannya jadi bersih. Nah ini menjadi problem di lapangan.
4: Betul.
5: Terkait dengan fungsi pengawasan. Baik. Nah ini yang tentu kami dari Ombudsman mendorong agar dinas lingkungan hidup, tidak hanya dinas lingkungan hidup, tapi sektor yang lain, misalnya di kecamatan sampai dengan kelurahan, okay, sampai dengan RT, agar juga melakukan pengawasan terkait dengan pengangkutan sampah di Kaisa, tidak hanya melalui mobil pengangkutan sampah.
4: Baik, Pak Mudayat sedikit, kalau bicara tentang truk, VR dan keterbatasan fasilitas lah, armada istilahnya begitu ya, di kota Ternate sendiri. Kita lihat kan ada ya, di mana-mana ada, begitu sudah disiapkan. Layanan pengangkutan nilai yang tidak optimal mungkin karena minimnya fasilitas pengolahan atau bagaimana menurut Pak Mudayat?
5: Begini, yang pertama, kalau kita lihat setiap masyarakat ini kan yang mereka terdaftar sebagai pelanggan PDAM, itu mereka membayar retribusi sampah setiap bulan, yaitu sebesar 10.000. Ketika mereka melakukan pembayaran retribusi sampah itu, maka tentu mereka punya hak.
4: Baik.
5: Nah, ini kan ketika misalnya masyarakat itu, misalnya mereka mungkin perlu diatur kembali nih tata kelolanya, proses pengarikan retribusi sampah, sehingga dari pengarikan retribusi sampah itu bisa dioptimalkan untuk misalnya, karena kita tahu nih ada beberapa kasus yang kemarin sempat ada di satu kelurahan yang itu pengangkutan sampah melalui VR atau Kaisar itu sudah 2 minggu tidak diangkut.
4: Ya, betul.
5: Nah, di situ kami dari Ombudsman mendapatkan informasi itu, langsung kita mengkomunikasikan dengan pihak kecamatan. Kami langsung hubungi Pak Camatnya. Pak Camat, kalau untuk ditindaklanjuti dan dipastikan hari ini sudah diangkut. Nah, ketika kita menanyakan itu, kita coba untuk melakukan konfirmasi ke pemerintah kelurahan, ternyata dikarenakan belum tersedia bensin. Nah, ini kan menjadi
4: Sebenarnya ini yang tanda tanya besar sebenarnya, keluar kata-kata begitu, tidak menyiapkan bensin begitu.
5: Iya, makanya di berbagai kesempatan kan masyarakat ini kan tidak tahu. Terkadang mereka tidak tahu kondisi di lapangan ini seperti apa. Jadi kami mengharapkan agar pemerintah dalam hal ini ya, Dinas Lingkungan Hidup, agar coba untuk menata kembali. Menata kembali, kalau seandainya perencanaannya itu belum dimaksimalkan, agar harap dapat segera dimaksimalkan.
4: Baik.
5: Jadi tidak hanya, jadi jangan sampai ketika masyarakat menanyakan terkait dengan kenapa belum diangkut, ini masyarakat akan mempertanyakan ini. Kan saya bayar retribusi sampah nih tiap bulan, ya kan?
4: Betul.
5: Kok sampah saya kok nggak diangkat?
4: Nggak diangkat-angkat gitu. Begitu.
5: Ini kan masyarakat kan tidak tahu nih.
4: Okay.
5: Ini karena faktor apa kan tidak tahu. Tapi ketika itu terjadi, sebenarnya pemerintah juga perlu melalui pemerintah kelurahan, perlu menginformasikan juga. Begitu, supaya masyarakat juga tahu keadaan apa yang terjadi di lapangan.
4: Oke, baik. Gitu. Baik, sebelum kita meninggalkan sampah, kita beralih ya mungkin sedikit yang lain. Nah, Pak Mujad, mungkin ini kalau Anda melihat bagaimana, apakah yang salahnya dari masyarakat, dari pemerintah setempat terkait dengan masyarakat yang kadang-kadang tidak menyiapkan, mungkin pemerintah tidak menyiapkan bak sampah, terus masyarakat buangnya kelarinya ke berangkas semua. Anda melihatnya bagaimana sebenarnya?
5: Begini. Kalau kami melihat bahwa masyarakat ini perlu diberikan pandangan terkait dengan pemilahan sampah. Jadi perlu ada pemilahan sampah.
4: Baik.
5: Kan kita tahu, kami pernah melakukan sebuah inisiatif IAPS pada saat itu. Kami lihat itu kan di TPS 3R kalau tidak salah, misalnya di Kelurahan Tugu. Itu kan sudah kan nanti akan dipersiapkan sebagai bank sampah kalau tidak salah.
4: Baik.
5: Ya kan, misalnya botol plastik, ya kan, nanti bisa itu didaur ulang, ya kan. Harus ada pemilahan, masyarakat harus diberikan edukasi terkait dengan pemilahan sampah, dan itu harusnya bisa dimanfaatkan oleh pemerintah. Tapi kita melihat bahwa pemerintah dalam hal ini belum serius untuk melakukan penanganan sampah secara pasti.
4: Baik.
5: Untuk memastikan bahwa permasalahan di lapangan itu segera teratasi dengan baik. Okay. Nah, itu yang kami mendorong kepada masyarakat yang misalnya punya keluhan terkait dengan penanganan sampah, maka silakan laporkan ke ombudsman.
4: Baik, oke. Okay. Jadi pintu misalnya, selalu terbuka di ombudsman, tetap siap ya?
5: Selalu terbuka, Mas.
4: Okay,
5: selalu terbuka, Mas.
4: Okay.
5: Jadi ketika keluhan penanganan sampah itu tidak ditindakkan, kita tidak direspon, maka ada pintu terakhir namanya ombudsman.
4: Ombudsman,
5: baik. Ombudsman yang akan menindaklanjuti itu dan memastikan setiap keluhan masyarakat itu akan diselesaikan sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku. Ya.
4: Oke, baik. Kita tinggalkan sampah dulu, Pak Mudayat. Saya beralih dulu tentang ini, soal parkiran. Nah, bagaimana Anda melihat? Sekarang kan pengaturan parkiran di mana-mana, salah satunya kita di Kota Ternate di sini yang selalu ditertibkan lah, begitu. Bagaimana kalau Anda melihatnya?
5: Baik. Jadi gini, layanan parkir ini kan tadi juga termasuk sebagai layanan jasa, ya kan? Masyarakat ini kan, kita lihat ombudsman pernah menyoroti beberapa di tahun yang lalu, kalau saya tidak salah, itu terkait dengan penarikan retribusi pada tempat yang tidak bukan area parkir, ya kan? Yang kita tahu yang kemarin sudah ditindaklanjuti baik dari lantas maupun dari Dishub, sehingga alhamdulillah kawasan parkir khusus yang di dalam terminal itu, itu akhirnya bisa difungsikan kembali.
4: Baik.
5: Tentu kalau kita berbicara tentang parkir, ya kan, maka ini kan bagian dari pungutan. Pungutan itu dianggap sah atau legal ketika ada peraturan.
4: Baik.
5: Dan ini kan ada peraturan yang melegalkan untuk dilakukan penarikan retribusi. Tetapi penarikan retribusi itu tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Baik. Harus jelas siapa yang melakukan penarikan retribusi. Dan ketika masyarakat yang melakukan pembayaran retribusi parkir, maka dia memiliki hak untuk mendapatkan namanya karcis tadi.
4: Baik.
5: Ya kan, sebagai bukti bahwa jangan sampai pembayaran retribusi sampah ini bukan masuk di dalam PAD, tetapi masuk di kantong masing-masing. Nah, itu yang kami selalu sampaikan bahwa dalam beberapa case kami bertemu dengan disuka, itu yang fungsi kontrol, fungsi pengawasan di lapangan itu yang perlu dipastikan.
4: Okay.
5: Karena tujuan dari penarikan retribusi ini kan tentunya untuk meningkatkan PAD. Ya kan? Bagaimana mungkin bisa peningkatan PAD kalau seandainya pembayaran retribusi itu tidak disertai dengan pemberian karcis tadi.
4: Baik.
5: Nah, itu yang kami selalu soroti. Dan tentu ketika masyarakat mendapatkan, kembali kami sampaikan, ada keluhan soal hal-hal seperti ini, silakan sampaikan ke ombudsman.
4: Okay.
5: Dan nanti di kesempatan terakhir, saya mohon izin Mas Roni, nanti akan saya share nomor kontak dengan dua dari ombudsman, sehingga baik, masyarakat bisa mungkin di daerah-daerah yang dimanapun, untuk di khususnya daerah Maluku Utara yang mendengar Radio RRI nanti hari ini, bisa mencatat, dan ketika ada keluhan tidak hanya berkaitan dengan sampah, tidak hanya berkaitan dengan parkiran, apapun itu, maka silakan disampaikan kepada ombudsman, karena tadi sebenarnya saya sampaikan sebelumnya, kami memiliki pengawasan untuk melakukan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik di semua sektor.
4: Baik.
5: Swasta dan perorangan sekalipun ketika mereka menggunakan uang sendiri atau sebelumnya berasal dari APBD atau APBN, maka mereka masuk dalam pengawasan ombudsman.
4: Oke, baik. Gitu. Oke, mungkin masyarakat ingin tahu apa yang dikatakan tadi siapa, apa ya ini terkait dengan mungkin layanan yang diberikan. Salah satunya langsung datang ke kantor ombudsman sendiri. Kira-kira layanan yang paling tepat di mana, Pak Mudayat, yang Anda bisa berikan begitu?
5: Ya, jadi gini, ombudsman memberikan ruang sebesar-besarnya untuk masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada ombudsman secara mudah. Jadi tidak perlu mereka datang langsung ke kantor ombudsman.
4: Baik.
5: Jadi ada nomor kontak pengaduan ombudsman, ada media sosialnya ombudsman. Jadi misalnya, jadi ada nomor kontak pengaduan ombudsman, masyarakat misalnya berada di daerah Halmahera. Kalau ke sini kan kita kan bicara tentang anggaran lagi, karena transportasi, ya kan, waktu segala macam. Tapi masyarakat di misalnya berada di daerah Jedolo, mereka tidak perlu datang ke Ternate. Cukup menyampaikan pengaduan bisa melalui WhatsApp atau telepon kepada nomor kontak pengaduan ombudsman.
4: Baik.
5: Nah, di situ nanti kami akan merespon gitu, dan dalam proses kelengkapan administrasi, karena kan tentu nanti kita lihat itu kelengkapan syarat formil dan material. Jadi itu kita bisa by telepon atau by WA aja. Jadi masyarakat tidak perlu harus berkirim surat melalui jasa pengiriman segala macam. Jadi kita mempermudah akses sebesar-besarnya kepada masyarakat untuk bisa menyampaikan pengaduan ke ombudsman.
4: Oke, baik. Baik, Pak Mudaya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk pagi ini ya, sudah berbincang bersama kita. Ya. Mudah-mudahan apa yang diberikan sama Mudaya juga bisa didengar oleh pendengar ya, solusi yang sudah diberikan begitu ya. Tapi jangan ragu ya, langsung saja bisa langsung kontak ataupun langsung ke kantornya Ombudsman itu lebih baik begitu ya.
5: Iya, betul-betul. Silakan di kontak juga.
4: Oke, Pak Mudaya, terima kasih waktunya. Mungkin lain waktu kita bisa hubungi lagi untuk berbincang kembali sama Pak Mudaya. Kita cari solusi yang terbaik begitu ya. Terima kasih Pak Mudaya, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
5: Mohon izin Mas Roni.
4: Baik,
5: ya. Ya, saya share nomor kontak.
4: Oh boleh, silakan. Iya, silakan, boleh. Ayo.
5: Jadi, ya, para Bapak Ibu pendengar, silakan dicatat nomor pengaduan Ombudsman. Nanti segera bisa dihubungi. 0811-2483-737 dan setiap laporan yang masuk ke Ombudsman itu gratis.
4: Oke,
5: tidak dipungut biaya satu sen pun.
4: Baik.
5: Jadi kalau seandainya ada orang yang atas nama Ombudsman terus minta biaya, silakan laporkan.
4: Oke, baik. Baik, Pak Mudaya, terima kasih sudah meluangkan waktu pagi ini. Terima kasih, selamat bertugas kembali.
5: Ya, sehat selalu. Terima kasih.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bersama asisten muda Ombudsman RI, Pak Mudayat Inal M. Saimun ya. Tapi pendengar, kita break sebentar ya. Jam 10 tepat nih, kami akan menghadirkan dulu lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk Anda.

0: Saatnya Anda ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 10 kami bagi dua informasi dalam Lintas Informasi. Kita ke informasi pertama. Barcelona secara resmi mendatangkan striker Brasil Gabriel Jesus dari Arsenal dengan kontrak 3 tahun senilai 10 juta euro plus 4 juta tambahan. Hal ini terjadi setelah gagal merekrut Julian Alvarez dan Atletico Madrid akibat penolakan klub. Pemain berusia 29 tahun itu menjalani pemeriksaan kesehatan dan segera bergabung dengan skuad Hansi Flick untuk bersaing memperebutkan tempat di tim utama. Jesus mencatatkan 32 gol dan 22 assist dalam 123 penampilan untuk Arsenal. Namun hanya mencetak 3 gol dalam 14 pertandingan Liga Inggris musim lalu dan 3 gol lagi dalam 17 pertandingan sebelum akibatnya masalah fisik. Ia mengungkapkan kebahagiaannya bergabung dengan Barcelona meskipun menerima pemotongan gaji signifikan. Arsenal tidak memberikan perlawanan terhadap kepergian Jesus karena tidak menemukan tempat reguler di starting dalam beberapa tahun terakhir. Barcelona mencari pengganti Robert Lewandowski setelah upaya merekrut Alvarez gagal. Jesus akan bersaing dengan Lapinha yang tampil sempurna sebagai referensi penyerang utama. Dengan kontrak 3 tahun, Jesus berharap bisa kembali fit sepenuhnya dan mengambil peran sebagai pemain inti nomor 9 atau sebagai pemain pengganti. Satu informasi daerah, kepolisian daerah Polda Maluku Utara memperkuat langkah pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan Karhutla sebagai tindak lanjut arahan Mabes Polri melalui surat telegram Kapolri ST nomor ST 1893 Ops 12 2026 tanggal 31 Agustus 2026. Penguatan tersebut dilakukan menyusul masih ada potensi praktik pembukaan lahan dengan cara membakar yang berdampak serius terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat serta aktivitas sosial dan ekonomi. Kapolda Maluku Utara Ijen Pol Arif Budiman melalui Kabid Humas Polda Maluku Utara Kombes Hadi Purwanto. Ia mengatakan Polda Maluku Utara siap menindaklanjuti arahan tersebut dengan memperkuat langkah pencegahan dan pengendalian karhutla di wilayah Maluku Utara. Demikian Lintas Informasi pukul 10.

Anda jangan kemana-mana, Halo RRI masih bersama Anda ya, untuk menyisakan mungkin 10 atau 20 menit saya akan berikan waktu juga untuk Anda. Masih ada keluhan-keluhan yang ini Anda sampaikan, saya akan kembali untuk Halo RRI.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Masih di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Halo RRI, menyisakan waktu sekitar 20 menit kami beri kesempatan untuk Anda ya. Keluhan Anda masih kami tunggu di sini. Nanti kita tindak lanjuti untuk keluhan Anda ya. Jadi melalui forum ini warga juga dapat menyampaikan keluhan, laporan maupun informasi terkait layanan publik yang ada di sekitar Anda. Tadi juga sudah kita berbincang bersama asisten muda Ombudsman RI Pak Mudayat Inal M. Saimun terkait dengan sampah dan juga parkiran ya. Nah tadi kalau Anda ingin ya menanyakan lebih jelas lagi untuk keluhan Anda yang tadi kita sudah sampaikan, silakan ke Ombudsman bisa dikontak 08112483777 ya, di sana mereka siap untuk melayani Anda. Baik, ada penelpon kita terima. Assalamualaikum, halo RRI.
6: Halo RRI, Bung.
5: Iya, selamat siang Pak Bung Yasin ya.
6: Iya.
5: Oke, Bung Yasin. Kemarin ada keluhan yang masih tertunda atau
6: sudah? Iya, masih tergantung lagi. Tetap dia masih jalan ini. Ya. Ini kan kalau saya sarankan kalau boleh dipercamat supaya sampaikan di kelurahan ada berapa kurang lebih 7 kelurahan yang ada di Jalan Selatan ini.
5: Apa itu tentang
6: selalu antar sampah di sampah. Dua ini yang jadi masalah.
5: Oh, yang kemarin kan sudah ada sulit tapi sekarang diantar lagi di situ ya?
6: Iya, subuh-subuh itu tetap dong antar. Baru istilahnya lego atau buang tidak sopan begitu.
5: Oke, buang takar ruang orang Ternate bilang begitu ya?
6: Iya. Atau tadi ada informasi dari
5: Tuhan. Oke.
6: Okay. Masyarakat ini kan kalau hanya tumbuhi dalam ruangan AC itu kan susah. Ini saya berharap langsung menetap sendiri sekarang. Kalimati atau batas Sebastian yang kedua ini sudah mulai hampir penuh ini.
5: Baik.
6: Nah, karena tidak hujan, biasa kan hujan yang angkat.
5: Betul. Oke, okay,
6: tidak ada hujan ini.
5: Jadi sekarang yang sampah-sampah yang diantar ke Mangga 2 itu sekarang udah penuh di tempatnya di situ.
6: Ya. Tapi pagi tadi sudah diangkat sama oleh petugas.
5: Petugas ya. Oke, okay, iya. Baik. Jadi sekarang sudah kosong ya, sudah diangkat ya.
6: Iya, tapi harapan saya itu pertama kalau boleh menyuruh ke kelurahan supaya dong ada tempat sampah tiap kelurahan itu.
5: Baik, oke.
6: Okay. Dan sudah ada Kaisar yang
5: Tadi Bung Yasin sudah mendengar apa yang dikatakan sama Pak Mudaya
6: iya,
5: tadi. Sudah, oke. Okay.
6: Iya. Baik. Dengar tapi saya saran kalau boleh turun lagi di lapangan. Dan menghadap dari masyarakat ini kan kalau bicara begitu saja ya, susah.
5: Oke, okay, baik.
6: Berhadapan juga ya, sulit. Itu.
5: Baik.
6: Dan Ternate bilang kan tidak kelesang begitu.
5: Iya.
6: Bilang karena sudah biasa selama ini biasa di barangka.
5: Jadi istilahnya dengar telinga kiri keluar telinga kanan.
6: Gitu. Nah, itu sudah.
5: Baik. Baik. Terima kasih Bung Yasin ya.
6: Sama-sama.
5: Oke, ada Bung Yasin sudah bersama kita juga pagi ini. Ini masalah tentang sampah lagi nih. Saya mau nanya balik sebenarnya dari Pak Mudaya tadi ya. Saya mau telepon ulangnya ya. Gitu. Oke, sampah yang memang sering diantar ke Mangga 2. Jadi menumpuknya di situ. Walaupun setiap pagi pasti ada petugas yang mengangkat. Tapi kadang-kadang jadi penuh lagi begitu ya. Karena semuanya larinya ke tempatnya di Mangga 2. Tempatnya di situ ya.

Saya sempat tadi mengkopi dari Bung Tahir juga mengenai bagaimana pemerintah yang tidak sempat, bukan mungkin ada pesan-pesan melalui WhatsApp begitu, melalui media sosial terkait dengan jangan mewaspadailah, jangan membakar sampah sembarangan begitu ya. Kemarin-kemarin kan sudah ada himbauan, salah satunya dari pemerintah Pemprov Maluku Utara yang tentu saja sudah memperketat ya kesiapsiagaan menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan sampai dengan bulan September ini ya. Sudah di tanggal 2 tapi tidak tanda-tanda turunnya hujan. Jadi sampai dengan detik ini hujannya masih, kemarin sempat juga ya, tadi kata Bung Tahir ada 2 kali hujan tapi rintik-rintik ya. Orang Ternate minta rintik-rintik taruh kacang di Popoji begitu. Di Ternate juga beberapa hari kemarin sempat ada rintik-rintik, tapi waduh ini cuma mungkin ekstra lah istilahnya. Jadi ya belum sampai dengan sekarang ya namanya hujan yang membasahi daerah kita di sini ya. Jadi ancaman kebakaran hutan dan lahan ini menjadi perhatian serius salah satunya pemerintah daerah, terlebih dengan potensi pengaruh dari fenomena El Nino ini ya. Jadi langkah antisipasi tersebut sudah disampaikan ya. Salah satunya himbauan dari Gubernur Maluku Utara juga ya, dari Ibu Sherly yang meminta seluruh bupati dan wali kota di Maluku Utara yaitu memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mencegah sekaligus menangani potensi kebakaran hutan dan lahan. Ini yang dihimbauan ini harus disampaikan setiap daerah begitu ya. Setiap kelurahan pastilah harus ada. Jadi koordinasi tersebut ini melibatkan juga ada unsur TNI, unsur Polri, Badan Penanggulangan Bencana atau BPD, Pemadam Kebakaran, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup begitu ya, dan pemerintah setempat lah istilahnya begitu. Jadi sinergi ini yang harus ditingkatkan. Langkah tersebut berlaku untuk kegiatan pertanian, perkebunan maupun pembukaan kawasan untuk permukiman. Jadi masyarakat yang beraktivitas di sekitar kawasan hutan juga diminta tidak membuang puntung rokok sembarangan dan menghindari aktivitas pembakaran sampah yang berpotensi memicu yang namanya kebakaran. Tidak hanya masyarakat saja, perhatian juga diarahkan kepada pelaku usaha. Gubernur juga meminta perusahaan di sektor perkebunan, pertambangan, serta pemegang izin pemanfaatan lahan dan peningkatan pengawasan di wilayah kerja masing-masing. Jadi para pelaku usaha juga diwajibkan menyiapkan yaitu sarana dan personil yang memadai untuk melakukan pemadaman awal apabila terjadi kebakaran di tempat Anda. Jadi himbauan tersebut diterbitkan oleh Pemprov Maluku Utara yang menggelar rapat koordinasi penanganan kekeringan dan karhutla di Maluku Utara. Itu dia ya himbauan. Jadi kita juga harus mewaspadai sampai jangan Anda membakar ataupun membakar sampah terus lahan di lahan terbuka di tempat Anda begitu ya, karena bisa merembet ke mana-mana. Itu dia Bung Tahir ya, sebenarnya sudah ada himbauan lah dari Gubernur Maluku Utara di setiap daerah, khususnya kita yang ada di Maluku Utara, di kabupaten kota. Jadi mudah-mudahan setiap kepala daerah juga sudah siap mengantisipasi ya untuk hal tersebut. Oke, tadi ada sempat penelpon yang mencet ke kita di sini melalui WhatsApp terkait di kota Ternate ya, lampu jalan katanya di sekitaran sekolah Cina ya, ada keluhan dari warga di sana. Tadi mencet ke kita di 08 2140 sekian-sekian yang tidak mau menyebutkan namanya. Katanya lampu jalan di sekitar sekolah Cina yang sudah 2 tahun tidak menyala begitu ya. Oke, kita simpan ya. Kita simpan keluhan masyarakat yang salah satunya yang sudah mencet kami kami di sini melalui WhatsApp. Nanti saya simpan dan kita akan tindak lanjuti terkait dengan keluhan Anda ini ya. Katanya lampu jalan di sekolah Cina yang 2 tahun sotara menyala begitu ya, dia mencet begitu di sini ya. Kita tahan, nanti kita bisa hubungi nanti pihak terkait, kita mencari solusi yang terbaik. Bung Yasin juga tadi ya, kemarin-kemarin tentang sampah itu kan kita sudah selesai, tapi sepertinya sudah berulang kali terjadi lagi gitu ya. Oke, saya masih beri kesempatan sekitar 5 menit lagi sebelum kita akhiri perjumpaan kita di Halo RRI. Silakan di line telepon 0921312551, 0821203751180. Keluhan Anda nanti kita tampung di sini ya. Nanti bersama rekan Sisi nanti kita bahas dan kita cari solusi yang terbaik. Kita bisa hubungi pihak terkait untuk memberikan penjelasan yang
baik dan keluhan Anda bisa ada jalan terbaik yang akan diberikan begitu.

Baik, sepertinya sudah tidak ada penelpon lagi, jadi kita selesaikan dulu ya untuk Halo RRI di hari ini. Sebenarnya dari tadi selesainya di jam 10, tapi karena waktunya masih ada, jadi saya pakai sekitar 20 menit. Terima kasih Bung Tahir, Bung Yasin, dan 08 yang tadi yang sudah saya kasih tahu nomornya, tidak menyebutkan namanya. Nanti keluhan Anda kita simpan, dan nanti kita tindak lanjuti sama-sama ya, dengan pihak terkait untuk memberi solusi yang terbaik begitu ya. Terima kasih semua yang sudah bergabung untuk Halo RRI hari ini, Rabu 2 September 2026. Nanti Halo RRI kembali hadir di hari Jumat dengan waktu yang sama. Saya pamit dulu sebentar ya. Waktu kita masih ada sekitar 30 menit bersama saya, sampai nanti di jam 11 kita akhiri kebersamaan kita. Terima kasih semuanya, dan tetap bersama kami di program Masa Satu Radio Republik Indonesia Ternate.

Saat ini banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokopol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak lagi nih sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain,

Masih di Pro 1 RRI Ternate ya, pendengar, di pagi menjelang siang hari ini ya. Sudah di pukul 10 lebih 45 menit waktu Indonesia Timur. Masih bersama saya di sini. Dan masih ada sekitaran berapa 20 menit lagi ya perjumpaan kita hingga di jam 11. Suasana siang di kota Ternate yang udah panas sekali ya, baru di jam 10 lebih. Sepertinya cuacanya membuat saya agak sedikit menggoda untuk mencicipi yang membuat agak segar begitu ya. Betul kan? Jadi kalau panas begini kan kita ingin cari yang dingin-dingin. Nah, tapi jangan carinya kayak Anda disarankan jangan banyak mengkonsumsi apa ya? Air es lah begitu ya. Ada banyak air putih itu lebih baik. Oke, sambil menghilangkan dahaga dan Anda yang masih di tempat kerja dengan segala aktivitas hari ini di hari Rabu, hari kedua di bulan September. Mudah-mudahan semuanya yang Anda lakukan hari ini tuntas ya, sampai nanti menjelang sore. Kalau merasa terganggu, apalagi yang kerjanya di luar ruangan ya. Pengamatan dari BMKG sendiri di musim cuaca panas seperti ini, paparan suhu tinggi di lingkungan serta kurangnya asupan cairan tubuh ini tentu saja kita tahu dapat menimbulkan penyakit yang terkait dengan panas. Masalah kesehatan yang berkisar dari yang ringan hingga yang dapat menyebabkan komplikasi pun bisa saja kita derita begitu ya. Salah satunya itu biang keringat. Nah, bicara tentang biang keringat ini muncul saat keringat terperangkap di bawah lapisan kulit karena sering muncul saat cuaca panas. Jadi kondisi ini juga disebut dengan ruam panas ya. Gangguan kulit itu cukup umum terjadi di negara-negara beriklim tropis. Suhu panas dan tingkat kelembaban yang tinggi cenderung membuat kulit Anda juga mudah berkeringat. Jadi ketika pori-pori kulit tersumbat oleh sel kulit mati dan bakteri, nah disinilah keringat yang akan tertahan dan meradang di bawah kulit kita. Kondisi inilah pendengar dikenal sebagai biang keringat ya. Selain benjolan-benjolan kecil, biang keringat bisa memicu rasa gatal dan perih ya, yang intens. Jadi gejalanya biasanya muncul pada leher, pada bahu, pada dada, sekitar lipatan tubuh Anda begitu ya. Nah, begitu juga jika terpapar sinar matahari pada siang bolong yang sangat terik, Anda akan rentan terkena kulit terbakar. Pasalnya pada rentang waktu tengah hari ya, itu mulai pukul 10 pagi hingga jam 2 siang ya. Ultraviolet dari matahari tentu saja sedang berada pada tingkat tertinggi. Paparan sinar ultraviolet ini dapat merusak sel-sel kulit ketika kulit terbakar matahari. Jadi Anda mungkin merasa gejala seperti kulit merah, gatal, dan terasa panas. Jadi efek terbakar matahari dapat bertahan selama beberapa hari. Pada kasus yang parah ini bisa menyebabkan bentukan lenting hingga pembengkakan pada tangan dan kaki juga wajah Anda. Nah, pengaruhnya juga sakit kepala loh ya. Beberapa orang menyebut bahwa diri kerap kali mengalami sakit kepala saat cuaca panas. Itu dia ya. Saat kehilangan banyak cairan dan elektrolit. Nah, tentu saja ya, pendengar, tubuh akan merespon dengan cara mengecilkan ukuran pembuluh darah termasuk ke area kepala. Jadi hal inilah yang memicu sakit kepala. Jadi sakit kepala akibat panas bisa terjadi tajam dan intens. Kondisi ini mungkin disertai gejala lain seperti pusing, mual, dan perasaan seperti ingin pingsan begitu ya. Nah, salah satu jenis penyakit juga yang dapat menyerang saat cuaca panas adalah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Ini kemarin juga ada dialog di Pro 1 sudah dibahas ya. Jadi suhu tinggi dan tingkat kelembaban rendah dapat mengiritasi saluran pernapasan. Hal ini yang akan menindakan risiko Anda terserang infeksi virus dan juga bakteri begitu ya. Ada juga pekerja yang melakukan aktivitas di luar ruangan atau orang yang olahraga saat cuaca panas. Nah, disitulah tentu saja memiliki risiko tinggi untuk mengalami kram otot akibat panas. Kram otot ini disebabkan oleh dehidrasi, yakni ketika tubuh kehilangan banyak cairan dan elektrolit akibat berkeringat berlebihan selama terkena panas berlebih. Jadi saat mengalami kondisi ini Anda mungkin merasakan ketegangan otot pada lengan, pada bahu, pada kaki, pada betis, pada perut hingga tulang rusuk Anda. Nah, salah satunya juga head stroke ya. Apabila tidak segera ditangani dengan baik, ini bisa berkembang menjadi kondisi lebih fatal yang disebut dengan sengatan panas atau head stroke ini. Sengatan panas terjadi saat tubuh mengalami peningkatan suhu dalam waktu cepat lalu
tidak mampu mendinginkan tubuh secara normal. Itu dia. Bagaimana sebenarnya cara mencegah penyakit akibat cuaca panas ini ya? Nah, pendengar diketahui beberapa resiko penyakit akibat cuaca panas, Anda bisa melakukan beberapa langkah pencegahan. Seperti tetap berada di tempat yang teduh atau ruangan yang ber-AC lah bila memungkinkan ya, atau kipas angin lah begitu. Gunakan pelindung tubuh seperti kalau Anda keluar rumah di bawah teriknya matahari di siang hari, Anda siapkan topi, payung dan pakaian yang menutupi tubuh saat beraktivitas di luar ruangan, atau kacamata sekaligus ya. Kenakan pakaian yang tipis terus berwarna cerah dan longgar saat cuaca panas. Terus oleskan sunblock atau sunscreen secara rutin, minimal ber-SPV 30 begitu ya. Minum air putih secara teratur pada saat cuaca panas sekalipun tidak merasa haus. Jadi jangan tunggu haus ya, harus minum. Hindari melakukan aktivitas olahraga secara berlebihan di bawah terik matahari. Dan selanjutnya selalu pantau perakiran cuaca dan waspadai peringatan panas ekstrim. Itu dia yang perlu Anda waspadai ya. Waspadai gejala penyakit saat cuaca panas seperti tadi sudah saya berikan informasi tersebut. Itu dia beberapa hal yang mungkin bisa bermanfaat saya berikan di saat cuaca seperti ini, harus kita waspadai ya. Sudah berulang kali kami ingatkan. Terus di saat Anda beraktivitas di luar ruangan, itu yang perlu diwaspadai juga ya, biar aman lah begitu. Baik, saya masih punya satu informasi lagi untuk Anda di pagi menjelang siang hari ini sebelum kita akhiri nanti di jam 11. Tetap bersama kami.

Tahukah Anda, pembangunan bangsa tidak hanya tentang infrastruktur, tetapi juga tentang membangun manusia yang unggul dan berdaya saing. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia terus dilakukan melalui penguatan sektor pendidikan, layanan kesehatan, serta pengembangan sains dan teknologi. Generasi muda didorong untuk terus belajar, berinovasi, dan mengembangkan potensi diri agar siap menghadapi tantangan zaman. Tak hanya itu, perhatian juga diberikan pada kesetaraan peran perempuan, pemberdayaan pemuda, serta dukungan bagi penyandang disabilitas agar semua memiliki kesempatan yang sama untuk maju. Dengan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, langkah menuju Indonesia yang kuat dan sejahtera semakin nyata. Bersama, kita wujudkan generasi unggul demi masa depan Indonesia yang lebih maju.

Bersama di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Sepertinya saya harus akhiri dulu ya kebersamaan kita di pagi menjelang siang hari ini, Rabu 2 September 2026. Nah, informasi-informasi lain Anda nanti bersama rekan-rekan di Ternate siang. Maisara akan siap mengawal Anda hingga nanti di jam 6 atau tepatnya di pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Pastikan tetap di sini, saya Roni juga Bung Dani, kami harus pamit ya. Terima kasih Anda yang sampai saat ini masih memilih program Satu sebagai pilihan. Dengar Anda, pastikan tetap di sini terus ya. Masih banyak serangkaian informasi, lagu-lagu hiburan bakal mengiringi Anda hingga nanti di jam 12 malam. Terima kasih, kami pamit, selamat siang dan selamat melanjutkan tugas-tugas Anda di hari Rabu hari ini. Sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
2: ...101,8 program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kami kembali menjumpai Anda tentunya di edisi Rabu 2 September 2026. Saya Maisara bersama rekan-rekan Teknik Studio dan juga pemancar Kayu Merah bakal menemani Anda dengan berbagai program dan juga informasi-informasi terkini yang akan kami hadirkan dari laman kami, portal kami, KBRN RRI Online dan juga sumber terpercaya lainnya. Pendengar, jangan lewatkan ya, lagu-lagu hiburan juga kami hadirkan. Dan untuk menemani aktivitas Anda, jangan ganti frekuensi dan pastiin juga Anda mendengarkan kami di aplikasi RRI Digital dan juga di streaming kami www.ko.id. Dan tentunya untuk Anda masyarakat warga di sekitaran Kota Mabah bisa Anda dengerin juga, dan di Pulau Morotai bisa Anda dengerin juga kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate untuk stasiun relay kami. Dan pendengar, satu lagu tentunya kami hadirkan menemani Anda dan nantinya kami akan ajak Anda untuk mengikuti Cek Fakta. Tetap bersama kami.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Ternate, kami ajak Anda untuk mengikuti cek fakta. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya aturan pendaftaran lowongan kerja PT Taspen. Unggahan tersebut mengarahkan pengguna untuk mengakses sebuah tautan dan mengisi formulir dan pendaftaran secara daring. Namun, klaim tersebut dipastikan tidak benar, dikutip dari laman turnbackhoax.id pada Minggu 30 Agustus 2026 kemarin, dan berdasarkan penelusuran mereka, tautan yang disertakan dalam unggahan mengarah ke laman mencurigakan yang memuat formulir digital. Pengguna diminta memasukkan sejumlah data pribadi, diantaranya nama, alamat, serta nomor telegram. Kondisi tersebut patut diwaspadai karena berpotensi menjadi modus untuk memperoleh data pribadi masyarakat dengan mengatasnamakan PT Taspen. Sementara itu, informasi resmi mengenai rekrutmen PT Taspen hanya dapat diakses melalui kanal resmi perusahaan. Berdasarkan laman resmi Taspen, pendaftaran lowongan kerja secara online dilakukan melalui laman taspen.co.id. Saat ini, PT Taspen juga tidak sedang membuka lowongan pekerjaan. Oleh karena itu, masyarakat diimbau tidak mudah percaya terhadap informasi rekrutmen yang beredar di media sosial, terutama apabila mengarahkan calon pelamar ke tautan yang tidak berasal dari situs resmi perusahaan. Masyarakat diimbau untuk tidak memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak dikenal. Verifikasi terlebih dahulu setiap informasi rekrutmen melalui kanal resmi PT Taspen. Demikian cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar, kita ke informasi dari PT Bat Travel Perkasa Indonesia, di mana penasihat hukum Direktur PT Bat Travel Perkasa Indonesia, M. Bahtiar Husni, yang menyiapkan sejumlah barang bukti terkait penyelidikan dugaan kasus penipuan dan penggelapan uang perjalanan umrah yang ditangani oleh Ditreskrimum Polda Maluku Utara. Dalam kasus penipuan uang jemaah umrah senilai 2 miliar rupiah lebih ini, penyidik Ditreskrimum Polda Maluku Utara telah mengamankan manajer PT Bat Travel Perkasa Indonesia atas nama Asnawi yang sebelumnya ditetapkan dalam DPO atau daftar pencarian orang. Bahtiar mengatakan dugaan aliran dana uang para calon jemaah yang mengalir ke rekening pribadi tersangka ini tidak pernah ditransfer ke rekening perusahaan. Dan menurutnya aliran dana umroh yang ditransfer ke perusahaan hanya terdapat sekitar 5 orang jemaah dan uang tersebut telah dikembalikan oleh pihak perusahaan. Jadi hanya 5 orang jemaah itu sudah dikembalikan juga kepada para jemaah itu sendiri. Nah, ketika dibuktikan ternyata ada masuk rekening juga, ini sudah dikembalikan. Dan ia juga menegaskan tersangka memang pernah beberapa kali melakukan transfer ke kliennya, namun transfer tersebut bukan berkaitan dengan dana perjalanan umroh. Meskipun demikian, Bahtiar sebagai kuasa hukum dari Direktur PT Bat Travel Perkasa Indonesia sangat mengapresiasi kepada pihak Kepolda Maluku Utara karena telah berhasil mengamankan tersangka yang menjadi dalang dugaan kasus penipuan uang perjalanan umrah. Informasi tersebut pendengar ya, bisa Anda akses atau dapatkan juga di portal kami KBRN RRI Online. Dan kami update informasi arahan Kapolri, di mana Polda Maluku Utara memperkuat ya langkah pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla sebagai tindak lanjut arahan Mabes Polri melalui surat telegram Kapolri nomor ST/1895/8/Ops.1.2/2006 tertanggal 31 Agustus 2026, di mana penguatan dilakukan menyusul masih adanya potensi praktik pembukaan lahan dengan cara membakar yang dapat berdampak serius terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat serta aktivitas sosial dan ekonomi. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arif Budiman melalui Kabid Humas Polda Maluku Utara Kombes Pol Hadi Purwanto pada Rabu hari ini mengatakan, di mana Polda Maluku Utara siap menindaklanjuti arahan tersebut dengan memperkuat langkah pencegahan dan juga pengendalian karhutla di wilayah Maluku Utara. Dan sangat dihimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembukaan maupun pembersihan lahan dengan cara membakar. Selain langkah pencegahan, Polda Maluku Utara juga bakal mengoptimalkan kegiatan rutin yang ditingkatkan serta patroli di wilayah memiliki potensi kerawanan kebakaran. Demikian mendengar informasi-informasi yang kami hadirkan dari portal kami KBRN RRI Online.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kamu?

Masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, kami update informasi dari bursa transfer awal musim Liga Inggris yang resmi ditutup pada Selasa 1 September kemarin atau Rabu pagi waktu Indonesia. Ada beberapa transfer termahal di Liga Inggris di mana membuat klub-klub Premier League ini banyak beraktivitas dalam bursa transfer awal musim. Sejumlah klub juga menggelontarkan dana besar demi mendapatkan pemain incaran. Manchester City jadi klub paling boros dalam bursa transfer kali ini dengan total belanja pemain 526,2 juta euro atau setara dengan 10,81 triliun rupiah. Perekrutan terbaru dari Manchester City yaitu Enzo Fernandez dari Chelsea yang didatangkan pada menit-menit akhir bursa transfer. Chelsea jadi klub kedua dengan nilai belanja pemain yang besar yaitu 406,7 juta euro. Tidak ingin mengulang kesalahan pada musim lalu dengan hampir terdegradasi, Tottenham Hotspur berbenah menggelontorkan dana transfer mencapai 366,35 juta euro. Newcastle United ada di peringkat keempat dalam jumlah belanja pemain dengan rekor 313 juta euro, sedangkan juara Eropa League Aston Villa membelanjakan 300,2 juta euro guna mendatangkan sejumlah pemain. Dan Manchester United sendiri, pendengar, klub besar Liga Inggris yang paling irit pada bursa transfer kali ini, nilai belanja MU masih di bawah Liverpool, Arsenal, bahkan klub promosi Ipswich Town. Dan deretan pemain dengan nilai transfer besar di Liga Inggris 2026-2027 yaitu Enzo Fernandez, pendengar, yang menjadi rekor transfer awal musim Premier League 2026-2027 dengan bandrol 145 juta euro atau setara dengan 3,5 triliun rupiah. Kesepakatan tersebut terjadi menjelang deadline transfer tutup. Selain Enzo Fernandez, pendengar, ada juga performa Morgan Rogers bersama Aston Villa pada musim lalu dan Piala Dunia 2006 memikat Chelsea. Gelandang serang 24 tahun tersebut didatangkan The Blues dengan harga 138 juta euro. Harga mahal tentunya membuat Chelsea mendapatkan kontrak panjang untuk Rogers yaitu 7 tahun hingga 2033 mendatang. Pelatih Xabi Alonso kini punya banyak pilihan pemain untuk di lini tengah. Dari Morgan Rogers, pendengar, kita ke Elliot Anderson. Manchester City membuat penyegaran dalam skuad saat ini. Setelah berpikir melepas Rodri, The Citizen mendatangkan Elliot dengan harga 135 juta euro. Usai mendapatkan Anderson, Manchester City melepas Rodri ke Barcelona. Sejauh ini dalam dua pertandingan pertama Manchester City di Liga Inggris, Anderson selalu menjadi starter. Dan pendengar, kita ke Bradley Barcola. Liverpool memperkuat lini serang dengan membeli Barcola ya dari PSG Paris Saint-Germain. Perekrutan ini juga sempat mengalami kebuntuan maksud kami sebelum akhirnya The Reds membawa dana 125 juta euro sebelum bursa transfer tutup. Barcola bisa menambah ketajaman sektor sayap Liverpool pada musim ini dengan opsi atau pilihan pelatih Andoni Iraola berpotensi menjadikan Cody Gakpo sebagai striker utama. Kita ke Sandro Tonali, pendengar. Belanja besar dilakukan Tottenham Hotspur pada musim ini. Sandro Tonali menjadi pembelanjaan terbesar Tottenham sejauh ini dengan harga 108 juta euro saat dibeli dari Newcastle United. Demikian, pendengar, daftar 10 pemain termahal Liga Inggris pada bursa transfer kali ini di mana 3 pemain Tottenham berada di dalamnya. Tonali diharapkan menambah kreativitas serangan The Lily White sepanjang musim 2026-2027.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Saatnya Anda ikuti Lintas Informasi.
2: Selamat siang mendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Kami ajak Anda untuk mengikuti Lintas Informasi pukul 12 waktu Indonesia Timur. Bersama saya Maisara. Kita ke informasi pertama, informasi daerah. Kondisi kantor Kelurahan Tarau, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate mendapat sorotan karena sejumlah bagian bangunan mengalami kerusakan dan disebut belum mendapat perbaikan dalam waktu yang cukup lama. Koordinator Aspirasi Suara Masyarakat Ternate, Abdi Hasbullah, meminta pemerintah Kota Ternate memberikan perhatian terhadap kondisi fasilitas pelayanan publik tersebut. Kerusakan terlihat pada bagian atap dan plafon kantor, yang menilai kondisi tersebut perlu segera ditangani karena kantor kelurahan merupakan fasilitas yang digunakan masyarakat untuk memperoleh berbagai layanan administrasi. Ia juga meminta Kota Ternate, pemerintah Kota Ternate, mengevaluasi kondisi sarana dan prasarana kantor Kelurahan Tarau, serta mempertimbangkan perbaikannya dalam perencanaan anggaran daerah. Beliau juga berharap perbaikan dapat dilakukan secepatnya sehingga aktivitas pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung dalam kondisi yang aman dan layak. Sementara itu, salah satu seorang staf Kelurahan Tarau yang enggan disebutkan namanya mengatakan kondisi kantor membutuhkan perhatian serius dari pemerintah kota. Ia berharap ada solusi agar pelayanan masyarakat dapat berlangsung dengan lebih baik. Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pemerintah Kota Ternate maupun pihak Kelurahan Tarau terkait kondisi bangunan dan rencana perbaikannya. Masyarakat setempat berharap pemerintah kota segera melakukan pengecekan dan mengambil langkah sesuai kondisi serta kebutuhan fasilitas pelayanan tersebut. Beralih ke informasi nasional. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak lagi sekedar masalah lingkungan, tetapi menjadi ancaman terhadap keamanan, ekonomi, kesehatan masyarakat, penegakan hukum, dan kepentingan geopolitik Indonesia di kawasan ASEAN. Tony Saputra, peserta didik SES Pimen Polri tahun akademik 2026, mengajukan perspektif baru melalui karya tulis akademik yang mengintegrasikan aspek hukum, keamanan, dan geopolitik dalam penanganan karhutla. Penanganan karhutla membutuhkan perubahan paradigma dari pendekatan reaktif menjadi pendekatan yang lebih prediktif, preventif, kolaboratif, dan berbasis investigasi ilmiah atau scientific investigation. Demikian Lintas Informasi pukul 12 waktu Indonesia Timur.
1: Baru saja mengikuti Lintas Informasi.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Dan pendengar, kami update informasi-informasi terkini lainnya dari portal kami KBRN RRI Online. Dan pendengar, peringatan ya tentunya yang sudah disampaikan juga himbauan dari BMKG juga ya melalui stasiun meteorologi kelas 1 Sultan Babula Ternate mengeluarkan peringatan dini gelombang di perairan Maluku Utara, dan ini harus waspada juga untuk para nelayan juga ya, kita saling mengingatkan ikhtiar itu sangat penting juga untuk keselamatan kita di laut. Waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin di wilayah perairan Maluku Utara. Dan ini kalau kita di darat aja udah berasa sekali ya anginnya gitu ya pendengar, apalagi di laut gitu. Jadi BMKG dalam rilisan yang diterima rri.co.id mengatakan tinggi gelombang itu secara umum di perairan Maluku Utara hingga 2 meter dengan kecepatan angin mencapai 10 hingga 50 km per jam dengan arah bervariasi dari tenggara ke barat. Setelah itu juga dikatakan BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca waspada potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara, dan untuk itu masyarakat sangat diharapkan terus memonitor perkembangan informasi cuaca dari BMKG melalui aplikasi info BMKG, sosial media, dan berbagai kanal informasi serta call center di 196. Dari informasi tersebut pendengar, kita ke informasi lainnya ya. Iya, kita ke informasi lainnya masih dari laman portal kami KBRN RRI Online. Kita ke informasi terkini pendengar dari informasi internasional pendengar untuk baik, kita ke informasi internasional pendengar ini untuk membahas hal tersebut, tentunya ya informasi ini Roni Sapan sangat berisik dia belum pulang karena masih nunggu absen ya pendengar. Ini kita ke informasi dari internasional baik dari Kementerian Pertahanan pendengar. Ini lagi orang lagi mau baca informasi, astaga. Nah, ini dari Kemhan RI yang buka suara terkait laporan intelijen Ukraina yang mengklaim 8 warga negara Indonesia direkrut menjadi tentara Rusia. Kepala Biro Informasi dan Hubungan Masyarakat Kemhan RI, Brigjen TNI Riko Sirait mengatakan pemerintah saat ini masih melakukan verifikasi terkait informasi tersebut. Proses verifikasi juga dilakukan melalui koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, perwakilan RI, serta kementerian lembaga terkait. Dan pemerintah belum dapat memastikan bagaimana proses perekrutan maupun bentuk penugasan para WNI. Ia juga menegaskan pemerintah tidak ingin berspekulasi ya sebelum proses verifikasi selesai. Dan ditegaskan juga apabila terverifikasi para WNI tersebut bergabung dalam angkatan bersenjata negara asing, tindakan merupakan keputusan individual. Keterlibatan tersebut tidak mempresentasikan kebijakan maupun posisi pemerintah Indonesia. Dan untuk konsekuensi hukum terhadap WNI yang terbukti terlibat dalam angkatan bersenjata negara asing bakal mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Penanganannya bakal dilakukan berdasarkan fakta yang telah terverifikasi serta prosedur hukum yang berlaku. Laporan soal 8 WNI tergabung dalam angkatan bersenjata Rusia ini pertama kali diungkap Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina pada 27 Agustus melalui Telegram. Dan menurut The New Voice of Ukraine, pada Senin kemarin, badan tersebut menyatakan telah memperoleh dokumen yang mengkonfirmasi perekrutan tersebut. Jadi untuk 8 WNI yang direkrut menjadi tentara Rusia tentunya masih menunggu ya untuk verifikasi terkait dengan informasi tersebut. Tetap bersama kami pendengar, kami masih akan kembali dengan beragam informasi lainnya.

bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

0: Satu lagu dari Mariah Carey dengan Hero. Kami hadirkan tentunya menemani aktivitas Anda ya di siang hari ini. Jangan lupa juga untuk makan siang, istirahatnya. Dan tentunya spesial juga buat rekan operator kita di Pemancar Kayu Merah, ada Bung Fikri yang lagi dengerin. Kenapa kamu mau dengerin lagu Hero ini? Adakah hero kamu di situ? Ada Dimas. Kaptennya katanya Bung Dimas juga. Nah, salam juga dari Roni katanya ini. Oke, semoga terhibur. Jangan lupa makan siang. Oke, kopi hitam naik tinggi. Oke. Baik pendengar, untuk siang hari ini lagu-lagu hiburan dan juga informasi kami jeda. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti lagu-lagu bernuansa Islami dan juga mutiara hadis jelang kumandang azan zuhur pada pukul 12:34 waktu Indonesia Timur, pastinya khususnya untuk Anda kaum muslim dan muslimah yang insyaallah akan melaksanakan sholat zuhur ya. Pastiin Anda mengetahui pasti untuk waktu kumandang azan zuhur. Baik, kami hadirkan mutiara hadis dan juga lagu bernuansa Islami. Selamat mendengarkan.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi. Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati. Dia tidak cari mati. Dan ia tidak lupakan mati. Tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat. Karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang-orang.

Selamat siang pendengar, khususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, saatnya kumandang azan zuhur wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili pimpinan Angkasawan Angkasawati RRI Ternate, kami tim yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat zuhur untuk Anda kaum muslimin dan muslimah. Allahu akbar.

Segala pekerjaan tidak pernah lebih sulit daripada kelihatannya bila kita telah mulai mengerjakannya. Letakkan satu langkah kaki di depan langkah yang lain. Ambil selembar kertas dari tumpukan dan mulailah bekerja. Mulailah gali dan jangan berhenti. Jangan cari kenyamanan, tetapi kepuasan dan pencapaian saat apa yang dikerjakan telah selesai. Tidak peduli apa yang dikerjakan, berikan perhatian penuh dan berikan yang terbaik. Jangan terpikir untuk memberikan yang sempurna, cukup yang berharga dan berguna. Nikmati dan hargai kerja kita itu. Banggalah karena kita mengerjakannya. Pekerjaan yang kita kerjakan, apapun jenisnya, itu adalah sebuah kesempatan. Kesempatan untuk menciptakan sebuah perbedaan. Kesempatan untuk menghargai diri sendiri dan orang lain di sekitar.

0: Bros 1. Kanal informasi dan inspirasi. Bros 1.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku nginep dulu ah. Asyik, gak ketahuan.
1: Nginep dulu lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

0: Selamat siang mendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Beberapa lagu hiburan dan satu lagu dari Krispati kami hadirkan dengan kejujuran hati menemani waktu siang Anda. Mendengar tepat pukul 13 atau pukul 1 siang waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga bersama RRI Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Selamat mendengarkan.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Warta Berita Olahraga dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah kalahkan Hamburg Eisbüller BC atau HEBC. Manchester City resmi mendatangkan gelandang Enzo Fernandez dari Chelsea. Petenis putri peringkat 2 dunia Elena Rybakina amankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open. Turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Siang Pro 3 Rabu 2 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah mengalahkan Hamburg Eisbüttler BC atau HEBC dengan skor 5-0 pada putaran kedua di Stadion Volkspark Hamburg dini hari tadi. Pada pertandingan itu, Borussia Dortmund mengemas kemenangan HEBC berkat gol Janik Red, Daniel Svensson, Samuel Inacio, dan Fabio Silva. Pelatih Borussia Dortmund Niko Kovac mengatakan bahwa perlawanan ketat serta atmosfer sengit di stadion sempat membuat anak asuhnya kewalahan untuk memecah kebuntuan. Kovac secara terbuka menyampaikan rasa kagumnya terhadap kegigihan tim Divisi 5 yang tampil luar biasa dan pantang menyerah di hadapan pendukungnya sendiri.
1: Ya, so ich schließe mich dem an, denn
2: ya, saya setuju dengan hal itu karena saya pikir kita semua hari ini telah melihat betapa indahnya sepak bola, atmosfer luar biasa di stadion ini dan semangat pantang menyerah yang ditunjukkan tim Divisi 5 di lapangan. Mereka membuat pertandingan sangat sulit bagi kami, tidak hanya di babak pertama, tetapi terutama di babak kedua. Kami membutuhkan sedikit waktu sampai bisa mencetak gol pertama dan itu sangat penting. Namun hasil akhir adalah nomor 2. Menurut saya apa yang terjadi selama dan setelah pertandingan adalah sesuatu yang sangat jarang kita lihat. Karena itu saya senang kita semua menjadi saksi hari ini dan saya mendoakan yang terbaik bagi klub untuk sisa musim ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Dortmund ke babak kedua Piala Jerman di mana laga selanjutnya akan berlangsung pada Oktober mendatang.

Pecinta olahraga Manchester City resmi mendatangkan gelandang Enzo Fernandez dari sesama klub Liga Inggris Chelsea pada bursa transfer pemain musim panas 2026 dengan skema permanen. Dikutip dari laman resmi klub, Manchester City mengikat Enzo Fernandez dengan kontrak berdurasi 5 tahun atau hingga 30 Juni 2031. Enzo mengaku senang bergabung dengan Manchester City, terlebih The Citizens merupakan salah satu klub sukses di Inggris pada beberapa waktu terakhir. Pemain berkebangsaan Argentina tersebut mengungkapkan, semua pemain tentu ingin menjadi bagian dari klub seperti Manchester City dan dia siap memberikan kemampuan terbaiknya. Sementara itu, Direktur Sepak Bola Manchester City, Hugo Viana, menegaskan klubnya selalu ingin mendatangkan pemain kelas dunia dan Enzo Fernandez adalah salah satunya. Hugo Viana menilai pemain yang pernah membela Benfica itu merupakan gelandang yang berbakat, pekerja keras, dan selalu bisa menciptakan peluang untuk mencetak gol. Pada musim kompetisi 2025-2026, Enzo Fernandez menjadi pilar penting di dalam tubuh Chelsea dan tampil sebanyak 54 pertandingan di berbagai ajang, lalu menyumbangkan 15 gol serta 7 assist.

Masih dari Inggris, pendengar, Tottenham mendatangkan Mikhailo Mudryk dan Tosin Adarabio dari Chelsea tepat pada tenggat transfer pemain musim panas ini. Jika Mudryk dalam skema peminjaman, maka Adarabio dibeli permanen senilai 7 juta pound sterling atau sekitar 167 miliar rupiah. Kedua pemain diharapkan membawa dampak positif untuk Tottenham yang pada dua pertandingan awal musim ini selalu kalah. Pelatih Tottenham Roberto De Zerbi sangat senang menyambut Mudryk, terlebih ia pernah bekerja sama dengan pemain ini di Shakhtar Donetsk. Pelatih asal Italia itu juga mengatakan Adarabio didatangkan karena kuat dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. De Zerbi menyukai mentalitas Adarabio dan yakin pemain ini akan tahu bagaimana tanggung jawabnya ketika membela Tottenham. Di Tottenham, Mudryk akan mengenakan nomor punggung 27, sedangkan Adarabio memilih nomor punggung 4.

Kita beralih ke olahraga basket. Pendengar, NBA merilis 5 pebasket sophomore atau pemain tahun kedua di liga yang layak diikuti dalam NBA 2026-2027 setelah menunjukkan potensi besar pada musim debut. Laman NBA menyebut kelima pemain itu adalah Cooper Flagg, Con Newpel, Derek Quinn, Cedric Howard, dan Colin Murray Bowles. Kelima pemain tersebut juga berpeluang meningkatkan nilai kontrak mereka secara signifikan pada musim kedua setelah memperlihatkan performa menjanjikan sepanjang musim rookie. Flagg menjadi nama paling menonjol setelah membukukan rata-rata 21 poin per laga, 6,7 rebound per laga, dan 4,5 assist per laga dalam 70 pertandingan bersama Dallas Mavericks pada musim 2025-2026. Pemain pilihan pertama NBA Draft 2025 itu bahkan mencatatkan rata-rata 26,2 PPG dalam 11 pertandingan terakhir musim reguler. Berdasarkan keterangan NBA, kelima pemain tersebut masih akan membela klub masing-masing pada musim 2026-2027.

0: Pendengar RRI, petenis putri peringkat 2 dunia, Elena Rybakina, mengamankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open setelah menaklukkan wakil tuan rumah, Thea Frodin, dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Game set and match.
2: So Elena Rybakina stepped closer to that world number one ranking.
3: Elena Rybakina mengawali US Open 2026 dengan mengalahkan petenis wildcard wakil tuan rumah Thea Frodin 2 set langsung. Unggulan kedua itu menang 6-3, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 14 menit di grandstand dini hari tadi. Kemenangan ini diraih Rybakina setelah sebelumnya mengalami cedera pergelangan kaki kiri di Cincinnati. Sepanjang pertandingan, petenis Kazakhstan itu tidak menunjukkan masalah pada kakinya dan bermain dengan dominan. Usai laga, Rybakina turut memuji penampilan lawannya yang tampil dengan baik.
4: She played really well today and
3: dia bermain sangat baik hari ini dan memiliki pukulan-pukulan hebat serta servis yang bagus. Pertandingannya tidak mudah dan saya senang bisa berada di sini untuk bermain. Terima kasih banyak sudah datang dan mendukung kami. Suasananya selalu menyenangkan dan saya sangat menikmatinya. Kini saya menantikan pertandingan berikutnya.
4: Looking forward for the next one.
3: Kemenangan ini menjaga peluang Rybakina untuk merebut peringkat 1 dunia untuk pertama kalinya dari Arina Sabalenka. Rybakina selanjutnya akan menghadapi Jessica Bosas Manero yang mengalahkan Daria Fitmanova 2 set langsung. Sementara itu, di sektor tunggal putra, Flavio Cobolli mencatat kebangkitan luar biasa setelah tertinggal 2 set dari Francisco Comesana. Petenis Italia itu menang 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, dan 6-4 dalam waktu 4 jam 14 menit di Louis Armstrong Stadium tadi malam. Cobolli sebelumnya belum pernah membalikkan keadaan setelah tertinggal 2 set dalam karirnya. Ia kemudian tampil lebih konsisten dan memastikan kemenangan melalui drive volley pada set kelima. Usai laga, unggulan kelima itu mengaku senang dengan performa permainan yang ditampilkannya.
5: He's so very good, so it was really tough to start.
6: Ia melakukan servis dengan sangat baik. Jadi, sangat sulit bagi saya mengawali pertandingan, apalagi kami bermain di Armstrong yang sangat besar dan sangat bising, seperti yang dilihat semua orang. Namun, saya tetap senang dengan penampilan saya dan perjuangan yang saya tunjukkan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, memulai sebuah turnamen tidak pernah mudah. Tetapi, saya pikir, saya menjalani pertandingan yang sangat baik.
3: Pada putaran selanjutnya, Cobolli akan menantang wakil Australia Tristan Skulke. Skulke melaju usai menyingkirkan Nishez Basaveredi melalui pertandingan 4 set. Hasil pertandingan lainnya, petenis Indonesia Janice Chen takluk 2 set dari Mira Andreeva. Coco Gauff kalahkan Zeynep Sonmez dan Taylor Fritz menang 3 set atas Darwin Blanche. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta bulu tangkis PP PBSI mengumumkan 20 pebulu tangkis yang akan memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 Aichi, Nagoya, Jepang dengan komposisi masing-masing 10 pemain putra dan putri. Tim putra diperkuat oleh Jonathan Christie, Alwi Farhan, Muhammad Zaki Ubaidillah, Muhammad Yusuf, Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, Nicolaus Jacquin, dan Amri Syahnawi. Sementara tim putri terdiri atas Putri Kusuma Wardani, Talita Ramadhani Wiryawan, Nika Dek Dinda Amartya Pratiwi, Mutiara Ayu Puspitasari, Rachel Alicia Rose, Feby Setianingrum, Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Nita Violina Marwah. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBSI Eng Hian mengatakan, komposisi tersebut ditetapkan setelah PBSI melakukan evaluasi terhadap sejumlah aspek, mulai dari performa hingga kondisi pemain. Namun dari 20 pemain tersebut tidak seluruhnya tampil pada nomor perseorangan karena sejumlah pemain dipersiapkan khusus untuk memperkuat tim pada nomor beregu. Nomor beregu bulu tangkis Asian Games dijadwalkan berlangsung pada 20 hingga 24 September, kemudian dilanjutkan nomor perorangan pada 25 hingga 29 September.

0: Pecinta sepak bola pelatih Persija Jakarta Sintayong antusias menanti pertemuan dengan Persib dalam musim perdananya di Super League 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Di 3, 2, 1. Boleh sambil diperlihatkan bolanya, can you show the ball?
2: Pelatih Persija Jakarta Sinteyong antusias menanti pertemuan dengan Persib dalam musim perdananya di Super League 2026-2027. Pernyataan tersebut disampaikan Sin dalam konferensi pers jelang bergulirnya Super League di kawasan Senayan, Jakarta kemarin. Menurut Sin, ia sebelumnya telah bertemu dan berkenalan dengan pelatih Persib Bandung Igor Tolik. Walau Persija dan Persib memiliki rivalitas tinggi, namun Sin menilai hal ini akan membuat sepak bola Indonesia semakin menarik selama semua pelatih tim saling menghormati di dalam maupun di luar lapangan.
3: Sebelumnya sudah ketemu dengan pelatih Persib Bandung di Bali ya. Jadi sebelumnya memang sudah berkomunikasi juga, sudah ngobrol banyak hal selama 10 menit mungkin ada. Dan juga ya para pelatih di sini ya memang harus sama-sama menghormati dan di luar lapangan apalagi gitu. Jadi ya kita akan berusaha semaksimal mungkin agar Liga Indonesia semakin maju.
2: Sementara itu pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengungkapkan saat ini timnya masih fokus untuk mempersiapkan pertandingan pertama menghadapi PSM Makassar. Namun ia menyadari menghadapi Persija tetap menjadi laga menarik yang layak dinanti.
4: It's a second game for us.
5: Ini akan menjadi pertandingan kedua for kami. Kami harus bersiap untuk melawan PSM ini dulu. Setelahnya baru kami bersiap menghadapi Persija.
4: It's a special game like every year.
5: Menarik seperti setiap tahun.
4: Let's find out the first game with Makassar and then later we prepare for Persija.
2: BRI Super League musim 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir pada Jumat pekan ini dengan menghadirkan dua pertandingan di hari yang sama. Pada pertandingan pertama mempertemukan Arema FC kontra Isan Mulang Kalteng FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Kanjuruhan Malang. Sedangkan partai kedua mempertemukan Bali United menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niara Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, menjelang laga perdana Super League 2026-2027, Bali United terus mematangkan persiapan setelah menjalani rangkaian pramusim. Pelatih Bali United, Johnny Johnson, menilai timnya menunjukkan perkembangan positif dan semakin siap menghadapi kompetisi musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: And I think that we make a big step this preseason. We are on a good way to become better and better, so that's really good.
2: Bali United terus mematangkan persiapan menghadapi kompetisi Super League 2026-2027 setelah menjalani serangkaian pramusim. Persiapan tersebut menjadi bagian penting bagi Serdadu Tridatu untuk meningkatkan kekompakan tim, termasuk membangun kerjasama antara pemain lama dan pemain baru. Pelatih Bali United, Johnny Johnson, mengatakan timnya menunjukkan perkembangan yang lebih baik dibandingkan musim sebelumnya. Setelah bekerja bersama selama satu musim, para pemain dinilai semakin memahami detail permainan yang diinginkan tim kepelatihan. Perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam memahami satu sama lain, termasuk dengan kehadiran sejumlah pemain baru.
1: I already said it a few times that from the start from last year and this year we are much better.
3: Saya sudah mengatakan beberapa kali, dari awal tahun lalu dan tahun ini kami jauh lebih baik karena kami sudah bekerja setahun. Sekarang kami berbicara sedikit lebih banyak tentang detail dan saya pikir kami akan membuat langkah besar pada musim ini.
1: I'm very happy what I saw this preseason.
2: Menjelang laga perdana Super League 2026-2027, pelatih Bali United, Johnny Johnson, memastikan timnya siap menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Jumat 4 September 2026. Ia menilai PSS Sleman merupakan tim yang bagus setelah kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia, sehingga Bali United harus tampil maksimal pada pertandingan tersebut.
1: We see some matches already from Sleman and it's a good team.
3: Kami sudah melihat beberapa pertandingan dari PSS Sleman. Ini adalah tim yang bagus. Mereka kembali dari Liga 2 ke Liga 1, tapi ini baru, jadi kami harus siap. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Johnny Johnson menegaskan Bali United membidik kemenangan pada pertandingan pembuka tersebut. Ia berharap kerja keras selama pramusim dapat menjadi modal untuk meraih hasil positif sekaligus mengawali kompetisi dengan baik di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan.

0: Kabar dari olahraga catur pendengar, turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur dari 23 provinsi di Indonesia dan 5 negara lainnya di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta hingga 6 September mendatang. Laporan Indra Firkiantara.
1: 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia ikut berlaga di Java Chess Festival 2026. Turnamen ini digelar pada tanggal 1 hingga 6 September di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Ketua Panitia Java Chess Festival 2026 Henry Hendratno mengatakan, turnamen ini juga menghadirkan duel match pecatur internasional. Pecatur Putra Indonesia International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Quang Dao. Sementara di sektor putri, Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan.
2: Tidak di catur, tidak juga sepak bola, lawan paling berat di tingkat ASEAN itu Vietnam. Di catur juga, jadi lawan terberat di tingkat ASEAN itu Vietnam, itu kami akui aja.
1: Sementara itu, Direktur Corporate Affairs PT Java Comfit Indonesia, Rahmat Indrajaya mengatakan, terus berkomitmen untuk memajukan catur di Indonesia. Perjalanan kerjasama selama 26 tahun dengan pengurus besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi menjadi bukti komitmen tersebut.
3: Kita melihat antusiasme masyarakat terhadap olahraga catur ini semakin lama semakin baik, semakin tinggi. Terutama kami melihat tadi kan ada yang pecatur umur muda yang 15 tahun tapi elo ratingnya sudah tinggi sekali, itu memperlihatkan bahwa sudah antusias lah anak-anak muda sekarang di Indonesia. Jadi kami sangat gembira, kami bisa bersama dengan PB Percasi bisa mengadakan turnamen Catur Jawa Chess yang ke-16 ini.
1: Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Umum PB Percasi, Irjen Pol Ahmad Ramadan, yang mengapresiasi pelaksanaan Java Chess Festival 2026. Ia berharap para pecatur lokal juga bisa terus didukung.
4: Ini sudah dilaksanakan ke yang ke-16 kali. Ya. Harapan kita, seperti dalam kata sambutan saya tadi, Java juga bisa mendukung, mensupport ya, catur ini juga di level lokal. Karena saya tahu Java juga ada di daerah. Tentunya Java di daerah juga bisa mendukung. Tentu harapannya ya seperti disampaikan Pak Rahmat tadi bahwa catur ini bisa disukai, bisa diminati dan tentunya bisa berprestasi. Bisa membawa anak-anak kita ya di kancah sampai internasional.
1: Hari ini Java Chess Festival 2026 memainkan babak kedua dan ketiga dengan format catur standar. Turnamen ini menjadi ajang para pecatur untuk meningkatkan kemampuan mereka sehingga bisa bersaing di tingkat internasional. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat siang pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Anda baru saja mengikuti dinamika olahraga bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan kembali bersama kami ya di Pro 1 RRI Ternate. Saya Maisara, tentunya masih menemani Anda di Tersi Ternate siang hari ini bersama rekan teknik studio Mbak Dini dan juga rekan-rekan di pemancar kamera. Ada Bung Fikri menemani waktu siang Anda juga. Pendengar, kami akan kembali ya dengan beragam informasi-informasi lainnya. Dan lagu-lagu hiburan kami hadirkan menemani waktu siang Anda. Selamat mendengarkan.

Pendengar, sebagian besar pesawat komersial yang mengudara di langit dunia ini selalu didominasi ya oleh warna putih pada bagian bodi utamanya. Benar gak sih? Benar, iya dong. Pemilihan warna putih ini rupanya bukan sekedar pertimbangan estetika atau formalitas, melainkan didasari oleh sederet alasan ilmiah serta efisiensi operasional penerbangan. Mengutip dari Aircraft News, warna putih memiliki sifat fisik unik yang memberikan keuntungan teknis bagi armada burung besi. Dan pendengar, ada beberapa alasan ilmiah di balik bodi pesawat berwarna putih yang tentunya perlu Anda ketahui juga ya, yaitu pertama, keuntungan termal, menjaga suhu tetap dingin secara fisik karena putih, warna putih ya memantulkan seluruh panjang gelombang cahaya tampak 400 hingga 700 nanometer tanpa menyerapnya. Jika bodi pesawat dilapisi warna gelap, lapisan tersebut bakal menyerap energi cahaya dan mengubahnya menjadi panas. Cat putih berfungsi sebagai pemantul radiasi matahari alami yang menjaga suhu kabin tetap stabil dan mendinginkan pesawat lebih cepat saat terparkir di landasan panas. Nah, untuk alasan ilmiah berikutnya, yaitu mempermudah inspeksi retakan dan juga kebocoran. Penggunaan warna putih memudahkan tim teknisi penerbangan saat melakukan pemeriksaan visual menyeluruh. Kerusakan fisik seperti retakan mikro, penyok, hingga tanda-tanda korosi pada bodi logam dapat terdeteksi jauh lebih cepat. Selain itu juga kebocoran bahan bakar atau oli bakal langsung membentuk noda kontras yang mudah diidentifikasi lokasinya. Nah, untuk alasan lain, lebih tahan paparan sinar UV. Sinar ultraviolet ini dari matahari ya, pendengar, berpotensi memutus ikatan kimia pada pigmen cat berwarna sehingga membuatnya cepat memudar di ketinggian. Karena enggak menyerap panjang gelombang cahaya tertentu, cat putih relatif tidak terpengaruh oleh radiasi.

Latar belakang putih netral memudahkan maskapai penerbangan untuk menampilkan logo, nama perusahaan, serta identitas visual armada agar terlihat jelas dan juga menonjol dari kejauhan. Itu dia pendengar beberapa alasan ilmiah dibalik bodi pesawat berwarna putih ya, yang tentunya perlu kita ketahui juga. Dan kami masih akan kembali dengan informasi lainnya. Tetap bersama kami.

teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan apapun makanannya minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi

Masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Selamat siang tentunya buat Anda. Selamat menikmati waktu siang Anda yang lagi beristirahat dan juga yang lagi kembali bekerja ya. Waktu juga sudah beranjak di pukul 13:46 waktu Indonesia Timur. Waktu yang begitu cepat, manfaatkan waktu Anda pastinya. Dan pendengar, kita ke informasi lainnya ya, menemani Anda. Nah, ini dampak emisi karbon kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia meningkat 429% dibanding rata-rata musiman. Indeks El Nino yang luar biasa tinggi membantu meningkatkan suhu panas dan juga kekeringan yang memungkinkan api menyebar lebih cepat. Pemerintah hingga saat ini terus berupaya memadamkan titik-titik api. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu mengerahkan operasi modifikasi cuaca untuk mencegah penyebaran api di beberapa titik panas utama, khususnya di Kalimantan Mantan sebagai wilayah gambut yang luas dan juga rawan. Kebakaran parah yang telah berlangsung beberapa pekan membuat asap terus mengepul bahkan hingga bertandang ke negara tetangga Malaysia. Pemantauan emisi kebakaran dari layanan pemantauan iklim Uni Eropa Copernicus menyebutkan dampak emisi karbon dari kebakaran di Indonesia dalam 7 hari terakhir ini mencapai 17,1 juta ton, 429% lebih tinggi dari rata-rata musiman, tertinggi kedua setelah Rusia. Data tersebut menunjukkan intensitas emisi kebakaran di Indonesia mencapai 1.302 kg per kilometer persegi, jauh lebih tinggi dibandingkan 185 kg per kilometer persegi di Rusia. Kekeringan karena kondisi El Nino nggak hanya berdampak pada karhutla di Indonesia, kekeringan juga memicu lonjakan kebakaran hutan di seluruh belahan bumi utara, meningkatkan polusi udara dan juga emisi gas rumah kaca di seluruh Amerika Utara, Eurasia, dan bahkan Arktik juga. Nah, di Amerika, pendengar, misalnya rumah-rumah hancur di Nevada dan juga Washington. Kanada terpaksa mengevakuasi warganya setelah lonjakan kebakaran hutan pada bulan Juli. Di Eropa, Belgia dan Spanyol mengalami kebakaran terburuknya. Ratusan rumah di Prancis juga hancur akibat kebakaran api. Data Uni Eropa mencatat lebih dari 680 ribu hektar lahan terbakar akibat kebakaran di Eropa tahun ini. Sementara itu, karhutla telah menghancurkan hampir 95.000 hektar lahan di Indonesia pada bulan Juli dengan suhu rata-rata yang mencapai titik tertinggi dalam 35 tahun terakhir. Jumlah titik api bulan Agustus ini mencapai lebih dari 9.000, jauh lebih tinggi daripada 5.077 yang tercatat pada Agustus 2015 menurut layanan pemantauan kebakaran Kementerian Kehutanan Sipongi. Sejauh ini kerusakan ya pendengar akibat karhutla belum separah 11 tahun lalu dengan rekor bulanan tertinggi sepanjang masa yaitu 17.302 titik api pada Oktober tahun 2015. Dan pada tahun tersebut perlu Anda ketahui pendengar, karhutla di Indonesia menghasilkan emisi karbon harian lebih banyak daripada seluruh Uni Eropa. Studi lainnya juga memperkirakan polusi akibat kebakaran hutan kala itu menyebabkan lebih dari 100 ribu kematian di Indonesia, Malaysia, dan juga negara Singapura. Demikian mendengar informasi yang kami hadirkan ya, di mana akibat dari karhutla, emisi karbon Indonesia naik 429%.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Sabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Mendingan Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen menutup dasar kebayangkaraan siswa Diktukba SPN Polda Maluku Utara, di mana penutupan berlangsung melalui upacara di sirkuit Selawering, Kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Utara pada Selasa 1 September 2026 kemarin. Dan Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen bertindak sebagai inspektur upacara sekaligus memberikan amanat kepada seluruh siswa Diktukba SPN Polda Maluku Utara. Beliau juga menilai berakhirnya pendidikan dasar menjadi bukti ketangguhan siswa menghadapi tempaan fisik dan juga mental. Namun, Wali Kota Tidore Kepulauan juga menegaskan pendidikan dasar merupakan awal perjalanan panjang pengabdian sebagai anggota kepolisian Republik Indonesia. Dan ia juga mengingatkan seragam kepolisian bukan sekedar simbol kewibawaan, melainkan tanggung jawab dan janji pengabdian kepada negara. Maka dari itu, calon anggota Polri diminta menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, sekaligus pelayan masyarakat. Ia juga meminta kewenangan kepolisian digunakan ya secara bertanggung jawab dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Dan ia mengingatkan tantangan kepolisian modern turut mencakup fitnah, hoax, serta berbagai bentuk kejahatan informasi. Selain kemampuan, ditekankan juga pentingnya integritas dan profesionalitas dalam menjaga persatuan serta kesatuan bangsa dan seluruh pengabdian berpedoman tentunya pada NKRI, Tribrata dan juga Catur Prasetya. Dan upacara tersebut dihadiri Kapolresta Tidore Kombes Pol Ampi Mesias Evon Bulo dan juga Kepala SPN Polda Maluku Utara. Hadir pula Sekda Tidore Kepulauan Ismail Dukumalamo, jajaran pemerintah daerah serta pelatih dan juga pengasuh SPN. Dan mendengar informasi yang kami hadirkan dari portal kami KBRN RRI Online.
1: Anda lagi mendengarkan Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1.
0: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat siang pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Masih kami pancar luaskan melalui Jalan Sultan Hairon 02 Ternate. Pendengar, siang ini cukup panas ya. Terima kasih tentunya, selamat bertugas buat Anda pendengar yang sudah kembali beraktivitas untuk siang hari ini. Dan tetap semangat untuk teman-teman yang lagi bekerja keras, asik bekerja keras ya, yang lagi bertugas juga ya. Ini jelang hari ulang tahun RRI di tanggal 11 September nanti ya, para teman-teman juga rekan-rekan yang lagi ngechat di halaman kantor RRI Ternate, pastinya di Jalan Sultan Hairon 02. Pendengar, untuk selanjutnya kami ajak Anda ya mengikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau. Selamat mendengarkan.
0: Pro 1.

jaringan Lintas Seribu Pulau untuk edisi hari ini. Untuk wilayah Maluku dan Maluku Utara, Korwil Nusantara 3.

Ikutilah Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorneo 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saumarez.

0: Selamat siang para pendengar di manapun Anda berada, pendengar RRI teristimewa yang ada di wilayah Korwil Nusantara 3, Maluku dan Maluku Utara. Dari Pro 1 RRI Ambon, saya Teis The Cock. Kembali jumpai Anda di acara kita Lintas 1000 Pulau, siaran berjaringan Korwil Nusantara 3, Maluku dan Maluku Utara. Hari ini Rabu 2 September 2026. Salam sehat untuk kita semuanya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pendengar, hari ini ada 4 buah informasi yang sudah kami siapkan. Dari Bula, dari Tual, dari Ternate dan juga Ambon. Baik, kita akan hadirkan informasi-informasi tersebut. Dan diawali informasi yang pertama, kita awali dari Bula Seram bagian timur. Pendengar, dari Kabupaten Seram bagian timur, Pertamina Hulu Energi akan segera memulai kegiatan eksplorasi migas di Blok Binaya yang berada di lepas pantai Pulau Seram. Pemerintah Kabupaten Seram bagian timur meminta agar perusahaan menyediakan kuota pekerjaan bagi tenaga kerja dan pengusaha dan lebih khususnya tenaga lokal. Selengkapnya akan dihadirkan reporter Hasrul Adi dari RRI Bula.
1: Pertamina Hulu Energi mulai melakukan eksplorasi di wilayah kerja Binaya yang mencakup kawasan lepas pantai Pulau Seram, Provinsi Maluku. Pemerintah Kabupaten Seram bagian timur mendorong agar aktivitas tersebut membuka lebih banyak peluang bagi tenaga kerja dan pengusaha lokal. Bupati Seram bagian timur Fahri Husni Al-Katiri mengatakan, pemerintah daerah telah meminta Dinas Tenaga Kerja mulai berkoordinasi dengan operator untuk mengetahui kebutuhan tenaga kerja yang akan digunakan dalam kegiatan migas tersebut. Pernyataan itu disampaikan Fahri setelah bertemu dengan pihak Pertamina Hulu Energi Binaya dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di kantor Bupati Seram bagian timur Selasa pagi. Menurut Fahri, pemetaan kebutuhan tenaga kerja penting dilakukan sejak awal. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat menyiapkan pelatihan bagi putra-putri daerah agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri migas.
2: Pertemuan dengan Pertamina dan SDM ya. Pertamina akan masuk untuk ikut mengelola blok Binaya. Jadi kan di SBT kita punya 4 blok ya. 2 blok yang sudah eksploitasi, 2 blok yang baru eksplorasi. Yang baru eksplorasi ini blok East Seram. Blok Seram Timur itu yang ditangani oleh Balam. Nah, kalau blok Binaya ini yang oleh Pertamina. Jadi mereka datang soal karena mereka dan masuk dan mereka sudah sampaikan banyak catatan terkait dengan 2 blok sebelumnya ya, apa yang mesti mereka perhatikan, kepentingan daerah, kepentingan rekrutmen terhadap anak-anak daerah sebagai tenaga kerja. Dan dari sekarang kita sudah minta ke Dinas Tenaga Kerja untuk ngobrol dengan Balam dan dengan Pertamina terkait dengan proyeksi kebutuhan tenaga kerja pada bidang dengan kualifikasi apa saja supaya pemerintah daerah bisa menyiapkan pelatihan untuk anak-anak daerah dari sekarang. Jadi begitu mereka akan merekrut, kita anak-anak daerah sudah siap. Jadi sebisa mungkin banyak anak daerah yang dilibatkan.
1: Tak hanya tenaga kerja, pemerintah Kabupaten Seram bagian timur juga mendorong agar pengusaha lokal diberi kesempatan terlibat dalam berbagai kegiatan pendukung pengelolaan blok Binaya. Fahri mengatakan industri minyak dan gas memiliki banyak jenis pekerjaan yang berpotensi dikerjakan oleh pelaku usaha di daerah. Karena itu, peluang tersebut diharapkan dapat dipetakan sejak awal bersama operator. Fahri juga berharap perusahaan daerah dapat dilibatkan dalam berbagai kegiatan terkait pengelolaan blok migas tersebut. Menurutnya, manfaat ekonomi dari keberadaan industri migas di daerah seharusnya tidak berhenti pada penerimaan dana bagi hasil atau DBH. Dia berharap pola keterlibatan masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan blok Binaya dapat lebih maksimal dibandingkan pengelolaan blok migas sebelumnya.
2: Soal juga keterlibatan kawan-kawan pengusaha lokal, gitu kan? Itu juga saya minta untuk diberi ruang. Kan ada banyak, kalau minyak dikelola, itu banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang bisa di-share dengan pengusaha-pengusaha lokal. Kalau bisa itu juga dari sekarang direncanakan, termasuk juga dengan perusahaan daerah. Nah, perusahaan daerah juga kalau bisa juga dilibatkan dalam berbagai kegiatan sehingga daerah juga mendapat dan manfaat lebih dari sekedar hanya pasif dan menunggu DBH. DBH ini kan kita cuma menunggu, tidak bisa bicara banyak.
1: Sementara itu, Project Manager PT Pertamina Hulu Energi Binaya Neni Herawati mengatakan, pihaknya dalam waktu dekat memulai kegiatan eksplorasi untuk mencari potensi minyak dan gas di wilayah lepas pantai Pulau Seram. Nini mengatakan pihaknya juga meminta dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatan eksplorasi. Berdasarkan kajian perusahaan, Pertamina Hulu Energi Binaya menargetkan produksi minyak dari wilayah lepas Pantai Seram dapat dimulai pada tahun 2036 mendatang.
3: Kita nanti dalam waktu dekat ini kita sudah mulai melakukan kegiatan eksplorasi. Bisa dibilang sebenarnya kegiatan eksplorasi ini tentunya untuk mengurangi risiko kegagalan kita ya, untuk mencari potensi minyak dan gas di area lepas pantai di Sera. Artinya masih ada ketidakpastian di sini. Dalam kesempatan kali ini kami melakukan kunjungan kehormatan ke Pak Bupati untuk meminta dukungan juga. Selain kajian kami, dan nanti insya Allah nanti kita targetkan di tahun 2036 nanti kita di area lepas pantai sekarang ini bisa memproduksi minyak, kita bisa menambah produksi yang signifikan sekitar 95.000 sampai 100.000 barel.
1: Pertamina Hulu Energi Binaya sendiri merupakan anak perusahaan PT Pertamina Hulu Energi yang menjadi operator wilayah kerja Binaya yang mencakup kawasan lepas pantai Pulau Seram, Provinsi Maluku. Adapun blok Binaya diperkirakan memiliki potensi sumber daya migas yang besar. Data yang disampaikan menyebutkan potensi tersebut mencapai sekitar 6,7 miliar barel minyak dan 15 triliun kaki kubik gas alam. Dengan potensi tersebut, pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur berharap pengelolaan blok Binaya tidak hanya meningkatkan produksi minyak dan gas nasional, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat dan pelaku usaha di daerah. Dari Bula Seram Bagian Timur, Hasrul Adi melaporkan.
0: Baik, itulah informasi kita yang pertama dari RRI Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur bersama reporter Hasrul Adi. Terima kasih dengan Hasrul untuk informasinya. Dan kita beralih untuk informasi selanjutnya. Informasi yang kedua, kita menuju ke Ternate. Dari Ternate, pemerintah Provinsi Maluku Utara mempercepat penyelesaian sengketa hak atas lahan kawasan PT Darko di Sovivi yang disiapkan untuk pembangunan Kodam Kiraha. Saya ulangi, Kodam Kiraha. Pemerintah meminta pihak yang mengklaim lahan menunjukkan bukti kepemilikan yang sah agar proses pengadaan tanah dapat segera dilanjutkan. Selengkapnya bersama reporter Wahyudi Yahya.
4: Beras seluruh itu untuk mempersiapkan segala bukti-buktinya untuk bisa dilakukan pembayaran.
5: Pemerintah Provinsi Maluku Utara mempercepat penyelesaian persoalan hak atas lahan kawasan XPT Darko di Sovivi yang disiapkan untuk pembangunan Markas Komando Daerah Militer atau Kodam Kiraha. Pemerintah daerah meminta pihak-pihak yang mengklaim lahan tersebut menyiapkan bukti hak keperdataan yang sah sebelum proses pengadaan tanah dilanjutkan. Sekretaris Daerah Maluku Utara, Samsunya Abdul Qadir mengatakan, pemerintah daerah telah menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah instansi terkait sebagai tindak lanjut pertemuan sebelumnya dengan perwakilan masyarakat pengklaim lahan dan PT Darko. Rapat tersebut berlangsung di VIP Pemerintah Daerah Bandara Sultan Babula Ternate Selasa 1 September 2026.
4: Jadi kita ini melaksanakan rapat dengan seluruh instansi terkait yang merupakan tindak lanjut dari rapat sebelumnya yang merekomendasikan. Kita sudah bertemu dengan pemilik mengklaim dari masyarakat maupun perwakilan dari PT Darko.
5: Samsudin mengatakan, pemerintah bersama instansi terkait sepakat segera menindaklanjuti proses pengadaan tanah skala besar untuk pembangunan fasilitas pertahanan di Sovivi. Menurut mantan pejabat gubernur Maluku Utara ini, pihak pertanahan menyatakan siap mendukung proses tersebut sepanjang seluruh tahapan pengadaan tanah dilaksanakan sesuai ketentuan. Kejaksaan dan kepolisian juga dilibatkan dalam pembahasan untuk mencari jalan keluar atas persoalan klaim lahan yang hingga kini masih belum menemukan titik temu. Samsudin menegaskan, pihak yang mengklaim lahan tetap diberikan ruang untuk membuktikan haknya secara penuh.
4: Meskipun kepada pihak-pihak yang merasa mengklaim itu untuk mempersiapkan segala bukti-buktinya untuk bisa dilakukan pembayaran. Karena sampai saat ini kan juga sama-sama masih mengklaim.
5: Ia menjelaskan, mekanisme penyelesaian nantinya akan disesuaikan dengan status dan bukti kepemilikan yang diajukan masing-masing pihak. Jika persoalan klaim belum dapat diselesaikan melalui proses administrasi, pemerintah membuka kemungkinan penyelesaian melalui mekanisme konsinyasi atau penitipan uang ganti kerugian. Namun, apabila diperlukan, penetapan hak atas tanah akan diserahkan melalui proses pengadilan. Oleh karena itu, Samsudin berharap persoalan lahan tersebut dapat segera dituntaskan, sehingga rencana pembangunan Kodam Kiraha di Sovivi dapat berjalan sesuai tahapan yang telah disiapkan. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
6: Anda sementara mengikuti Lintas Seribu Pulau Sekorwil 3.
0: Ya, demikian informasi dari RRI Ternate bersama Wahyudi Yahya. Terima kasih rekan Wahyudi dan juga teman-teman kita di RRI Ternate. Anda masih bersama kami di Lintas Seribu Pulau Siaran Berjaringan Korwil Nusantara 3, Maluku dan Maluku Utara. Kita ke informasi selanjutnya menuju ke Tual. Cek kesehatan gratis oleh Pemda Maluku Tenggara menghadirkan dokter spesialis di Ohoy Dunwahan, Kecamatan Kei Kecil. Memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara langsung tanpa harus bepergian jauh. Selengkapnya dilaporkan reporter Irene Hari Cahyani berikut ini.
7: Warga menyambut baik layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang digelar dalam kegiatan kampanye dan pergerakan masyarakat untuk hidup sehat di Ohoy Dunwahan, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara. Kegiatan ini menghadirkan dokter spesialis anak dan dokter spesialis telinga hidung tenggorokan atau THT untuk memberikan pemeriksaan kesehatan kepada masyarakat. Salah satu warga Ohoy Dunwahan, Nurdiana Warbal, membawa anaknya untuk menjalani pemeriksaan kesehatan karena mengalami batuk dan pilek. Nurdiana mengaku senang karena dapat memeriksakan anaknya secara langsung kepada dokter spesialis di wilayah tempat tinggalnya. Nurdiana mengatakan selama ini pemeriksaan kesehatan dilakukan di puskesmas. Ia berharap layanan pemeriksaan yang menghadirkan dokter spesialis seperti ini dapat kembali dilaksanakan sehingga masyarakat tidak perlu pergi jauh untuk mendapatkan pemeriksaan.
8: Iya, insya Allah kalau bisa adakan kegiatan seperti ini terus biar bisa periksa, biar nggak jauh. Biar perlu ada juga di puskesmas, biar ke puskesmas sudah ada dokter THT di puskesmas. Iya, kalau dokter gigi kan di puskesmas sudah ada, tapi yang belum ada kan dokter THT. Jadi harapannya dokter THT kalau bisa ada di puskesmas juga.
7: Nurdiana juga berharap dokter spesialis telinga hidung tenggorokan atau THT dapat tersedia di puskesmas. Menurutnya, keberadaan dokter THT di puskesmas akan memudahkan masyarakat membutuhkan pemeriksaan tanpa harus pergi ke tempat lain. Tanggapan serupa disampaikan warga Ohoy Dertaun, Samuel Faubun. Ia membawa anaknya yang masih berusia 10 bulan untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan sekaligus mengurus proses rujukan untuk penanganan lebih lanjut di Ambon. Samuel mengatakan proses rujukan dilakukan melalui fasilitas kesehatan secara berjenjang dan direncanakan menggunakan BPJS Kesehatan. Ia berharap pemerintah daerah terus memberikan perhatian kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan termasuk untuk penanganan lanjutan di luar daerah.
9: Sangat luar biasa, ya, membantu masyarakat langsung, secara langsung terkait kesehatan dan penindakan lanjutan, termasuk ke, seperti kami mau rujukan ke Ambon ini, sakit hidrosefalus, nanti menggunakan namanya BPJS Kesehatan, dari puskesmas ke rumah sakit umum, baru rumah sakit umum ke rumah sakit lainnya Ambon. Tapi semuanya masih diproses, soalnya anak belum ada BPJS, sudah dari pemerintah daerah semua sekali ultimatum dari bupati untuk semua pihak membantu. Ke depan semakin baik pemerintah daerah memperhatikan masyarakat seperti begini sehingga masyarakat tidak susah lagi.
7: Kegiatan kampanye dan pergerakan masyarakat untuk hidup sehat menjadi salah satu upaya pemerintah daerah mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Warga berharap pemeriksaan dengan melibatkan dokter spesialis dapat terus dilakukan secara rutin dan menjangkau lebih banyak Ohoy. RRI Langgur, Irina Hari Cahyani melaporkan.
0: Dan saudara, informasi dari Bumi Larul Ngabal, ya. RRI Tual telah menyampaikan informasinya untuk kita. Terima kasih untuk rekan Irene dan teman-teman di sana. Baik, dan sampai lagi kita di informasi yang terakhir, tentunya dari RRI Ambon. Dari Ambon, Wali Kota Ambon mendorong Jukulele menjadi identitas budaya kota. Informasi ini akan dihadirkan reporter kami, Rauda Autana.
10: Wali Kota Ambon, Budewin Watimena mendorong pelestarian dan pengembangan musik Jukulele sebagai bagian dari identitas budaya Kota Ambon. Hal itu disampaikan Watimena saat membuka Grand Final Lomba Jukulele tingkat Kota Ambon dan berangka memeriahkan hari ulang tahun ke-451 Kota Ambon yang berlangsung di Taman Patimura Kota Ambon. Watimena mengatakan, Jukulele merupakan salah satu musik tradisional yang telah tumbuh dan juga berkembang di tengah masyarakat Kota Ambon. Karena itu, keberadaannya harus terus dijaga dan dilestarikan. dilestarikan oleh seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, status Ambon sebagai kota musik dunia yang ditetapkan UNESCO membawa tanggung jawab besar bagi pemerintah dan masyarakat untuk terus mengembangkan ekosistem musik di daerah. Predikat tersebut harus diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis musik sekaligus melibatkan seluruh masyarakat. Mengusung tema Jukulele Parsamua Ambon for Dunia, Watimena menilai jukulele tidak sekedar menjadi alat musik, namun juga dapat menjadi sarana pemersatu masyarakat serta memperkuat identitas kota Ambon. Dirinya juga berharap pengembangan jukulele ke depan tidak hanya berhenti sebagai kegiatan seni dan hiburan, namun dapat menjadi bagian dari jiwa dan semangat masyarakat dalam membangun kota Ambon. Semangat tersebut turut terlihat dari penampilan para peserta dalam grand final lomba jukulele tingkat kota Ambon.
11: Jukulele merupakan salah satu musik tradisional yang tumbuh dan berkembang di kota Ambon. Musik tradisional ini menggambarkan identitas kita sebagai orang-orang Ambon. Karena itu tanggung jawab kita bersama adalah terus menjaga, melestarikan, membudayakannya supaya jukulele menjadi bagian penting dari upaya kita bersama untuk menghidupkan identitas budaya lokal kita sebagai akar dari budaya nasional. Bapak Ibu saudara sekalian, di sisi yang lain, kota Ambon diakui sebagai kota musik dunia oleh UNESCO. Pengakuan ini tidak saja membanggakan kita sebagai orang Ambon, tapi ada tanggung jawab besar kita untuk memastikan bahwa pengakuan itu tidak sekedar pengakuan yang biasa-biasa saja.
10: Salah satu peserta yang mencatat prestasi adalah Hutu Hena Pois yang berhasil menunjukkan kemampuan terbaiknya dalam ajang tersebut. Selain prestasi Hutu Hena Pois, Kecamatan Siribau juga berhasil meraih predikat juara umum dalam lomba jukulele tersebut. Watimena berharap capaian itu dapat menjadi motivasi bagi para pelaku seni, khususnya generasi muda, untuk terus mengembangkan musik jukulele dan menjadikannya sebagai bagian dari kehidupan masyarakat kota Ambon. Ia bahkan menargetkan pelaksanaan lomba jukulele tahun depan dapat dikembangkan lebih besar dengan melibatkan pemain dalam jumlah yang lebih banyak. Target tersebut diharapkan semakin memperkuat posisi Ambon sebagai kota musik dunia, sekaligus membawa musik jukulele Ambon dikenal lebih luas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Untuk diketahui, grand final lomba jukulele tingkat kota Ambon dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-451 kota Ambon, diikuti oleh 15 peserta yang merupakan perwakilan juara 1, 2, dan juara 3 dari 5 kecamatan di kota Ambon. Arauda Utana melaporkan.

0: Dan saudara, demikian lengkaplah sudah informasi-informasi yang kami hadirkan mengisi Lintas Seribu Pulau siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Maluku Maluku Utara edisi Rabu 2 September 2026 hari ini. Saya T.S. Dikok sebelum berpisah dari ruang negara Anda kembali mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Sekorwil Nusantara 3 Maluku dan Maluku Utara untuk informasi yang sudah dihadirkan saat ini. Akhirnya mewakili kru yang bertugas yang ini dari Pro 1 dari Ambon, saya ucapkan selamat siang, salam sehat untuk kita semua, tetap semangat dan sampai jumpa di Lintas Seribu Pulau edisi selanjutnya.
1: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saulangi. Sampai jumpa.

Selamat siang pendengar Program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang baru saja mengikuti siaran berjaringan Koroil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau. Dan pendengar kembali bersama kami ya di 101,8 maupun aplikasi RRI Digital. Kami akan kembali dengan informasi dari Komdigi, Kementerian Komunikasi dan Digital ya, yang mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah untuk menjalankan berbagai program pada tahun 2027. Tetap bersama kami.

Terima kasih atas pendengar tentunya ya, buat Anda yang masih tetap mendengarkan kami. Pendengar kita ke Komdigi ya, yang mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah untuk menjalankan berbagai program pada tahun 2027. Sekjen Komdigi Ismail yang menjelaskan untuk pagu anggaran yang ditetapkan untuk Komdigi tahun anggaran 2027 itu sebesar 11,515 triliun rupiah. Sedangkan kebutuhan anggaran Komdigi untuk tahun 2027 itu sebesar 14,753 triliun rupiah. Dalam rapat kerja bersama Komisi 1 DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta pada Selasa kemarin di awal September 2026 ya pendengar, di mana beliau menjelaskan dari pagu anggaran yang sudah ditetapkan, Kementerian Komdigi mengalami kekurangan anggaran. Dan pendengar, ia juga mengatakan pagu indikatif anggaran Komdigi semula sebesar 6,8 triliun rupiah kemudian mendapat tambahan 4,6 triliun rupiah sehingga total pagu anggaran menjadi 11,515 triliun rupiah. Tambahan anggaran ini yaitu antara lain dialokasikan untuk program pengembangan dan penguatan infrastruktur digital. Program tersebut sebelumnya memiliki pagu indikatif sebesar 5,22 triliun rupiah setelah mendapat tambahan 1,25 triliun rupiah di mana pagunya meningkat menjadi 6,47 triliun rupiah. Selain itu juga program pengembangan dan penguatan ekosistem dan ruang digital ini memperoleh tambahan anggaran. Semula program tersebut memiliki pagu indikatif 126 miliar rupiah, tapi mendapat tambahan 2,823 triliun rupiah, di mana pagunya menjadi 2,958 triliun rupiah. Sementara itu, program komunikasi publik dan media memiliki pagu indikatif 20 miliar rupiah untuk kebutuhan non-operasional dan belum memperoleh tambahan anggaran dari yang telah ditetapkan. Dan dijelaskan juga, tambahan anggaran 3,23 triliun rupiah ini bakal dialokasikan untuk sejumlah kebutuhan mulai dari belanja operasional hingga program prioritas nasional. Ismail juga memaparkan tambahan anggaran 258 miliar ini untuk kebutuhan operasional di lingkungan Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan juga unit eselon 1 yang lain. Kemudian Komdigi membutuhkan 1,97 triliun rupiah untuk mendukung program kerja prioritas nasional yang mencakup infrastruktur bakti, ekosistem teknologi pemerintah digital, pengawasan ruang digital, dan badan pengembangan SDM serta Dirjen Komunikasi Publik dan juga media. Demikian pendengar, informasi yang kami hadirkan dari laman CNN Indonesia, di mana informasi terkait penjelasan dari Komdigi yang meminta tambahan anggaran 3,23 triliun rupiah di tahun 2027 mendatang. Tetap bersama kami pendengar, kami masih akan kembali dengan informasi lainnya.

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
2: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.

ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

Baik pendengar, terima kasih untuk tetap bersama dengan kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Anda bersama dengan saya saat ini Sisi, setelah tadi Anda bersama dengan rekan saya Maesara atau Echa ya, yang sudah menemani Anda sejak siang. Ini nampaknya sampai sore saya akan temani Anda untuk beberapa program siaran yang akan kami hadirkan untuk edisi hari ini di lembar kedua di bulan September 2026. Jadi hari Selasa ya, hari Rabu maaf. Tadi mikirnya hari Jumat begitu, karena kami di RRI Ternate ada persiapan untuk ulang tahunnya RRI, lalu juga ada persiapan untuk kegiatan yang akan berlangsung di tanggal 6 September, yaitu RRI Face, dari tanggal 3 besok sampai dengan tanggal 6. Jadi tadi itu diawali dengan membersihkan lingkungan kantor kami. Jadi kita semua angkasa-angkasawati RRI Ternate tidak menggunakan seragam hari Rabu, yaitu warna biru ya. Jadi pakai baju olahraga semua. Tadi pada banyak yang mikir atau ngerasanya kayak di hari Jumat begitu ya. Jadi tadi nungguin kok ada siaran Jumat. Oh iya, ini bukan hari Jumat ya, ini hari Rabu. Ada juga mungkin yang sama seperti kami akan melakukan beragam kegiatan di bulan September ini. Kalau kami jelas di RRI, karena memang di hari atau di bulan September itu adalah bulan radio, ada peringatan hari radio, yaitu setiap tanggal 11 September ulang tahunnya RRI. Jadi memang ada rangkaian kegiatan-kegiatan dalam menyambut hari radio atau ulang tahunnya RRI yang ke-81 tahun ini. Usianya sama ya, sama negara kita Indonesia. Baiklah pendengar, terima kasih untuk Anda yang ketika menyalakan radio tujuannya langsung ke kami di Pro 1 RRI Ternate. Kami yang bertugas akan terus menemani Anda dengan beragam informasi. Pastikan tetap bersama kami di Pro 1 di 101,8 FM.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya benar banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: Baik pendengar, beragam informasi dan juga program pilihan lainnya akan kami hadirkan untuk menemani Anda di siang jelang sore ini. Namun kami bergabung terlebih dahulu bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengupdate informasi yang ada di wilayah Nusantara. Dan Anda juga bisa membaca kembali beragam informasi tersebut di situs resmi kami di rri.co.id. Baik pendengar, saatnya kami bergabung bersama dengan Pro 3 RRI.
1: Streaming dan dunia digital. Hari ini, suara radio tidak lagi hanya terdengar dari pesawat radio di ruang keluarga. Ia hadir.
2: Dan sebagainya, kami sudah minta kira-kira perlu dukungan bantuan bencana berapa.
3: Penyitaan dilakukan karena aset dimaksud diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang saat ini sedang berprogres.
4: Sari berita, Perumbulok menyatakan kesiapan untuk mengirim bantuan beras kepada warga terdampak kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyita rumah mewah milik anggota DPRD Kota Bengkulu, Vina Lady Anggraini, di wilayah Jakarta Selatan. LPP RRI menyelenggarakan beragam kegiatan RRI Fest menjelang Hari Radio pada 11 September mendatang. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya, Safira Amalia. Perumbulok menyatakan kesiapan untuk mengirim bantuan beras kepada warga terdampak kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani terus berkoordinasi dengan kepala daerah di Kalimantan. Rizal mengatakan Perumbulok meminta kepala daerah agar menyampaikan kebutuhan bantuan beras untuk masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Masyarakat juga dapat mengajukan bantuan kepada pemerintah setempat dan Bulog siap mengirimkan bantuan berapapun yang diminta oleh masyarakat. Rizal juga memastikan gudang Bulog di Kalimantan aman, tidak terbakar. Penjelasan disampaikan Rizal dalam keterangan pers yang berlangsung di kantornya di Jakarta.
2: Saat ini kami sudah berkoordinasi dengan masing-masing kepala daerah, baik Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan lain sebagainya. Kami sudah minta kira-kira perlu dukungan bantuan bencana berapa. Dan kami sudah sarankan masyarakat kalau memang membutuhkan, monggo silahkan mengajukan lewat masing-masing kepala daerah. Intinya kami akan memberikan support kepada masyarakat, baik bencana yang di Nusa Tenggara Timur maupun saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan.
5: Sementara itu, PLT Dirjen Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan, Dr. Adi Saguni mengatakan dampak karhutla dengan meningkatnya kasus ISPA. Oleh sebab itu, Kementerian Kesehatan menyiapkan layanan kesehatan, edukasi untuk mengurangi resiko krisis kesehatan akibat karhutla, kemudian membagikan masker secara gratis.
6: Kami ya sudah menyiapkan pos pelayanan kesehatan termasuk obat-obatannya di seluruh puskesmas di daerah kejadian, yakni 1.891 puskesmas. Kemudian yang kedua, kami juga memobilisasi bantuan logistik kesehatan, terutama masker, kemudian oksigen konsentrator. Oksigen konsentrator itu adalah alat untuk memproduksi oksigen. Kemudian juga bagaimana dengan kesiapan daripada tabung oksigen dan isinya, dan juga terutama adalah masker. Ya, maskernya pun ini kita rekomendasikan N95 karena bisa menyaring partikulat meter atau PM2,5. Ya. Kemudian kita juga menyiapkan rumah sakit rujukan sebanyak 360 rumah sakit rujukan.
5: Perum Bulog memastikan stok beras secara nasional dalam keadaan aman. Stok beras di gudang Bulog mencapai 4,9 juta ton. Selain itu, dalam waktu dekat akan ada panen raya di sejumlah wilayah di Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyita rumah mewah milik anggota DPRD Kota Bengkulu, Vina Lady Anggraini, di wilayah Jakarta Selatan. Penyitaan dilakukan dalam pengembangan dugaan korupsi di Kabupaten Rejang Lebong dan wilayah di Bengkulu. Berikut Harul Umam melaporkan.
3: Tindakan penyitaan terhadap aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita rumah mewah milik anggota DPRD Kota Bengkulu, yaitu Vina Lady Anggraini, di wilayah Jakarta Selatan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyitaan dilakukan dalam pengembangan dugaan korupsi di Kabupaten Rejang Lebong dan wilayah Kota Bengkulu. Budi mengatakan rumah tersebut disita karena diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang tengah disidik KPK. Menurut Budi, penyidik masih mendalami hubungan antara dugaan pemberian aset dari pihak swasta kepada FLA dengan rangkaian peristiwa pidana. Budi juga mengatakan penyitaan aset tidak hanya dilakukan untuk mengamankan barang. Penyidik juga akan menelusuri asal-usul serta proses perolehan aset tersebut.
3: Tindakan penyitaan terhadap aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Kali ini aset yang disita berupa satu unit rumah mewah milik saudari VLA selaku anggota DPRD Kota Bengkulu, di mana rumah tersebut berlokasi di wilayah Jakarta Selatan. Penyitaan dilakukan karena aset dimaksud diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang saat ini sedang berprogres penyidikannya.
7: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus mengumpulkan alat bukti dalam pengembangan yang tengah didalami oleh KPK.
8: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan, termasuk juga di penuntutan itu dinamikanya sangat dinamis ya. Sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
7: Sebelumnya KPK juga menyita satu unit mobil Pajero Sport dari Vina Lady Anggraini selaku anggota DPRD Kota Bengkulu. Budi mengatakan bahwa penyidik mendalami alasan pihak swasta bernama Eno Bowo Susilo memberikan mobil kepada Vina selaku anggota DPRD Kota Bengkulu. Diketahui KPK sedang mengembangkan penyidikan perkara dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Rejang Lembong, Bengkulu. Penyidik menemukan bukti yang mengarah pada dugaan penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di Pemkot Kota Bengkulu. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: LPP RRI menyelenggarakan beragam kegiatan RRI Fest menjelang Hari Radio pada 11 September mendatang. Beragam kegiatan itu dilaksanakan guna membangun komunitas yang berperikemanusiaan sesuai dengan semangat yang digaungkan RRI mengaktivasi publik terlibat dalam percepatan pembangunan nasional. Berikut Pradipta Rahadi melaporkan.
9: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menyelenggarakan RRI Fest 2026 menjelang puncak Hari Radio yang akan jatuh pada 11 September 2026 mendatang. RRI Fest 2026 ini diisi dengan beragam kegiatan, mulai dari aksi donor darah, aksi lingkungan dan tebar benih, kemudian Bintang Radio 2026, Senam Zumba, hingga Bazar Murah UMKM. Direktur Layanan Pengembangan Usaha LPP RRI, Yonas Markus Tuhuleru mengatakan, beragam kegiatan yang dilaksanakan di RRI Fest 2026 dilaksanakan di seluruh satker RRI bertujuan untuk membangun komunitas yang berkeprimanusiaan sesuai dengan semangat yang digaungkan RRI.
10: Ya, saya kira menjadi penting bahwa hal yang perlu dijaga oleh RRI dalam marwahnya sebagai lembaga penyiaran publik, salah satunya adalah membangun komunitas. Itu jadi penting. Karena itulah dalam komunitas-komunitas yang ada, RRI melakukan peran mengaktivasi, menggerakkan setiap orang untuk terlibat dalam kegiatan peduli kemanusiaan, peduli lingkungan, bahkan mungkin kita akan dorong UMKM. Berkaitan dengan donor darah, maka penanaman terhadap nilai-nilai empati, nilai-nilai kepedulian kepada kemanusiaan itu menjadi penting. Setiap orang diharapkan melalui RRI Fest itu bisa tergerak untuk ikut terlibat dalam aksi peduli kemanusiaan, salah satunya donor darah. Dan itu akan terus berjalan setiap tahunnya.
9: Salah seorang peserta donor darah, Fladia, berharap bahwa aksi donor darah yang dilakukan oleh RRI dapat rutin dilaksanakan ke depannya, mengingat dirinya merupakan salah seorang pendonor rutin.
11: Yang di RRI-nya ke 1, kalau secara PMI-nya ke 20.
9: Oke, berarti udah rutin ikut
11: donor darah ya? Iya, udah rutin. Semoga bisa berguna untuk orang-orang yang memang membutuhkan dan bikin untuk diri sendiri bisa bikin lebih sehat, insya Allah.
9: Oke, harapannya dari acara RRI Aksi Donor Darah ini apa?
11: Semoga bisa lebih rutin, nggak setahun sekali, bisa lebih sering donornya. Terus acaranya juga bisa lebih meriah lagi datangnya.
9: Beragam rangkaian kegiatan dilaksanakan dan menjadi cara RRI dalam menyambut sekaligus memeriahkan Hari Radio 11 September 2026. RRI Fest 2026 melibatkan lebih banyak peserta dari beragam kalangan untuk menghidupkan semarak Hari Radio mendatang. Dari Jakarta, Pradita Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah menargetkan penempatan 500 ribu pekerja migran Indonesia secara bertahap melalui program SMK Go Global pada 2026 hingga 2029. Program ini disiapkan untuk membekali calon pekerja dengan kompetensi dan sertifikasi dan memastikan penempatan secara aman. Laporan disampaikan langsung oleh Afriani Respati. Rian.
12: Ya, Safira dan pendengar, pemerintah menargetkan penempatan 500 ribu pekerja migran Indonesia ke luar negeri melalui program SMK Go Global hingga 2029 mendatang. Dalam konferensi pers yang dilangsungkan di kantor Badan Komunikasi Pemerintah Jakarta pagi tadi, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kristina Aryani, mengatakan program ini menjadi upaya pemerintah untuk menyiapkan pekerja migran yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja internasional. Dari target itu, 300 ribu orang ditujukan bagi lulusan SMK atau SMA, sementara 200 ribu lainnya berasal dari masyarakat umum. Berikut kutipan pernyataan Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kristina Aryani.
13: Program SMK Go Global tujuannya adalah menyiapkan pekerja migran Indonesia yang kompeten dan tersertifikasi. Jadi ini menjadi satu hal yang penting. Kenapa? Karena kompetensi itu menjadi salah satu hal yang wajib. Yang wajib ketika seseorang mau bekerja di luar negeri. Udah gak ada nih eranya berangkat tanpa kompetensi yang sesuai. Karena itu sama saja dengan mencari masalah ya, kalau kita tidak siap lalu berangkat luar negeri.
12: Ya, pendengar, untuk 2026 pemerintah menargetkan 40 ribu pekerja migran ditempatkan melalui program tersebut. Kristina mengatakan bahwa pelaksanaan tahun ini lebih diarahkan pada upskilling atau peningkatan kompetensi bagi calon pekerja yang telah memiliki kemampuan dasar. Sejumlah negara telah menjadi tujuan penempatan dengan peluang yang terbesar yaitu berada di Taiwan, Malaysia, Hong Kong, dan juga Singapura. Sementara peluang juga tersedia di sejumlah negara Eropa Timur seperti Bulgaria dan Slovakia yang juga menghadapi kebutuhan tenaga kerja akibat fenomena aging population. Pendengar, program SMK Go Global ini dirancang untuk memastikan calon pekerja migran memiliki kompetensi dan berangkat melalui jalur-jalur yang resmi dan juga aman. Langkah ini dilakukan untuk mencegah adanya penipuan, perdagangan manusia, maupun penempatan pekerja migran secara non-prosedural. Dan pada tahap awal, program ini mendapatkan sekitar 14.523 pendaftar. Kemudian setelah melalui proses seleksi, sebanyak 3.340 peserta dinyatakan mengikuti pelatihan. Pendengar tadi, Kristina juga menegaskan bahwa kesediaan bekerja di luar negeri ini menjadi salah satu syarat utama program. Peserta harus memiliki dokumen yang diperlukan, kemudian juga kompetensi dasar sesuai dengan sektor pekerjaan dan tentunya izin dari keluarga. Melalui SMK Go Global ini, pemerintah berharap penempatan pekerja migran tidak hanya meningkat secara jumlah saja, namun program ini juga ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kesejahteraan pekerja dan juga keluarganya, serta kontribusi ekonomi melalui remintasi. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan dari Kantor Badan Komunikasi Pemerintah Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Relawan bersama komunitas dan donatur menyalurkan bantuan kepada warga terdampak gempa di Kampung Giriwawu Dusun 4, Kabupaten Ngegekeo, Nusa Tenggara Timur. Bantuan tersebut menjangkau masyarakat di wilayah yang cukup sulit diakses. Berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
14: Relawan bersama komunitas dan donatur menyalurkan bantuan kepada warga terdampak gempa di Kampung Giriwawo, Dusun 4, Kabupaten Ngegekeo, Nusa Tenggara Timur. Bantuan tersebut menjangkau masyarakat di wilayah yang cukup sulit diakses. Perjalanan menuju Kampung Giriwawo cukup menantang, namun tidak menyudutkan semangat relawan dan komunitas untuk menyalurkan bantuan. Masyarakat setempat mengaku membutuhkan bantuan karena jumlah warga terdampak yang cukup banyak. Lutfi, salah satu relawan yang diwawancari RRI Selasa 1 September 2026, mengapresiasi dukungan para donatur dan komunitas yang membantu penyaluran bantuan hingga ke wilayah pedalaman.
15: Di Kampung Giriwawo, lumayan perjalanannya sangat lumayan, tapi semangatnya teman-teman dari tim Bakers Intas Flores, juga dari Face Community. Jadi kami juga di sini sudah salurkan bantuan, penyalur bantuan ini dari IMO. Terima kasih banyak. Semoga rezekinya selalu bertambah. Dan juga Face Community, semoga rezekinya selalu dilimpahkan, dilancarkan, dan selalu di kesehatan.
14: Sementara itu, Markus perwakilan masyarakat Kampung Giriwawo Dusun 4 Kabupaten Ngegekeo menyampaikan terima kasih atas kepedulian komunitas yang telah datang langsung menyalurkan bantuan.
16: Bantuan itu semua disalurkan lewat desa.
17: Okay.
16: Desa menyalurkan itu lewat jajaran pemerintah Dusun RT, sudah diterima beberapa hari yang lalu. Tapi karena jumlah penduduk dan jumlah dampaknya besar, mungkin belum terlalu banyak. Tentunya masyarakat di sini masih sangat membutuhkan bantuan seperti ini. Kalau untuk komunitas mungkin baru kali ini. Yang komunitas seperti ini baru kali ini. Saya menyampaikan terima kasih banyak.
14: Masyarakat berharap bantuan dan kepedulian dari berbagai pihak dapat terus berlanjut untuk membantu memenuhi kebutuhan warga terdampak gempa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh, termasuk mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Berikut Rian Suryadi melaporkan.
18: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kebakaran hutan dan lahan karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Ia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan kebakaran, tetapi juga mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Puan mengatakan penanganan karhutla memerlukan koordinasi lintas sektor, terutama setelah status kondisi luar biasa diberlakukan di wilayah terdampak. Karena menurutnya persoalan karhutla tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja, diperlukan sinergi antara kementerian dan lembaga, serta koordinasi lintas komisi di DPR. Puan menegaskan DPR RI akan mendorong rapat koordinasi untuk memastikan penanganan dampak karhutla dilakukan secara menyeluruh.
19: Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi bukan hanya bagaimana penanganan karhutla tersebut, tapi antisipasi terkait masalah kesehatan, pendidikan, dan koordinasi antisipasi setelah karhutlanya ini selesai. Jadi kami akan meminta lintas koordinasi pasca penanganan karhutlanya ke depan. Jadi nanti
18: pemerintah belum menurunkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, meski saat ini jumlah titik panas atau hotspot di 6 provinsi prioritas menunjukkan tren penurunan pada akhir Agustus. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan penurunan hotspot merupakan perkembangan positif yang didukung berbagai upaya penanganan.
20: Saya review semacam kemarin di Sumatera Selatan, saya turun ke Sumatera Selatan, hotspotnya ada 37, tapi ketika dicek fire spotnya ternyata hanya 11. Jadi alhamdulillah kalau hotspotnya 0, insya Allah di bawahnya juga pasti tidak ada fire spot. Cuman karakter gambut ya biasanya, belum apinya sudah padam, tapi tetap memproduksi asap. Nah, ini yang sekarang sedang dilakukan pendinginan secara intensif oleh teman-teman.
18: Puan Maharani juga menyebut alat kelengkapan dewan akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui koordinasi lintas komisi di DPR RI. Sementara pemerintah juga diharapkan memperkuat kerjasama lintas kementerian dalam menangani dampak kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Belitung menyalurkan air bersih kepada warga di tengah krisis air bersih yang melanda. Selengkapnya Arif Juliantoro dari RRI Sungai Liat melaporkan.
17: Program hari ini kita sedang melakukan distribusi air bersih yang bekerjasama dengan PDAM.
21: Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Belitung menyalurkan bantuan air bersih kepada warga di Kampung Laut, Kelurahan Pal 1, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung.
22: Tugas PMI Kabupaten Belitung, Abdul, mengatakan
21: penyaluran air bersih dilakukan bekerjasama dengan PDAM Kabupaten Belitung untuk membantu memenuhi kebutuhan warga di tengah meningkatnya permintaan akibat kemarau. Menurutnya, distribusi dilakukan terutama di wilayah Tanjung Pandan, Sijuk, dan sekitarnya. Setiap kampung mendapatkan maksimal 5 ton air bersih menyesuaikan kebutuhan warga. Abdul menghimbau masyarakat yang membutuhkan bantuan menyiapkan wadah penampungan di satu titik. Cara tersebut dinilai lebih efektif agar proses distribusi tidak memakan waktu terlalu lama.
17: Setiap kampung itu mereka membuat wadah. Wadah seperti yang kita lakukan.
23: Jadi
17: saat
23: tidak
17: ini.
23: Dari rumah ke rumah gitu.
17: Ya, jadi tidak dari rumah ke rumah. Kalau dari rumah ke rumah saya kira memakan waktu lama dan waktu pendistribusiannya akan terhambat. Jadi kalau dia sediakan tempat, ya alhamdulillah kalau langsung 5 ton lebih bagus. Jadi satu kali distribusi, satu tempat langsung habis.
21: Abdul mengakui permintaan bantuan air bersih dari masyarakat saat ini semakin meningkat. Kondisi tersebut membuat PMI harus mengatur pendistribusian dengan armada yang tersedia. Sementara itu, Ketua RT 07 RW 006 Kelurahan Pal 1 Tanjung Pandan, Sri Yulianti, mengatakan warga di kawasan Kampung Laut mulai mengalami kesulitan mendapat air bersih sejak sekitar 2 pekan terakhir. Menurutnya, sebagian sumber air warga sudah mengering akibat kemarau. Warga yang kemarin memiliki air pun harus berbagi dengan beberapa rumah lainnya. Ia menyebut kondisi kekeringan juga berdampak pada kebutuhan air di masjid. Sumber air yang masih tersedia selama ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan beberapa rumah sekaligus masjid. Untuk bantuan yang disalurkan PMI kali ini, air bersih akan digunakan sekitar 5 hingga 6 rumah warga.
24: Iya, jadi Pak ini kan kalau lagi masyarakat tidak bertahan antara dari rumah ke rumah ini kan karena 5 rumah, 6 rumah. Tapi karena yang bantu itu kan itu banyak juga yang pakai, Pak. Jadi jika kering mana, ini kan kering mana ada perginya. Jadi yang belakang itu cuma untuk penampung hujan. Ini dia baru sekitar 2 minggu lah.
21: Harap distribusi air bersih dapat terus dilakukan selama sumber air warga belum kembali normal. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah masih memverifikasi informasi mengenai 8 warga negara Indonesia atau WNI yang diduga direkrut untuk bergabung dengan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia, termasuk kemungkinan mereka menjadi korban perekrutan atau secara sadar masuk dinas militer asing. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra di Jakarta pada Rabu mengatakan verifikasi dilakukan terhadap identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan, hingga bentuk keterlibatan masing-masing WNI sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Menurut dia, pemerintah perlu memastikan identitas para WNI, proses perekrutan, hal yang ditawarkan kepada mereka, serta kebenaran mengenai keterlibatan mereka dalam dinas militer Rusia. Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina atau Foreign Intelligence Service of Ukraine atau FISU sebelumnya mengungkapkan telah memperoleh sejumlah dokumen yang diklaim berkaitan dengan perekrutan sedikitnya 8 WNI ke dalam barisan militer Rusia. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia U20 Nova Arianto langsung melakukan evaluasi setelah Garuda Nusantara ditahan Malaysia tanpa gol. Indonesia bermain imbang 0-0 melawan Malaysia pada laga perdana kualifikasi Piala Asia U20 2027 di Vientiane, Laos Senin lalu. Nova dalam pernyataannya kepada media kemarin menilai para pemain sebenarnya sudah bekerja dengan baik sepanjang pertandingan menghadapi Malaysia. Namun penyelesaian akhir atau finishing menjadi salah satu persoalan yang membuat Indonesia gagal meraih kemenangan. Selain finishing, Nova juga menyoroti kurangnya fokus pemain dalam beberapa situasi penting sepanjang pertandingan tersebut.
0: Ya kalau dari match pertama, kalau sekali lagi ya kalau saya bicara tentang isi pertandingan, pemain sangat bekerja sangat baik ya di pertandingan kemarin, hanya masalah finishing, hanya masalah fokus pemain di pertandingan yang membuat saya atau membuat tim ini gagal mendapatkan poin. Dan itu menjadi catatan kami termasuk di pagi tadi dalam kita melakukan recovery, bagaimana kita mengasah kembali masalah finishing untuk agar di pertandingan kedepannya bisa lebih baik.
4: Timnas Indonesia U20 selanjutnya dijadwalkan menghadapi Laos. Laga ini akan dimainkan besok untuk memburu kemenangan pertama menghadapi tuan rumah Laos di Stadion Nasional Vientiane pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, selepas ini kami masih akan terus menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Siang. Tetaplah bersama kami, dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, selamat siang.

Oke, pendengar, terima kasih untuk tetap bersama dengan kami. Ada Suara Untuk Negeri, RRI Mengudara Untuk Indonesia. Ini kebetulan pencipta lagu tadi ada di studio Pro 1 ya, Bang Rival, ketua tim TMB kami, sebagai pencipta lagu tadi. Spotnya bukan lagu sih, itu spot ya. Baiklah, selamat sore, karena sudah pukul 15.32 menit waktu Indonesia Timur. Baru saja kita ikuti warta berita dari Pro 3. Anda juga bisa akses di situs resmi kami untuk streamingnya di rri.co.id, dan di rri.co.id juga Anda bisa baca beragam informasinya. Jika ingin mendengarkan, boleh di RRI Digital ya, aplikasinya. Dan kami ucapkan selamat sore untuk Anda pendengar, selamat mendengarkan siaran kami. Setelah Komandan Ajen Asar pada pukul 15.45, sesaat lagi nantinya akan kami hadirkan program 100% Indonesia. Jadi Anda bisa siap-siap dari sekarang, cek dulu pulsanya ada nggak nih buat telepon ke Pro 1 ya. Jadi silakan nanti bergabung, bisa dengan line telepon. Baik, kami masih temani Anda dengan beragam lagu pilihan, tetap bersama Pro 1 RRI Ternate.

Baik pendengar, ada Yura Yunita, Gitaf, dan Febio Putri. Spesial untuk Anda ya, dengan tutur batin. Anda masih bersama dengan saya Sisi yang akan menemani Anda sampai nanti sore ya. Terima kasih untuk yang sudah kirimkan WhatsApp-nya ke Pro 1 yang aktif sekali di 0811 400 11082, atau juga di 0821 2037 5180 ya. Untuk Mama Indah yang ada di kawasan ya di Akigali, terima kasih Mama Indah. Dan juga ada beberapa pendengar yang selalu bergabung ya. Untuk Mas Subiono juga terima kasih. Nanti bisa WhatsApp lagi ya di program selanjutnya. Itu ada di program 100% Indonesia setelah azan asar untuk wilayah Kota Ternate, yang akan berkumandang pada pukul 15 lebih 45 menit waktu Indonesia Timur. Sesaat lagi pendengar.

0: Mendengar pukul 15 lebih 45 menit waktu Indonesia Timur, saatnya Komandan Ajan Asar untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya mewakili pimpinan serta seluruh angkasawan-angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan.

Baik, pendengar sosial untuk kaum muslim dan muslimat, selamat menjalankan ibadah salat asar. Insyaallah ibadah salat asar yang dilaksanakan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, amin ya. Baiklah, kembali bersama dengan kami di Pro 1 RRI Ternate, dan kami ajak Anda untuk mengikuti program kami selanjutnya.

Baik, mendengar atas informasi di mana Sekretaris Kabinet Teddy Windrawijaya menegaskan undangan khusus Presiden Vladimir Putin mencerminkan posisi strategis Indonesia. Keterangan pers bertuliskan di sirkas resmi oleh perwakilan pemerintah kepada media massa di Jakarta pada hari ini, Rabu 2 September 2026. Penegasan tersebut disampaikan menyusul keberangkatan Presiden Prabowo Subianto menuju kota Vladivostok, Rusia pada Selasa 1 September 2026. Sekretaris Kabinet tadi menyampaikan penjelasan rinci mengenai makna diplomasi dari kehadiran kepala negara di Rusia. Forum Eastern Economic Forum ke-11 diselenggarakan di Far Eastern Federal University. Presiden Putin secara khusus mengundang Bapak Presiden Prabowo sebagai tamu kehormatan utama. Dan ini merupakan cerminan hubungan erat Indonesia dan Rusia yang terus dibangun dan diperkuat oleh diplomasi langsung kedua pemimpin. Tadi juga mengulasi partisipasi aktif kepala negara sebelumnya pernah memenuhi undangan forum ekonomi di St. Petersburg. Penyelenggaraan kejuaraan forum tingkat tinggi menjadi wadah pembuktian peran aktif Indonesia di panggung dunia. Tadi menguraikan kedudukan Indonesia sebagai presentasi utama dari kawasan Global South serta kelompok dunia muslim global. Rombongan mengerti lain yang mendampingi mencakup Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani dalam penerbangan malam tersebut. Tadi menutup pemaparannya dengan menggarisbawahi pentingnya diplomasi konkret pada bidang ekonomi perdagangan serta pemanfaatan energi nasional. Prinsip politik luar negeri bebas aktif akan terus dijalankan demi memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kita ke informasi lainnya, pendengar, Ombudsman Republik Indonesia Maluku Utara menyoroti pelayanan pengangkutan sampah di Kota Ternate yang dinilai perlu diperkuat. Kepastian jadwal pengangkutan dan pengawasan lapangan menjadi perhatian agar pelayanan persampahan berjalan optimal. Asisten Muda Ombudsman Republik Indonesia Maluku Utara Mudayat Inal M. Samiun menyampaikan hal tersebut dalam Halo RRI yang menegaskan pengelolaan sampah merupakan pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Sampai dari rumah warga kini diangkut menggunakan kendaraan Kaisar untuk selanjutnya dibawa menuju TPS 3R. Kepastian jadwal diperlukan agar warga mengetahui waktu mengeluarkan sampah dan mencegah terjadinya penumpukan. Ombudsman juga meminta pengawasan diperkuat dengan melibatkan Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan, dan Kelurahan. Pelibatan tersebut dinilai membantu pemerintah mengetahui kendala pelayanan lebih cepat dan segera melakukan penanganan. Mudayat mengungkapkan masyarakat pernah mengeluhkan sampah tidak terangkut selama sekitar 2 minggu di salah satu kelurahan. Hasil koordinasi menunjukkan salah satu kendala berkaitan dengan kesediaan bahan bakar kendaraan pengangkut. Sampah plastik dapat dipisahkan agar lebih mudah dimanfaatkan kembali atau dikelola melalui prosedur daur ulang. Mudayat juga menegaskan masyarakat berhak mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat melalui pelayanan publik berkualitas. Mudayat mengatakan Ombudsman membuka ruang pengaduan bagi masyarakat yang menemukan persoalan dalam pelayanan publik. Pengaduan dapat disampaikan melalui berbagai kanal komunikasi Ombudsman tanpa harus datang langsung ke kantor. Baik pendengar, demikian lintas informasi.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

warga Ternate sudah siap menjadi bagian dari keseruan RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. RRI Ternate menghadirkan rangkaian kegiatan seru, inspiratif dan penuh manfaat. 3-6 September 2026. Donor darah dan cek kesehatan gratis. 3 September 2026. 3-6 September, Bazar UMKM yang siap menemani aktivitas Anda. Dan jangan lewatkan kemeriahan puncak RRI Fest 2026, Minggu 6 September 2026. Jalan sehat dan ikuti kuis berhadiah. Satu rangkaian kegiatan untuk kesehatan, kepedulian, lingkungan, budaya, dan pemberdayaan UMKM. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Di sore hari ini mendengar ada program 100% Indonesia, Indonesia banget ya. Silakan untuk Anda yang mau bergabung boleh di line telepon 0811 400 1182, atau juga bisa di 0821 203 7510 untuk WhatsApp-nya. Anda juga bisa bergabung di line telepon kami ya di 3125521 di program 100% Indonesia, Indonesia banget. Silakan untuk Anda yang mau bergabung ya. Di sore ini cuaca cerah ya, dan sudah beberapa bulan, udah berapa bulan? ya hampir 2 bulan itu udah hujan nih pendengar. Jadi untuk Anda yang mungkin di hari ini juga sedang ada di seputaran jalan karena baru pulang kantor dari aktivitasnya, jadi sekarang baru saja kembali, kami doakan juga ya, semoga selamat sampai dengan tujuan, tetap hati-hati di jalan ya. Baiklah, kami terima line telepon untuk Anda di program 100% Indonesia, Indonesia banget ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di mana? Aduh, orang situ ke sana.
1: Alvarez.
0: Oh, Alvarez. Iya, Kak. Yeah. Alvarez. Yeah. Oh, iya sudah. Berarti situ ke sana dong ya. Masih di Bacan bukan sih? Atau so di mana?
1: Masih.
0: Oh, masih di Bacan, Halmahera Selatan. Oke. Okay. Alvarez mau dengar lagu apa, Alvarez?
1: Tenda Biru.
0: Apa?
1: Tenda Biru.
0: Tenda Biru, Tenda Imang Hantu sampai
1: bisa ada mangana di Serianti.
0: Jaga begitu, ampun. Iya sudah, Tenda Biru dari Desi Ratnasari. Lagunya buat siapa?
1: Salam pertama buat Mas Isul Rukun
0: Satyaru. Terima kasih.
1: Nanti salam ucapin berminggu Rukun Satyaru.
0: Amin.
1: Ini berapun Satyaru. Salam buat Pak juga harapan sehat selalu.
0: Amin.
1: Salam buat Bung Atis juga harapan sehat selalu. Salam buat Pak Ibu Kukus juga harapan sehat selalu. Salam buat Nona Manis juga harapan sehat selalu. Salam buat Nona Manis.
0: Siapa tuh?
1: Salam buat siapa lagi? Salam semua kamu terus wali. Aku ada.
0: Ada dong.
1: Oke, sekarang jerbu. Assalamualaikum.
0: Iya, oke. Saya selalu ya. Terus ya. Oke, baiklah, terlambat angkatnya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di line telepon kami ya di sini 3125521. Kami langsung saja hadirkan lagunya. Oh iya, boleh. WhatsApp lagi silakan. Di WhatsApp sudah ada pendengar yang bergabung juga. Oke, okay. Oh nggak bisa kebuka di sini ya. Oke, okay, di line WhatsApp. Terima kasih untuk Mama Inda. Ini Mama Inda tanya, katanya kasih sih Kak Echanya kemana? Oh iya, Kak Echanya lagi ke rumah sakit ya, karena ayahandanya Kak Echa lagi sakit, jadi Echa harus ke sana ya. Oke, okay. Mohon doa ya untuk ayahnya Kak Echa. Baiklah. Kita ke line telepon lagi di 3125521. Halo, assalamualaikum.
2: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Orang
0: situ ke sana ya.
2: Iya, ke darat.
0: Oh, situ ke darat. Saya. Oke, Bang Taher. Iya, Bang Taher, kok ada bikin apa nih sore ini?
2: Baru dari masjid ya,
0: salat asar habis langsung dengar. Iya. Tadi tuh ada makan ini kolak amo.
2: Oh, kolak amo. Oh,
0: pakai
2: iya,
0: duri yang sedap sekali itu yang bikin Tompe Tamang. Tompe Tamang Ejas di ruangan sana perencanaan dia bikin.
2: Masyaallah.
0: Iya, memang sedap. Kong jaga bikin begitu lagi di Jelo lo. Di sana di Susupu.
2: Oh iya, cuma goreng-goreng saja.
0: Oh, digoreng, oke, okay. Amo sedap sekali sore-sore ya. Oke,
2: okay. Oh iya.
0: Bung Taher mau dengar lagu apa, Bung Taher?
2: Api Cinta, Lola Drakel.
0: Aduh, Lola Drakel ya.
2: Api Cinta.
0: Api Cinta, ada ya. Tidak ya, ada kayaknya deh. Salamnya ada, buat ada. Siapa sih salamnya?
2: Terutama salam salam sehat selalu buat Mbak Sisi. Dan harapan sehat selalu dan orang rumah juga. Terus Mbak Eca yang sebentar di rumah sakit, semoga bapaknya cepat sembuh.
0: Bapaknya, iya betul.
2: Semoga cepat sembuh.
0: Amin.
2: Cepat cabutnya penyakit dari bapaknya Eca.
0: Amin.
2: Kembali ke studio dengan yang senang gitu.
0: Amin, insyaallah amin.
2: Dan Ibu Ida di Aziz Ali, Mufid di Ratim, Ustaz Ida di Oskar Tonoko.

0: da c'est pas wala manado sunu podi do bina manama sunu podi do bina manama samu wajo do ni manado e maso ya sama so di rr ternate salam salam sehat salam kompajo semua do di manado dak
1: ya
0: terima kasih
1: ya. Terima kasih. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bung Taher yang sudah bergabung di line telepon kami di 3125521. Ini ada Mas Suyono di Madiun Jawa Timur. Katanya apa ini? Oke. Stasiun relay ada di Morotai, ada di Morotai, ada di Mabah Haltim. Boleh kiranya berpartisipasi, Mbak. Begitu juga dengan Dan Lanut lewati Mena. Diumumkan di saat apel langsung anggota beli radio atau pembagian radio katanya. Oh gitu ya. Oh iya, mohon izin. Ini gimana nih? Oh sore Mbak Sisi. Oke, dan Lanut Morotai atau Bupati Morotai ada enggak jadwal untuk warta sore di RRI Pro 1 Ternate selama di bulan September 2026 dalam rangka Dirgahayu RRI ke-81 sebagai penghormatan pejabat. Maaf tanya doang ya, katanya matur nuwun. Oke. Nanti kami cek lagi ya di di jadwalnya. Tapi terima kasih sudah bergabung nih Mas Subiono di Madiun Jawa Timur. Oke, baik pendengar silakan yang mau bergabung lagi nanti ya setelah kami hadirkan lagunya. Ada Desi Ratnasari dengan Tenda Biru yang tadi diminta sama sama Alvarez dibacan. Terus juga nanti Bung Taher akan kami hadirkan lagunya Lula Drakel. Anda juga masih tetap bisa bergabung sesaat lagi setelah lagu ini di program 100% Indonesia Banget.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama dengan kami di program 100% Indonesia, Indonesia banget ya. Semakin sore anginnya semakin kencang, tapi semakin ramai juga nih di Jalan Sultan Hairun. Banyak yang menyempatkan diri di sore ini untuk olahraga sore ya. Waduh, hebat ya, berarti apa kesadaran diri untuk hidup sehatnya luar biasa nih masyarakat Ternate. Oke, saya akan aktifkan telepon untuk Anda, silakan di 3125521 atau juga di 0821-2037-5180 dan juga di 0811-4001-1082. Kami hadir di program ini untuk Anda mendengar 100% Indonesia, Indonesia banget ya. Kami klien telepon sudah ada pendengar yang bergabung. Halo, 100%
1: Indonesia.
0: Oh iya, ini orang tidur. Betul ya. Oke, apa kabar nih? Ko Ai.
1: Ko Ama lagi.
0: Ko Ama maksudnya, salah ngomong tuh. Ko Ama. Ko Ama sehat-sehat, Ko Ama.
1: Ya,
0: di tempat
1: tidur ini.
0: Oh, iya, di sana. Oh, iya, tapi mudah-mudahan tetap semangat ya, Ko Ama ya.
1: Iya.
0: Tetap telepon juga harus tetap semangat. Iya, Ko Ama. Iya. Ko Ama mau denger lagu apa ini, Ko Ama?
1: Lula Drakker.
0: Lula Drakker tadi semua nyanyi.
1: Kalau gitu Dewi Yul.
0: Dewi Yul sudah. Ah, Dewi Yul yang mana?
1: Kini baru kau rasakan.
0: Kini baru kau rasakan. Okay, Dewi Yul. Okay, siap. Nanti kami siapkan untuk Ko Ama ya. Baik. Ko Ama badan terasa sedap?
1: Hmm. Gimana?
0: Badan terasa sedap tuh i? Iya. Oh begitu, tapi monitor terus ya biar di tempat tidur. Terima kasih nih Ko Ama, semoga bisa cepat sehat ya. Salam buat siapa Ko Ama?
1: Amin. Mm-hmm. Operator siapa?
0: Operator di sore ini ada Hairina, Ririn. Ririn ya? Oh Dini.
1: Kampung Pisang, Arab Tangsia, Mama Winda, di Aku Tani, Arab Tangsia, Andi, Adi, Leo, Ketua, Tadi,
0: Arab Tangsia,
1: dan semua di apa itu, Manado, Ambo, semua, Kaliago, kembali sini, Pungin, Sikin, Kinaldi, Kuali,
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ko Ama yang ada di Tidore Kepulauan. Semoga Ko Ama bisa kembali sehat ya Ko Ama ya, dan semoga bisa tetap semangat nih dalam menjalankan aktivitasnya. Oke. Baik pendengar yang masih mau bergabung, silakan telepon kami di sini di program 100% Indonesia, Indonesia banget. Di line telepon sudah ada yang bergabung. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
2: Nah, sudah orang ke bawah ke bawah.
0: Orang ke bawah ke bawah. Orang Mangga 2 nih.
2: Iya.
0: Ada bikin apa sebelum telepon pro, pro 1? Mau prompt aja ya.
2: Mungkin ada tadi kesannya ada undangan besok ke apa itu, periksa kesehatan ke apa itu.
0: Oh Yasim, iya.
2: Iya. Jam berapa itu?
0: Besok.
2: Jamnya jam berapa?
0: Besok itu jam 8, jam 9 boleh lah ya.
2: Jam 9 kok masih ada sama gak bergabung lagi sama ini.
0: saya tolong harus seperti itu, semoga ya.
2: Sekali-sekali saya kenal kamu pisah, kamu ini kan juga kalau iya. 02 lagi jadi sakit terus.
0: Ampun, siapa ya. Bilang?
2: Nah, sama dengan Bung Natu sana lagi begitu. Dia berpikir 02 saja kadang-kadang dia jatuh di air.
0: Oh begitu, ampun. Nah, ya. Kayaknya terada juga ya. Bahasa Edu saja ya.
2: Iya, ya mudah-mudahan sama. Ya, sedap.
0: Saya
2: minta lagu Mama saja di sini Tonga boleh tak supaya dia hibur Kwama lah, Kwama sehat lagi.
0: Oh oke okay. Baiklah di sini Tonga
2: dengan doa apa Mama Kwama.
0: Mama ya. Oh iya coba nanti tolong ya.
2: Oke okay, salam buat yang bertugas hari ini, mudah-mudahan sehat-sehat semua di pro 1 pro 2 pro 4 begitu semua dalam keadaan sehat.
0: Amin.
2: Supaya tugasnya lancar-lancar semua.
0: Iya.
2: Jaga alangan terus saya aman semua. Terus yang sudah lewat tadi dari Sulawesi, semua-semua, tidak perlu sebut nama lagi, semua-semua. Andi Alfaris yang kemuka tadi itu. Terus Andi di Batam sana, Wama. Ya, gabung terus. Wama ini sakit nih, paksa gabung.
0: Kasihan iya, luar biasa ya.
2: Mudah-mudahan sukses tidak, iya.
0: Mudah-mudahan cepat sehat ya.
2: Pak Junai di sana, Pak Adi Jafa.
0: Oke.
2: Tiga ayu semua-semua sudah Mama Indah, Mama Eba yang sudah lama tidak dengar suara lagi.
0: Iya.
2: Pak Yayang lagi sudah hilang. Bung Otis di kampung bisa lagi mulai hilang lagi.
0: Iya.
2: Oke, sudah sangat berdoa semua-semua. Assalamualaikum.
0: Saya, Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Yasim yang ada di Mangga 2 ya. Nanti lagunya dari edisi Letonga dengan Mama akan kami hadirkan untuk Pak Yasim. Baiklah, di sore hari ini pendengar, untuk jadwal yang nantinya akan membacakan berita adalah mantan Kepala RRI Ternate ya, Bapak Supardi Abdullah ya. Mungkin Anda yang rindu, yang kangen sama suaranya beliau, nanti beliau akan hadir untuk membacakan berita Warta Berita 18 ya, pada pukul 18 waktu Indonesia Timur nanti. Ada Bapak Supardi Abdullah, mantan Kepala RRI Ternate. Oke. Itu kayaknya pertama saya masuk RRI Ternate di capstanya beliau. Jadi beliau itu kan di Ternate, terus ke berkarir di Jakarta di Pro 3 ya. Setelah itu beliau ke Kepala RRI Makassar, dan jelang pensiun beliau balik ke Ternate ya. Oke, reporter terkenal juga ya. Pasti Anda sudah merindukan suaranya beliau. Nanti beliau akan membacakan berita ya pada pukul 18 nanti, dan itu memang dalam semarak dan rangkaian hari ulang tahunnya RRI yang ke-81 tahun pendengar ya. Nanti pada pukul 18 kemarin capsta kami yang membacakan itu Bapak Agus Rusmin. Di hari ini mantan Kepala RRI Ternate di tahun 2006-2007. Beliau sampai tahun berapa itu ya Mbak Helda ya? Yang jelas kita pertama masuk itu capsanya Pak Supardi ya. Di tahun 2006 ya. Oke, nah nanti beliau yang akan membacakan Warta Berita pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Baik, selain Bapak Supardi, banyak nanti juga akan membacakan beritanya. Baiklah pendengar, Anda masih bersama dengan kami di program 100% Indonesia, Indonesia banget. Untuk Anda yang ingin bergabung, masih bisa di line telepon kami di 3125521, dan juga bisa di 08212037-5180 untuk WhatsApp, dan teleponnya juga bisa di 0811-400-11082. Ini lagu yang kami spesialkan untuk Ko Ama yang ada di Tidore ya. Ini walaupun lagi sakit tapi tetap semangat. Dan tentunya pendengar, kami juga mohon doanya ya untuk ayahanda dari salah satu penyiar kami yang tadi bertugas ya, Mbak Echa. Jadi Echa tuh tadi yang tugas sebenarnya di siang hari ini, namun mendapatkan telepon ya dari keluarganya, dan mengabarkan bahwa ayahnya beliau itu sakit ya, dan sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Hasan Boseri. Mohon doa semoga ayahanda dari penyiar kita ya, ada Mbak Echa nih, semoga ayahandanya bisa cepat sembuh. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

Baik, pendengar, terima kasih untuk tetap bersama dengan kami di Pro 1 RRI Ternate untuk edisi hari ini. Dan kami akhiri untuk program 100% Indonesia banget ya. Sampai jumpa di edisi lainnya, dan Anda juga bisa terus mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Ternate.

Terima kasih untuk Anda yang terus bersama dengan kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Di sore hari ini Ternate begitu ramai, banyak masyarakat yang menyempatkan diri untuk berolahraga sore ya. Jadi terlihat dari kantor kami di Jalan Sultan Hairun itu ramai banget ya. Banyak yang ikutan berkelompok, ada juga yang sendiri-sendiri aja gitu untuk olahraga di sore ini. Dan di kantor kami RRD Ternate juga memang sekarang sedang sibuk juga ya. Karena kan kalau bulan September itu bulannya kami ini, bulannya hari radio. Jadi memang banyak aktivitas dan juga kegiatan yang berlangsung. Sama seperti tadi pagi pendengar sudah berlangsung di lapangan kami di RRD Ternate. Itu pembukaan beragam atau rangkaian dari RRI Fest begitu. Jadi RRI Fest ini sudah diawali dengan kegiatan yang berlangsung di Castella, di mana kami bersama dengan Yacht Generation ya, di Yacht Ocean gitu, di sana itu melakukan kegiatan bersih pantai. Nah, lanjut lagi nih sekarang kegiatannya dari mulai tanggal 3 sampai dengan tanggal 6 September 2026. Tanggal 3 besok itu ada donor darah, kami sudah berikan atau kirimkan undangannya kepada Anda. Kami mohon kesediaannya juga ya untuk hadir dan juga mendonorkan darahnya di kegiatan donor darah yang akan berlangsung besok di auditorium RRI Ternate ya. Dan di tanggal 3 juga sampai dengan tanggal 6 itu akan ada stan-stan yang ada di RRI Ternate di halamannya ya. Itu ada yang banyaklah jualan-jualan yang Anda bisa nikmati, jajanan kekinian, ada juga bazar pasar murah ya. Karena kami juga bekerja sama dengan Bulog Ternate, itu akan ada bazar dengan beras, terus juga kebutuhan bahan pokok lah ya, yang harganya pastinya sangat miring harganya. Nah, dan selain itu juga pendengar, di nanti di tanggal 6-nya ya, setelah donor darah dan juga ada bazar UMKM, di tanggal 6 September juga kami ada kegiatan jalan sehat ya, yang juga ada salah satunya pemberian bibit tanaman. Terus juga dalam agenda tersebut juga nanti akan ada hiburan-hiburan lah ya, ada penyanyi-penyanyi yang juga pernah jadi juara Bintang Radio, itu juga nanti mereka hadir untuk nyanyi di sini menghibur Anda. Jadi setiap malam kalau nggak kemana-mana ya, kalau Anda mau santai-santai sambil menikmati, ada yang jualan kopi juga, silakan aja ya Anda ke acara yang di kantor kami RRI Fest dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 6 September ya. Yang pengen tanggal 6-nya aja nih pas jalan sehat boleh, silakan nanti. Nanti akan ada kuis berhadiah, hadiahnya juga menarik-menarik, dan kami sudah juga kerjasama dengan berbagai mitra, salah satunya juga dengan Bella Hotel. Hotel itu sudah ada yang disiapkan. Kalau dari Bella Hotel itu ada voucher menginap. Siapa tahu aja Anda yang menang, terus nanti Anda bisa menikmati weekendnya di Bella Hotel ya. Selain itu juga ada hadiah-hadiah lainnya lah yang menarik ya, yang pastinya pertanyaan-pertanyaannya akan seputaran RRI juga, seputar hari radio, seputar Estajita gak sih? Pokoknya berhubungan deh ya dengan RRI atau juga dengan mitra-mitra kami. Jadi nanti datang saja di tanggal 6 untuk jalan sehat dan juga ada kuis berhadiahnya ya. Atau mungkin juga mau datang untuk nonton dan juga beli di bazar UMKM, ada jualan-jualan kekinian ya yang akan ada di halaman parkir kami di RRI Ternate. Baiklah pendengar, salah satu agenda untuk hari radio juga ada pembacaan berita yang akan dibacakan oleh ya banyak pihak ya, termasuk salah satunya oleh mantan kepala RRI Ternate yang akan hadir nantinya ke Pro 1 RRI Ternate, ada Bapak Supardi Abdullah sesaat lagi pada pukul 18 waktu Indonesia Timur.

Hai warga Ternate, sudah siap menjadi bagian dari keseruan RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. RRI Ternate menghadirkan rangkaian kegiatan seru, inspiratif, dan penuh manfaat. 3-6 September 2026. Donor darah dan cek kesehatan gratis. 3 September 2026. 3-6 September, Bazar UMKM yang siap menemani aktivitas Anda. Dan jangan lewatkan kemeriahan puncak RRI Fest 2026, Minggu 6 September 2026. Jalan sehat dan ikuti kuis berhadiah. Satu rangkaian kegiatan untuk kesehatan, kepedulian, lingkungan, budaya, dan pemberdayaan UMKM. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Warga Ternate sudah siap menjadi bagian dari keseruan RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. RRI Ternate menghadirkan rangkaian kegiatan seru, inspiratif, dan penuh manfaat. 3-6 September 2026. Donor darah dan cek kesehatan gratis. 3 September 2026. 3-6 September, Bazar UMKM yang siap menemani aktivitas Anda. Dan jangan lewatkan kemeriahan puncak RRI Fest 2026, Minggu 6 September 2026. Jalan sehat dan ikuti kuis berhadiah. Satu rangkaian kegiatan untuk kesehatan, kepedulian, lingkungan, budaya, dan pemberdayaan UMKM. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore, saudara. Dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Ketua Tim Pembina Posyandu Pusat, Tri Tito Karnavian, meninjau langsung pelayanan posyandu di Kelurahan Tarau, Ternate Utara. Kepolisian daerah Maluku Utara mengklaim telah mengantungi jejak pelaku pembakaran ban bekas di kawasan PT Indonesia Weda Bay Industrial Park. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, stasiun relay RRI Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 2 September 2026, bersama saya, Pardia M., Ketua Persatuan Pensiunan RRI Ternate. Saudara, Ketua Umum Tim Pembina Posyandu Pusat, Tri Tito Karnavian, meninjau langsung pelayanan posyandu di Kelurahan Tarau, Ternate Utara. Ia menegaskan posyandu kini tidak hanya berperan dalam pelayanan kesehatan, tetapi juga mencakup 6 bidang pelayanan dasar masyarakat. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
1: Sekarang dengan adanya Permendagri nomor 13 tahun 2024, pelayanan posyandu yang tadinya hanya satu bidang sekarang menjadi 6 bidang.
2: Ketua Umum Tim Pembina Posyandu Pusat sekaligus Ketua Umum Tim Penggerak PKK Tri Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja ke Kota Ternate, Maluku Utara pada Rabu 2 September 2026. Dalam kunjungannya, Tri Tito meninjau langsung pelaksanaan posyandu di Kelurahan Tarau, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, sekaligus mendorong penguatan fungsi posyandu sebagai pusat pelayanan masyarakat di 6 bidang standar pelayanan minimal atau SPM. Tiba di Ternate, Tri Tito Karnavian bersama Gubernur Maluku Utara Sirli Choanda dan Ketua Tim Penggerak PKK Maluku Utara Rusni Sarbin langsung menuju Kelurahan Tarau, Ternate Utara. Tri Tito melihat pelaksanaan pelayanan posyandu dan menyapa para kader. Ia juga bersama Gubernur Sirli memberikan vitamin kepada balita serta bantuan sembako kepada warga. Di hadapan kader posyandu dan masyarakat, Tri Tito mengatakan, posyandu kini tidak lagi hanya berfokus pada pelayanan kesehatan. Berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2024, posyandu diperkuat untuk membantu pelayanan masyarakat dalam 6 bidang SPM. 6 bidang tersebut meliputi kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat dan sosial.
1: Banyak, sebetulnya ada 32 ya, yang ada di program pemerintah itu 32 pelayanan. Tapi yang minimal harus dirasakan oleh masyarakat itu ada 6.
2: Menurut istri Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian ini, selama ini masyarakat telah merasakan manfaat posyandu terutama di bidang kesehatan, seperti pemeriksaan kehamilan, penyimbangan balita, vaksinasi hingga pelayanan bagi lansia. Namun posyandu juga dapat menjadi tempat masyarakat menyampaikan berbagai persoalan pelayanan dasar lainnya. Ia mencontohkan persoalan pendidikan, bantuan sosial, perumahan rakyat hingga kebutuhan sanitasi dan MCK yang layak. Tri Tito menyebut, keberadaan posyandu yang dekat dengan masyarakat menjadi kekuatan untuk mendeteksi berbagai persoalan sejak dini dan menghubungkannya dengan organisasi perangkat daerah atau OPD terkait.
1: Oleh sebab itu, saya datang ke sini ingin memastikan bahwa posyandu tidak hanya melakukan pelayanan satu bidang saja. Sekarang dengan adanya Permendagri nomor 13 tahun 2024, pelayanan posyandu yang tadinya hanya satu bidang sekarang menjadi 6 bidang.
2: Ia menegaskan, persoalan fungsi posyandu harus diikuti dengan kemampuan para kader dalam melakukan pendataan dan membangun kolaborasi dengan OPD. Dengan begitu, berbagai persoalan yang ditemukan di tengah masyarakat tidak berhenti pada pendataan, tetapi dapat segera ditindaklanjuti dan mendapatkan solusi dari pemerintah. Ia berharap penguatan posyandu 6 SPM dapat membuat pelayanan dasar pemerintah semakin dekat. mudah diakses dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Kepolisian daerah Maluku Utara mengklaim telah mengantungi jejak pelaku pembakaran ban bekas di kawasan PT Indonesia Wedabai Industrial Park. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jailan.
3: Cari itu pelakunya, segera diproses kalau dapat.
4: Kepolisian daerah Maluku Utara mengklaim telah mengantungi jejak pelaku pembakaran ban bekas di kawasan PT IWIP Kabupaten Halmahera Tengah. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman saat dikonfirmasi RRI mengakui dua orang yang dicurigai sebagai pelaku tersebut diperoleh setelah melakukan serangkaian penyelidikan oleh tim penyidik saat berada di lokasi. Untuk itu, lanjut Kapolda, pihaknya telah memerintah bahkan Polres Kabupaten Halmahera Tengah untuk secepatnya memburu pelaku pembakaran. Kapolda juga menyatakan dua orang yang dicurigai tersebut berstatus sebagai warga, bukan karyawan di perusahaan tersebut.
3: Setelah kita lidik itu ada dua orang yang dicurigai sengaja membakar. Jadi tadi paginya itu mereka datang akan mengambil ban, dilarang oleh petugas keamanan. Tiba-tiba nggak berapa lama, di sisi lain terjadi kebakaran. Dan itu ban kan tidak mungkin terbakar sendiri kalau tidak ada yang bakar tanpa sebab. Sedang diburu oleh Kapolres. Belum dapat orangnya. Ya, Kapolres sudah perintahkan kemarin, cari itu pelakunya, segera diproses kalau dapat.
4: Untuk diketahui, insiden kebakaran hebat yang terpusat di lokasi penampungan ban bekas milik PT IWIP tersebut terjadi pada Senin 31 Agustus 2026. Tampak kepulan asap hitam melebar hingga ke area perusahaan, namun hingga kini belum dilaporkan adanya korban atas peristiwa yang terjadi tersebut. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Sementara itu, Saudara, Wali Kota Tidor Kepulauan Muhammad Sinen bertindak sebagai inspektur upacara pada penutupan dasar kebangkaraan siswa pendidikan pembentukan bintara di Sekolah Polisi Negara SPN Polda Maluku Utara, Kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Faisal Amin.
5: Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinin bertindak sebagai inspektur upacara pada penutupan dasar kebayangkaran siswa pendidikan pembentukan bintara atau Diktukbas Sekolah Polisi Negara SPN Polda Maluku Utara di Sirkuit Selawaring, Kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Utara pada Selasa 1 September 2026. Upacara penutupan ditandai dengan pemeriksaan pasukan siswa Diktuba SPN Polda Maluku Utara serta penanggalan ransel dan helm siswa sebagai simbol berakhirnya tahapan dasar kebayangkaraan. Pada kesempatan itu, Muhammad Senin mengatakan penutupan pendidikan dasar tersebut menjadi bukti ketangguhan para siswa dalam menjalani tahapan fisik dan mental. Namun menurut dia, tahapan tersebut baru menjadi awal dari perjalanan pengabdian sebagai anggota Polri. Ia mengingatkan para siswa bahwa seragam kepolisian yang dikenakan bukan sekedar simbol kewibawaan, tetapi juga menjadi bentuk tanggung jawab dan janji pengabdian kepada negara serta masyarakat. Menurut Muhammad Senin, tantangan kepolisian pada era modern tidak hanya berkaitan dengan kejahatan fisik, tetapi juga kejahatan informasi seperti fitnah, hoaks, dan berbagai bentuk intrik. Selain itu, Muhammad Senin berpesan agar para siswa menjunjung tinggi integritas dan profesionalitas demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ia menegaskan bahwa seluruh pengabdian harus berpedoman pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya. Muhammad Senin mengingatkan para siswa untuk menjaga nama baik institusi, keluarga, dan daerah setelah menjadi bagian dari Korps Bayangkara. Reporter Faisal Amin melaporkan.
0: Kepolisian daerah Maluku Utara memperkuat langkah pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla sebagai tindak lanjut arahan Mabes Polri melalui surat telegram Kapolri tertanggal 31 Agustus 2026. Penguatan tersebut dilakukan menyusul masih adanya potensi praktek pembukaan lahan dengan cara membakar yang dapat berdampak serius terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, serta aktivitas sosial dan ekonomi. Kabid Humas Polda Maluku Utara, Kombes Pol Hadi Purwanto menyatakan, sebagai tindak lanjut telegram Mabes Polri, Polda Maluku Utara akan memperkuat langkah pencegahan dan pengendalian karhutla melalui kesiapsiagaan personil, peningkatan patroli, koordinasi lintas sektoral, serta pelibatan masyarakat. Upaya pencegahan lanjut Kabit Humas dilakukan melalui koordinasi dengan instansi terkait seperti pemerintah daerah, BPBD, Dinas Kehutanan, DLH, TNI, perusahaan, serta elemen masyarakat dalam rangka mengantisipasi dan menanggulangi potensi karhutla. Setiap pelanggaran, dirinya menegaskan Polri akan melakukan penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku, baik berupa sanksi administratif, denda maupun pidana secara tegas dan terukur terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Untuk itu masyarakat juga dihimbau untuk tidak melakukan pembukaan maupun pembersihan lahan dengan cara membakar. Anda masih mendengarkan warta berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kembali mengusulkan sejumlah warisan budaya tak benda ke Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda dari Sanana.
6: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kembali mengusulkan sejumlah warisan budaya tak benda WBTB ke Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kepulauan Sula, Ismail Somole, mengatakan pada tahun ini pihaknya telah mengusulkan sebanyak 8 WBTB untuk mendapat penilaian dari Kementerian. Namun dari 8 usulan tersebut, baru 2 warisan budaya yang masuk dalam tahap penilaian atau persidangan oleh Kementerian, yakni Lapis Sanana dan Lompohoi. Untuk itu Ismail berharap seluruh usulan WBTB yang belum masuk tahap persidangan dapat diakomodir pada tahun 2027 mendatang. Dengan demikian warisan budaya yang berasal dari Kepulauan Sula segera ditetapkan sebagai WBTB Indonesia.
7: Untuk sementara ini kita usulkan sudah berjumlah 8. 8 kemudian yang sudah dinyatakan lolos dan disidangkan kemarin itu adalah hanya 2. Lompodohoi sama Lapis Sanana. Ketua upayakan agar di termin 3, bahkan di termin 1 2027, itu ketua upayakan agar 8 ini semua bisa disidangkan.
6: Ia pun menambahkan potensi WBTB di Kepulauan Sula sebenarnya tidak hanya terbatas pada 8 warisan budaya yang telah diusulkan tahun ini. Masih terdapat sejumlah tradisi dan warisan budaya lainnya yang hingga kini belum diusulkan ke tingkat nasional. Karena itu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kepulauan Sula akan terus melakukan penelusuran dan pendataan di sejumlah desa untuk mengidentifikasi berbagai warisan budaya yang masih dipelihara dan diwariskan oleh masyarakat. Reporter Karman Samuda melaporkan.
0: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perkiraannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate bersama prakirawan Fauji. Silakan Fauji, informasinya.
8: Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama saya Fauji sebagai prakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Babula Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara hari Rabu tanggal 2 September 2026. Secara umum, kondisi cuaca pada malam hingga dini hari cerah berawan untuk seluruh wilayah Maluku Utara. Kemudian untuk kondisi cuaca esok hari diperkirakan secara umum cerah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Gane Barat, Taliabu, dan sekitarnya. Kemudian untuk arah angin bertiup dari arah tenggara hingga barat, barat daya dengan kecepatan 5 hingga 50 km per jam, suhu udara berkisar 24 hingga 28 derajat Celcius, dengan kelembapan udara antara 70 hingga 85%. Kemudian untuk informasi perakiran tinggi gelombang di perairan Maluku Utara berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN Online RRI Co.id. Dari meja redaksi, saya, Pardi AM, Ketua Pensiunan RRI Ternate, mantan Kepala RRI Ternate, bersama Montase Ririn, dengan Dex Editor Sakir Saleh, undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan kita sudah ikuti pendengar Warta Berita Sore ya, edisi hari ini spesial 2 September 2026 begitu, yaitu bersama dengan Bapak Haji Supardi Abdullah SH, Ketua Persatuan Pensiunan RRI Ternate. Dan pendengar, untuk menanti azan maghrib pada hari ini yaitu pukul 18.37 waktu Indonesia Timur, kami akan putarkan pengajian Asyik Al-Quran dengan Quran Surat Kaf yang akan dibawakan oleh Haji Muhajir.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
2: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
1: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
2: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
1: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
2: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
1: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mas Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
2: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
1: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
2: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
1: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
2: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
1: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah.

Pendengar, kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan maghrib pada pukul 18:37 waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda kaum muslimin dan muslimat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Syafi'i pernah berkata dalam nasihatnya, doa di saat tahajud adalah umpama busur panah yang melesat tepat mengenai sasaran. Kandungan nasihat Imam Asy-Syafi'i ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Inna nasyi'atal laili wa hiya ashaddu wat'aw aqwa muqima. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Hikmah Al-Qur'an atau hikmah Qur'an yang dapat dipetik dari nasihat tersebut, waktu malam hari khususnya sepertiga malam terakhir adalah saat yang paling baik untuk bertafakur, sholat, berzikir, berdoa dan memohon ampunan Allah. Suasana di penghujung malam itu diliputi keheningan dan ketenangan yang dapat membantu kita lebih khusyuk beribadah dan menghayati makna-makna bacaan. Ketika hati sudah khusyuk dan jiwa begitu tenang, kedekatan kepada Allah akan begitu terasa. Maka tidak diragukan lagi permohonan dan doa kita dikabulkannya. Allah memuji orang-orang yang berkorban sebagian waktu malamnya untuk beribadah kepadanya, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah solat malam, rajinlah bangun malam. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala pasti akan dekat dengan kita, lebih dekat daripada urat nadi. Semoga bermanfaat. Saya Muhammad Haikal Dapitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya jagalah pandangan.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Hai warga Ternate, sudah siap menjadi bagian dari keseruan RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. RRI Ternate menghadirkan rangkaian kegiatan seru, inspiratif, dan penuh manfaat. 3-6 September 2026. Donor darah dan cek kesehatan gratis. 3 September 2026. 3-6 September, Bazar UMKM yang siap menemani aktivitas Anda. Dan jangan lewatkan kemeriahan puncak RRI Fest 2026, Minggu 6 September 2026. Jalan sehat dan ikuti kuis berhadiah. Satu rangkaian kegiatan untuk kesehatan, kepedulian, lingkungan, budaya, dan pemberdayaan UMKM. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Baiklah, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, dan masih bersama dengan Safira di Ternate malam hari ini hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Hari ini hari Rabu ya pendengar, ini merupakan lembar kedua di bulan September gitu. Apakah masih semangat pendengar? Baru tanggal 2 nih ya. Dan tentunya ini di bulan September juga spesial ya untuk RRI, karena nanti pada tanggal 11 begitu ya memperingati HUT RRI ke-81 gitu. Dan berbagai program juga kami hadirkan ya pendengar untuk menyambut ulang tahun RRI. Salah satunya adalah Warta Berita Sore, ini yang spesial dengan pembacanya yang tidak biasa ya. Biasanya adalah penyiar Pro 1, tapi setiap harinya nanti akan berbeda. Tunggu saja besok siapa gitu ya kira-kira. Nah, pendengar di Ternate malam hari ini juga kami akan hadirkan beragam informasi untuk Anda, baik dari daerah nasional maupun juga informasi internasional, dan juga beragam program akan kami hadirkan untuk Anda. Spesial untuk hari ini pendengar, hari Rabu ya seperti biasa, untuk nanti program terakhir kita yaitu adalah Ruang Rindu, kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Nasional. Dan untuk hari ini adalah bintang tamunya ya, sebentar ya saya lihat dulu bintang tamunya hari ini adalah Gary Harp, ini drummer Sejuta Band ya, nanti akan dipandu langsung oleh Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Kita nanti akan bergabung mulai pukul 22 waktu Indonesia Timur ya pendengar, hingga selesai. Dan pendengar, untuk itu tetap bersama kami ya tentunya di Ternate malam hari ini. Dan selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan cek fakta untuk Anda.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ternate. Pendengar, sebuah narasi yang mencatut nama mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD mengajak masyarakat untuk tidak membayar pajak beredar di media sosial. Dan narasi serangan itu disampaikan untuk mendesak pemerintah mengesahkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Pendengar, tim Cek Fakta menelusuri, ini hasilnya tidak ditemukan pemberitaan valid dan kredibel terkait dengan seruan Mahfud MD yang mengajak warga untuk berhenti membayar pajak sampai dengan RUU perampasan aset disahkan. Sebelumnya, pernyataan Mahfud MD soal kewajiban membayar pajak saat pemerintah gagal memberantas korupsi sempat menuai sorotan, dan pernyataan itu disampaikannya ketika mengisi kuliah umum di Mahad Ali Pondok Pesantren Hilir Boyo di Kota Kediri pada 8 Juni lalu. Dan ini yang mendengar, melalui kanal YouTube Mahfud MD terus terang, ini mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ya mengklarifikasi pernyataan tersebut. Dia menjelaskan bahwa pernyataan itu bukan murni gagasannya, Mahfud hanya mengutip pernyataan dari NO. Dan hal itu disampaikan Ketua Lembaga Bahsul Masail atau LBM PBNU Kyai Haji Mahbub Mafi Romdon saat dirumi pada hari Rabu. Ini sebenarnya narasi yang mengklaim NU dan Muhammadiyah melakukan fakta fatwa stop untuk bayar pajak pernah beredar di media sosial. Jadi pendengar, kesimpulannya ini narasi yang menyebutkan bahwa Mahfud MD menyerukan warga untuk berhenti untuk membayar pajak adalah hoax, tidak ditemukan pemberitaan kredibel dan valid terkait dengan hal itu. Adapun pernyataan Mahfud yang menyebut bahwa NU dapat mengeluarkan fatwa agar rakyat tidak membayar pajak merupakan kutipan dari organisasi masyarakat tersebut.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Pendengar selanjutnya kami hadirkan informasi ini seputar karhutla ya. Pendengar di mana ini dari Tidore Kepulauan. Kebakaran lahan terjadi di sejumlah wilayah kota Tidore Kepulauan dalam dua hari yang berbeda. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 30 Agustus dan juga 1 September 2006 dengan kondisi vegetasi kering mempercepat perambatan api. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Satpol PP dan Damkar Tidore Kepulauan, Burhani Abdullah, membenarkan kejadian tersebut. Dan ini pada tanggal 30 Agustus ya, pendengar, kebakaran terjadi di Kelurahan Suasio dan Tongowai, Kecamatan Tidore. Di Suasio, api membakar kawasan sekitar Benteng Tore sekitar pukul 13 lebih 45 menit waktu Indonesia Timur dan berhasil dipadamkan petugas. Sementara di Tongowai, terdapat dua titik api sekitar pukul 14 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur yang berada dekat pemukiman warga. Lokasi tersebut berada di samping Masjid Tanjung Tongowai dan belakang Depot Pertamini Tanjung Tongowai. Kebakaran kembali terjadi di Kelurahan Tugu Waji, Kecamatan Tidore pada hari Selasa 1 September siang kemarin. Pemadaman menghadapi kendala karena lokasi kebakaran cukup jauh dari pemukiman dan tidak dapat dijangkau kendaraan. Petugas menghentikan kendaraan pemadam di Jalan Tani, kemudian berjalan kaki menuju titik kebakaran. Pemadaman dilakukan secara manual dengan melibatkan petugas, warga, serta aparat TNI Polri di lokasi. Ia juga mengingatkan pendengar masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan. Hal itu juga sudah dihimbaukan ya pendengar ini dari kepolisian, begitu dari Polda Maluku Utara juga sudah memperkuat pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan sebagai tindak lanjut arahan Mabes Polri, begitu. Nah, penguatan tersebut dilakukan menyusul masih adanya potensi praktik pembukaan lahan dengan cara membakar yang dapat berdampak serius terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat serta aktivitas sosial dan juga ekonomi. Di sini pendengar, Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman melalui Kabid Humas Polda Maluku Utara, Kombes Pol Hadi Purwanto, mengatakan bahwa Polda Maluku Utara siap menindaklanjuti arahan tersebut dengan memperkuat langkah pencegahan dan pengendalian karhutla di wilayah Maluku Utara. Ia menjelaskan upaya pencegahan dilakukan melalui koordinasi dengan instansi terkait seperti pemerintah daerah, BPBD, Dinas Kehutanan, DLH, TNI, perusahaan serta elemen masyarakat dalam rangka mengantisipasi dan menanggulangi potensi karhutla. Langkah pencegahan juga dilakukan dengan mendorong keterlibatan masyarakat melalui pembentukan dan penguatan Satgas Karhutla maupun relawan tanggap api yang dapat membantu melakukan deteksi dan penanganan awal terhadap potensi kebakaran. Itu dia ya pendengar, langkah-langkah yang memang sudah juga upayakan dari Polri begitu untuk mencegah dan menangani karhutla yang memang ini masih saja terjadi di wilayah Maluku Utara begitu ya pendengar. Sementara itu di tingkat nasional ya, ini adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB juga terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan di 6 provinsi prioritas. Penanganan tersebut dilakukan melalui operasi darat, udara, waterbombing, hingga modifikasi cuaca. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan penanganan karhutla ini masih terus dilakukan. Seluruh unsur terkait bekerja setiap hari untuk memastikan masyarakat memperoleh dukungan. Nah, ini 6 provinsi tersebut, pendengar, ini mencakup Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, dan juga Sumatera Selatan. Nah, kondisi titik api dan kualitas udara juga berbeda sehingga penanganan disesuaikan dengan kebutuhan wilayah. Ia mengatakan Satgas Darat menjadi tulang punggung utama dalam operasi penanggulangan karhutla. Dukungan udara tetap diperkuat melalui patroli, waterbombing, dan juga modifikasi cuaca. BNPB mendingan juga mengoptimalkan ya modifikasi cuaca ketika kondisi atmosfer memungkinkan untuk pembentukan hujan. Operasi tersebut dilaksanakan berdasarkan rekomendasi BMKG dan juga kondisi awan di wilayah sasaran. Demikian pendengar, kita update informasi mengenai karhutla ya, baik di daerah di Provinsi Maluku Utara dan bagaimana penanganannya juga di
tingkat nasional, terutama di 6 provinsi prioritas. Untuk informasi lainnya masih akan terus kami hadirkan, pendengar, jadi tetap bersama kami di Ternate malam hari ini.

Pendengar, berikut tips jika terjadi angin kencang atau cuaca buruk saat Anda berada di dalam rumah. Yang pertama, pilih ruangan di bagian tengah rumah. Cari tempat yang jauh dari jendela, pintu kaca, atau area terbuka. Ruangan tengah seperti kamar tanpa jendela, ruangan keluarga, atau lorong dalam rumah adalah pilihan terbaik. Yang kedua, jauhkan diri dari jendela dan kaca. Kaca bisa pecah karena tekanan angin atau benda terlempar. Segera menjauh dari area jendela dan tutup dengan tirai tebal jika memungkinkan. Ketiga, lindungi kepala dan tubuh. Gunakan bantal, helm, atau benda pelindung lainnya untuk melindungi kepala dari benda jatuh atau pecahan. Jika ada kasur tipis atau selimut tebal, gunakan sebagai pelindung tambahan. Keempat, matikan listrik jika situasi makin buruk. Putuskan aliran listrik untuk mencegah korsleting atau kebakaran akibat sambaran petir atau angin kencang. Yang kelima, hindari area dekat atap dan genteng. Angin kencang dapat merusak atap. Jika terdengar suara genteng bergerak atau jatuh, pindah ke ruangan bawah atau ruangan dengan struktur lebih kuat. Yang keenam, tetap di lantai bawah. Kalau rumah bertingkat, turun ke lantai satu. Lantai bawah lebih aman dari resiko atap roboh atau tiupan angin langsung. Ketujuh, jauhi perabot besar. Jangan berlindung dekat lemari besar, rak, atau benda tinggi yang bisa roboh. Kedelapan, siapkan penerangan cadangan. Gunakan senter, bukan lilin, untuk menghindari resiko kebakaran saat angin kencang. Kesembilan, tetap mendengarkan informasi resmi. Gunakan radio, handphone, atau alat komunikasi lain untuk mengikuti update cuaca dari BMKG, BPBD, atau radio lokal. Terakhir, jangan keluar rumah bila tidak darurat. Tinggal di dalam rumah lebih aman selama struktur bangunan masih kuat dan stabil. Keluar hanya jika disuruh evakuasi atau rumah sudah tidak aman.

0: Inspirasi.
1: Peringat kembali kami hadirkan informasi yang kami kutip dari portal rri.co.id di mana Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abu Bakar secara resmi membuka Open Turnamen Gawang Sedang Pemuda di RT 10 Kap 1 di Kelurahan Sasa, Kecamatan Ternate Selatan pada hari ini Rabu 3 September. Maksudnya 2 September ya, peringkat 2026. Nah, turnamen tersebut digelar sebagai bagian dari upaya penggalangan dana untuk pembangunan Masjid Nurul Insan. Sebanyak 24 tim turut ambil bagian dan akan berlaga dalam kompetisi tersebut. Kesempatan itu, Direktur Yayasan Nasri Abu Bakar Wahyu Firmansyah juga menyerahkan bantuan uang tunai sebesar 15 juta rupiah kepada panitia pelaksana. Dalam sambutannya, pendengar Nasri Abu Bakar mengatakan masyarakat Kota Ternate memiliki antusias yang tinggi terhadap olahraga sepak bola. Namun, menurutnya kemenangan bukanlah satu-satunya tujuan dalam sebuah pertandingan. Ia berharap seluruh peserta dapat menjaga keamanan dan ketertiban sehingga turnamen berlangsung dengan lancar hingga selesai. Nasri juga mengapresiasi panitia dan juga seluruh pihak yang telah berupaya menyukseskan kegiatan tersebut. Ia juga Pendiri Nasab Foundation menegaskan bahwa Yayasan Nasab Cover berkomitmen untuk terus mendukung berbagai kegiatan kepemudaan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat dan Kota Ternate. Selain mendukung kegiatan turnamen, Nasri secara pribadi juga memberikan bantuan awal yaitu sebesar 50 juta rupiah untuk pembangunan Masjid Nurul Insan. Demikian mendengar informasi dari Ternate di mana Wakil Wali Kota Ternate secara resmi membuka turnamen gawang sedang. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses di portal kami di rri.co.id. Kita hadirkan kembali lagu-lagu hiburan untuk Anda. Berikut ini adalah dari Ruth Sahanaya dengan Keliru.

Hayo warga Ternate, sudah siap menjadi bagian dari keseruan RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. RRI Ternate menghadirkan rangkaian kegiatan seru, inspiratif, dan penuh manfaat. 3-6 September 2026. Donor darah dan cek kesehatan gratis. 3 September 2026. 3-6 September, Bazar UMKM yang siap menemani aktivitas Anda. Dan jangan lewatkan kemeriahan puncak RRI Fest 2026, Minggu 6 September 2026. Jalan sehat dan ikuti kuis berhadiah. Satu rangkaian kegiatan untuk kesehatan, kepedulian, lingkungan, budaya, dan pemberdayaan UMKM. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Seorang pekerja pada proyek bangunan memanjat ke atas tembok yang sangat tinggi. Pada suatu hari, ia harus menyampaikan pesan penting kepada teman kerjanya yang ada di bawahnya. Pekerja itu berteriak-teriak, tetapi temannya tidak bisa mendengarnya karena suara bising dari mesin-mesin dan orang-orang yang bekerja, sehingga usahanya sia-sia saja. Oleh karena itu, untuk menarik perhatian orang yang ada di bawahnya, ia mencoba melemparkan uang logam di depan temannya. Temannya berhenti bekerja, lalu mengambil uang itu, lalu kembali bekerja. Pekerja itu mencoba lagi, akan tetapi usahanya yang kedua pun itu memperoleh hasil yang sama. Tiba-tiba ia mendapatkan sebuah ide. Ia mengambil batu kecil lalu melemparkannya ke arah orang itu. Batu itu tepat mengenai kepala temannya dan karena merasa sakit, temannya menengadah ke atas. Sekarang pekerja itu dapat menjatuhkan catatan yang berisi pesannya. Allah kadang-kadang menggunakan cobaan-cobaan ringan untuk membuat kita menengadah kepadanya. Seringkali Allah melimpahi kita dengan rahmat, tetapi itu tidak cukup untuk membuat kita menengadah kepadanya. Karena itu, agar kita selalu mengingat kepadanya, Allah sering menjatuhkan batu kecil kepada kita.

0: Pendengar, kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan Isya pada pukul 19.46 waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat menaikkan ibadah salat Isya untuk Anda kaum muslimin dan muslimat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta, dan anak-anak yang soleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, zikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran dosa noda yang kita perbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya, nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi melalui zikrullah.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Lintas informasi pukul 20 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN menghentikan sementara operasional SPPG Talang Angin Kali Tengah Sidoarjo. Suspend tersebut dikenakan akibat adanya kasus ketidaksesuaian menu makanan bergizi gratis yang mengakibatkan 512 anak dirawat di rumah sakit. Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN Ketut Sumedana juga mengatakan suspend yang diberikan kepada SPPG Talang Angin merupakan kategori berat. Operasional SPPG tersebut dihentikan sementara selama 30 hari. Kita beralih ke informasi daerah, pendengar. Kepolisian daerah atau Polda Maluku Utara mengklaim telah mengantongi jejak pelaku pembakaran ban bekas di kawasan PT Indonesia Widabai Industrial Park atau IBIP. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman saat dikonfirmasi RRI pada hari Rabu mengaku setelah dilakukan serangkaian penyelidikan, dua orang dicurigai sengaja membakar ban bekas tersebut. Kapolda memerintahkan Kapolres Halmahera Tengah secepatnya memburu pelaku pembakaran, dan Kapolda juga mengakui dua orang yang dicurigai ini berstatus sebagai warga dan bukan karyawan di perusahaan setempat. Demikian lintas informasi pukul 20 waktu Indonesia Timur.
1: Anda baru saja mengikuti lintas informasi.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

Pendengar, selanjutnya kita akan mengupdate ya informasi yang memang ini banyak dibicarakan oleh masyarakat Ternate ya, di media sosial juga sangat ramai. Ini adalah kasus tabrakan beruntun roda 4 dengan roda 2 di Kelurahan Tebohoko, Kecamatan Kota Ternate Tengah, pendengar. Yang dimana ini resmi ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan ya. Peningkatan kasus ini, status ini juga dilakukan setelah penyidik dari Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polres Ternate melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, termasuk pelaku yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kasat Lantas Polres Ternate itu Naomi Onlina ini saat dikonfirmasi RRI pada hari ini, pendengar, menjelaskan peningkatan status hingga penetapan tersangka terhitung mulai hari ini setelah kejadian pada hari Jumat yaitu tanggal 21 Agustus lalu. Dirinya juga mengakui SPDP tersebut selain dikirim ke di Kejari Ternate juga ditembuskan ke empat yang saat ini berada di Ternate maupun di luar Ternate. Untuk kerugian material yang dimintai korban ke pelaku, pihaknya tidak dapat berbuat banyak karena hanya menjembatani komunikasi dan tidak dapat melakukan penagihan maupun lain sebagainya. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, pendengar, karena berkendara dalam pengaruh minuman keras ya, terduga tersangka tidak dapat dilakukan penahanan karena ancaman hukuman di bawah 5 tahun. Dan dalam kasus ini, terduga tersangka disangkakan dengan pasal 311 ayat 3 subsidi 310 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun tentang lalu lintas angkutan jalan dengan ancaman hukuman 4 tahun kurungan. Sebagai Kasat Lantas Polres Ternate, dirinya juga menyampaikan permohonan maaf kepada warga Kota Ternate jika ada kesalahan selama melakukan pelayanan. Demikian ya pendengar, ini update dari Kasat Lantas Ternate begitu ya, mengenai kejadian tabrakan beruntun di Ternate yang terjadi tanggal 21 Agustus lalu begitu ya, dan ini sudah diinformasikan bahwa sopir sudah ditetapkan menjadi tersangka. Pendengar, untuk informasi lainnya masih akan terus kami hadirkan di Ternate Malam hari ini. Kembali kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda.

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Mendengar hari ini tepat tanggal 2 September ya. Nah, kira-kira tanggal 2 September ini memperingati momentum apa begitu ya. Dan yang pertama, pendengar, ternyata tanggal 2 September ini merupakan hari literasi masyarakat adat atau Indigenous Literacy Day yang memang diperingati setiap Rabu pertama September, dan tahun ini bertepatan pada tanggal 2 September begitu ya. Peringatan tersebut terutama dikenal di Australia dan memberi perhatian terhadap literasi masyarakat adat. Fokusnya mencakup komunitas Aborigin dan penduduk kepulauan Selat Torres. Literasi dalam konteks tersebut tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membaca dan menulis, pendengar, pendidikan juga berperan mempertahankan bahasa, cerita, pengetahuan tradisional, serta identitas budaya masyarakat adat. Dan momentum ini sekaligus mengingatkan bahwa setiap anak ini berhak memperoleh pendidikan berkualitas. Kesempatan tersebut juga penting bagi anak di wilayah terpencil maupun komunitas berlatar budaya berbeda. Hari Literasi Masyarakat Adat turut mendorong pemerataan pendidikan yang menghargai keberagaman bahasa. Upaya tersebut membantu menjaga pengetahuan dan kebudayaan agar tetap diwariskan kepada generasi berikutnya. Selanjutnya, pendengar, tanggal 2 September juga diperingati sebagai Hari Kelapa Sedunia atau World Coconut Day. Peringatan ini menyoroti pentingnya kelapa bagi kehidupan dan perekonomian masyarakat tropis. Hari Kelapa Sedunia ini berkaitan dengan Asian and Pacific Coconut Community atau APCC. Organisasi antar pemerintah tersebut menaungi negara-negara penghasil kelapa di kawasan Asia dan juga Pasifik. Tanggal 2 September ini dipilih bertepatan dengan berdirinya organisasi tersebut, yaitu pada tahun 1969. Sementara itu, peringatan Hari Kelapa Sedunia mulai diselenggarakan pada tahun 2009. Pendengar, sebagai negara penghasil kelapa ya, Indonesia ini memiliki kepentingan menjaga keberlanjutan sektor tersebut. Peringatan ini dapat mendorong inovasi produk sekaligus meningkatkan nilai tambah bagi petani. Kemudian, pendengar, hari ini juga merupakan hari lahir Kejaksaan Republik Indonesia. Memang ini peringatan tersebut berkaitan dengan awal keberadaan kejaksaan setelah proklamasi kemerdekaan. Pada 2 September 1945, Presiden Soekarno mengangkat R. Gatot Tarunamiharja ini sebagai Jaksa Agung pertama. Pengangkatan tersebut berlangsung dalam Kabinet Presidensial pertama Republik Indonesia. Peristiwa itu kemudian dipandang sebagai tonggak awal keberadaan kejaksaan dalam ketatanegaraan Indonesia, dan tanggal tersebut akhirnya ditetapkan sebagai hari lahir Kejaksaan Republik Indonesia. Dan pendengar, hari lahir kejaksaan menjadi momentum mengenang perjalanan institusi dalam menjalankan penegakan hukum. Peringatan tersebut juga mendorong penguatan integritas profesionalisme serta kepercayaan masyarakat. Pendengar, ketiga peringatan menunjukkan 2 September ini memiliki makna penting ya dalam berbagai bidang kehidupan tentunya, yaitu pendidikan, ekonomi, kebudayaan, dan juga hukum. Ini menjadi bagian dari pesan yang dibawa setiap momentum.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Kami kembali mengupdate pendengar informasi dari portal rri.co.id, di mana kali ini Ombudsman RI menyoroti pelayanan pengangkutan sampah di Kota Ternate yang dinilai perlu untuk diperkuat. Kepastian jadwal pengangkutan dan pengawasan lapangan menjadi perhatian agar pelayanan persampahan berjalan dengan optimal. Asisten Muda Ombudsman RI Maluku Utara, Mudayat Inal M. Samiun, ya, menyampaikan hal tersebut dalam dialog Halo RRI, dan ya menegaskan pengelolaan sampah merupakan pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Sampah dari rumah warga kini diangkut menggunakan kendaraan Kaisar untuk selanjutnya dibawa menuju TPS 3R. Kepastian jadwal diperlukan agar warga mengetahui waktu mengeluarkan sampah dan mencegah terjadinya penumpukan. Ombudsman juga meminta pengawasan diperkuat. Ini dengan melibatkan Dinas Lingkungan Hidup Kecamatan dan Kelurahan. Pelibatan tersebut dinilai membantu pemerintah mengetahui kendala pelayanan lebih cepat dan segera untuk melakukan penanganan. Ia juga mengungkapkan masyarakat pernah mengeluhkan sampah tidak terangkut selama sekitar 2 minggu di salah satu kelurahan. Hasil koordinasi menunjukkan salah satu kendalanya berkaitan dengan kesiapan bahan bakar kendaraan pengangkut. Dan pendengar, sampah plastik ini dapat dipisahkan ya, agar lebih mudah tentunya untuk dimanfaatkan kembali atau dikelola melalui proses daur ulang. Mudah juga menegaskan masyarakat berhak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat tentunya melalui pelayanan publik berkualitas. Kemudian mengatakan, pendengar, Ombudsman membuka ruang pengaduan bagi masyarakat yang menemukan persoalan dalam pelayanan publik, dan pengaduan dapat disampaikan melalui berbagai kanal komunikasi Ombudsman tanpa harus datang langsung ke kantor. Demikian ya pendengar, ini adalah salah satu tanggapan begitu ya dari Ombudsman di dalam program Halo RRI begitu ya, terkait dengan pelayanan pengangkutan sampah. Karena memang ada beberapa pendengar yang mengeluhkan begitu ya terkait dengan sampah di wilayah Kota Ternate ini, dan ini Ombudsman siap untuk mendampingi untuk hal itu. Dan pendengar, untuk informasi lainnya masih akan terus kami hadirkan, namun saat lagi pada pukul 21 waktu Indonesia Timur kami akan bergabung bersama dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Sentral.
0: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Radio Republik Indonesia Pro 1 Ternate segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan kredit korpu ini?
2: Sama sekali tidak ada upaya untuk mengaplikasi yang namanya bukti.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpo disiapkan untuk meningkatkan kompetisi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96%. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpu disiapkan untuk meningkatkan kompetensi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Berikut Eliana Zahra melaporkan.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk...
3: Kementerian Perdagangan meluncurkan Trade Corporate University atau Trade Corpu sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia perdagangan di Jakarta hari ini. Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan kompetensi ASN akan mengikuti program perdagangan yang dijalankan Kementerian Perdagangan. Budi memaparkan Kementerian Perdagangan memiliki 3 program utama, yakni pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan dari lokal untuk global.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan Trade Corpu ini? Jadi saya ingin sedikit menyampaikan, Pak, Ibu. Kita ada 3 program di Kementerian Perdagangan. Nah, ini nanti mungkin bisa menjadi referensi atau masukan Bapak Ibu, kira-kira kompetensi apa yang diperlukan? Kira-kira materi ajarnya seperti apa, siapa dosennya?
3: Sementara itu, Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Muhammad Taufik, menyebut sektor perdagangan menghadapi berbagai bentuk disrupsi. Ia menjelaskan, disrupsi tersebut mencakup perubahan perilaku konsumen, perkembangan e-commerce dan platform, perubahan rantai nilai global, geopolitik, serta perkembangan teknologi.
4: Ini satu hal yang saya pikir penting tadi menghadapi disrupsi. Korpu, Trade Corpu yang tadi kita luncurkan ada sebuah learning engine, mesin belajar untuk terus-menerus, bukan hanya kemudian insan Kementerian Perdagangan.
3: Adapun Trade Corpu diharapkan menjadi mesin pembelajaran yang membantu Kementerian Perdagangan menghadapi disrupsi perdagangan. Taufik berharap Trade Corpu juga dapat mengorkestrasi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan mitra strategis dalam menghadapi perubahan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Berikut laporan Joshua Sihombing.
5: Tentunya ini dari transparansi memang sama sekali tidak ada upaya untuk...
6: Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Dirjen KPM Vivi Alida Yahya ungkapkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi tidak meminta penghapusan atau takedown terhadap sejumlah konten-konten video terkait kasus kericuhan di Pejompongan Jakarta usai aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus kemarin. Dirjen KPM Kemkomdigi menyebut bahwa langkah ini menjadi komitmen pemerintah melalui Kemkomdigi untuk menjaga kebebasan berekspresi dalam ruang demokrasi di platform digital. Bahkan Kemkomdigi diungkapkannya tidak melakukan intervensi terhadap konten-konten video viral kericuhan Pejompongan dengan meminta platform digital untuk melakukan penghapusan konten atau takedown sebagai upaya dari dugaan penghilangan alat bukti mengenai kericuhan tersebut. Vivi menyebut bahwa di tengah perkembangan teknologi saat ini, seluruh masyarakat memegang kendali penuh dalam berbagai konten yang diinginkannya pada masing-masing platform digital.
2: Sama sekali tidak ada upaya untuk mengaplikasi yang namanya bukti dan sebagainya. Tapi memang sampai saat ini kami bisa lihat bahwa video-video tersebut masih ada, bisa sih pegang handphone gitu ya, studio gambar. Jadi kan video-video tersebut kalau teman-teman wartawan lihat tetap masih ada, masih bisa kita lihat, dan tentunya ini dari transparansi.
6: Senada hal itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Sofriansah Rosyadi, menjelaskan bahwa untuk melakukan takedown tersebut merupakan kewenangan dari masing-masing penyelenggara sistem elektronik PSE atau platform media sosial. Syafriansyah menjelaskan bahwa para platform tersebut memiliki panduan komunitas pengguna layanan yang menjadi acuan dalam kelayakan sebuah konten. Dari panduan tersebutlah, dikatakan Syafriansyah, maka para penyelenggara sistem elektronik dapat melakukan takedown secara mandiri.
7: Jadi masing-masing PSC itu adakah punya community guidelines review yang mengasum standar ke semua konten terpesan ini layak untuk di layakkan atau tidak. Nah, berdasarkan itu mereka bisa melakukan secara mandiri. Nah, sedangkan kami kita di pemerintah ini sifatnya menyampaikan, yaitu menyampaikan dalam berita, dalam perspektif tentang pengawasan dan tata kelola luar biasa. Sebenarnya lebih risiko, jadi lebih kepada PSE, artinya pemulihan teknis memperbaikan.
6: Meski diungkapkan Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Sapriyansyah Rosyadi bahwa Kemkomdigi tidak memiliki kewenangan dalam takedown video konten tersebut, namun edukasi terkait kelayakan konten ditegaskannya menjadi hal yang penting. Sapriyansyah menyatakan bahwa edukasi kelayakan konten ini akan melahirkan kesadaran publik untuk turut berpartisipasi dalam menjaga ruang digital tetap aman dan sehat. Dari Jakarta, Joshua Sinombi, Pro 3 Red, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa menyebut mantan manajer investasi Direktorat Investasi PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA, Emmanuel Tarigan, menerima uang sebesar 935 juta rupiah untuk memuluskan pemberian pinjaman dari PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS, yang merugikan keuangan negara senilai 38,85 miliar rupiah. Hal tersebut disampaikan Silvi selaku jaksa penuntut umum dalam pembacaan jawaban jaksa atas nota perlawanan atau eksepsi advokat terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
8: Untuk Pak Emmanuel 935 juta, Pak Faisal di 965 juta juga, terus untuk PT BAS-nya ada.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian pinjaman PT Perusahaan Pengadaan Aset atau PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS dengan terdakwa Emmanuel Tarigan dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dien Haskori mendengarkan jawaban jaksa penuntut umum atas nota keberatan atau perlawanan dari kuasa hukum terdakwa. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan terdakwa, Jaksa Silvi mengatakan terdakwa Emmanuel Tarigan telah menerima uang sebesar 935 juta rupiah.
10: Kalau advokat terdakwa merupakan asumsi yang keliru, dalam hal terdakwa tidak menerima keuntungan bukan berarti tidak ada tujuan untuk menguntungkan orang lain atau korporasi. Dari uraian kedakwaan mengenai peran aktif terdakwa, sudah terlihat terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sadar serta mengetahui perbuatannya adalah perbuatan yang salah dan menimbulkan keuntungan untuk orang lain atau korporasi. Sebagai contoh, pada saat kajian resiko yang seharusnya PT PPA melakukan kunjungan ke PT PLN BB, namun dilakukan di Mall Pejaten Village. Perbuatan merekayasa dokumen perjanjian jual beli batu bara dengan PT PLN BB, mengatur skema karyawan fiktif seolah-olah dari pihak PT PLN BB, rekayasa rekening koran untuk memenuhi syarat cash collateral saat saldo RJS tidak memenuhi rasio 30%, menyerahkan uang tunai kepada Emmanuel Tarigan dan pihak PPA karena meloloskan pengajuan pinjaman PT BAS ke PT PPA. Dari hal-hal tersebut sudah sangat jelas adanya pihak yang akan diuntungkan, mana mungkin terdakwa tidak mengetahui tujuan tersebut.
9: Sementara itu, Indra Tarigan selaku advokat pendamping Immanuel Tarigan membantah bahwa terdakwa telah menerima uang sejumlah 935 juta rupiah. Menurutnya, terdakwa tidak menerima keuntungan dari pemberian pinjaman PT PPA kepada PT BAS.
11: Itu kan dugaannya dia. Kalau Pak IT kan nggak mengakuin, buktikan aja nanti. Kan gitu, kan kalau kita nggak, tinggal dibuktikan aja nanti. Kalau di Pejaten itu kan cuma pertemuan doang. Apa yang diberikan di situ, itu pertemuan loh. Nggak ada pemberian duit, nggak ada sama sekali.
9: Tiga orang yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pembiayaan atau pinjaman dari PT Perusahaan Pengelola Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sempurna PT BAS untuk proyek pengadaan batubara PT PLN Batubara tahun 2019-2020. Para terdakwa tersebut adalah Immanuel Tarigan, Firman Saputra, dan Ferry Hendianto. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI didorong memperkuat literasi dan numerasi siswa di Kota Kupang, NTT. Berikut Alfred Sengge dari RRI Kupang melaporkan.
12: Kubot Awareness Seminar. Membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi.
13: Kami sudah berdiri dari 2017 dan bergerak di bidang edukasi teknologi.
14: Pemanfaatan kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI mulai didorong dalam dunia pendidikan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Teknologi AI dinilai dapat membantu guru memperkuat literasi dan numerasi peserta didik, namun tidak untuk menggantikan posisi guru. Dorongan ini mengemuka dalam seminar Guru Bot bertema membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi bagi guru-guru di Kota Kupang. Pendiri Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa atau Markoding, Amanda Simanjuntak mengatakan guru bot dikembangkan sebagai asisten guru, bukan pengganti guru. Platform ini membantu memonitor perkembangan siswa dan mendukung pembelajaran yang lebih personal. Guru bot juga dikembangkan agar dapat digunakan secara offline.
15: Jangan salah tangkap bahwa aplikasi guru bot ini bukan untuk menggantikan Bapak Ibu Guru, tapi untuk menjadi asistennya Bapak Ibu Guru. Jadi, bayangkan kalau punya asisten AI gitu ya, untuk membantu mengajar, untuk membantu memonitor siswa, untuk memberikan rekomendasi nantinya gitu ya, untuk bisa memberikan intervensi apa yang tepat. Nah, guru bot akan hadir sebagai peran tersebut.
14: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Ernest Soleman Luji menegaskan literasi dan numerasi bukan sekedar membaca dan berhitung, tetapi kemampuan memahami informasi dan menggali potensi diri. Namun perkembangan teknologi juga harus diimbangi dengan penguatan etika dan interaksi sosial.
16: Yang namanya physical touch itu sudah tidak ada lagi. Physical touch dalam tanda kutip, Bapak Ibu. Bukan kita bersentuhan secara fisik, tidak. Tapi yang namanya sapa-menyapa di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam lingkungan pergaulan, itu jangan sampai hilang hanya karena hebatnya teknologi ini.
14: Ernest juga mengingatkan guru tetap memiliki peran penting sebagai teladan, pemberi semangat, dan pendukung bagi peserta didik. Seminar Guru Bot diikuti sekitar 150 guru dari 50 sekolah di Kota Kupang, sekaligus menjadi awal kolaborasi antara pengembang Guru Bot Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa dan Dinas Pendidikan Kota Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polres Bangka belum menemukan adanya pelaku pembakaran lahan secara sengaja di wilayah hukumnya. Akan tetapi, monitoring terus dilakukan secara intensif. Berikut Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat melaporkan.
17: Sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas.
18: Polres Bangka hingga saat ini belum menemukan adanya pelaku yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah hukumnya. Kapolres Bangka KBP Indra Ferry Dalimonte mengatakan pihaknya belum memiliki bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya aksi pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja.
17: Polres Bangka belum ada himbauan dari saya untuk tidak membuang puntung rokok atau sengaja membakar, karena sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas karena itu dapat merugikan masyarakat banyak.
18: Meski demikian, Polres Bangka tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya karhutlah. Upaya pencegahan dilakukan dengan memperkuat koordinasi bersama berbagai pihak termasuk TNI, Forkopimda, stakeholder terkait serta relawan. Pihaknya juga menyiapkan pos karhutlah yang berada di depan Mapolres Bangka. Pos tersebut difungsikan sebagai titik sentral untuk koordinasi apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Untuk wilayah lintas timur, pengawasan akan dilakukan oleh Polsek Merawang. Pembagian wilayah diharapkan dapat mempercepat respon petugas ketika ditemukan titik api maupun potensi kebakaran lahan. Sementara PLT Kabid Damkar Rudi Ardiansah mengaku kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Bangka penyebabnya sengaja dilakukan oknum tidak bertanggung jawab.
19: Penyebabnya itu sengaja dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau untuk kebakaran, kalau berdasarkan apa alam itu kita nggak ada itu.
18: Pemerintah daerah mengajak masyarakat berperan aktif mencegah karhutlah dengan tidak melakukan pembakaran lahan serta segera melaporkan jika menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96% dengan angka tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20%. Berikut Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
20: Itu sebesar 4,96%.
21: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan atau YoY sebesar 4,96% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 113,06. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitonga saat rilis resmi awal September mengatakan inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20% dengan indeks harga konsumen sebesar 114,56, sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 4,06% dengan IHK sebesar 111,86. Inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran.
20: Inflasi dari year on year, dari tahun ke tahun di bulan Agustus tahun 2026 ini terhadap bulan Agustus tahun 2025 itu sebesar 4,96%. Jadi boleh saya sebutkan bahwa tadi jam 11 sudah dirilis inflasi secara nasional, maka di Kepulauan atau region Kalimantan, Kalimantan Tengah memiliki inflasi terbesar secara year on year. Ini regionnya region Kalimantan ya. Kemudian perlu kita ketahui kelompok mana yang menjadi pemicu terjadinya inflasi yang 4,96% ini. Ternyata kelompok makanan minuman dan tembakau.
21: Sementara itu, Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas terus melakukan berbagai upaya untuk menekan laju inflasi di daerah. Salah satunya dengan menggelar pasar murah bagi masyarakat. Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas, Apendi, menyebut kegiatan pasar murah tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, sekaligus membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Melalui kegiatan ini, sejumlah kebutuhan pokok disediakan dengan harga di bawah harga pasar. Hal tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, terutama di tengah perubahan harga sejumlah komoditas pangan. Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas menyebut pasar murah akan terus didorong sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah.
22: Dan kita tahu mendekat hari-hari tertentu Kabupaten Kapuas ini akan ada kenaikan harga, sehingga kita membantu untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan dalam hal kebutuhan pokok ini.
21: Selain pasar murah, pemerintah daerah juga terus melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok di pasaran. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
23: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 3 September 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, terdapat bibit siklon tropis 95W di Samudra Pasifik Timur Laut Papua, sehingga membentuk daerah konvergensi, konfluensi, serta low level jet yang memanjang di Laut Cina Selatan, Laut Filipina, Samudra Pasifik Utara Papua, dan di sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Selat Malaka bagian utara, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, dan Bengkulu, lalu terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Padang, Pulau Jawa, serta Samarinda. Lalu terdapat potensi udara kabur di Pekanbaru, Bandar Lampung, Pontianak, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Banjarmasin. Sedangkan untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi udara kabur di Manokwari serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekjen PBB Antonio Guterres Selasa kemarin mendesak penyelesaian konflik di Timur Tengah melalui perundingan di tengah aksi saling serang antara Amerika Serikat dan Iran. Disampaikan Sekjen di platform X, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menambahkan bahwa perjanjian dan gencatan senjata yang telah disepakati terus-menerus dilanggar, sementara aksi saling serang kembali terjadi. Sebelumnya pada hari itu, Teheran mulai melakukan serangan balasan atau serangan ke Amerika Serikat ke Iran, menurut Korps Garda Revolusi Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam Iran dengan serangan yang menghancurkan jika Iran terus membalas serangan-serangan Amerika Serikat. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Pelatih Persib Bandung Igor Tolik mendukung keputusan I-League dengan masih meniadakan supporter tim tamu bagi pertandingan dengan rivalitas tinggi. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Di dalam regulasi dan direktif yang disampaikan oleh FIFA sendiri bahwa diizinkan, ya, tetapi catatannya.
2: Pelatih Persib Bandung Igor Tolik mendukung keputusan I-League dengan masih meniadakan supporter tim tamu bagi pertandingan dengan rivalitas tinggi. Pernyataan ini disampaikan Igor usai mengikuti konferensi pers jelang dimulainya Super League musim 2026-2027 di kawasan Senayan kemarin. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola dan tidak akan berarti jika harus mengorbankan keamanan orang lain. Selain itu, menurut Igor masih ada banyak pertandingan lain di mana tim tamu tetap bisa membawa supporter.
3: I think it's good that there is some improvement.
4: Untuk pertandingan-pertandingan khusus ini bahkan menjadi masalah di Eropa. Jadi saya percaya pihak berwenang tahu apa yang harus dilakukan, dan hal terpenting adalah keselamatan orang-orang. Jika tidak aman, maka akan ada yang mendapat masalah. Sepak bola tidak sepadan dengan hal itu. Jadi jika semua orang aman dan semuanya terorganisir dengan baik, itu bagus. Ini adalah langkah yang baik.
2: Sebelumnya dalam rapat umum pemegang saham RUPS PT Liga Indonesia Baru, perusahaan yang menaungi I-League, telah diumumkan regulasi terkait tim tamu atau tim away. Direktur Utama PT LIB Ferry Paulus menuturkan, regulasi tersebut diadaptasi dari keputusan penilaian dari FIFA dalam beberapa tahun terakhir pelaksanaan Liga di Indonesia.
1: Supporter away sudah diizinkan dengan catatan. Kemudian yang paling signifikan bahwa supporter away catatan tadi itu adalah tanggung jawab sepenuhnya ada di supporter di bawah pengendali daripada klub itu sendiri. Ya, sesuai dengan statuta yang sudah diratifikasi bahwa setiap permasalahan itu harus kembali kepada klub. Dan ini merupakan statuta dan ratifikasi yang juga lazim ada di negara-negara atau di klub-klub di negara-negara di federasi dunia pada umumnya.
2: BRI Super League musim 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir pada Jumat 4 September 2026 dengan menghadirkan dua pertandingan di hari yang sama. Pertandingan pertama akan mempertemukan Arema FC kontra Isen Mulang Kalteng FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Kanjuruhan. Sedangkan partai kedua mempertemukan Bali United melawan PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niera Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Warga Ternate sudah siap menjadi bagian dari keseruan RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. RRI Ternate menghadirkan rangkaian kegiatan seru, inspiratif, dan penuh manfaat. 3-6 September 2026. Donor darah dan cek kesehatan gratis. 3 September 2026. 3-6 September, Bazar UMKM yang siap menemani aktivitas Anda. Dan jangan lewatkan kemeriahan puncak RRI Fest 2026, Minggu 6 September 2026. Jalan sehat dan ikuti kuis berhadiah. Satu rangkaian kegiatan untuk kesehatan, kepedulian, lingkungan, budaya, dan pemberdayaan UMKM. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35 ribu ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Ternate Malam hari ini, dan kami ucapkan selamat malam juga ya untuk Anda yang mungkin baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Ternate. Bagaimana kabar Anda malam hari ini, pendengar? Semuanya semoga selalu baik-baik saja, sehat selalu begitu ya, yang mendengarkan kami melalui FM maupun siaran digital maupun streaming juga ya. Dan ya, pendengar, masih akan kami hadirkan beragam informasi untuk Anda sebelum nanti kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 Jakarta untuk ikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Kali ini pendengar, informasi dari Maluku Utara, di mana pemerintah Provinsi Maluku Utara mengusulkan pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP aparatur sipil negara mendahului penetapan APBD perubahan 2026. Langkah itu ditempuh setelah pembayaran TPP untuk Juli dan Agustus belum dapat dilakukan karena anggarannya masuk dalam APBD perubahan. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda memerintahkan tim anggaran pemerintah daerah mencari solusi agar HASN tersebut segera dibayarkan. Salah satu opsi yang ditempuh adalah meminta persetujuan DPRD Maluku Utara untuk mendahului perubahan anggaran khusus pembayaran TPP. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, pendengar, ini Ahmad Purbaya mengatakan usulan tersebut telah disampaikan kepada DPRD. Persetujuan pimpinan DPRD menjadi tahap yang kini ditunggu pemerintah provinsi. Gubernur, dan ada perintah ya agar segera dibayarkan begitu untuk dicarikan solusinya. Nah, salah satu solusinya adalah harus meminta persetujuan DPR mendahului APBD perubahan khusus untuk TPP. Dan Ahmad juga mengatakan, pendengar, keterbatasan anggaran TPP pada 2026 ini merupakan konsekuensi dari kebijakan pemerintah provinsi untuk tidak memangkas jumlah pegawai yang menerima tunjangan tersebut. Dengan kondisi anggaran yang terbatas, alokasi TPP dalam APBD 2026 hanya mencukupi untuk 6 bulan. Meski sejumlah daerah disebut telah mengurangi atau bahkan menghentikan pemberian TPP kepada ASN, pemerintah Provinsi Maluku Utara memilih untuk mempertahankan tunjangan tersebut. Namun, dalam APBD perubahan 2026, besaran TPP diproyeksikan mengalami penurunan, yaitu sekitar 10%. Dan di tengah proses tersebut, sejumlah ASN Pemprov Maluku Utara menyampaikan protes karena TPP untuk Juli dan Agustus ini belum dibayarkan. Sejumlah selebaran beredar di beberapa ruangan kantor pemerintah provinsi yang berisi tuntutan agar pembayaran segera dilakukan. Ini dalam selebaran yang diterima oleh RRI, pendengar, ASN menyatakan akan melakukan mogok kerja jika hingga 11 September 2026 TPP belum juga dibayarkan atau tidak ada kejelasan mengenai pencairannya. Dan aksi mogok kerja disebut akan dimulai pada 14 September begitu ya, dan berlangsung hingga ada kepastian pembayaran. Pemerintah provinsi kini menunggu keputusan DPRD terkait dengan usulan pembayaran TPP mendahului APBD perubahan. Jika disetujui, pembayaran TPP Juli dan Agustus diharapkan dapat segera diproses. Demikian mendengar update informasi dari pemerintah Provinsi Maluku Utara, di mana mengusulkan ke DPRD ya terkait dengan APBD perubahan dan untuk pembayaran TPP ASN yang tertunda.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

0: Peringat tepat pukul 22 waktu Indonesia Timur, kami akan ajak Anda untuk mengikuti program Ruang Rindu Nasional, di mana untuk hari ini edisi Rabu 2 September 2006. Nanti akan ada bintang tamu Gary Harp, drummer sejuta band ya, dan juga akan dipandu langsung oleh Ita Purnamasari dan Yudi Ismail.
1: Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. 91,2

0: Saudara pendengar, ada rindu yang tak terucap namun terdengar indah lewat denting dan irama drum yang membawa waktu kembali menuju kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Dan setiap ketukan drum adalah denyut kenangan menghidupkan kembali rindu yang pernah kita simpan. Dalam lagu kenangan, drum bukan sekedar irama tetapi detak hati yang merindukan masa lalu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita kembali bersama-sama dan saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional Seluruh Indonesia. Nanti tentu juga ada host tamu kita, Ita Purnamasari, yang sedang mempersiapkan hidangan untuk tamu kita. Siapakah tamu kita malam hari ini? Lagunya barusan kita puterin sih. Lagu ini merupakan salah satu lagu dari band di mana bintang tamu kita juga pernah menjadi personilnya atau bergabung bersama band yang satu ini, Kin, di tahun 94 lagunya. Judulnya Malam Jingga. Dan bintang tamu kita sudah bergabung. Selamat malam Bang Gerry.
1: Selamat malam.
0: Sehat ya?
1: Puji Tuhan, Alhamdulillah sehat.
0: Wah, seru. Kita sudah merencanakan lama sekali untuk mengundang Bang Gerry di Ruang Rindu. Akhirnya baru sekarang kesampaian, Bang, ya?
1: Iya, baru kesampaian hari ini.
0: Ini lagi di Indonesia atau lagi di luar negeri atau di luar kota?
1: Di luar kota, tepatnya di Bogor.
0: Wah, di Bogor ya, emang tinggalnya di sana bukan?
1: Iya.
0: Iya. Bang, kalau ya, banyak orang menyebut Bang Gerry ini merupakan drummer 1000 band. Karena memang banyak, bukan berganti-ganti, tapi banyak bermain bersama band-band begitu ya?
1: Iya, ya sama beberapa grup band aja gitu ya, yang suka gabung.
0: Oke, ya. Nah kalau misalnya kita flashback begitu ya, Bang Gerry, barangkali ada juga yang pengen tahu sebenarnya sejak kapan sih pertama kali belajar ngedrum? Gimana ceritanya waktu itu?
1: Pertama kali ya, sebenarnya sih dari band-bandan SMA ya gitu.
0: SMA ya?
1: Tapi band-bandan gitu, tapi yang nggak belum bisa juga sebenarnya tertarik dengan drum tuh sebenarnya dari dulu SMA ikut vokal grup, cuma vokal grupnya tuh diiringin band.
0: Oh, oke.
1: Okay. Nah, saya bukan main drum, tapi saya nyanyi. Jadi di vokal grup itu.
0: Di vokal grup nyanyi malah ya?
1: Nah, tiap latihan band kan, tiap latihan vokal grup di rumah teman gitu yang emang ada alat bandnya. Jadi, nah kalau kita break, yang lain pada istirahat, saya malah tertarik ke drum gitu, nyoba-nyoba. Nah akhirnya ya bisa gitulah asal seadanya gitu. Akhirnya diputuskan saya pas waktu itu kebetulan buka Farabi waktu itu masih belum sama Mas Dwiki Darmawan, masih punya Indra Lesmana.
0: Oke, jadi di tahun 90-an dong itu ya? Atau malah 80-an?
1: Itu tahun 85,
0: oke.
1: Saya juga masih SMA, jadi Farabi buka, Farabi sendiri itu dari tahun 84 itu sama Indra Lesmana. Terus kebetulan kan almarhum ayah tuh teman dekat lah sama almarhum Jack Lesmana juga, jadi pas ini teman papa baru buka sekolah musik, yang ngajar Gilang Ramadan, dia baru pulang dari Amerika, mau nggak les di sana? Akhirnya tawarin, ya udah saya les di situ.
0: Oh, jadi lesnya di Farabi?
1: Iya, waktu itu di tempat yang sama, cuma waktu itu masih namanya masih Yayasan Forum Musik Jack dan Indra Lesmana. Karena kepanjangan namanya itu ada, karena kerja sama Farabi, jadi orang nyebutnya selalu Farabi sampai hari ini.
0: Sampai hari ini akhirnya disebutlah Farabi ya. Kalau pertama kali terjun ke industri, gimana ceritanya waktu itu dan jadi personil band duluan atau mengiringi solois atau gimana pertama kali rekaman?
1: Awalnya sih ya main-main kafe gitu kan, sana sini.
0: Oke.
1: Sampai akhirnya main di kafe waktu itu sama Nugi dan Nina Warna.
0: Oke.
1: Jadi vokalisnya itu main di kafe bawain lagu orang gitu.
0: Ya. Top 40-an lah ya kalau waktu itu ya.
1: Top 40-an. Nah, pada saat itu Nugi ada kesempatan untuk bikin album solo. Dia ajakin lah saya gabung untuk bikin bantuin. Cuma jadwalnya selalu bentrok gitu karena saya waktu itu juga sedang rekaman dengan grup Kin.
0: Kin, oke.
1: Okay. Ya, jadi saya waktu itu kayak dia majak rekaman ya. Saya nggak bisa, terus jadi ya saya ikut workshopnya aja sama Bugi. Yang untuk di album pertama itu yang Tertipu.
0: Oh iya, iya. Oh, jadi di Tertipu itu workshop aja ya. Nggak sempat ngisi untuk rekamannya.
1: Rekamannya nggak ikut.
0: Oke.
1: Okay. Begitu saya rekaman sama Kin yang Malam Jingga itu. Terus setelah rekaman itu, dan ternyata Kinnya nggak maksudnya ya ada sih job gitu, tapi nggak banyak. Sementara Nuginya setelah album Tertipu itu mau tour, dia kembali ngajakin saya, akhirnya saya gabung di Nugi dan Alf gitu.
0: Oh.
1: Untuk turnya.
0: Iya.
1: Nah, dari turnya itu akhirnya terus sampai bikin album kedua, ketiga, sampai album Alf Band sendiri.
0: Jadi dari album kedua Nugi sudah ikut di situ ya, Bang ya?
1: Iya, album kedua, ketiga.
0: Siap kalau begitu. Ceritanya nanti kita lanjutin karena ini sudah ada yang bergabung menelpon kita. Ya pasti pengen ngobrol sama Bang Gery juga. Kita ajak ngobrol yang Bang Gery ya.
1: Wah, boleh.
0: Kita ke bau-bau ada Bang Albert. Bang Albert, selamat malam. Halo. Oke. Coba kita ke Manado, Bang Benijo. Selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gery dengar suaranya Bang Benijo kah?
1: Kecil banget, denger, tapi kecil banget.
0: Denger ya, oke. Berarti nanti saya translate aja kalau gitu. Silakan, Bung Benijo, apa yang mau ditanyakan?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Kita langsung ke bincang tamu ya. Betul. Halo, selamat malam, Mas Gery Harp ya. Oke, ini kan dijuluki drummer seribu band kan? Drummer seribu band. Itu dengar-dengar pernah mengiringi grup band primer band juga ya, primer band, terus ada Katon Bagat Sekara, Yopi and Nono ya. Benar ya, Mas ya?
0: Premix mungkin.
2: Premix band premix. Baru Katon Bagat Sekara dan Yopi and Nono kan yang okay. Pernah diiringi drummer oleh Mas Gery.
0: Siap.
2: Pertanyaannya, kenapa memilih drummer? Apakah dari awal memang itu harus di drummer? Apakah pernah mencoba alat-alat lain seperti piano, gitaris? Okay. Itu ya pertanyaan pertama.
0: Siap.
2: Pertanyaan kedua, Mas Gery ya. Kalau drummer dari mancanegara, maksudnya luar negara itu yang didolakan oleh Mas Gery itu grup band dari mana, dari mancanegara? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Okay. Siap.
2: Mas Yudi, salam dong.
0: Silakan, Bung Benijo.
2: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah, Angcuk Gaji Sumatera, Bung Kendi Toli-Toli, terus ada Pak Mali Pekanbaru, Ibu Fatmawati, Ibu Farida, Bung Leman Lampung, Ika Bone. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana dong kita ke Palembang, Bang Gery ya? Oh, Maana.
1: Saya nggak dengar.
0: Nggak apa-apa, udah saya catat, nanti saya sampaikan pertanyaannya ya. Oh, Maana, selamat malam. Halo? Oke, Omana juga terputus. Baiklah, silakan dijawab pertanyaan. Ini pertanyaan dari Bung Benijo tadi. Pernah bergabung dengan Premix Band mengiringi Katon Bagaskara dan juga Yofi Enuno. Pertanyaannya katanya, kenapa pilih drum? Apa pernah mencoba alat musik lainnya? Silakan.
1: Ya, mungkin saya jawab kenapa pilih drum dulu.
0: Boleh.
1: Ya, karena emang dari kecil saya udah tertarik sama drum. Jadi waktu itu saya mengidolakan Muri, drummernya Kus Plus.
0: Oke, Muri ya.
1: Jadi pas sampai usia 8 tahun aja tuh saya ulang tahun, saya minta hadiahnya piringan hitamnya Kus Plus yang lagu Kapan-Kapan itu tuh.
0: Oke.
1: Saya umur 8 tahun udah minta piringan hitamnya Kus Plus, terus di kamar tuh poster-poster Kus Plus. Ya karena saya mengidolakan Muri gitu, saya dengerin gitu dia main gitu. Dan jujur aja dari kecil emang cita-cita saya tuh pengen jadi musisi main drum gitu. Saya nggak pernah ngebayangin mau jadi dokter, mau jadi insinyur atau apa gitu. Yang saya di benak saya pengennya ada di panggung saya main drum gitu.
0: Dari kecil ya?
1: Dari kecil itu.
0: Oh siap.
1: Itu jadi yang memilih saya ingin bermain drum gitu. Emang dari kecil pengen main drum gitu.
0: Oh, dari kecil memang pengen main drum ya. Enggak pernah mencoba musik lain gitu, alat musik lain?
1: Enggak. Betul. Ya, paling sekedar gitu, tapi tetap ke alat musik. Pukul sih, perkusi, drum, tapi lebih ke drum sampai sekarang sih.
0: Oh, baik. Itu ya, Bung Benijo, jadi memang dipilih drum dari kecil. Kemudian pertanyaan lainnya. Kalau dari mancanegara, drummer siapa yang difavoritkan?
1: Yang difavoritkan yang pasti ya Steve Gadd, terus si Nicola Ayuta, sama Jeff Porcaro.
0: Jeff Porcaro ya?
1: Iya.
0: Siap. Lanjut kita, terus, ada lagi?
1: Pernah ini gabung di Premix Band ya, itu tahun 90-91. Saya gabung dengan Premix Band. Jadi pada saat itu kan di Indonesia lagi marak-maraknya tahun 90-an tuh banyak band Filipin yang main di Jakarta. Nah, terus saya dibentuk sama salah satu pengusaha gitu. Terus dia bilang Filipin bagus entertainnya aja, tapi kalau buat musisi dia pilih orang Indonesia. Akhirnya bandnya orang Indo, penyanyinya orang Filipina. Jadi namanya Premix Band gitu. Nah, gabungan musisi Indonesia dan Filipina.
0: Oh, siap.
1: Terus pernah gabung sama Katon? Iya, pernah. Baik di recording ataupun di live-nya. Begitu juga Yofi Enuno gitu, di recording sama live. Terakhir saya sampai 2019, terus saya keluar. Bukan keluar sih, emang permajaan. Jadi Yofi Widianto udah nggak gabung lagi di Yofi Enuno, dia cuma di Kahitna dan lebih banyak produce. Akhirnya saya juga, jadi saya bareng keluar sama Yofi.
0: Oh, 2019. Okay. Ya. Siap kalau begitu. Kita ajak ngobrol lagi pendengar yang sudah telepon ya, Bang Gary. Ada Uncle Gazi di Padang apa Palembang nih? Selamat malam Uncle Gazi.
3: Selamat malam Bang Yudi.
0: Siap.
3: Assalamualaikum Bang Yudi.
0: Waalaikumsalam. Lagi di mana ini?
3: Uncle Gazi dari Padang, Sumatera Barat nih.
0: Padang ya. Siap. Silakan Uncle Gazi.
3: Ya. Oke, pertanyaan. Selamat malam buatnya Bang Gary. Pertanyaannya yang pertama, terakhir kan Bang Gary-nya banyak tuh main band dengan banyak band. Terakhir sama band apa Bang Giri tampil, terus rekaman terakhir atau di rekam terakhir kapan Bang Giri main drumnya?
0: Siap, itu saya, aja
3: ya Bang Yudi. Salam dikit Bang Yudi.
0: Silakan.
3: Kameri yang dari Bekasi, salam juga buatnya Kak Surtio Dila di Bukit Tinggi, penyiar proses Bukit Tinggi. Salam juga buatnya Bang Benicio, Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak adalah buat semuanya Bang Yudi. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba lagi line 1, mudah-mudahan bisa ya. Kali ini ada Bang Kendi di Toli-Toli. Bang Kendi, selamat malam. Halo Bang Kendi. Wah, tampaknya memang line 1 ada gangguan ini ya. Jadi untuk mendengar Pro 1, teleponnya silakan di line 2. Itu boleh dipilih antara 0213440696 atau 0213441499. Sementara untuk line WhatsApp kita pakai telepon bersama Bang Gary Herb ya. Jadi kalau Anda telepon ke WhatsApp tampaknya tidak bisa. Boleh mengirimkan voice note aja kalau ingin menghubungi di WhatsApp kami 0811-797-27912. Sekali lagi 0811-797-27912. Oke. Bang Gary, pertanyaan dari Uncle Gazi di Padang. Ini terakhir ya, main bersama band apa? Dan rekaman terakhir juga kapan?
1: Terakhir, rekaman terakhir sama Krakatau Etno.
0: Krakatau Etno ya.
1: Album Cerita Sasalat. Mm-hmm. Itu sama Krakatau, rekaman terakhir. Kalau main terakhir saya bantuin grup Modulus.
0: Sama Modulus itu juga ya.
1: Iya.
0: Modulus yang baru ini atau? Iya, yang baru ini dong tentunya ya.
1: Iya. Jadi sempat main itu untuk live-nya main di KL di Malaysia di Kuching sama kemarin Perambanan Jazz sama Modulus.
0: Oh, oke. Iya, iya, iya, iya, ya. Itu Uncle Gazi. Nah, Bang, kalau di LFM pernah ikut memperkuat mereka enggak sih, Bang?
1: Di mana?
0: LFM.
1: LFM, iya, itu sempat juga saya rekaman sama LFM The Last Few Minutes.
0: Last Few Minutes ya.
1: Oke, itu sama sama Rido. Rido sekarang di Slang, terus almarhum Ari Malibu.
0: Iya.
1: Terus sama Adam, waktu itu Adam bandnya Coil. Adam Joswara. Terus sama Nugi.
0: Nugi di LFM juga ternyata ya. Oke, baik. Banyak sekali nih memang seperti yang tadi disampaikan mendapat julukan band drummer 1000 band. Oke. Kita coba lagi di
1: benar itu yang ngasih nama Mates, ada Mates pemain bass.
0: Bang Mates ya. Oh, iya.
1: Ada Mates. Iya, jadi dia yang karena dia waktu itu kan lagi main bareng sama Mates ngiringin grup Warna. Sana sini. Cuma kan dia selalu kalau ada latihan saya nggak bisa, saya main nama ini sampai itu sampai akhirnya kasih nama drummer 1000 band. Jadi yang ngasih nama sebenarnya itu Mates.
0: Oke. Bang Gary, kita coba ada penelpon dari Samarinda, mudah-mudahan bisa ya di line 1. Bang Ari, selamat malam. Oke. Okay. Fix, line 1 ada gangguan. Sekarang kita ke Bu Farida di Palu. Selamat malam Bu Farida.
4: Halo, selamat malam Mas Yudi.
0: Siap Bu Farida.
4: Iya.
0: Gimana? Ada yang mau disampaikan buat Bang Gary? Iya.
4: Bintang tamunya Mas Gary ya?
0: Betul, Mas Gary.
4: Iya, selamat malam Mas Gary.
0: Selamat malam Mas Gary katanya.
1: Selamat malam Ibu Farida atau Mbak Farida.
4: Iya, salam dari Ibu Farida dari Palu ya, Sulawesi Tengah.
0: Oke. Okay.
4: Ini apa? Drummer, kalau lihat-lihat tadi dengar-dengar drummer 1000 band.
0: Betul.
4: Oh iya. Yang Ibu Farida tanyakan pemandren yang memang luar biasa ya. Dapat drummer 1000 band. Ini yang Ibu Farida mau tanyakan ini. Itu kalau semalam main drummer itu bisa berapa kali ya?
0: Semalam berapa kali main band ya? Oke.
4: Okay. Semalam ya. Kalau ini kan ini pemain drummer 1000 band. Jadi kalau semalam kira-kira ada berapa ya?
0: Siap. Ditunggu jawabannya ya.
4: Iya, cuma ini yang Bu Farida tanyakan. Dudi sama Mbak Ita ada ya?
0: Ada Mbak Ita, lagi bikin teh karena ntar kita puterin lagu judulnya Pembuat Teh.
4: Oh iya iya, itu sama Mbak Ita ya.
0: Oke. Okay.
4: Salam sehat. Mau menyapa ya?
0: Silakan.
4: Iya, ada Pak Benji Jawa di Manado, Ayu di Maskohi, terus ada yang di Jepang dan seluruh pendengar seluruh Nusantara juga seluruh penyiar ya. Satu. Salam sehat untuk semua-semuanya. Makasih.
0: Terima kasih juga Bu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya, semalam bisa main berapa kali drumnya?
1: Sebenarnya bukan semalam. Sebenarnya sih ya paling ya mungkin yang pernah saya alamin aja. Jadi dulu ada acara di Friday Jazz Night.
0: Okay.
1: Ancol tuh di, itu kan tiap Jumat. Itu pernah saya dalam sebulan tiap Jumat bandnya ganti-ganti, tapi saya drummernya sampai MC-nya waktu itu almarhum Gode, dia masih bilang ini nggak ada drummer lain apa kan? Bandnya ganti-ganti, drummernya ini mulu kan? Jadi saya selama sebulan udah kayak main rutin aja di Pasar Seni Ancol waktu itu acara Friday Jazz Night.
0: Okay. Padahal bandnya ganti-ganti ya?
1: Ya, bandnya ganti-ganti kan tiap ini kan beda-beda artisnya ya. Sementara yang ngiringin saya lagi gitu. Terus pernah dalam satu panggung saya main dengan tiga grup band gitu. Jadi waktu itu pertama saya dapat job tanggal waktu itu tanggal 1 misalnya gitu. Terus sama Nugi. Oke, main di Bandung. Oke. Terus berapa hari kemudian tiba-tiba tanggal 1 kosong enggak ada job nih main di Bandung, di mana venue-nya sama di Eldorado Dome sama Reza Artamevia gitu. Oke, saya terima. Terus menjelang hari-harinya ada lagi main ngiringin warna katanya, di Bandung di Eldorado Dome. Jadi saya satu panggung tuh main 3 kali dengan tiga grup band gitu.
0: Oh iya iya iya ya. Nah tuh Bu Farida yang ada di Palu, berarti itu bisa semalam kalau diceritakan bisa 3 band ya?
1: Iya, tiga waktu itu tiga band. Jadi saya main dari siang, sore sama malam.
0: Luar biasa, seharian pokoknya. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Sebelum break kita terima telepon kembali, ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam. Gimana ya, Bang Leman?
5: Okay. Baik, sehat. Alhamdulillah. Selamat malam Bang Mas Aske ya, dengan tamunya.
0: Bang Gerry, ya.
5: Iya, saya mau tanya nih Mas Yudi. Itu main drum itu kan dulunya itu melalui Ozodiak atau ada pembimbingnya gitu.
0: Oh, okay.
5: Dan yang kedua, nyanyinya itu kemana saja di Indonesia atau di internasional itu Yudi.
0: Oke.
5: Itu saja Mas Yudi. Salam Mas Yudi, salam balik.
0: Oke.
5: Okay. Tadi untuk Bung Benijo, selamat malam untuk Mas Putra Magenda di Bondowoso. Untuk Mas Ibu Padmawati di Manado dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung dan se Indonesia, gitu aja Mas Yudi.
0: Siap.
5: Oke, makasih. Selamat malam.
0: Selamat malam Bang Leman yang ada di Lampung. Jadi pertanyaannya, otodidak atau pernah belajar? Kalau tadi diceritakan pernah belajar ya Bang ya?
1: Iya, pernah belajar sama Gilang Ramadan.
0: Justru belajarnya sama Gilang Ramadan ya? Oke.
1: Iya.
0: Kemudian ini pertanyaan dari Bang Leman lagi. Kalau di Indonesia sudah pernah main di kota mana aja? Kalau di luar negeri, di negara mana aja? Silakan.
1: Kalau di Indonesia boleh dibilang hampir semua kota udah gitu.
0: Hampir semua kota ya?
1: Iya, dari Sabang saya pernah main di sana sama Mas Dwiki Darmawan waktu itu. Terus Aceh itu juga dari, pokoknya dari atas sampai bawah sampai Lampung pun saya udah pernah itu. Kalau Sumatera, Kalimantan,
0: apalagi gitu
1: besar
0: ya?
1: Udah sampai di Sumatera pun saya main di Muara Bungo kayak gitu-gitu yang emang ini kecil-kecilnya pun saya
0: kota-kota udah kecil pernah, ya. Siap.
1: Kalau untuk terus kalau ini sampai Timika pernah, terus di pokoknya di Papua pernah, main di Freeport pernah, terus main di NTT pernah, di NTB pernah, boleh dibilang sih seluruh Indonesia udah pernah semua gitu.
0: Udah pernah semua ya.
1: Nah, kalau untuk luar negeri mungkin ya lumayan banyak, karena waktu itu sama Krakatau Ethno tuh kita tur Amerika Utara sama Kanada, jadi itu 1,5 bulan, jadi lumayan banyak kota-kota besar di Amerika, dari Washington, New York, San Francisco, Chicago, sampai yang kecil-kecil pun Bowling Green, terus banyak itu, ada 11 titik waktu itu Kanada kita di di Toronto, Vancouver, terus yang mungkin yang paling berkesan di Korea Utara, di Pyongyang.
0: Pyongyang ya?
1: Iya.
0: Siap kalau begitu. Kita angkat dulu Om Ana, nanti dijawabnya bentar ya. Om Ana, selamat malam.
6: Selamat Mas Korkatu, Mas Yudi, selamat malam Mas Yudi.
0: Selamat malam juga Om Ana. Mas apa yang mau di?
6: Ismail alias Koko, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
6: Kenapa sendiri Mas?
0: Ini lagi bikin teh, pembuat teh.
6: Oh ya.
0: Apa yang mau ditanyain?
6: Ulang tahun tuh Bang Haris tuh.
0: Bang, oh Haris ulang tahun hari ini?
6: Enggak sih, tanggal 31 kemarin.
0: Oh 31 Agustus ya? Oh iya sih, saya juga dikasih kuenya.
6: Minta kuenya, awas kalau nggak dikasih.
0: Oke, okay. Om, apa yang mau ditanyain ke Bang Gary Herb?
6: Boleh ditanya aja Mas Yudi ya.
0: Siap.
6: Oke, makasih Mas Yudi. Selamat malam Bang Gary.
0: Selamat malam Bang Gary katanya.
1: Selamat malam, siapa?
0: Oma Ana ya, di Palembang
6: ya, Bang Gary, ya.
0: Oma
6: Ana. Iya.
0: Mana? Bang Gary, Palembang.
6: Kayaknya Palembang. Mana penjelasannya itu tadi itu mulai beraktivitas main drum itu di tahun 85 apa mulai bernyanyi? Katanya tadi 85 itu ada album solo ya.
0: 85. Oke, nanti diperjelas lagi ya 85.
6: Judulnya apa gitu? Sama kita ini Mas Gary, Bang Gary.
0: Sama apa lo? 85.
6: Oh, mana juga masih SMA gitu loh.
0: Sama-sama SMA ya.
6: Iya,
0: 85 ya.
6: Mas Yudi, tolong tanyakan Mas Yudi suka dukanya pada saat main drum.
0: Suka duka main drum ya. Oke. Oh, mana dijawabnya nanti ya?
6: Oke, gak
0: kita apa-apa. Dengerin lagu dulu kalau begitu ya.
6: Bang Gary, sehat selalu, susah selalu ya. Boleh dong salam dong dikit dong.
0: Silahkan.
6: Untuk Bang Ars tadi selama orang tahu walaupun udah lewat ya. Pasti monitor dia ya.
0: Pasti monitor Masuk, ya.
6: Ada juga Ibu Pak Mawati, ada Ibu Ana, ada Oma Ito di Palembang, dan semua penyiar-penyiar yang ada di seluruh Nusantara.
0: Siap.
6: Khususnya Pro 1 Palembang Pro 1. Terima kasih Mas Yudi.
0: Sama-sama Oma Ana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gary, kita break dulu dengerin pembuat teh dari Nugi, di mana Bang Gary juga ikut menggebuk drumnya dan juga LFM dengan Warik berarti ya. Oke. Okay. Sobat dengar, nanti kita lanjutin lagi kebersamaan di Ruang Rindu untuk berbincang bersama Bang Gary, tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yang satu ini dari LFM dengan Warik. Bang Gary, kita lanjutin lagi ya.
1: Ya, oke.
0: Cerita bisa gabung dengan LFM gimana waktu itu, Bang Gary?
1: Ya, dari Nugi juga, jadi pertemanan dari Nugi.
0: Oke.
1: Nugi waktu itu berteman dengan Rido Hafidz dari slangnya tuh. Waktu itu Rido baru pulang dari Amerika.
0: Oke.
1: Okay. Terus Nugi bilang, gue ada teman nih gitaris baru pulang dari Amerika gini-gini. Terus kita bikin, kita ngeband yuk gini-gini. Terus dia nggak ada bandnya waktu itu. Ya kita main-main bareng, terus sama Adam Koyo waktu itu, Adam Jaswara dari Koyo waktu itu.
0: Oke.
1: Gabung akhirnya, ya udah kita rekaman aja gitu. Akhirnya rekaman lah, terus nyari vokalis. Kalau Nugi lagi berarti sama aja sama album solonya Nugi. Akhirnya dapatlah Ari Malibu
0: sebagai vokalis ya.
1: Jadi vokalisnya.
0: Masih ingat nggak LFM band yang keberapa?
1: Itu yang keberapa ya? Kalau yang untuk recording mungkin yang ke tiga ya itu ya.
0: Yang ketiga ya. Kalau sama Ita Purnamasari sempat ngiringin nggak sih?
1: Wah, bukan sempat lagi, itu sering.
0: Sering banget ya.
1: Proyeknya Mas Bilki Darmawan pasti ya ngiringin Mbak Ita ya pasti saya terlibat gitu.
0: Emang iya Mbak Ita.
2: Moso.
0: Moso katanya.
2: Halo Gary, Om Gary apa kabar? Mas Gary.
1: Baik Mbak Ita.
2: Ya nih sorry, pesawatnya delay.
0: Sebentar. Udah berapa kali diiringi Mas Gary? Atau udah berapa kali?
2: Oh, udah gak kehitung pokoknya diri sama Mas Gary. Jadi kalau sama Mas Gary itu pastinya kebanyakan sama Mas Dwiki.
0: Oh gitu. Ya. Berarti kalau recording albumnya Mbak Ita pernah sama Mas Gary?
2: Pernah ya. Pernah kayaknya pernah.
0: Lagu apa?
1: Pernah kalau iya pernah.
2: Kok iya lagu apa ya Gary? Lali aku.
0: Ya wes. Ini ada Ciguria di gimana?
1: Ngisi-ngisi enggak tahu judul lagunya apa gitu.
0: Oh, ngisi-ngisi enggak tahu judul lagunya. Wah, ini cocok nanti kalau di impresi ya.
2: Halo.
0: Ya wes, kita ke Ciguria, selamat malam. Ciguria,
2: selamat malam.
3: Rindu. Selamat malam Bang Yudi Ismail.
0: Malam.
3: Kita datang naik pesawat ya, udah sampai.
0: Iya. Sambil bikin teh tadi.
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Baik.
3: Jangan kelamaan naik pesawat ya.
2: Iya. Sampai. Betul. Baru landing langsung RRI.
3: Umang ya dengan Ciguria.
0: Turun di Monas tadi pesawatnya.
3: Aduh, ketawa lah dengan suaranya.
0: Bisa. Apa yang mau ditanyakan Ciguria?
3: Selamat malam. Siapa Bang Gary?
2: Bang Gary.
0: Selamat malam Bang Gary, kata Ciguria.
3: Suarete begitu. Apa beta rasa, are rasa begitu kan? Semua rasa. Benar ya, Bang Gary?
1: Benar.
0: Oh benar, berarti udah bisa dengar.
3: Ah gitu dong Bang Gary.
0: Terus.
3: Kan jadi nyakit nih, memang kalau Bang Gary ini memang wah musisi kota Ambon memang luar biasa ya Bang Gary. Cuma ngomong Bang Gary ini masih aktif nggak nih ya? Udah selama ini menghilang gitu. Semoga nih Bang Gary ini kita apa support lah, hidup lagi ya Bang Gary ya.
0: Siap. Gitu. Apalagi yang mau ditanyakan?
3: Sedikit aja lagunya dengan tanpa musik suaranya Bang Gary.
0: Bang Gary ini drummer bukan penyanyi, Ciguria.
2: Ya, tapi bisa nyanyi loh.
0: Oh bisa nyanyi ya? Ya udah coba nanti.
3: Bisa dikit-dikit orang Ambon, Nyong Ambon.
0: Iya.
2: Ambon kan bisa nyanyi bukan Nyong Ambon.
0: Siap.
3: Boleh kirim-kirim salam?
0: Silakan.
3: Mbak Ita sama Bang Yudi.
2: Ya.
3: Salamnya buat presenter-presenter yang bersatu sementara yang lagi dinas ini, sayang lagi tugas. Selamat.
0: Siap.
3: Juga buat pendengar-pendengarku, ada tadi Bang Benny Jo, Bu Farida, serta dengan Bu Syorin. Itu saja Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Sama-sama.
3: Terima kasih
2: sama-sama
3: banyak.
2: Sama-sama Ciguria.
3: Berbagi rindu, memori dan lagu.
0: Baik, terima kasih. Jadi silakan kalau yang mau telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499. Kalau line WhatsApp-nya
2: di 0811-7972-7912.
0: Tapi hanya bisa kirim chat dan
2: bisa kirim
0: voice
2: chat
0: note
2: aja.
0: Oh, oke, okay. Karena
2: dipakai bintang tamu.
0: Dipakai bintang tamu. Oke, okay, pertanyaan yang disampaikan sekarang masih aktif atau gimana?
2: Oh iya, masih
0: karena katanya udah lama menghilang. Menghilang kemana?
2: Menghilang kemana? Jangan salah loh, off airnya banyak banget ini Mas
0: Giri. Gitu ya.
2: Kenceng.
0: Kenceng.
2: Kalah loh penyanyi.
0: Gimana gimana?
1: Ya, kalau masih aktif ya masih pastilah pasti ya. Mm-hmm. Proaktif malah bukan aktif aja.
0: Proaktif ya.
2: Apalagi kalau udah sama Yovie Nuno, wah udah. Kalau udah tour show, udah keliling kemana-mana, susah dihubungin.
0: Oh gitu ya?
2: Saking sibuknya.
0: Saking sibuknya. Mas Gary, Bang Gary, tadi disuruh nyanyi Mbak Ita. Gimana?
2: Mas Gia, ayolah sebagai Nyong Ambon. Ayo Ger.
0: Dikit aja.
2: Dikit aja.
1: Aku nggak bisa nyanyi. Diwakili
0: nah tuh kan gak bisa nyanyi emang. Kita gak bisa memaksakan. Karena Gary Herb ini adalah drummer gitu kan.
2: Drummer bukan singer.
0: Nah, oke, okay. Kita terima telepon lagi.
2: Dari Banyuwangi ada Pak Doni. Selamat malam
0: Mas Doni.
2: Mas
0: Doni.
2: Mas Doni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mas Doni, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah Mas Doni. Api wae.
4: Lama banget gak muncul saya.
0: Oh Mas Doni lama banget gak muncul.
2: Mas Doni yang lama gak muncul ini.
0: Nang di kemana sampean?
4: Ini Mas Yudi. Saya sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah Mas.
4: Memang gini, saya pikir lama supaya kangennya itu menumpuk tambah.
0: Wush, kangennya menumpuk ya.
4: Pengennya seperti itu. Aduh, okay. Dengerin Cikgurian, tetap ceria aja. Salam sehat untuk Cikgurian. Oh, jadi kan berdua sehat lo ya.
2: Alhamdulillah Mas, sehat selalu juga ya Mas.
4: Mas
2: Gary.
4: Mas siapa ya?
2: Mas Gary.
0: Gary Herb.
2: Gary Herb.
4: Aku mau.
0: Ya Allah. Apa?
2: Mas kok anu
0: kami sosolen. Mau ngomong apa ini?
2: Mas Yudi, banyak yang roaming kami sosolen itu apa coba
0: apa ya, diterjemahkan kami sosolen.
2: Kami sosolen. Blibet.
0: Bahasa Indonesia. Oh, blibet ya ya. Kok blibet ngomongnya?
4: Aku mau tanya ini suaminya Mbak Ita pun sama Sari Mas Dwiki dan Mawar. Bilang itu loh.
0: Kenapa?
4: Sehat ya Mbak Ita ya
0: bibirnya. Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah Mas.
0: Terus pertanyaan buat Bang Gary Herb ini apa?
4: Nanti dulu ada sendiri listnya nanti aja.
0: Oh, suwe-suwe sama yang ditentai di wong ake atau no.
2: Mas ini bukan siaran bahasa Jawa.
0: Iya, ditungguin orang banyak Mas Doni. Oke, apa pertanyaannya?
4: Ya Allah, kira-kira ketangguhnya suwe kata melepuh ya.
0: Iya, tapi gantian. Jadi harus gantian dengan yang lain. Silakan Mas Doni.
2: Silakan Mas.
4: Halo Mas Gary, selamat malam.
1: Selamat malam Mas Doni.
4: Ya, selamat sehat ya Mas.
1: Ya, terima kasih Mas Doni juga sehat-sehat.
4: Ya, gitu Mas. Sebagai seorang drummer, drummer itu kan pasti di menjadi sorotan para penonton. Apalagi kalau drummernya itu cakep. Pasti cewek-cewek pada naksir, ah drummernya grup band ini keren. Selain vokalis itu yang diincar itu kan drummernya. Bagaimana kalau semisal Mas Gary ini semisal menghadapi fan-fan yang agak brutal seperti itu, agak cewek-ceweknya agak
0: sedih. Siap, itu aja.
2: Oke.
4: Jadi buat cewek.
0: Siap.
4: Selalu Mbak Ita.
2: Iya Mas Doni.
4: Salam buat suami tercinta.
2: Oh Mas iya, nanti disampaikan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jadi
0: menghadapi fans
2: ya
0: yang brutal kayak mana ini?
2: Oh iya, pastinya kan
0: gimana,
2: Mas
0: gimana?
2: Gary pernah mengalami kayak gitu ya Mas ya.
1: Ya, jujur aja kalau fans itu bagi seorang pemain musik atau penyanyi, fans itu karena ya kalau tanpa mereka kan kita bukan apa-apa gitu. Fans itu yang membuat kita jadi dikenal apa. Cuma kalau yang terlalu brutal pun kita akan tetap jaga jarak gitu. Kita kan ada privacy juga gitu. kalau dia selama mengidolakan dan masih dalam taraf wajar, kita sih tetap menanggapi dengan baik. Ya itu aja. Tapi kalau yang brutal ya, tapi jangan terlalu, kita tetap jaga jarak tapi jangan terlalu ekstrim, maksudnya jangan terlalu, terus kita wah nggak mau apa gitu, kita secara halus lah,
0: secara halus ya,
1: menolak gitu.
2: Oke Mas
0: ya. Tapi pernah ya Mas Gary ya, Mas Gary lagi Bang Gary.
2: Mas Gary ya nggak apa-apa.
0: Oh, Mas Gary juga nggak apa-apa.
2: Sering dipanggil juga Mas Gary kalau di Farabi juga.
0: Oh gitu.
2: Sama murid-murid.
0: Sama murid-muridnya.
2: Oh. Udah tahu belum kalau Mas Gary juga pengajar?
0: Oh iya, udah tahu.
2: Farabi Music School.
0: Dan tadi Bang Gary juga udah cerita, ternyata beliau ini juga lulusan Farabi.
2: Woi, mantep pisan.
0: Dari lulusan sampai ngajar loh ya kan?
1: Iya.
2: Bener. Keren kan? Wih.
0: Oke.
2: Keren banget.
0: Kita ke Jember ya.
2: Kita ke Jember, ada Pak Ahmad.
0: Pak Ahmad, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Yudis, Mbak El, selamat malam yang terhormat Mbak Ita, Mas Hari.
2: Siap Pak Ahmad.
5: Gimana kabarnya? Sehat ya?
2: Alhamdulillah
0: sehat Pak Ahmad.
5: Alhamdulillah, syukurlah sehat semuanya ya. Ya.
0: Pak Ahmad sehat juga.
5: Yang rindu sehat semuanya ya.
0: Siap, terima kasih. Silakan Pak Ahmad ya, dengan Bang Gary.
2: Ada yang mau disampaikan ke bintang tamu Pak Ahmad?
5: Ya, saya ingin tanya ya. Saya ingin tanya pada Bang Gary ya, gimana kabarnya dan bagaimana cara merawat profesinya Bang Gary ke depannya supaya tidak kalah saingan.
0: Oke.
5: Ya. Salam-salamnya boleh Mbak.
0: Silakan
2: Mas.
5: Salamnya untuk Pak Murah, Mbak Lita dan Mbak April di Persatuan dari Jember, semuanya deh ya, tanpa terkecuali ya. Salam hormat takdim dan salam kenal dan semuanya sehat ya.
0: Terima kasih
5: Mbak Lita dengan Mas Yudi Ismail, selamat bertugas, salam sehat semuanya dan salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara merawat profesi dan menghadapi persaingan. Waduh.
2: Gimana Bang Gary?
0: Gimana Bang Gary?
1: Iya, emang sekarang sih banyak drummer-drummer bagus, drummer-drummer muda dengan gaya atau style permainan yang berbeda-beda. Saya sih cukup senang gitu, banyak saingan, tapi ada saingan dalam arti positif. Saya nggak pernah merasa itu jadi saingan saya terus nanti saya nggak dipakai lagi gitu. Saya sih mempertahankannya itu dengan apa, yakin dan bangga dengan apa yang saya punya. Saya nggak mungkin saya meniru dengan gaya permainan mereka gitu, yang dengan model yang sekarang gitu, yang lebih, saya tetap dengan style atau gaya saya gitu, gaya permainan saya ya. Ya itu aja yang saya pertahankan gitu. Emang saya punyanya ini ya, saya maksimalkan yang saya punya ini. Itu aja untuk mempertahankannya.
0: Siap.
2: Oke.
0: Oh baiklah. Tadi ada Oma Ana sih yang belum sempat dijawab. Tadi Oma Ana nanya, tadi kayaknya dengar-dengar tahun 85 udah ada album solo. Apa judul albumnya dan suka duka menjadi pemain drum?
2: Oke, silakan dijawab Bang Gary.
1: Sebenarnya 85 belum, itu 85 saya masih SMA dan belum bikin album, baru masih les di Farabi waktu itu tahun 85 itu.
0: Oke.
2: Iya, iya.
1: Tapi album solo sebenarnya waktu itu jadi ada sama, sempat bikin trio sama Bintang Indrianto dan almarhum Aris Setiadi.
0: Oke.
1: Sempat bikin grup trio main jazz gitu. Terus nah, di sela-sela bikin album itu ada beberapa album, kita bikin album trio, sempat kita masing-masing bikin album solo gitu. Emang dan solonya pun enggak drumnya cuma khusus drum aja, jadi saya sempat bikin album solo cuma drum tok, cuma back sound dari belakang, dari ada keyboard, ada saxophone. Jadi tapi yang lebih diketengahkan drum sih. Jadi sebenarnya sih gak mirip-mirip kayak Krakatau Ethno gitu, cuma ini kalau di Krakatau Ethno kita lebih perkusif ininya, cuma yang di album solo saya banyak explore di drumnya aja, drum dan cymbal gitu.
0: Kalau suka dukanya Bang Gary?
1: Kalau suka dukanya main drum kayaknya banyakan suka.
2: Banyak sukanya gitu ya, Gary ya.
0: Melampiaskan karena emosi nggak sih?
1: Selama saya, pokoknya saya tiap duduk di belakang drum tuh pasti saya lagi dalam keadaan suka, nggak pernah
0: sedih ya.
1: Duduk di belakang drum tuh jadi beban atau saya nggak pernah merasa itu, karena begitu duduk di belakang drum tuh saya udah seneng aja.
0: Okay. Mau
1: main musik apa, pokoknya saya seneng, jadi ya itu banyakan sukanya gitu.
2: Iya pastinya ya, profesi seni itu banyak sukanya.
0: Siap kalau begitu. Kita menuju Bogor.
2: Kita menuju Bogor, Teh Dinda, selamat malam Teteh.
0: Sama-sama orang Bogor ini.
2: Oh iya iya. Jangan-jangan tetangga.
0: Mungkin.
2: Halo Teteh.
6: Ya halo, selamat malam Mbak Ita. Jaga ini ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ya Allah.
0: Satu RT.
6: Satu RW, lain RT.
0: Oh gitu.
2: Silakan Teteh, langsung dengan Bang Gary.
6: Nyong Gary, selamat malam.
1: Selamat malam.
6: Alir rasa, bisa rasa, semua rasa ya.
2: Ayo jawab Ger.
1: Saya tuh orang Ambon tapi tinggal di Bogor, jadi ngomongnya Sunda.
0: Kumaha damang gitu Teteh.
2: Kumaha damang. Oh, iya. Ya, bisa bahasa
6: ibu, enggak boleh lupa dong Nyong Gery. Ya. Kumaha damang Nyong.
1: Pangestu Teh.
0: Tuh kan.
2: Iya, Bang Gery juga bisa.
6: Iya. Bogornya di mana Gery?
1: Kenapa?
2: Bogornya di mana? Bogor.
1: Oh, Bogornya di Kedung Halang.
6: Kedung Halang mah caket atau
0: apa itu caket?
6: Lihat deket gitu.
0: Oh, deket ya. Kita bukan perempat ya.
6: Enggak kan boleh lagi apa biar tahu aslinya dari mana, di mana tinggalnya kan gitu. Basa-basi gitu. Nyong Gery, kita sih langsung ke pertanyaan ya, boleh ya? Yudi sama Mbak Ita ya. Kalau nggak salah dulu ada drummer itu Jelly Tobing ya. Jelly Tobing. Dia pernah perform itu berapa apa jadi
0: apa?
6: Ada nggak catatannya perform itu sekian jam gitu kan?
0: Catatannya siapa?
2: Oh iya, Bang Jelly Tobing itu pernah mecahin rekor muri.
0: 8 jam ya Bang?
2: Lebih dari 8 jam.
6: Sebagai drummer. Pernah kan lagi. Ya Mbak Ita?
2: Iya.
0: Pokoknya berjam-jam.
6: Jelly Tobing ya. Menurut Nyong Gery yang kan pernah main dalam satu hari satu malam itu kan tiga kali kan,
0: tiga
6: pagi
0: kali, ya.
6: Siang malam gitu kan. Tertarik nggak untuk bisa perform seperti Abang Jelly Tobing?
2: Oh, memecahkan rekor gitu Bang Gery.
6: Betul. Nah, terus itu yang pertama. Terus yang kedua, karena sebagai drummer udah sekian lama gitu ya, udah ke seluruh Indonesia, ke luar negeri juga. Itu untuk perangkat drumnya itu udah berapa kali ganti?
0: Oke, siap.
6: Itu pertanyaan dari Teteh dan Nyong Gery.
0: Terus
6: semangat, sukses.
2: Iya.
6: Terus buat Mbak Ita juga.
2: Iya Teteh.
6: Bikin tehnya lama bener.
0: Oh iya, bikin tehnya dari Pekanbaru sampai kesini.
2: Bikin tehnya di Pekanbaru Teteh. Diantar pakai pesawat tehnya.
0: Nah kesini.
6: Emang produser Ruang Rindu ini ayah-ayah wae gitu ya. Oke, dari Teteh itu aja. Oh iya Teteh mau menyapa ini Abang Jordi di Jayapura ya. Selamat malam Bang Jordi. Ada Mas Gilang di mana ya? Gimana Mas Gilang ya, lupa.
0: Mas Gilang di rumahnya kayaknya ya.
6: Mas Gilang di rumahnya ya, pokoknya gitu ya. Yang pasti bukan Gilang Ramadan gitu ya.
0: Oh, kirain Gilang Ramadan. Gilang Ramadan temennya suaminya Mbak Ita.
6: Terus sama oh ya ini Bapak Ahmad, Ahmad yang di Jember ya. Selamat malam, selamat beristirahat dan ya, Mbak Ita, Yudi Ismail juga Nyong Gery. Terima kasih ya. Banyak.
2: Sama-sama
0: Teteh.
2: Hanupis.
0: Hah? Wup, langsung
2: Hanupis
0: diputus.
2: Tahu enggak Mas Yudi Hanupis?
0: Hanupis.
2: Kue lupis.
0: Hatur nuhun pisan. Oke. Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, Bang Gery, tertarik nggak untuk bikin memecahkan rekor gitu ya, diri, seperti Bang Jelly Tobing?
2: Gimana Bang Gery?
1: Kayaknya sih saya lebih tertarik untuk memecahkan rekor main nggak terlalu lama, tapi dengan bayaran tinggi.
0: Bisa
2: diatur.
0: Oke, gitu ya.
2: Okay.
0: Kemudian pertanyaan kedua, sudah berapa kali
2: ganti drum selama berkarir, Bang Gery?
1: Berapa kali? Kalau jujur aja, kalau pertama kali drum tuh masih dibeliin orang tua pertama kali waktu saya masih tahun 85 itu tuh dibeliin. Tapi begitu udah mulai berkarir, ada tawaran endorse atau kayak disponsorin gitu. Jadi waktu itu saya pertama sama Premier Drum itu dapat 2 set. Terus waktu itu dengan Mapex Drum saya sempat dapat 8 set.
0: Wow.
1: Terus itu kontraknya lama, 2000 sampai 2016. 16 tahun. Terus sama Gretz saya dapat 3 set.
0: 13 set belum berarti yang, ya.
2: Mantap.
1: Belum yang beli-beli, yang kalau suka beli gitu, kalau emang ya di rumah sih sebenarnya udah. Ini mau jadi di toko atau apa gitu.
2: Iya.
0: Oke. Mantap kalau
2: kita
0: begitu.
2: Kita mau terima yang di Maluku?
0: Yang ya, ke Maluku. Kita ini ke Maluku. Sama-sama orang Maluku soalnya. Ada
2: dari
0: Kak
2: Maluku
0: Ayu.
2: Tengah ada Kak Ayu. Selamat malam Kak Ayu.
7: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ita.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
7: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Silakan ya. Ayu.
2: Silakan Kak Ayu langsung dengan Bang Gery.
7: Iya Bang Gery. Kalau kata orang di Maluku bilang kalau di atas kata nggak tahu panggil kakak Bu. Tadi minta panggil kakak Bu Gery.
0: Kakak Bu Gery.
2: Kakak
7: Bung. Iya, biasa panggilnya Bu Gery.
0: Oh, Kakak Bung.
7: Namanya itu panggil
2: Kakak Bung.
7: Oh, Bung. Tapi Bu.
0: Oh, bukan Bung tapi bukan, bener Bu. Oh, itu iya, di Bu, Maluku Bu sebelah Gery. Mananya?
2: Enggak pakai eng ya.
0: Enggak pakai eng.
7: Enggak, semua kalau di Maluku sebetulnya kayak gitu. Maluku itu kalau gitu, nyong itu berarti masih satu, masih nyong.
2: Okay.
7: Masih.
0: Oke.
7: Mungkin Bang Gery itu. Tapi kan orang Maluku kata panggil selamat malam Bu Gery.
1: Selamat malam,
7: Suci. Iya, bukan ibu ya, tapi Bu.
0: Oh, tapi Bu mungkin ya, oke.
7: Okay. Iya Bu, Bu-nya harus di apa ditarik gitu, Bu Gery.
0: Bu Gery ya, Bu, silakan lah ya Kak Ayu.
2: Silakan Kak Ayu.
7: Iya, selamat malam Bu Gery.
1: Selamat malam Usi Ayu.
7: Iya, bagaimana Bu Gery, apa kabar?
1: Kabar baik.
7: Ya, bagaimana kayaknya sepertinya Bu Gery so sing sama-sama nih. Karena apa namanya Bu Gery dari Maluku, kita mau nanya sebagai seorang musisi gitu ya, musisi nasional ya, jadi kancah nasional sudah so, berkecimpung di apa namanya drum ya Bu Gery.
0: Kenapa? Mbak Ayu suaranya
7: drum,
0: kecil.
7: Ya, Bang, gitu,
2: iya,
7: ya.
2: Mbak Ayu suaranya nggak kedengar.
7: Halo, iya ya. Jaringan kurang bagus nih Maluku Tengah lagi.
0: Apa pertanyaannya tadi apa?
7: Kan siapa namanya Kakak Gery kan sudah berkecimpung di dunia
0: musik.
7: Apa namanya musik ya, termasuk ini drum ya Bang.
0: Oke.
7: Okay. Iya, bagaimana sih musisi Bang Bu Gery sendiri melihat musisi yang ada di Maluku? Apakah
0: sudah pernah
7: mengiringi musisi yang ada di Maluku gitu ya, dalam apa namanya drum seperti itu?
0: Siap.
2: Oke.
7: Okay. Ya itu aja pertanyaan dari Beta buat Bu Gery. Kemudian Kak Bu sehat-sehat bersama keluarga. Salam dari Kota Masoi, Kabupaten Maluku Tengah, Pulau Seram.
0: Terima kasih ya, Kak Ayu.
2: Iya
7: dan saya menyapa Bapak Benijo di Manado. Tadi ada Angga Gazi yang ada di Padang.
0: Oke.
7: Okay. Rida dan juga untuk semua mendengarkan Pro Satelir dari seluruh Indonesia. Terima kasih Bang Gery bersama kita dan selamat malam. Okay,
0: selamat malam. Wah, ini
1: malam,
0: jadi
1: malam, terima kasih.
0: Dengar pertanyaannya kah atau perlu saya translate nih? Kok ditranslate saya bacakan kembali?
2: Gimana Bung Gery?
1: Putus-putus soalnya.
0: Oke. Okay. Jadi pertanyaannya menurut Bang Gery, musisi-musisi Maluku itu seperti apa? Dan pernahkah mengiringi musisi-musisi dari Maluku atau mungkin penyanyi-penyanyi dari Maluku? Hmm. Silakan.
2: Mungkin termasuk perkembangan musik di Maluku juga gitu mungkin Mas ya. Keri. Ya. Silakan Mas.
1: Musisi-musisinya menurut aku sih ya. Aku pernah ngasih workshop di sana di Maluku di kota Ambonnya. Pada saat waktu itu almarhum Glenn Fredly mencanangkan bahwa Ambon sebagai kota musik.
2: Kota musik, iya.
1: Beberapa bulan kemudian saya berangkat ke sana dari Parekraf di sini untuk mengadakan workshop musik di sana. Kalau saya lihat sih banyak sebagian besar ya Bu. Ya sebagian besar banyak yang talented. Rata-rata mereka bisa nyanyi, bisa main gitar dan bisa alat musik yang lain gitu. Enggak pernah ya jarang gitu kita ngelihat orang Ambon nggak bisa nyanyi atau dan menyanyi secara benar gitu. Jadi nggak, menurut saya sih nggak salah kalau dicanangkan sebagai kota musik.
0: Okay.
1: Cuma harusnya sih lebih diangkat lagi gitu, bukan hanya sebagai tanda kutip hanya sebagai kota musik, tapi tetap ada apanya ya, jangan cuma sekedar nama tapi tetap ada bibit-bibit baru yang tumbuh dari Maluku atau dari Ambon sendiri sebagai musisi atau penyanyi yang bisa lebih dikenal di dunia internasional. Kalau untuk mengiringi penyanyi-penyanyi Maluku ya, yang pastinya yang ada di Jakarta, yang pasti sih saya iringin sih pasti kayak Elo, terus almarhum Glenn, terus Rusahanaya.
2: Oh iya iya.
1: Yang saya keringin, tapi kalau yang dari Ambonnya sendiri, malah saya ya waktu di sana aja kok.
2: Pas di sana ya, Bang Geri ya.
1: Nah, pas kasih workshop di sana, saya sempat mengiringi beberapa penyanyi lokal dan menurut saya talenta mereka luar biasa sekali gitu.
0: Siap.
2: Oke,
0: kalau begitu.
2: Baik, Bang Geri.
0: Kita break dulu Bang Geri ya, nanti kita lanjutin lagi. Kita dengerin lagu dari Katon Bagaskara di mana Bang Geri memainkan drumnya. Lagu yang berjudul lagu Kau Telah Warnai Hidupku. Iya. Masih ingat lagu ini Bang Geri?
1: Semoga.
0: Oke. Okay. Ya sudah kalau gitu kita dengerin ya. Peringat 1 nanti kita lanjutkan ngobrol bersama Bang Geri di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ada penyanyi asal Surabaya membawakan lagu Mungkinkah.
1: Wah, siapa? Keren sekali ya.
0: Keren sekali. Ita Purnamasari.
1: Aku mau kenal dong.
0: Oke, kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bang Gery, Bang Gery belum tersambung. Oke, Bang Gery, selamat malam. Bang Gery. Kita lanjutin lagi Bang Gery ya.
2: Ya, siap.
0: Oke, ini kita mau bawa kemana Bang Gery, Mbak Ita?
1: Tunggu musiknya dulu dong.
0: Tunggu musiknya dulu ya. Ya udah, kita kasih musiknya kalau begitu.
1: Oke. Nah, kalau sudah ada musik ini, tandanya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Bang Gery, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Bang Gery. Kalau berhasil menjawab, akan ada 1 buah kue.
0: Kue ya. Kue apa kuenya?
2: Kue tiaw.
0: Oh, oke. Okay. Ya sudah kalau begitu sudah siap. Yang pasti pertanyaannya ini ada hubungannya dengan Bang Gery, nggak mungkin enggak gitu kan?
1: Siap ya Bang Gery ya?
2: Siap.
0: Siap nggak siap kata Bang Gery?
1: Kok suaranya kecil sekali ya Bang Gery?
0: Masa sih gede
1: gitu? Halo Gery.
2: Halo. Kedengaran nggak? Okay.
1: Siap ya Gery ya?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Okay. Pertanyaan pertama,
1: Gary Herr pernah terlibat album Premix Band tahun 1992. Siapakah produsernya kala itu?
0: Siapa produsernya?
1: Sama-sama orang Ambon, Manise.
0: Emang iya.
1: Ayo Bang Gery.
0: Produsernya masih ingat enggak Bang Gery?
2: Saya yang jawab ini.
0: Oh iyalah, masa Mbak Ita yang jawab.
1: Ayo Bang Gery.
2: Produsernya Ria Limina sama James F. Sunda almarhum.
0: Waduh, bisa. Ya? Oh, bisa. Wah. Memang dari tadi tuh pertanyaan-pertanyaan. Jawaban. Tadi Bang Gery menjelaskan album-album itu detail memang. Detail, pertanyaan kedua. Sebutkan judul lagu paling akhir dari album Malam Jingga milik Kin. Lagu paling akhir di album Malam Jingga.
1: Apa, Bang?
2: Waduh,
1: Bang Gery.
0: Mana inget gitu ya?
1: Lali.
0: Lali lupa. Depannya okay. J.
1: Oke okay, Bang, nyerah.
2: Nyerah.
0: Nyerah okay. Ya.
1: Judulnya adalah Jabatkan Tangan.
0: Ingat?
2: Oh iya, Jabatkan Tangan.
0: Ingat Jabatkan Bang? Tangan ya.
1: Oke, okay, siap. Okay.
0: Pertanyaan ketiga, Mbak Ita.
1: Pertanyaan ketiga, Gary Herr mengiringi Lima Romeo membawakan lagu karya Chandra Darusman yang berjudul Ceria. Apakah judul album yang memuat lagu Lima Romeo itu? Judul, ayo, judul albumnya album. Bang Gary.
2: Tribute to James F. Sunda, tribute to Chandra Darusman.
0: Iya, judulnya apa? Ya,
1: judul albumnya Bang.
2: Kekagumanku.
0: Enggak.
1: Lali. Waduh.
0: Kalau judul agak-agak susah ya Bang Gery.
1: Iya,
0: ya.
1: Ini yang bikin pertanyaan nih Mas Yudi nih Bang. Marahin tuh.
2: Kebanyakan saya ngisi-ngisi album orang tuh. Ngisi ya.
1: Nyerah?
2: Saya nggak tahu lagunya judulnya apa.
0: Oh gitu ya.
1: Oh, berarti ya sudah kuenya nggak jadi untuk Bang Gery.
0: Satu doang.
1: Nggak satu.
0: Judulnya doang. Apa Mbak Ita?
1: Judulnya adalah Detik Waktu. Oh. Ingat nggak Bang?
2: Nggak ingat. Nggak tahu malah.
0: Nggak tahu malah. Detik Waktu. Albumnya Chandra Darusman memang itu. Pertanyaan keempat.
1: Aku aja karena okay. Ini menyangkut
0: harkat martabat.
1: Sebutkan judul lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Rhythms of Reformation. Lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Bang.
2: Urutan kedua.
1: Apa Bang Gery?
0: Ini tentang tari deh, udah ya. Dikasih clue.
2: Tari pukat.
1: Salah. Aduh kuenya lewat lagi.
0: Satu kali kesempatan lagi.
1: Kasih satu kesempatan lagi, Bang Gery. Judulnya bahasa Inggris.
2: Apa ya?
1: Bang Gery.
0: Susah. Ya.
1: Lali. Oh ya wes. Judulnya adalah Primordial Dance.
0: Primordial Dance. Ingat ya Bang Gery? Oke.
1: Okay. Ingat Bang.
2: Ingat.
0: Bang Gery ingat album yang judulnya 10 Fresh Hits. Nah. Ada album judulnya 10 Fresh Hits.
1: Nah.
2: Ya,
0: ingat ya. Sebutkan ya. Judul lagu yang drumnya diisi oleh Gary Herb.
2: Anggun judulnya, Once yang nyanyi.
0: Ngisi juga di situ.
2: Iya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Apa, Ger?
0: Satu lagi?
1: Dikasih
0: lagu lainnya?
1: Kesempatan lagi.
0: Enggak, itu tadi juga benar. Ya. Satu lagi?
1: Satu lagi, lagi Bang Gary.
0: Nama penyanyinya Inggit.
2: Inggit. Lagu Hidup.
1: Wih. Wis. Kali ini tiga kue tolong langsung disimpan, nanti dikirim ke rumah Mas Gary.
0: Oh, kenapa enggak dikasihkan pas di Farabi aja? Emang besok, tiga ya tadi ya?
1: Iya, iya, iya.
2: Besok ngajar kok besok.
1: Enggak, maksudnya bonus.
0: Oh, bonus ya.
1: Besok kan Bang Gary ngajar nih di Farabi, ya udah dibawain.
0: Dibawain ya kuenya ya. Tapi kok bisa inget lagu Hidup sih, Bang Gary?
2: Itu ciptaannya Nugi, soalnya waktu workshopnya bareng-bareng gitu. Terus Nugi masih bilang, kirain itu buat Nugi, terus enggak, ini buat penyanyi baru ada namanya Inggit.
0: Oh, kayak tuh kan, okay, berarti ingetannya ya.
1: Aduh, luar biasa ini Bang Gary.
0: Terima kasih Bang Gary, selamat ada dua jawaban yang benar ya.
1: Jawaban, tapi dikasihnya tiga.
0: Dikasihnya tiga ya, yang ngasih Mbak Ita. Oke.
1: Oke.
0: Susah-susah ya Bang Gary ya. Mbak Ita yang bikin tadi waktu di pesawat. Oke, ini
2: yang ditanyain ya, yang lagu-lagu hitsnya gitu. Kalau lagu hits pasti tahu.
0: Ya pasti tahu kan. Oke,
1: kita baca WhatsApp dulu Bang Gary.
0: Baca WhatsApp dulu ya. Alhamdulillah salam sehat Pasir. Salam sehat dari Kabupaten Pasir buat hostnya Ita Purnamasari dan Bang Jo.
1: Bang Jo Sopo.
0: Bang Benny Jo mungkin ya. Salam sehat, soalnya dulu nomornya enggak aktif lagi. Oke, Ruang Rindu selalu dirindukan sama pendengarnya.
1: Pastinya.
0: Ada Bang Lanius. Coba kita dengerin apa ini yang ditanyakan ya.
3: Selamat malam, semangat malam. Ruang Rindu memori lewat lagu berjaringan ya. RRI seluruh Indonesia begitu. Ya biasalah ini ya, dari Sebas Ambas yaitu Lanius ya. Mantap ya untuk Bung Gary Herb ya, sejuta drum Indonesia begitu. Pokoknya keren dan sehat selalu untuk teman-teman semuanya lah ya, termasuk Bung Gary lah ya. Semoga sukses ya. Ini cuman saya bertanya ini ya.
0: Apa tuh?
3: Pernah enggak sih mengikut ya, grup band ya yang rock metal begitu ya.
0: Oh, band metal.
3: Pernah
0: ya.
3: Enggak sih seperti itu, kayaknya kalau seperti kan memang kayaknya ada juga jazz ya. Rock juga. Pernah enggak sih waktu konser begitu mengikut seperti grup-grup bandnya Macan, nah, terus power metal.
0: Oh, oke. Okay.
3: Yakas, terus apalagi ya, ya it, pokoknya
0: yang metal-metal lah ya,
3: grup bandnya yang rock, nah itu mungkin banyak ya. Apakah pernah bergabung mengikut drumnya begitu, main drumnya pernah enggak begitu ya?
0: Siap,
3: mungkin cuma itu saja. Terima kasih, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Silakan Bang Gary, pernah enggak sih main metal nih?
2: Kalau main metal belum pernah, jadi saya cuma main ya paling ya kayak grunge gitu, yang kayak musiknya Nugi. Karena dulu kita sebelum rekaman nama Nugi, kita bawain lagu-lagunya Pearl Jam, terus Stone Temple Pilots, kayak gitu-gitu. Kalau untuk yang metal sih enggak, mungkin diwakili sama murid saya yang dulu belajar di Farabi, dia sekarang drummernya Burger Kill.
0: Oh, oke.
2: Okay. Ceh, itu dulu murid saya di Farabi.
1: Oke.
0: Oh, iya. Jadi
2: main metal itu sekarang.
0: Main metal ya. Siap. Jadi begitu ya Bang Lanius.
1: Sudah terjawab.
0: Ini ada Ruang Rindu. Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Judi, juga bintang tamunya. Ini Mas Roy di Kediri, tinggalnya di Banda Aceh. Alhamdulillah kabarnya malam ini semua sehat ya. Ucapannya Mas Roy, semoga bintang tamunya sukses selalu.
2: Amin.
0: Salam-salam buat Mbak Ita. Salam-salam Mbak Ita.
1: Siap, monggo.
0: Untuk enggak ini kok monggo?
1: Ngerti untuk
0: oh, gitu
1: penyiar
0: ya.
1: Pro 1 maksudnya. Masih
0: untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh.
1: Iya toh.
0: Untuk Khaira, Rizky dan Kak Yana di Lambaro. Terima kasih Mbak Ita dan Mas Yudi. Semoga sukses dan semangat semuanya. Mbak Ita, ada mau nanya buat Bang Gerry?
1: Bang Gerry ya?
0: Iya dong.
1: Bang Gerry, kan udah ya, jadi Mbak drummer Seribu Band. Kapan ditraktir ini?
0: Ya Allah. Kirain pertanyaannya apa?
1: Aku kalau sama Mbak, Mas Gerry tuh udah CS banget.
0: Oh, CS banget ya.
1: CS banget.
0: Koncoplek kalau wong Surabaya bilang.
1: Wes koncop banget sama Mas Dwiki juga. Apalagi kan sering banget. Kita tuh juga sering banget keluar negeri bareng Krakatau.
0: Iya, tadi udah cerita.
1: Krakatau Ethno.
0: Sampai ke Amerika Utara, Kanada segala macam.
1: Jadi seru banget. Wes koncop banget, koncop lawas.
0: Koncop lawas. Ya sudah. Bang Gerry, untuk memutuskan masuk sebuah band, biasanya gimana sih? Karena kan banyak band yang
1: kan pengen sama pengen, Mas Gerry kan.
0: Ceritanya gimana Mas Gerry memutuskan ke Premix gimana? Memutuskan King gimana? Yovie Nuno, Alf, apalagi tadi LFM Last Few Minutes gimana ceritanya Bang Gerry memutuskan untuk masuk sebuah band?
2: Pertama mungkin musiknya dulu saya suka apa enggak, karena
1: ya cocok apa enggak ya Gerry. Oke,
2: cuma juga ya kayak saya gabung dengan sebuah grup tapi saya nggak suka musik yang saya mainin gitu. Jadi pertama saya lihat musiknya dulu, terus kedua pertemanannya, orang-orang yang di dalam band tersebut gitu. Apa mereka enak diajak kerjasama atau gimana gitu ya, pokoknya pertama saya lihat pasti musiknya dan pertemanannya, cara ngebandnya gitu. Maksudnya sekarang percuma kalau yang isinya jago-jago tapi nggak bisa diajak kerjasama, sok bosi apa gitu, saya nggak suka gitu. Tapi kalau yang enak diajak kerjasamanya, mau terima masukan, mau terima ya pasti saya mau gabung dengan satu grup gitu ya.
0: Siap gitu ya, begitu ya. Yang paling lama dengan band apa Bang Gerry?
2: Yang paling lama mungkin sama Yovie Nuno itu 14 tahun saya.
0: Wow. Bareng. Wow. 14 tahun. Berarti berapa album?
2: Itu pokoknya dari album pertama saya ngisi. Dari album 1 yang album Semua Bintang saya udah ngisi satu lagu. Terus sampai album ke-5 apa ke-6 tuh saya masih isi. Begitu juga di Kahitna saya ngisi satu lagu. Di album-album yang sekarang tuh ada judul lagunya 1000 Bulan. Itu malah aslinya 1000 Bulan itu ya, aslinya malah yang nyanyi Yovie. Tapi begitu dibikin di album Kahitna, jadi akhirnya yang nyanyi Hedy Yunus sama Mario.
0: Oke, siap.
1: Oke. Oh ya, Bang Gerry, tadi aku ada

0: kan udah pasti karakternya seperti itu, terus nada-nadanya nggak ada yang nyeleneh gitu maksudnya. Begitu nah main dengan Slendro, terus dengar bassnya waktu itu Prabu Didarma memainkan bass Slendro yang fretless, jadi seolah-olah nggak jejak gitu. Karena semua bass harusnya kan tight gitu tuh. Cuma saya bingung, akhirnya sempat kebingungan juga gitu dengan
1: sempat kebingungan ya Mas Gary, iya. Tapi yang bisa ngeblend loh pada akhirnya lama kelamaan ya Mas Gary ya.
0: Waktu jadi benar. Waktu itu kan mendadak tiba-tiba pertama gabung sama Krakatau itu kan langsung tour Amerika gitu. Jadi latihan.
1: Oh iya iya. Itu 2004 kan enggak Mas kalau enggak salah 2004 ya. Iya,
0: 2004 ya itu. 2004 dari latihan tuh saya udah sempat pulang tuh sempat mikirin gimana caranya masih belum terbiasa gitu. Akhirnya saya dengerin album-album Krakatau yang sebelumnya lah yang udah musiknya udah etnik gitu. Saya dengerin yang lain-lain juga. Akhirnya terbiasa dan apalagi di Amerika kita bareng-bareng.
1: Iya, itu pengalaman yang luar biasa ya Mas ya.
0: Iya. Satu band terus bareng-bareng terus bermusik bareng terus, nah akhirnya terbentuknya di situ, akhirnya baru mulai ngerasa enaknya gitu. Oh iya. Musik akhirnya ya harus bisa ada switchnya gitu. Pada saat main dengan Krakatau Ethno, kita switch dengan permainan yang lebih, apalagi di situ ada kendang, jadi nggak bisa main full yang, jadi di situ malah saya lebih banyak main nuansa, main-main cymbals, main-main nggak bukan yang full drum, yang drumnya lebih perkasif gitu, lebih mengisi-ngisi karena ada kendang juga kita pikirin seperti itu.
1: Oke. Okay. Makanya aku tuh nggak heran Mas Yudi, Mas Gary itu kenapa dikenal sebagai seribu band, karena setiap dengan band apa aja dia selalu ngeblend, selalu
2: begitu,
1: bisa
2: ya?
1: Gitu loh. Hebat, nggak semua drummer bisa seperti itu loh Mas.
2: Siap.
1: Ini langka gitu loh. Drummer langka.
2: Kalau gitu kita dengerin lagunya Lima Romeo yang judulnya Ceria, di mana yang ngisi drumnya ya tentu Mas Gary Harp.
0: Request.
2: Apa tuh?
0: Lagu apa bang? Saya isi juga lagunya, ya lagunya Ari Lasso yang judulnya Cinta Terakhir.
2: Oke, ditungguin nanti ya.
1: Oke bang, siap.
2: Cinta Terakhir ya, siap. Abis ini kita puterin. Kita ketemu Lima Romeo dengan Ceria.

0: Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bang Gary sempat dengerin kan Cinta Terakhir dari Ari Lasso?
1: Cinta Terakhir Ari Lasso.
0: Ya udah, ini kebersamaan kita sudah di ujung.
1: Ini hampir di ujung.
0: Hampir terakhir.
1: Waktu ini udah hampir di penghujung. Mas Gary, bisa diceritain next project apa yang akan dikerjakan di 2026?
0: 2027 kali ya?
1: 2026 dan 2027.
0: Oh, oke, siap.
2: Mungkin sekarang-sekarang sih lagi fokus ke ngajar.
1: Oh iya ya.
2: Saya ngajar di Farabi Dharma Wangsa, terus baru buka juga Farabi di Terogong, saya ngajar di sana.
1: Mantap saudara-saudara.
2: Di Taman Mini juga di Taman Mini akan buka juga. Terus kebetulan saya penanggung jawab kurikulum di Yofi Music School juga yang di Cibubur dan di Bandung di Antapani.
0: Oke.
2: Jadi saya lebih banyak fokus ke edukasi aja.
0: Siap.
1: Mas apa Gary, yang mau disampaikan,
0: buat pendengar Pro 1
1: di seluruh Indonesia?
2: Ya, semoga bisa menerima permainan saya di beberapa lagu yang tadi diputarkan. Mungkin ada sebagian kecil gitu.
0: Iya ya.
2: Harus sebenarnya sih saya ngisi
0: dua episode ya.
2: beberapa lagu gitu. Mungkin terus apa ya? Yang hits mungkin ada lagu Cintaku Krisya, itu saya ngisi juga drumnya saya. Terus ya mungkin bisa menemani musik Indonesia, turut mewarnai di musik Indonesia dengan permainan drum saya.
0: Siap kalau begitu.
1: Oke Mas Gary, mantap lah pokoknya.
0: Kalau lagu Mengapa Selalu Kau Gelisah, tahu ya?
1: Itu lagu apa ya?
2: Premix Band.
0: Gelisahmu dari Premix Band. Ya udah, lagu ini akan kami hadirkan buat Bang Gary untuk mengingat Premix Band.
1: Yes.
0: Bang Gary, terima kasih banyak waktunya.
2: Sama-sama,
1: sukses terus ya, Mas Gary ya. Sampai jumpa di Farabi.
2: Ya, sampai besok
0: ya.
1: Besok.
0: Bawa 3 kue.
1: Bener, dengan 3 kue.
0: Terima kasih. Selamat malam Bang Gary.
1: Salam buat Mbak Fani dan keluarga ya, Mas Gary ya.
2: Ya, terima kasih Mbak Ita. Oke.
0: Siap kalau begitu. Ya sudah, waktunya
1: akhirnya
0: kita pamit.
1: Sampai jumpa Mas
0: Rabu
1: Gary
0: depan.
1: Dan pendengar yang ada di seluruh Indonesia, sampai jumpa Rabu depan.
0: Ada Premix Band Gelisamu yang tentu saja drumnya diisi oleh Gary Herbst. Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnama Sari.
0: Sampai ketemu
1: Rabu depan.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini, edisi Rabu 2 September 2026. Mewakili pimpinan Angkasawan-Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas, saya Safira Safitri, bersama Tani Motase, ada Mbak Ririn, dan juga teman-teman yang bertugas di Pemancar Kayu Merah mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan juga sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang yang sama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Ternate.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Ternate mengudara melalui pemancar FM 101,8 MHz dan MW 89,1 kHz edisi Kamis 3 September 2026 bersama saya Iqbal Kutaman yang bertugas dan teknik studio Adrian Fernando. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. RRI Pro 1 Ternate terus mengudara untuk Indonesia Maju.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Ternate. Apa kabar untuk Anda pendengar di pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, semangat dan tentunya siap menjalani hari dengan energi yang positif ya di hari ini pendengar. Kita berjumpa lagi di Ternate pagi ini pendengar untuk edisi hari ini Kamis 3 September 2026. Tentunya pendengar ya, saat ini kita sudah berada di lembaran ketiga di bulan September 2026. Ya, masih ada begitu banyak cerita, kesempatan dan kejutan yang menanti kita sepanjang hari ini tentunya pendengar. Dan untuk Anda pendengar, untuk mengawali pagi ini dengan senyum dan pikiran yang baik tentunya pendengar ya, karena hari yang baru adalah kesempatan baru untuk melakukan hal-hal lebih baik. Baik pendengar, untuk Anda di pagi hari ini kaum muslimin dan muslimah, kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimah untuk kumandang azan subuh wilayah kota Ternate dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 5 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, sambil menantikan kumandang azan subuh, kami hadirkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Haji Mirwan Batubara, Surah Ibrahim ayat 28 dan seterusnya.

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر

Sadaqallahalazim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik pendengar, kaum muslimin dan muslimah, waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 5 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur, saatnya kumandang azan subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Segenap pimpinan Angkasawan Angkasawati RRI Ternate mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya, tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya, melainkan Allah akan menentukan baginya orang lain yang akan menghormatinya kelak apabila dia pula mencapai usia tua.

Baik pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, untuk di Ternate pagi ini tentunya masih kami hadirkan lagu-lagu bernuansa religi di pagi hari ini ya pendengar, untuk religi pagi. Baik, untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada ya, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 5 lebih 27 menit waktu Indonesia Timur. Dan seperti biasa pendengar ya, untuk di Kamis pagi ya bersama Ustadz Usman Muhammad ya, untuk kuliah subuh. Dan mudah-mudahan hari ini ya bisa kami hubungi ya pendengar ya, bersama Ustadz Usman Muhammad untuk mengisi kuliah subuh untuk edisi Kamis 3 September 2026. Baik pendengar, untuk Anda yang saat ini lagi mendengarkan kami ya, kami ucapkan terima kasih. Terima kasih untuk Anda pendengar yang lagi mendengarkan melalui 101,8 FM ataupun yang lagi mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital ataupun di streaming kami rri.co.id. Dan Anda juga yang mendengarkan kami melalui pemancar relay kami yang ada di Morotai dan juga di Mabahal Mahera Timur ya, kami ucapkan untuk Anda selamat pagi ya di hari ini. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat pendengar ya. Oke pendengar, dimanapun Anda berada, masih kami hadirkan lagu religi. Dan kali ini pendengar, lagu dari Yana Julio ya, dengan judul Pasrahkan Diri. Tetap bersama kami.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Baik pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Anda dimanapun Anda berada. Baik pendengar, di pagi hari ini untuk kuliah subuh ya akan hadir kembali menemani Anda dan pendengar dimanapun Anda berada. Untuk kuliah subuh pada pagi hari ini kita bersama Ustadz Usman Muhammad. Ya, dan pendengar, untuk tema yang akan dibahas ya untuk pagi hari ini yaitu ciri-ciri pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan pendengar, seperti biasa ya akan ada ilmu dan pesan-pesan yang bisa menjadi bekal kita mengawali hari ini. Nah, tema yang akan dibahas sudah Iqbal sampaikan tadi ya pendengar. Dan daripada kita penasaran ya, mari kita tanyakan langsung kepada Ustadz Usman Muhammad. Ya, assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, apa kabar di pagi ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya. Sehat ya. Ya, Iqbal kira belum bisa hadir tapi hadir ya.
1: Insya di pagi hari.
0: Allah, ya. Masya Allah. Ya, meluangkan waktunya ya untuk kuliah subuh pada ya,
1: hari Senin kemarin saya tidak sempat karena sementara berada di perjalanan dari Kau pula ke Sufifi karena isi acara di sana.
0: Iya, alhamdulillah sampai di Ternate kembali dengan selamat ya, alhamdulillah. Ya, langsung saja tema yang akan dibahas ini. Silakan Pak Ustaz, ciri-ciri baik. Pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajmain amma ba'du. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama puji dan syukur marilah tidak henti-henti selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, curahan nikmat dan kasih sayangnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah sehingga kita bisa menjalani hidup dan kehidupan ini dengan baik. Bersyukur itu menurut Imam Al-Ghazali ada 4 hal yang harus dilakukan. Pertama, bersyukur dengan hati. Artinya kita menyadari bahwa segala yang kita miliki adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bersyukurlah dengan zikir, dengan lidah, dengan lisan. Artinya selalu kita menyebut-nyebut nama Allah, berzikir kepada Allah. Insyaallah Allah akan selalu ingat kita. Kemudian yang ketiga, kita bersyukur dengan sikap dan tindakan kita. Artinya bersikap dan berperilakulah sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Dan yang keempat adalah kita bersyukur dengan jalan memelihara nikmat-nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita. Insya Allah kalau kita bisa melakukan seperti itu, insya Allah kita dikategorikan sebagai orang-orang yang bersyukur. Maka amin. Allah katakan, wa ita adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya jika kamu bersyukur atas nikmat yang aku berikan kepadamu, niscaya akan aku tambahkan nikmat itu kepadamu. Tapi jika engkau mengingkari atau mengkufurinya, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kemudian yang kedua, kita tidak lupa selalu bersalawat kepada junjungan kita Al-Mustafa Habibullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Man shalla alayya wahida sallallahu alaihi asyara, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali." Artinya kita bersalawat itu adalah untuk mendoakan keselamatan, kesejahteraan, kedamaian untuk Rasulullah. Tapi para pendengar sekalian, Rasulullah itu sebenarnya tidak membutuhkan doa kita karena beliau sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan perantaraan kita bersalawat kepadanya, akhirnya kembali kepada diri kita masing-masing. Dengan kita selalu bersalawat, insya Allah segala aktivitas kita akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, tentunya sekarang ini kita dalam masih suasana umat Islam ini masih memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya tentunya yang paling penting sekali adalah kita bagaimana mengambil contoh teladan dari beliau dalam menata hidup dan kehidupan ini. Nah, oleh sebab itu pada kesempatan di pagi hari ini saya akan mencoba menjelaskan kepada kita semua, ya, termasuk diri saya sendiri, kira-kira ciri-ciri pengikut Nabi Muhammad itu cirinya atau karakteristiknya seperti apa. Dan ternyata hal itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kalau kita baca Al-Qur'an surat Al-Fatah. Surat Al-Fatah itu surat yang ke nomor surat yang ke-48. Nah, situ pada ayat-ayat terakhir, ya, ayat ke-29 dari surat Al-Fatah itu Allah jelaskan Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah Rasul Allah. Walladina mahu asyiddau alal kufar. Orang-orang yang bersamanya, yaitu pengikut-pengikutnya termasuk kita ini, ya, itu memiliki satu salah satu sifatnya adalah asyiddau alal kufar, artinya bersikap tegas dan keras terhadap segala bentuk-bentuk kekafiran. Ya, kemudian yang kedua, nanti kita sampaikan, baru kita jelaskan. Yang kedua, ruhama'u bainahum, tapi mereka saling menyayangi. Menyayangi, kasih sayang kepada sesama muslim, sesama orang beriman, sesama manusia. Nah, maka Rasulullah itu dikatakan sebagai rahmatan lil alamin. Nah, kemudian yang ketiga berikutnya itu setelah ruhama'u bainahum, tarahum rukan sujada, artinya kamu lihat mereka ruku dan sujud. Artinya mereka selalu menjaga memelihara salat mereka. Nah, itu. Kemudian yabtaguna fadlan minallahi waridwana. Kemudian kamu lihat mereka selalu mencari keridhaan. Apapun yang dilakukan, dikerjakan di dunia ini, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, itu mereka selalu mencari dan menuntut keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang dilakukan itu diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Penghasilan sedikit atau banyak tidak menjadi soal, yang penting itu diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, simahum fi wujuhi min athari sujud. Artinya ada pada wajah mereka tanda-tanda, ada pada wajah mereka dari bekas sujud mereka. Nah, ini ada lima sifat yang ciri yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Fatah ayat 29. Pertama, kita lihat pertama sifat syidda'u alal kufar, ya. Artinya bersikap tegas dan keras terhadap segala bentuk-bentuk kekafiran. Bentuk-bentuk kekafiran itu apa? Nah, kita lihat seperti kejahatan, kezaliman, kemungkaran, ya. Dan perbuatan-perbuatan kekafiran itu bisa juga dilakukan oleh kadang-kadang bukan hanya orang-orang kafir, tapi dilakukan oleh kalangan kita sendiri, umat Islam sendiri, kadang-kadang melakukan segala macam penyelewengan, ya. Itu kan termasuk perbuatan-perbuatan kekafiran, ya. Ya, mohon maaf saja, seperti kenyataan kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, berkecimpung di bidang perbuatan zina, kemudian minuman keras, miras, yang kita lihat di Ternate ini kan sebenarnya tidak produksi minuman keras, tapi setiap saat selalu ada minuman keras itu. Ini yang sangat disayangkan. Padahal itu merupakan salah satu perbuatan-perbuatan kekafiran. Dan itu yang terjadi, kita harus bersikap tegas. Ya. Artinya bahwa di dalam, terutama dalam keluarga. Dalam keluarga itu rumah tangga, ada suami, ada istri, kemudian ada punya anak-anak. Hendaklah kita berupaya sedemikian rupa kita memberantas segala macam bentuk-bentuk kekafiran itu dimulai dari keluarga. Karena dari keluarga itu nanti akan dia bermuara kepada masyarakat banyak. Ya. Jadi kalau umpama kita melihat suatu kejahatan, kemungkaran, sekecil apapun, tidak boleh kita diam. Harus kita cegah. Nah, sebab perbuatan maksiat, kejahatan, kemungkaran itu kalau dibiarkan terus-menerus, lama kelamaan dia akan berkembang sehingga menjadi besar.
0: Saya, Pak Ustadz, ya. Ada yang bergabung?
1: Oh, silakan, kita terima dulu, ya. Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Om Jojo, silakan Om Jojo.
2: Kekafiran, Ustadz, di mana-mana ini terjadi.
1: Ya, oli kata sebaka kembom jojo, oli ti basul hawar.
2: Jojo, kekafiran Ustaz, mana-mana terjadi. Orang ini tersadar, kalau saya baca di media massa itu, setiap hari kono kira-kira bagaimana caranya supaya masyarakat ini dong sadar bagaimana jangan melakukan kekafiran. Yang kedua, bos sayang deh Ustaz, ayat mega nih. Jo, assalamualaikum dulu Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya mencegah kekafiran dan kemungkaran? Saya kira ini Jojo itu ada pada diri kita masing-masing. Jika seandainya setiap orang merasa diri ya tadi saya kasih contoh mulai dari lingkungan keluarga ya. Karena keluarga itu merupakan cikal bakal menjadi

0: dan Allah turunkan bencana bukan hanya mereka-mereka yang melakukan kejahatan dan kemungkaran itu saja yang kena, tapi kita semua yang kena. Nah, Allah katakan dalam Al-Quran begini, wattaku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allah syadidul iqab. Artinya takutlah kamu kepada azab Allah yang apabila dia datang tidak hanya menimpa secara khusus kepada orang-orang zalim, orang-orang jahat di antara kamu saja, tidak, akan ditimpakan secara merata. Dan Allah katakan wa'lamu anna Allah syadidul iqab, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Nah, sekarang kita lihat yang terjadi di mana-mana, yang terakhir sekarang ini kita ikuti di media itu yang terjadi di Nepal. Oh, itu luar biasa ya. Kejahatan kemungkaran yang mereka lakukan terhadap umat-umat Islam di sana, Al-Qur'an diinjak, Al-Qur'an disobek, dibakar, masjid dibakar, kemudian Allah turunkan bencana yang luar biasa. Jadi sebab itu kalau berbicara tanggung jawab kita semua. Terutama ya, apalagi kita ada punya kewenangan, ada punya jabatan, kedudukan, jabatan, punya kekuatan, manfaatkanlah itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa apabila kamu melihat sebuah kejahatan, robalah dengan tangan. Ya. Kalau tidak mampu dengan tangan, ya robalah dengan lisan. Kalau tidak mampu juga dengan lisan, ya paling tidak dengan hati kita membenci perbuatan itu. Jadi oleh sebab itu tidak ada jalan kita membiarkan sebuah kejahatan itu merajalela. Nah, kalau begitu terjadi, ya dan saatnya Allah turunkan bencana, kita semua yang kena. Nah, makanya begitu Pak Jojo, jadi kalau seandainya masing-masing keluarga rumah tangga, kepala rumah tangga, mereka menggembleng putra putrinya dengan baik, dan kemudian seluruh mereka merasa bertanggung jawab, begitu juga mereka-mereka diserahi tanggung jawab, amanat ya, untuk melakukan kebaikan, mencegah segala macam kemungkaran, ya insya Allah kalau seandainya itu bisa dilaksanakan dengan baik, masyarakat ini, negeri ini, daerah ini akan aman, nyaman dari segala macam kejahatan dan kemungkaran. Saya kira itu Pak Jojo. Jadi oleh sebab itu kita kalau memang membangun kesadaran, memang harus pekerjaan untuk merubah hati itu memang agak berat ya. Sama dan tidak sama nih, kita memindah sebuah gunung itu cepat saja ya. Tapi hati ini dirubah ini memang agak susah. Oleh sebab itu maka Rasulullah mengatakan ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh manusia itu ada sepotong daging atau segumpal darah. Idza saluhat saluha jasadu kullu, apabila dia baik maka baiklah seluruh tubuh manusia. Wa idza fasadat fasada jasadu kullu, dan apabila dia rusak maka rusaklah seluruh tubuh manusia. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah bahwa yang dimaksud dengan sepotong daging atau segumpal darah itu adalah hati. Jadi oleh sebab itu makanya hati ini harus selalu diingatkan. Ya, makanya anak-anak tidak boleh dibiarkan terlalu liar ya. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan kalau anak-anakmu itu sudah menjelang maghrib, hendaklah mereka berada dalam rumah ya, persiapan untuk jangan dibiarkan mereka berkeliaran di luar rumah, menyebabkan mereka akan disesatkan oleh setan, oleh iblis ya. Nah, oleh sebab itu saya kira kalau masing-masing punya tanggung jawab untuk melaksanakan itu, kita aman ya. Saya kira begitu Pak Jojo ya. Nah, kemudian yang kedua tadi apa tadi?
1: Kedua tadi itu sih cuma kemunafikan tadi.
0: Ya. Jadi saya kira yang paling penting sekali bahwa keluarga harus bertanggung jawab, kemudian pemerintah juga harus bertanggung jawab ya. Nanti yang pemerintah mulai dari ketua RT, RW sampai kepada Pak Lurah, Pak Desa, Pak Camat, Pak Wali Kota, Bupati, Gubernur sampai di Presiden sana, mereka punya tanggung jawab juga untuk bagaimana merubah, memperbaiki masyarakat ini. Jadi pembangunan ini kan sebenarnya bukan hanya pembangunan fisik saja. Jangan hanya meniti beratkan kepada pembangunan fisik, sementara pembangunan mental ini tidak dibangun. Jadi kalau fisik saya dibangun, mentalnya tidak dibangun, ya tidak lama lagi fisik yang dibangun biar sehebat apa, sekokoh apapun pasti akan rusak. Jadi oleh sebab itu makanya di dalam salah satu hadis Rasulullah menyatakan begini, man kana lahu malun falyatasaddaq bimalihi,

0: Barang siapa yang ada padanya harta, hendaklah dia berbuat baik dengan harta itu, melaksanakan segala macam kebaikan yang harta itu. Yang kedua, wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi. Barang siapa yang ada padanya ilmu, maka hendaklah dia berbuat baik dengan ilmu itu, memberikan tuntunan, memberikan nasihat ya kepada siapa saja yang perlu dinasihati. Kemudian yang ketiga, kata Nabi, wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwati. Artinya barang siapa yang ada padanya kekuatan, kekuatan di sini kemudian para ulama menafsirkan bisa kekuatan fisik sehingga kita mampu mengangkat beban, membantu orang lain ketika punya beban yang berat tidak mampu mengangkat, kita bisa bantu mengangkatnya. Tapi bisa juga kekuatan yang maksud adalah kekuatan karena ada kekuasaan, ada kewenangan. Nah, tadi saya katakan mulai dari ketua RT, RW, lurah dan seterusnya ke atas itu adalah kekuatan atau kewenangan. Nah, kewenangan yang ada itu dimanfaatkan untuk berbuat kepada masyarakat. Jadi jangan sampai, mohon maaf saja, jangan sampai kewenangan yang ada hanya dipergunakan untuk hal-hal apa pribadi saja. Nah, boleh, itu namanya mengkhianati amanat yang dipercayakan oleh masyarakat. Jadi oleh sebab itu maka kita tidak ada alasan bahwa saya tidak punya apa-apa sehingga saya tidak bisa berbuat, tidak. Apapun yang kita miliki, kalau punya harta silakan yang harta, kalau punya ilmu silakan yang ilmu, kalau ada punya kekuatan, punya kewenangan, manfaatkanlah kewenangan itu untuk mendatangkan kebaikan. Jangan sampai, mohon maaf saja, jangan sampai kadang-kadang dalam masyarakat ini mereka seolah-olah bahwa tidak ada apa namanya aturan yang mengatur mereka. Mohon maaf saja, seperti satu contoh yang sering kita hadapi, sering kita temui dalam kehidupan bermasyarakat. Kadang-kadang bikin pesta itu sampai pagi. Cara berpikir ini ada orang terganggu tidur atau tidak, mungkin ada orang punya kesehatan agak terganggu tidak bisa mendengar bunyi-bunyian yang besar ya. Kadang-kadang sampai ada orang azan subuh, mai kadang-kadang tidak dihiraukan. Nah itu kan, nah kalau seandainya hal semacam itu kalau dibiarkan terus meneruskan, seolah-olah bahwa masyarakat di negeri ini, masyarakat ini tidak ada punya pemerintah. Itu kan, padahal ada punya kewenangan untuk mengatur itu pemerintah. Jadi saya kira itu Pak Jojo, jadi mudah-mudahan tentunya kita berdoa semoga kesadaran daripada apa namanya masyarakat ini dia timbul. Nah, timbulnya itu harus ada, selalu ada nasihat, selalu ada petunjuk, selalu ada apa namanya memberikan tuntunan ya. Nah, yang jelas bahwa jangan sampai ciri kita yang pertama sebagai pengikut Nabi Muhammad adalah asyidda ulul kufar, bersikap tegas, keras terhadap hal-hal yang bersifat yang menjurus kepada perbuatan-perbuatan zalim. Sebab perbuatan zalim itu akan ada terus. Kata Khalifah Umar bin Khattab bahwa kejahatan dan kejaliman akan terus berada, terus ada di dunia ini. Itu bukan berarti bahwa semakin bertambahnya orang jahat, tidak. Tapi terlalu diamnya orang baik. Nah, jadi kita menjadi orang baik, tidak boleh kita menjadi diam ketika melihat kejahatan. Kalau sampai kita diam melihat kejahatan, itu berarti kita, mohon maaf saja, ada yang mengatakan bahwa kalau orang alim kemudian dia melihat orang baik, kemudian melihat kejahatan, kemungkaran yang terjadi, dia tidak mencegahnya, itu berarti dia itu sebenarnya masuk dalam kategori setan yang bisu. Ya, bayangkan kita dikatakan sebagai setan yang bisu, sealim apapun kita. Jadi oleh sebab itu makanya harus ada rasa kepedulian ya, sesuai dengan yang kita miliki. Yang jelas bahwa kemungkaran harus dicegah, tidak boleh kita biarkan. Kita ketika kemungkaran dibiarkan terus menerus, itu akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nabi memberikan contoh begini. Kita hidup di atas dalam satu masyarakat itu ibarat penumpang sebuah kapal yang sedang berlayar di tengah laut. Nah, masing-masing penumpang menempati tempatnya. Kemudian dalam perjalanan itu, kemudian jika seandainya ada sekelompok orang atau seseorang penumpang yang ada di atas kapal itu, dia berbuat onar umpamanya, ingin melobangi lantai kapal atau ingin membakar kapal, kalau perbuatan itu tidak dicegah oleh penumpang-penumpang lain yang melihat dan mengetahuinya, maka Ketika kalau kapal itu bocor dan tenggelam, bukan hanya penumpangnya berbuat melobangi lantai kapal atau membakar kapal tadi saja yang tenggelam, tapi semua penumpang di atasnya akan tenggelam. Nah itu jadi satu contoh yang luar biasa itu. Jadi oleh sebab itu kita harus menyadari bahwa asyiddau alal kufar bagi kita adalah merupakan perbuatan, satu perbuatan yang sangat mulia, dan tidak boleh kita biarkan kejahatan sekecil apapun. Dan kejahatan itu dia mulai dari hal yang kecil, dan kalau dibiarkan terus menerus dia akan jadi besar.
1: Ya, Pak
0: Ustaz, saya kira mungkin itu.
1: Ini ada satu pertanyaan nih sebelum kita akhiri. Boleh kan? Iya. Ini katanya yang kedua nih, pertanyaan kedua nih.
0: Ya.
1: Doa apa yang turun ujang katanya Ustaz?
0: Iya. Ya, jadi begini. Oh iya betul tadi Pak Jojo tadi ya. Jadi begini, ada tuntunan. Tuntunan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ketika terjadi kemarau panjang, hendaklah kita melaksanakan salat sunat istisqa untuk minta hujan, ya. Tentunya dalam dulu pernah tahun berapa itu pernah ada kemarau berkepanjangan sampai orang punya cengkeh pada mati dan lain sebagainya. Pernah kita laksanakan itu. Dan ini sebenarnya merupakan ujian yang luar biasa. Oleh sebab itu makanya hendaklah dikoordinir oleh tokoh masyarakat atau tokoh umat. Nah, sehingga kalau bisa dilaksanakan. Kemarin saya lihat di Morotai itu sudah melaksanakan, ya. Nah, tentunya kita berharap bahwa kita melaksanakan salat sunat istisqa itu memohon kiranya Allah Subhanahu wa taala segera menurunkan hujan. Karena ini sudah berjalan sudah kurang lebih sudah hampir 4 bulan kita ini sepertinya, ya. Dan di mana-mana sudah dampaknya itu sudah luar biasa. Saya kira demikian karena waktu membatasi kita. Insyaallah mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berjumpa lagi di dalam siaran-siaran berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, baru saja Anda ikuti kuliah subuh bersama Ustadz Usman Muhammad, dan kami ucapkan terima kasih juga untuk Om Jojo ya yang sudah bergabung di kuliah subuh pada pagi hari ini. Terima kasih Ustadz Usman Muhammad ya atas ilmu dan nasihatnya pada pagi hari ini, dan semoga bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua. Sampai jumpa di kuliah subuh untuk edisi lainnya, tetap bersama kami, dan selanjutnya mendengar akan kami hadirkan Warta Pagi produksi RRI Ternate.

tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita. Sari berita, Menteri Sosial Saifullah Yusuf meminta seluruh kepala sekolah rakyat mengawasi murid selama 24 jam secara penuh. Kepolisian daerah Maluku Utara mengklaim telah mengantongi jejak pelaku pembakaran ban bekas di kawasan PT IWIP. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay MABA di 88,5 MHz, serta pemancar relay MORTAI di 93,6 MHz, dan di program 4 di 95,1 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Kamis 3 September 2026 bersama saya Iqbal Kutaman.

0: Berita pertama, Saudara Menteri Sosial Saifullah Yusuf meminta seluruh kepala sekolah rakyat mengawasi murid selama 24 jam secara penuh. Langkah tegas ini berguna mencegah aksi perundungan, kekerasan seksual maupun intoleransi di lingkungan sekolah berasrama. Instruksi penting itu disampaikan dalam rapat koordinasi nasional bersama kepala sekolah pada Rabu 2 September 2026. Pertemuan secara daring melalui Zoom tersebut menegaskan karakter boarding school yang membutuhkan pengawasan ketat tanpa kompromi. Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul menekankan pentingnya pengawasan penuh di sekolah. Kepala sekolah diminta melibatkan wali asuh serta wali asrama dan memanfaatkan fasilitas CCTV. Selain pengawasan ketat, ia menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap seluruh prosedur maupun tata kelola sekolah rakyat. Pengelolaan keuangan harus bebas korupsi tanpa konflik kepentingan serta memiliki standar belajar dan asrama setara. Gus Ipul juga meminta keterlibatan pemerintah daerah Pemda dalam memperkuat dukungan keamanan maupun kebersihan lingkungan. Mulai bulan depan, kepala sekolah wajib membuat laporan kondisi kesehatan, perkembangan mental, serta latar belakang siswa. Ia memberikan waktu 1 hingga 3 bulan bagi seluruh kepala sekolah untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Selain itu, ia turut menyoroti penanganan sekolah rakyat yang berada di sekitar lokasi kebakaran hutan dan lahan karhutla. Ketua Umum Tim Pembina Posyandu Pusat Tri Tito Karnavian meninjau langsung pelaksanaan posyandu di Kelurahan Tarau, Ternate Utara. Ia menegaskan, posyandu kini tidak hanya berperan dalam pelayanan kesehatan, tetapi juga mencakup 6 bidang pelayanan dasar masyarakat. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
1: Sekarang dengan adanya Permendagri nomor 13 tahun 2024, pelayanan posyandu yang tadinya hanya 1 bidang sekarang menjadi 6 bidang.
2: Ketua Umum Tim Pembina Posyandu Pusat sekaligus Ketua Umum Tim Penggerak PKK Tri Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja ke Kota Ternate, Maluku Utara pada Rabu 2 September 2026. Dalam kunjungannya, Tri Tito meninjau langsung pelaksanaan posyandu di Kelurahan Tarau, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, sekaligus mendorong penguatan fungsi posyandu sebagai pusat pelayanan masyarakat di 6 bidang standar pelayanan minimal atau SPM. Tiba di Ternate, Tri Tito Karnavian bersama Gubernur Maluku Utara Sirli Chuanda dan Ketua Tim Penggerak PKK Maluku Utara Rusni Sarbin langsung menuju Kelurahan Tarau Ternate Utara. Tri Tito melihat pelaksanaan pelayanan posyandu dan menyapa para kader. Ia juga bersama Gubernur Sirli memberikan vitamin kepada balita serta bantuan sembako kepada warga. Di hadapan kader posyandu dan masyarakat, Tri Tito mengatakan, posyandu kini tidak lagi hanya berfokus pada pelayanan kesehatan. Berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2024, posyandu diperkuat untuk membantu pelayanan masyarakat dalam 6 bidang SPM. 6 bidang tersebut meliputi kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat dan sosial.
1: Banyak, sebetulnya ada 32 ya, yang ada di program pemerintah itu 32 pelayanan. Tapi yang minimal harus dirasakan oleh masyarakat itu ada 6.
2: Menurut istri Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian ini, selama ini masyarakat telah merasakan manfaat posyandu terutama di bidang kesehatan, seperti pemeriksaan kehamilan, penyimbangan balita, vaksinasi hingga pelayanan bagi lansia. Namun posyandu juga dapat menjadi tempat masyarakat menyampaikan berbagai persoalan pelayanan dasar lainnya. Ia mencontohkan persoalan pendidikan, bantuan sosial, perumahan rakyat hingga kebutuhan sanitasi dan MCK yang layak. Tri Tito menyebut, keberadaan posyandu yang dekat dengan masyarakat menjadi kekuatan untuk mendeteksi berbagai persoalan sejak dini dan menghubungkannya dengan organisasi perangkat daerah atau OPD terkait.
1: Oleh sebab itu, saya datang ke sini ingin memastikan bahwa posyandu tidak hanya melakukan pelayanan satu bidang saja. Sekarang dengan adanya Permendagri nomor 13 tahun 2024, pelayanan posyandu yang tadinya hanya satu bidang sekarang menjadi 6 bidang.
2: Ia menegaskan, persoalan fungsi posyandu harus diikuti dengan kemampuan para kader dalam melakukan pendataan dan membangun kolaborasi dengan OPD. Dengan begitu, berbagai persoalan yang ditemukan di tengah masyarakat tidak berhenti pada pendataan, tetapi dapat segera ditindaklanjuti dan mendapatkan solusi dari pemerintah. Ia berharap penguatan posyandu 6 SPM dapat membuat pelayanan dasar pemerintah semakin dekat, mudah diakses dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Sementara itu, Saudara, Kepolisian Daerah Maluku Utara mengklaim telah mengantongi jejak pelaku pembakaran ban bekas di kawasan PT Indonesia Wedabai Industrial Park. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman mengatakan dua orang yang dicurigai sebagai pelaku tersebut diperoleh setelah melakukan serangkaian penyelidikan oleh tim saat berada di lokasi. Untuk itu, kata Kapolda, pihaknya memerintahkan Polres Halmahera Tengah untuk secepatnya memburu pelaku pembakaran.
3: Kemarin setelah kita lidik itu ada dua orang yang dicurigai sengaja membakar. Jadi tadi paginya itu mereka datang akan mengambil ban, dilarang oleh petugas keamanan. Tiba-tiba nggak berapa lama di sisi lain terjadi kebakaran. Dan itu ban kan tidak mungkin terbakar sendiri kalau tidak ada yang bakar tanpa sebab. Sedang diburu oleh Kapolres. Belum dapat orangnya. Ya, Kapolres sudah perintahkan kemarin cari itu pelakunya, segera diproses kalau dapat.
0: Diketahui insiden kebakaran hebat yang terpusat di lokasi penampungan ban bekas milik PT IWIP tersebut terjadi pada Senin 31 Agustus 2026. Tampak kepulan asap hitam melebar hingga ke area perusahaan, namun belum dilaporkan adanya korban atas peristiwa yang terjadi tersebut. Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kembali mengusulkan sejumlah warisan budaya tak benda ke Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda.
4: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kembali mengusulkan sejumlah warisan budaya tak benda WBTB ke Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kepulauan Sula, Ismail Somole, mengatakan pada tahun ini pihaknya telah mengusulkan sebanyak 8 WBTB untuk mendapat penilaian dari kementerian. Namun dari 8 usulan tersebut, baru 2 warisan budaya yang masuk dalam tahap penilaian atau persidangan oleh kementerian, yakni Lapis Sanana dan Lompohoi. Untuk itu, Ismail berharap seluruh usulan WBTB yang belum masuk tahap persidangan dapat diakomodir pada tahun 2027 mendatang. Dengan demikian, warisan budaya yang berasal dari Kepulauan Sula segera ditetapkan sebagai WBTB Indonesia.
5: Untuk sementara ini tetap usulkan sudah berjumlah 8. 8, kemudian yang sudah dinyatakan lolos dan disidangkan kemarin itu adalah hanya 2, Lompodohoi sama Lapis Senana. Ketong upayakan agar di termin 3, bahkan di termin 1 2027, itu ketong upayakan agar 8 ini semua bisa disidangkan.
4: Ia pun menambahkan potensi WBTB di Kepulauan Sula sebenarnya tidak hanya terbatas pada 8 warisan budaya yang telah diusulkan tahun ini. Masih terdapat sejumlah tradisi dan warisan budaya lainnya yang hingga kini belum diusulkan ke tingkat nasional. Karena itu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kepulauan Sula akan terus melakukan penelusuran dan pendataan di sejumlah desa untuk mengidentifikasi berbagai warisan budaya yang masih dipelihara dan diwariskan oleh masyarakat. Reporter Karman Samuda melaporkan.
0: Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Iqbal Kutaman, teknik montase. Adrian Fernando, desk editor Davi Baba, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
2: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Ternate pagi ini. Dan pendengar, sudah Anda ikuti untuk Warta Pagi produksi RRI Ternate. Baik pendengar, untuk di Ternate pagi selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani suasana pagi Anda di lembaran ketiga ya, di bulan September 2026, hari Kamis manis tentunya pendengar ya. Oke, pendengar dimanapun Anda berada untuk di pagi hari ini ya, semoga apa yang Anda rencanakan ya untuk di pagi hari ini ataupun hari ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Tentunya Iqbal masih menemani Anda dan juga operator ada Bung Adrian Fernando ya pendengar, yang akan menemani Anda dan juga rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Baik pendengar, lagu-lagu pilihan sudah kami siapkan untuk menemani Anda yang di pagi hari ini sebelum Anda akan kembali beraktivitas ya. Seperti biasanya pendengar, di pagi hari diawali dengan menikmati secangkir kopi ataupun teh dan juga menu-menu spesial ya untuk di pagi hari ini. Oke, tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
1: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
1: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga, kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
1: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
1: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
1: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet Ran, TPS-nya juga jauh.
1: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
0: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
1: Waduh, aku harus cabut lagi nih gak.
0: Lah, mau kemana?
1: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, Gak. Bye, Gak. Semangat.
0: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Ternate pagi ini. Dan sudah kami hadirkan lagu-lagu pilihan ya untuk menemani Anda. Lagu-lagu bagus tentunya ya, semoga bisa menambah semangat Anda di pagi hari ini. Pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 6:29 waktu Indonesia Timur ya. Selamat pagi untuk Anda dimanapun Anda berada. Sebelum Anda memulai aktivitas, jangan lupa pendengar ya untuk sarapan pagi ya, agar bisa menambah semangat Anda untuk aktivitas di hari ini tentunya pendengar. Oke pendengar, informasi-informasi terupdate akan kami hadirkan untuk Anda, dan juga lagu-lagu pilihan juga akan kami hadirkan menemani suasana pagi Anda. Dan nantinya juga pendengar akan kami hadirkan untuk informasi mengenai perakiran cuaca untuk wilayah Maluku Utara dan informasi cuaca juga ya di Indonesia seperti apa nanti ya pendengar. Ini kami cek tapi belum update ya pendengar ya, mudah-mudahan segera update ya. Oke pendengar, menemani waktu pagi Anda di hari ini kami hadirkan informasi mengenai dunia olahraga. Pendengar, Bintang Akbar dan Sofyan Rahman menjaga peluang juara grup di grup E di AFC Beach Continental 2026. Mereka meraih kemenangan kedua setelah menundukkan wakil Kazakhstan Dmitry Yakovlev dan juga Abdul Majid Muhammad. Bintang dan juga Sofyan menang 2-1, 17-21, 15 di Shangluo, China pada Rabu 2 September 2026. Mereka belum terkalahkan dalam dua fase grup AFC Continental 2026. Sebelumnya pendengar, mereka mengawali AFC Continental dengan kemenangan meyakinkan. Mereka menaklukkan wakil Hong Kong Wong Pui Lam dan Chong Kei Loi. Pelatih Timnas Voli Pantai Indonesia, Slamet Mulyanto, mengingatkan timnya tidak sekedar mengejar kemenangan. Selisih angka juga penting dalam persaingan menuju posisi teratas grup. Slamet menyebut juara grup memberi keuntungan. Posisi tersebut berpeluang mempertemukan Indonesia dengan lawan relatif lebih ringan di fase berikutnya. Dua kemenangan menempatkan Bintang dan Sofyan dalam posisi positif. Mereka menghadapi wakil Jepang, Takahashi Ikeda, pada Kamis 3 September 2026 untuk merebutkan juara grup. Kita beralih ke informasi yang lain pendengar. PBFSI resmi mengumumkan 12 pemain Timnas Voli Putra Indonesia untuk Asian Games 2026. Mereka akan berjuang di Aichi Nagoya, Jepang. Wakil Kepala Bidang Pembinaan Prestasi PBFSI, Laundry Mas Paitela, menyebutkan ada perubahan komposisi Timnas Voli Putra Indonesia. Ia memastikan perubahan tersebut dilakukan menjelang Asian Games 2026. 6 pemain dicoret dari skuad. Mereka adalah Jason Nathanael, Teddy Syahputra, Luffy Febrian, Putra Hidayatullah, Agil Amgara, dan Raihan Atorif. Setelah 6 pemain tersisih, Timnas Voli Putra Indonesia kini memiliki 12 pemain. Mereka fokus membangun kekuatan menghadapi Asian Games. Sejumlah pemain berpengalaman tetap memperkuat skuad Indonesia. Mereka diantaranya Dio Julkifli, Farhan Halim dan Fahri Septian yang punya jam terbang lebih tinggi. Skuad Indonesia juga diperkuat Alvin Daniel, Rama Faja, Sigit Ardian, Hendra Kurniawan, Ahmad Gumilar dan Boy Arnes. Paujan Nibras, M. Malizi serta Fahriza Raka melengkapi kekuatan tim. Asian Games 2026 menjadi agenda utama Timnas Voli Putra Indonesia tahun ini. Persaingan Asia menuntut kesiapan fisik dan strategis. Ya, itu dia pendengar informasi yang sudah kami bagikan untuk Anda. Yang pertama tadi, dua kemenangan beruntun Bintang Sofyan bidik juara grup E. Kemudian informasi yang kedua mengenai pemain senior jadi andalan Timnas Voli Putra Indonesia di Asian Games 2026.
Oke pendengar, informasi-informasi terupdate lainnya mengenai dunia olahraga masih kami hadirkan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Program 1 Radio Republik Indonesia, Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbeda.

bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar. Dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Baik pendengar, masih di Ternate pagi ini ya, masih bersama Iqbal dan juga operator ada Bung Adrian Fernando yang akan menemani Anda dan juga rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Baik pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi mengenai perakiraan cuaca untuk di pagi hingga sore nanti pendengar untuk hari ini ya, untuk wilayah Maluku Utara. Pendengar, untuk pagi hari umumnya cerah berawan hingga berawan di wilayah Maluku Utara. Kemudian untuk siang hingga sore hari umumnya cerah berawan hingga berawan di wilayah Maluku Utara. Kemudian untuk peringatan dini cuaca pendengar, waspada potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara. Untuk suhu udara 28 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius. Untuk kelembaban udara yaitu 50-80%, angin tenggara hingga barat yaitu 10-50 km/jam, untuk gelombang yaitu 0,5 hingga 2 meter. Peringatan dini gelombang, waspada potensi peringkatan ketinggian gelombang akibat peringkatan kecepatan angin. Itu dia pendengar, informasi mengenai perakiran cuaca dari BMKG Sultan Babulah Ternate. Ya, jadi untuk Anda pendengar yang akan bepergian juga di hari ini ekstra hati-hati ya, karena ini ada informasi juga dari BMKG ya, waspada potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara. Ya, untuk cuaca di hari ini pendengar ya, ini juga terlihat ya berawan nih ya, mendung tapi bukan berarti hujan ya pendengar ya. Oke, mudah-mudahan aktivitas Anda di hari ini semuanya berjalan dengan lancar ya pendengar ya. Untuk Anda juga yang masih dalam perjalanan di pagi hari ini, ekstra hati-hati di jalan. Semoga sampai di tujuan dengan selamat. Oke, pendengar, kita cek dulu untuk informasi mengenai perakiraan cuaca di wilayah Indonesia. Ya, di beberapa wilayah Indonesia apakah sudah update atau belum ya, pendengar. Kita cek dulu. Ya, nanti kami akan bagikan informasinya seperti apa ya. Oh, belum update ya, pendengar ya. Oke, kita ke informasi yang lain ya, pendengar, masih mengenai dunia olahraga ya, pendengar. Ya, kita ke informasi dunia olahraga, ada informasi terupdate apa lagi ya, kita cek dulu pendengar. Ya, pendengar, dimanapun Anda berada, Direktur Utama ILIG Ferry Paulus menyoroti perkembangan BRI Super League dalam persaingan sepak bola kawasan Asia Tenggara. Ferry menilai perjalanan kompetisi selama beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan positif dari sisi olahraga maupun bisnis sepak bola. Ya, dan pendengar, hal tersebut disampaikan Ferry dalam konferensi pers BRI Super League 2026-2027 di SCTV Tower Jakarta Selatan pada 1 September 2026. Menurut Ferry, kerja sama ILIG bersama BRI Super League yang telah berlangsung sejak 2021 menjadi bagian penting perjalanan tersebut. Ferry mengatakan konsistensi kolaborasi bersama BRI Super League memasuki fase baru dalam perkembangan kompetisi sepak bola Indonesia. Ia menilai perkembangan kompetisi tidak hanya terlihat dari aspek pertandingan, tetapi juga dari hubungan bisnis yang semakin kuat. Menurut Ferry, kepercayaan yang terjalin antara ILIG ya, dan BRI menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga pertumbuhan kompetisi. Ferry berharap perkembangan tersebut dapat terus berlanjut sehingga kompetisi Indonesia semakin memiliki daya saing kuat kawasan ASEAN. ILIG juga terus berupaya meningkatkan kualitas kompetisi melalui berbagai aspek penyelenggaraan dan penguatan ekosistem sepak bola. Ferry menyebut perjalanan tersebut menjadi

Arema FC versus Isen Mulang Kalteng FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Kanjuruhan. Sedangkan partai kedua ini mempertemukan Bali United versus PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19.00 waktu Indonesia Timur. Ya itu dia pendengar ya, dan untuk jadwalnya hari Jumat ya pendengar ya, besok 4 September 2026 ya, untuk pencinta sepak bola ya, ini jangan lewatkan besok ya pendengar. Oke pendengar, masih kami hadirkan beragam informasi untuk Anda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriot. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan, agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, dan selanjutnya pada pukul 7 waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan Lintas Informasi. Tetap bersama kami.
1: Pro 1. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.

Selamat pagi pendengar, saatnya lintas informasi pukul 8. Maksud kami pukul 7 waktu Indonesia Timur. Bersama saya Iqbal Kutaman. Pendengar, Kejari Tidore, Kepulauan akhirnya menahan dua tersangka dugaan korupsi pembangunan TPI Goto tahun anggaran 2021. Penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan dugaan penyimpangan yang menyebabkan kerugian negara mencapai 779 juta berdasarkan audit BPK RI setempat. Kedua tersangka berinisial MS, kuasa direktur PT Gelora Mega Sejahtera, dan AA, kepala Dinas Kelautan Perikanan Maluku Utara. AA juga menjabat sebagai kuasa pengguna anggaran dalam proyek pembangunan TPI Goto yang dikerjakan pada tahun 2021 tersebut. Kajari Tidore, Kepulauan Sabar Efrianto Batubara mengatakan kerugian negara meliputi pekerjaan konstruksi serta perencanaan dan pengawasan proyek tersebut. Kerugian konstruksi mencapai 704 juta rupiah, sedangkan perencanaan dan pengawasan menyebabkan kerugian negara sebesar 65 juta rupiah berdasarkan audit BPK RI. Penyidik menemukan kekurangan volume serta ketidaksesuaian mutu pekerjaan konstruksi, termasuk mutu beton, hanya mencapai 82,46% dari rencana. Selain itu, dana perencanaan dan pengawasan diduga tidak digunakan sesuai penentu untuk peruntukannya dalam pelaksanaan proyek pembangunan TPI Goto tersebut. Kedua tersangka kini ditahan selama 20 hari di rutan kelas 2B Ternate untuk kepentingan penyidik. Penyidikan perkara masing-masing tersebut. Saat ini kedua tersangka sementara ditahan di rutan kelas 2B Ternate selama 20 hari. Kata Sabar pada Rabu 2 September 2026. Kita beralih ke informasi yang lain, pendengar. Pengelolaan koperasi Inkopasindo di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Jenpas, Maluku Utara resmi beroperasi pada Rabu 2 September 2026. Peresmian ditandai dengan pemotongan pita oleh Kepala Kanwil Ditjenpas Maluku Utara, Bagus Kurniawan. Peresmian tersebut menjadi langkah konkret Kanwil Ditjenpas Maluku Utara dalam mendorong penguatan kemandirian ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan jajaran melalui pengembangan koperasi. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Effendi Johan, Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Yunus, Kepala Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan Siswarno, serta jajaran pegawai Kanwil Ditjenpas Maluku Utara. Dengan beroperasinya unit koperasi Inkopasindo, Kanwil Ditjenpas Maluku Utara berharap semangat kebersamaan, gotong royong, dan kemandirian ekonomi semakin kuat di lingkungan jajaran. Demikian lintas informasi pukul 7 waktu Indonesia Timur.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
3: Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, ada masih bersama kami di program Mas Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Tentunya pagi ini pendengar, kita mulai kembali aktivitas. Di pagi hari ini tentunya ada yang sudah bersiap yang mengantarkan anak ke sekolah ataupun yang baru saja mengantarkan ya dan balik ke rumah. Ada yang berangkat bekerja dan ada juga yang mungkin sedang sibuk ya menyiapkan segala kebutuhan keluarga. Seperti lagu yang baru saja kita dengarkan pendengar, anak sekolah dari Krisye yang mengingatkan kita pada suasana pagi ya ketika anak-anak bersiap menuntut ilmu dan orang tua mengantarkan mereka dengan penuh harapan. Ya, semoga untuk Anda pendengar yang mengantarkan anaknya ke sekolah ya, untuk perjalanan ke sekolah pagi ini lancar, anak-anak kita diberikan kemudahan dalam belajar dan para orang tua selalu diberikan ya kekuatan untuk mendampingi langkah mereka. Selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada ya, tetap semangat di pagi hari ini. Oke pendengar, untuk informasi-informasi terupdate dan juga lagu-lagu pilihan sudah kami siapkan untuk menemani Anda di Ternate pagi ini. Dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 7 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, kami hadirkan informasi untuk Anda. Kita ke Sanana pendengar. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula mengusulkan 8 warisan budaya tak benda WBTB ke Kementerian Kebudayaan. Dari 8 usulan tersebut, 2 warisan budaya kini masuk tahap penilaian atau persidangan kementerian. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kepulauan Sula Ismail Soamole mengatakan 2 warisan tersebut ialah Lapisanana dan Lompoa Hoi. Sekarang yang disidangkan baru 2, yakni warisan Lapisanana dan Lompoa Huai. Kata Ismail pada Rabu 2 September 2026, Ismail berharap 6 usulan lainnya dapat masuk tahap penilaian Kementerian Kebudayaan pada tahun 2027. Menurutnya, penetapan tersebut penting untuk memperkuat pengakuan terhadap warisan budaya masyarakat Kepulauan Sula. Semoga pada tahun 2027 seluruh usulan dapat diterima Kementerian Kebudayaan dan ditetapkan sebagai WBTB. Ia memastikan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan akan terus mengawal proses pengusulan warisan budaya daerah ke tingkat nasional. Oke pendengar, dari Sanana kita beralih ke informasi yang lain, kita ke Tidore pendengar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Tidore Kepulauan Maluku Utara mengimbau masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan dan krisis air bersih akibat kondisi iklim kering serta penurunan curah hujan. Imbauan tersebut pendengar disampaikan menyusul informasi perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG terkait potensi fenomena El Nino yang dapat memicu kondisi kering dan meningkatkan risiko kekeringan berkepanjangan. Kepala Pelaksana BPBD Kota Tidore Kepulauan Muhammad Abu Bakar pada Selasa 1 September 2026 meminta masyarakat melakukan langkah-langkah antisipasi sejak dini. Selain mengantisipasi krisis air bersih, BPBD mengingatkan masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Warga diminta tidak membuka lahan, membersihkan kebun maupun membuang sampah dengan cara dibakar. Masyarakat juga diingatkan tidak membuang puntung rokok sembarangan, terutama di kawasan semak belukar, hutan dan lahan kering yang mudah terbakar. Di sektor pertanian, pendengar, petani juga diimbau menyesuaikan pola tanam dengan memilih komoditas yang lebih tahan terhadap kondisi cuaca kering seperti tanaman palawija. Dan pendengar, untuk laporan dan informasi darurat ya untuk masyarakat dapat menghubungi nomor 0813-8274-4481 atas nama Soleman Sangaji. BPBD Kota Tidore Kepulauan menegaskan kesiapsiagaan bersama menjadi bagian penting dalam meningkatkan risiko bencana, menjaga ketersediaan air bersih, serta melindungi keselamatan masyarakat selama periode cuaca kering. Ya, hadapi musim kering, BPBD Tidore imbau warga hemat air dan cegah karhutla. Baik pendengar, kita ke informasi selanjutnya. Hari Kunjungan Perpustakaan diperingati setiap 14 September untuk mendorong masyarakat meningkatkan budaya literasi. Momentum tersebut mengajak masyarakat menjadikan perpustakaan sebagai ruang belajar dan mengakses berbagai sumber pengetahuan.
Perpustakaan bukan sekedar tempat meminjam buku, tetapi menjadi pintu menuju pengetahuan yang terus berkembang. Peran pustakawan juga penting dalam memastikan pengetahuan terdokumentasi dan tersimpan untuk generasi mendatang. Pendengar, perubahan perangkat dan format penyimpanan informasi tidak menghilangkan peran pustakawan dalam menjaga keberlanjutan pengetahuan. Dan ada tiga tokoh pustakawan Indonesia yang memiliki kontribusi penting dalam perkembangan dunia perpustakaan, kepustakaan nasional. Yang pertama, pendengar, ada Raden Patah yang akrab disapa Pak Patah, lahir pada 1903 dan dikenal sebagai perintis kepustakaan Indonesia. Ia pernah menjadi kepala pustakawan museum sebelum dipercaya memimpin perpustakaan negara di Yogyakarta hingga pensiun pada 1958. Patah merupakan pustakawan otodidak yang memiliki pengalaman luas dalam menghubungkan berbagai perpustakaan di Jawa dan Sumatera. Ia pernah mengikuti ujian Amtenar kecil untuk menjadi pegawai pemerintah pribumi pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Lingkungan perpustakaan membentuk kemampuan bahasanya hingga menguasai Belanda, Inggris, Prancis, dan Jerman. Kemampuan tersebut mendukung perannya dalam mengembangkan kepustakaan Indonesia pada masa awal perkembangan. Kemudian pendengar, ada JNB Tairas, dan ini menjadi pustakawan Indonesia pertama yang mewakili Indonesia dalam konferensi katalogisasi internasional. Ia juga menjadi pembicara pada International Conference on Catalog Principal di Paris, Prancis pada Oktober 1961. Karir Tairas di dunia perpustakaan dimulai pada 1952 dan berlangsung hingga wafat pada 27 Mei 2004. Perjalanannya sebagai pustakawan bermula ketika diterima bekerja di Perpustakaan Rakyat Makassar. Kemudian yang ketiga, pendengar, Putu Laksman Pandit. Putu Laksman Sanjaya Pandit dikenal sebagai pustakawan sekaligus penulis, peneliti, pendidik, dan guru. Ia memiliki perhatian besar terhadap perkembangan ilmu informasi dan perpustakaan di Indonesia. Pendengar, ketiga tokoh tersebut ini menunjukkan bahwa pustakawan memiliki peran penting dalam membangun ekosistem pengetahuan Indonesia. Peringatan Hari Kunjung Perpustakaan menjadi momentum untuk kembali mengenali kontribusi mereka terhadap perkembangan literasi nasional. Ya, itu dia pendengar, Hari Kunjungan Perpustakaan mengenal 3 pustakawan Indonesia yang sudah kami hadirkan dan dapat Anda baca kembali di situs resmi kami rri.co.id.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Sabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Baik, pendengar, satu lagu bagus dari The Changcuters dengan judul Parampampam yang sudah menemani kita hingga pukul 7 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur. Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Ternate pagi ini ya, dan kami juga menyapa Anda dulu yang saat ini lagi mendengarkan kami melalui 101,8 FM dan juga yang lagi mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital ya, ataupun di streaming rri.co.id. Selamat pagi pendengar ya, selamat kembali beraktivitas ya di Kamis 3 September 2026. Semoga beragam aktivitas Anda di hari ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Selamat pagi untuk Anda juga pendengar yang saat ini lagi mendengarkan kami melalui pemancar relay kami yang ada di Maba di 88,5 MHz. Selamat pagi. Selamat pagi juga yang ada di Morotai ya, yang saat ini lagi mendengarkan melalui pemancar relay di Morotai di 93,6 MHz. Oke, pendengar, Ternate pagi ini masih kami hadirkan dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan tentunya untuk menemani Anda di pagi hari ini. Dan ada juga kabar untuk Anda pendengar hari ini ya, 3 September hingga 6 September 2026, pendengar, ada donor darah ya, cek kesehatan gratis, kemudian bazar UMKM dan juga jalan sehat ya, ini akan diselenggarakan dari tanggal 3 mulai hari ini ya, dan tanggal 6 September 2026. Ini di halaman kantor RRI Ternate ya. Untuk RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Ya, dan pendengar, untuk donor darah ini akan diselenggarakan hari ini 3 September 2026, kemudian cek kesehatan gratis 3 September 2026, dan untuk bazar UMKM ini diselenggarakan dari tanggal 3 hingga 6 September 2026. Kemudian ada jalan sehat pendengar. Siapa tahu Anda mau ikut ya untuk jalan sehat? Bisa ya pendengar. Ini akan diselenggarakan pada 6 September 2026. Iqbal cek dulu ya, tanggal 6 hari apa nih? Oh, iya, hari Minggu pendengar. Ya siapa tahu Anda libur ya, bisa ikutan.

Oke, pendengar dimanapun Anda berada ya, dan untuk rute jalan sehat ini yaitu dari RRI Ternate, Tugu Adipura Soasio, Jalan Sultan Babula, kemudian Benteng Oranye, Jalan Sultan Hairun, dan finish di RRI Ternate ya, itu rutenya pendengar. Dan pendengar ya, kami masih punya informasi juga untuk Anda, dan nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Timur ada dialog interaktif dalam studio pendengar. Anda bisa ikuti ya, nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Timur, dialog interaktif dalam studio Ternate pagi ini. Aspirasi 1000 Pulau Maluku, Maluku Utara, Korwil, Nusantara 3. Ada RRI Ternate, RRI Ambon, RRI Tual, RRI Saumlaki, dan RRI Bulang. Ya, untuk di hari ini Kamis 3 September 2026 yaitu giliran RRI Ternate pendengar. Dan nanti narasumber yang akan hadir yaitu Bapak Irjen Pol Arief Budiman, SIK MH. Ini selaku Kepala Kapolda ya, Kapolda Maluku Utara pendengar. Kemudian selanjutnya ada juga narasumber Bapak Fehbi Alting, ini selaku Kepala Pelaksana BPBD Maluku Utara. Kemudian ada Bapak Muh Hidayah Marasabesi, Ketua DPD Perhimpunan Dosen Kehutanan FP Unhair. Ya, dan tema yang akan dibahas nanti pendengar pada pukul 8 yaitu mitigasi karhutla Maluku Utara. Dan Anda juga bisa bertanya ya, seperti apa ya untuk penanganannya, ataupun untuk Anda yang ingin berinteraksi ya mengenai tema atau topik yang akan dibahas nanti, mitigasi karhutla Maluku Utara. Ya, dan untuk dialog Ternate dalam studio nanti ya, untuk aspirasi 1000 pulau nanti akan dipandu oleh rekan kami ya, ada Bung Wahyudi pendengar. Anda juga bisa bergabung melalui line telepon kami 0921312551. Kemudian Anda bisa juga bergabung ya melalui 0811400182. Kemudian WhatsApp 0821203 75180. Baik pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Ombudsman RI menyoroti pelayanan pengangkutan sampah di Kota Ternate yang dinilai perlu diperkuat. Kepastian jadwal pengangkutan dan pengawasan lapangan menjadi perhatian agar pelayanan persampahan berjalan optimal. Asisten muda Ombudsman RI Maluku Utara Mudayat Inal M. Samiun menyampaikan hal tersebut dalam dialog Halo RRI. Ia menegaskan pengelolaan sampah merupakan pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Sampah dari rumah warga kini diangkut menggunakan kendaraan Kaisar untuk selanjutnya dibawa menuju TPS 3R. Kepastian jadwal diperlukan agar warga mengetahui waktu mengeluarkan sampah dan mencegah terjadinya penumpukan. Ombudsman juga meminta pengawasan diperkuat dengan melibatkan Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan, dan Kelurahan. Pelibatan tersebut dinilai membantu pemerintah mengetahui kendala pelayanan lebih cepat dan segera melakukan penanganan. Kemudian pendengar, petugas parkir ini juga wajib memberikan karcis sebagai bukti pembayaran kepada masyarakat yang membayar retribusi. Karcis diperlukan untuk memastikan pungutan tercatat dan masuk sebagai pendapatan asli daerah, bukan kepentingan pribadi. Mudayat mengatakan Ombudsman membuka ruang pengaduan bagi masyarakat yang menemukan persoalan dalam pelayanan publik. Pengaduan dapat disampaikan melalui berbagai kanal komunikasi Ombudsman tanpa harus datang langsung ke kantor. Ya, itu dia pendengar, Ombudsman soroti layanan pengangkutan sampah di Kota Ternate. Ya, tadi juga ya Ombudsman turut meningkatkan masyarakat mengenai pungutan retribusi parkir yang harus memiliki dasar aturan jelas. Oke pendengar, kita beralih ke informasi yang lain. Pendengar, kasus tabrakan beruntun roda 4 dengan roda 2 di Kelurahan Toboko, Kecamatan Kota Ternate, Maluku Utara.
resmi ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Peningkatan status ini dilakukan setelah penyidik dari Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Ternate melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, termasuk pelaku yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kasat Lantas Polres Ternate Ibtu Naomi Onlina Harahap saat dikonfirmasi RRI.co.id pada Rabu 2 Agustus 2026 menjelaskan peringkatan status hingga penetapan tersangka terhitung mulai hari ini setelah kejadian pada Jumat 21 Agustus 2026. Dirinya mengakui SPDP tersebut selain dikirim ke Kajari Ternate juga ditembuskan keempat yang saat ini berada di Ternate maupun di luar kota. Untuk kerugian material yang dimintai korban ke pelaku, lanjut kasat, pihaknya tidak dapat berbuat banyak karena hanya menjembatani komunikasi dan tidak dapat melakukan penagihan maupun lain sebagainya. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka karena berkendara dalam pengaruh minuman keras, lanjut kasat, lantas terduga tersangka tidak dapat dilakukan penahanan karena ancaman hukuman di bawah 5 tahun. Dalam kasus ini, lanjut kasat, terduga tersangka disangkakan pasal 311 ayat 3 subsidiar 310 ayat 2 UU nomor 22 tentang lalu lintas angkutan jalan dengan ancaman hukuman 4 tahun kurungan. Sebagai Kasat Lantas Polres Ternate, dirinya juga menyampaikan permohonan maaf kepada warga kota Ternate jika ada kesalahan selama melakukan pelayanan. Ya, demikian pendengar, informasi mengenai tabrakan beruntun di Ternate, sopir jadi tersangka. Oke, pendengar, masih kami hadirkan beragam informasi lainnya, tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Indonesia. Bayangkanlah di sebuah sekolah bergengsi, anak-anak terbaik negeri ini berkumpul. Mereka saling beradu pendapat, adu otak, saling adu kecepatan menjawab soal-soal yang sulit. Nah, sebentar lagi ini akan terwujud. Ada sekolah khusus. Nama sekolah itu adalah SMA Garuda. Inilah sekolah yang digadang-gadang sebagai tempat lahirnya generasi emas. Kumpulan anak-anak jenius yang akan dipersiapkan untuk bersinar di kancah internasional. Rencananya akan ada 40 sekolah unggulan Garuda yang akan dibangun di seluruh Indonesia. Menjadi kawah candra di muka bagi para pemikir dan pemimpin masa depan bangsa kita. Nah, bisa dibayangkan betapa bangganya menjadi bagian dari sekolah ini. Hanya yang terpilih yang bisa masuk. Hanya yang cerdas yang mendapat tempat. Diharapkan mereka akan membawa perubahan besar bagi bangsa. Namun, sehebat apapun konsepnya, tetap saja ada pro dan kontra. Ada yang menilai program ini terlalu elitis. Tapi ada pula yang merasa bahwa anak-anak jenius memang membutuhkan ruang khusus agar potensinya bisa berkembang maksimal. Kecerdasan akademik memang penting, tapi itu bukanlah satu-satunya kunci kesuksesan. Berapa banyak lulusan terbaik, anak-anak dengan nilai akademik sempurna, tapi justru gagal dalam dunia kerja? Bukan karena mereka kurang pintar, tetapi karena mereka tidak bisa bekerja sama, tidak mampu menahan ego, dan tidak memiliki karakter yang kuat. Sekolah unggulan atau bukan, seharusnya bukan hanya mencetak anak-anak yang cerdas di atas kertas, tapi juga membentuk karakter mereka agar siap menghadapi ujian kehidupan yang sesungguhnya. Sebab di luar sana, nilai sempurna tidak ada artinya jika seseorang tidak bisa bekerja sama di dalam tim, tidak bisa memahami orang lain, dan tidak bisa menghadapi tekanan. Itulah sebabnya kita mengenal istilah school smart dan street smart. School smart adalah kecerdasan akademik yang diperoleh dari bangku sekolah. Sedangkan street smart adalah kecerdasan praktis yang didapatkan dari pengalaman hidup. Keduanya harus berjalan seiringan. Kecerdasan akademik saja tidak cukup, harus ada keseimbangan. Kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, dan kecerdasan menghadapi tantangan atau AQ, adversity quotient. Itu sama pentingnya. Hidup tidak sekedar ujian pilihan ganda yang jawabannya sudah ada, tapi ujian tanpa kisi-kisi yang menuntut ketangguhan dan kebijaksanaan. Jika ada satu pelajaran yang harus diingat, itu adalah bahwa sekolah bisa mencetak anak-anak pintar. Tetapi kehidupan yang sesungguhnya akan menguji apakah mereka benar-benar siap. Jangan hanya cerdas dalam teori, tetapi juga cerdas dalam menghadapi realitas. Karena dunia ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi juga orang yang bijak, kuat, dan mampu bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Baik, mendengar satu lagu bagus dari Afgan, Pesan Cinta, yang sudah menemani kita hingga pukul 7 lebih 51 menit waktu Indonesia Timur. Ya, masih di Ternate pagi ini, pendengar. Selamat pagi untuk Anda dimanapun Anda berada. Tentunya kami ucapkan selamat beraktivitas ya di hari ini. Semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar. Oke, pendengar, untuk di Ternate pagi ini masih kami hadirkan informasi-informasi terupdate ya, untuk menemani Anda yang saat ini lagi menikmati waktu paginya ya, sambil mendengarkan RRI Pro 1 Ternate ya. Ya, baik pendengar, kita hadirkan dulu informasi mengenai perakiran cuaca untuk hari ini. Perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia 3 September 2026. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG menyampaikan perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia Kamis 3 September 2026. Perakirawan BMKG Miftah Ali mengatakan seperti dikutip kanal YouTube BMKG sebagai berikut. Untuk wilayah Sumatera, pendengar, Banda Aceh, Medan dan Bengkulu hujan dengan intensitas ringan, Pekanbaru dan Bandar Lampung udara kabur, Padang dan Jambi berawan tebal, Palembang, Tanjung Pinang dan Pangkal Pinang berawan. Kemudian untuk wilayah Jawa, pendengar, Serang, Bandung dan Surabaya berawan, Jakarta cerah berawan, Semarang dan Yogyakarta berawan tebal. Kita bergeser lagi ke Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar dan Mataram berawan tebal, Kupang berawan. Kalimantan, Pontianak, Palangkaraya dan Banjarmasin udara kabur, Samarinda berawan. Tanjung Selor hujan disertai petir, dan kita beralih ke Sulawesi, ada Mamuju dan Palu hujan dengan intensitas ringan. Makassar dan Manado cerah berawan, Kendari berawan tebal, Gorontalo berawan. Kemudian yang terakhir, pendengar, Maluku dan Papua, Ternate, Ambon dan Sorong berawan tebal, Manokwari udara kabur, Nabire berkabut, Jayapura dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan. Kemudian Merauke berawan. Itu dia, pendengar, untuk informasi perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia untuk hari ini.

Kita beralih ke informasi yang lain, pendengar. Inflasi beras secara tahunan pada Agustus 2026 tercatat melandai hingga menyentuh angka 2,77%. Pemerintah menyalurkan beras cadangan pemerintah hampir 1,9 juta ton demi memperkuat stabilitas pangan nasional. Angka inflasi tahunan tersebut mengalami penurunan signifikan dari bulan Juli yang berada pada 3,10%. Laju inflasi bulanan komoditas utama tersebut ini juga susut menjadi 0,42% pada Agustus 2026. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memberikan keterangan resmi mengenai ketersediaan beras. Penyaluran pasokan komoditas pangan masyarakat tersebut dikelola secara berkelanjutan melalui instansi perusahaan umum Bulog. Dan pendengar, pemantauan Bappanas per 31 Agustus 2026 mencatat rata harga beras medium ini mencapai Rp13.626 per kilogram. Harga beras jenis premium juga mengalami penurunan sebesar 0,48% menjadi Rp16.084 per kilogram. Ya, itu dia pendengar informasi mengenai inflasi beras Agustus 2026 turun, CBP disalurkan 1,9 juta ton. Dan pendengar, kami informasikan untuk Anda nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan kembali dialog interaktif dalam studio Ternate pagi ini, aspirasi 1000 pulau Maluku Utara, Maluku. Dan pagi ini pendengar, nanti tema yang akan dibahas yaitu mengenai mitigasi karhutla Maluku Utara. Dan nanti sejumlah narasumber telah siap ya, bersiap. Dan narasumber yaitu ada Bapak Irjen Pol Arif Budiman, SIK M. Hain selaku Kapolda Maluku Utara. Ada juga Bapak Febi Alting, Kepala Pelaksana BPBD Maluku Utara. Dan juga Bapak Mohidayah Marasabesi, Ketua DPD Perhimpunan Dosen Kehutanan FP Unhair. Pendengar, Anda juga bisa berpartisipasi langsung dalam diskusi ya nanti melalui layanan telepon kami 0921-312-5521. Dan bisa Anda bergabung juga melalui WhatsApp interaktif di 0821-2037-5180. Anda bisa bergabung juga melalui 0811-4001-1082. Oke pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar, saatnya lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur. Bersama saya Iqbal Kutaman. Pendengar, Abdul Wahid Setia Budi menggenggam erat kunci rumah yang baru saja diserahkan kepadanya pada Rabu 2 September 2026. Wajah penarik ojek di Kelurahan Tubo, Kota Ternate itu tampak semringah. Rumah yang selama ini hanya menjadi impian, kini berdiri di hadapannya. Bagi Abdul Wahid, rumah baru itu bukan sekedar bangunan, hunian yang layak, aman, dan sehat. Menjadi sesuatu yang sulit diwujudkan dengan penghasilan sebagai penarik ojek. Kondisi ekonomi keluarganya menempatkan dalam kategori kemiskinan ekstrim atau desil 1. Hari itu Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda bersama Ketua Umum Tim Pembina Posyandu Nasional Tri Tito Karnavian meresmikan rumah tersebut secara simbolis dengan pemotongan pita. Abdul Wahid menerima kunci rumahnya dengan penuh haru. Kita beralih ke informasi yang lain, pendengar. Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengusulkan pembayaran tambahan penghasil pegawai TPP Aparatur Sipil Negara ASN mendahului penetapan APBD perubahan 2026. Langkah itu ditempuh setelah pembayaran TPP untuk Juli dan Agustus belum dapat dilakukan karena anggarannya masuk dalam APBD perubahan. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda memerintahkan tim anggaran pemerintah daerah TAPD mencari solusi agar hak ASN tersebut segera dibayarkan. Salah satu opsi yang ditempuh adalah meminta persetujuan DPRD Maluku Utara untuk mendahului perubahan anggaran khusus pembayaran TPP. Demikian lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, dan baru saja Anda ikuti lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya pendengar, akan kami hadirkan ya untuk Anda di pagi hari ini ada program dialog interaktif dalam studio Ternate pagi ini, Aspirasi Seribu Pulau Maluku Utara Korwil Nusantara 3, Ternate, Ambon, Tual, Saumlaki, dan Bula. Pendengar, dan untuk Anda pendengar, Anda juga bisa bergabung nanti ya untuk di dialog interaktif dalam studio, dan narasumber yang akan hadir nantinya yaitu Bapak Irjen Pol Arief Budiman SIK MH, ini selaku Kapolda Maluku Utara, dan juga ada Bapak Febi Alting, Kepala Pelaksanaan BPBD Maluku Utara. Ada juga Bapak Mohidayah Marasabesi selaku Ketua DPD Perhimpunan Dosen Kehutanan FP Unhair. Dan pendengar, untuk judul atau topik yang akan dibahas nanti yaitu mengenai mitigasi karhutla Maluku Utara. Dan untuk dialog Ternate pagi ini nanti akan dipandu oleh rekan Wahyudi Yahya. Anda juga bisa bergabung pendengar ya nanti di 0921-312-5521, kemudian di 0821-2037-5180 untuk WhatsApp ya, dan Anda bisa bergabung juga melalui line telepon 0811-4001-1082 pendengar ya, Anda bisa bergabung tentunya, jangan lewatkan ya sesaat lagi pendengar. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Dan pendengar, selanjutnya kami hadirkan dialog interaktif dalam studio Ternate pagi ini. Aspirasi Seribu Pulau, Maluku, Maluku Utara, Korwil Nusantara 3, Ternate Ambon, Tual Saumlaki, dan Bula. Selanjutnya akan dipandu oleh rekan Wahyudi Yahya mengenai tema yaitu mitigasi karhutla Maluku Utara.
1: Baik, terima kasih Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wahyudi Yahya kembali menemani Anda dalam dialog interaktif Ternate pagi ini, Aspirasi Seribu Pulau Maluku, Maluku Utara, Korwil Nusantara 3, yang terdiri dari Ternate, Ambon, Tual, dan Lunggur. Dan sini kita sudah ada 3 narasumber dan 1 narasumber akan bergabung melalui layanan telepon. Ya, pendengar, beberapa waktu terakhir kita menghadapi kondisi cuaca yang cukup ekstrim. Hujan yang sangat jarang, suhu yang meningkat dan kondisi lain yang semakin kering menjadi sinyal bahwa risiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla perlu mendapat perhatian serius. Karhutla bukan sekedar persoalan munculnya api, di baliknya ada ancaman terhadap hutan, lingkungan, kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, bahkan keselamatan warga. Pertanyaannya kemudian seberapa siap Maluku Utara menghadapi ancaman tersebut. Nah, apakah langkah mitigasi yang dilakukan pemerintah sudah cukup? Seberapa kuat koordinasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, masyarakat, dan dunia usaha? Dan yang tak kalah penting, apa yang harus dilakukan sebelum api itu muncul, bukan setelah kebakaran itu meluas? Nah, semua itu akan kita bahas dalam dialog pagi ini dengan tema mitigasi kebakaran dan hutan Maluku Utara. Telah hadir bersama kita 3 narasumber dengan perspektif yang berbeda tentunya. Ada dari Direktorat Binmas Polda Maluku Utara, Kombes Pol Muhammad Irfan, SIK MSI. Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat, Pak, pagi ini?
2: Alhamdulillah, baik. Sehat.
1: Terima kasih, Pak, atas waktunya bergabung di Pro 1 RRI Ternate, menghadiri undangan kami ya untuk berdiskusi, berdialog terkait dengan karhutla. Dan juga sudah ada di studio juga ada Bapak Muhammad Hidayah Marasabesi, Ketua DPC Perhimpunan Meteorologi Pertanian Indonesia Maluku Utara. Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Wah,
3: selamat pagi
1: sehat, Pak, ya?
3: Semuanya. Sehat, alhamdulillah.
1: Ya, tadi Bapak kayaknya sudah berharap arah kayak tadi sudah hujan ya. Belum hujan. Benar, juga. Ya, dan juga satu narasumber kita melalui layanan telepon Bapak Fehbi Alting, Kepala Pelaksana BPBD Maluku Utara yang bergabung melalui layanan telepon. Assalamualaikum, Pak Fehbi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Pak Febi, terima kasih meskipun di tengah kesibukannya masih mau bergabung bersama kami melalui layanan telepon. Ya, di Sofivi bagaimana cuacanya, Pak Febi, pagi ini?
4: Alhamdulillah, puji cuaca pada pagi hari ini cerah.
1: Oke, cerah ya. Memang kita saat-saat ini mengharapkan jangan cerah, mendung. Baik, terima kasih Pak Febi sudah bergabung. Ya, saya mengawali dialog kita pada pagi ini dengan Pak Dir. Ya, Pak Dir, kita mulai dari risiko terkini ya. Nah, seberapa serius sebenarnya ancaman kebakaran hutan dan lahan di Maluku Utara saat ini berdasarkan pemantauan dari pihak kepolisian?
2: Baik, jadi khusus Maluku Utara ya, sebenarnya bukan Maluku Utara aja semua, tapi saya bicarakan khusus Maluku Utara. Ini lumayan serius, Pak. Lumayan serius karena sebagian besar penduduk kita ini masih bersandarkan dengan mata pencarian pertanian dan perkebunan, ya kan? Nah, di mana masyarakat mempunyai kebiasaan biasanya, ya kan, untuk membersihkan kebun itu masih dengan cara membakar lahan perkebunan. Nah, terus ada lagi kebiasaan masyarakat ya untuk menghilangkan sampah itu dengan membakar, ya kan. Nah, dari data kami saja, dari data kami ya, khusus Maluku Utara ini sudah ada 129 kejadian kebakaran hutan, Pak. Ya, 129 kejadian kebakaran hutan, di mana luas hutan yang terbakar itu sampai mencapai 458,76 hektar luas lahan. Ya, kalau kita gabungkan semua. Memang ya, memang alhamdulillah belum ada korban jiwa. Tapi kalau kita belajar dari pengalaman ya, kita pernah mantau mungkin di medsos, di berita, ya kan, itu di daerah Serambagian Barat kalau nggak salah, ya itu sudah ada korban jiwa itu gara-gara kebakaran hutan, ya gara-gara kebakaran hutan mengakibatkan 2 korban jiwa, ya mungkin karena kalau di berita itu ya, karena saking cepatnya, ya dia udah nggak sempat lagi berlari, ya berlari, yang satu nggak sempat berlari, akhirnya kebakar, bawa ke rumah sakit, ya meninggal dunia. Nah, saya rasa sedemikian seriusnya lah itu.
1: Ya. Baik. Ya, saya ke Pak Kepala BPBD Provinsi Maluku Utara. Pak Febi masih terhubung?
4: Iya.
1: Iya, Pak Febi, mungkin bisa disampaikan bagaimana kondisi karhutla saat ini di Maluku Utara? Dan upaya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memitigasi tidak melebar kebakaran hutan dan lahan di sejumlah titik di Maluku Utara?
4: Ya baik, terima kasih Bung Budi dan dua narasumber yang sempat hadir di studio Pro 2 RRI Ternate dan seluruh masyarakat Maluku Utara. Yang pertama mungkin pemerintah Provinsi Maluku Utara telah melakukan rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Pak Wakil Gubernur pada tanggal 26 Agustus kemarin, dan kemudian dihadiri oleh instansi terkait maupun dengan TNI Polri. Yang pertama di Maluku Utara, berdasarkan data yang tadi disampaikan narasumber dari Polda Maluku Utara, saya kira memang sangat signifikan yang terjadi di wilayah Maluku Utara, ya sudah kurang lebih 400 sekian hektar. Data rekapan kami yang terakhir khusus di bulan Agustus itu kurang lebih 74 kali kejadian. Dari beberapa pantauan kami dan laporan teman-teman di BPBD Kabupaten Kota Provinsi Maluku Utara, maka pemerintah Provinsi Maluku Utara lewat Ibu Gubernur dan Wakil Gubernur telah menunjuk Bapak Sekretaris Daerah selaku Ketua Satgas Karhutla di Provinsi Maluku Utara. Untuk itu langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah Maluku Utara dalam hal ini untuk mengantisipasi kebakaran hutan di wilayah Provinsi Maluku Utara, yang pertama lewat Ibu Gubernur Provinsi Maluku Utara telah menindaklanjuti itu kepada Bupati Wali Kota se-Provinsi Maluku Utara. Yang kedua, Ibu Gubernur juga telah melakukan permohonan OMC ke BNPB dalam rangka untuk modifikasi cuaca. Karena kita diperkirakan di September ini juga kemarau ekstrim, ya. Sehingga dalam rangka untuk mengantisipasi itu, pemerintah daerah telah melakukan beberapa langkah-langkah. Salah satunya, kami telah melayangkan surat gubernur kepada Kepala BNPB dalam rangka untuk memitigasi kondisi yang ada di wilayah Maluku Utara. Namun sampai saat ini, berdasarkan informasi dan surat yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah, kami belum mendapat informasi pasti kapan pemerintah pusat dalam hal ini BNPB dan BMKG mengeluarkan rekomendasi dalam rangka untuk melakukan modifikasi cuaca di wilayah Provinsi Maluku Utara. Kami kemarin juga telah mendokumentasikan beberapa prospek cuaca, okay, yang ada kabut hitamnya, awan hitamnya, sehingga di situ ada mungkin potensi ada bibit hujan, ya. Juga kami akan menginformasikan perkembangan-perkembangan selanjutnya. Sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama mungkin BNPB telah BMKG akan mengeluarkan rekomendasi untuk kita melakukan modifikasi cuaca di Provinsi Maluku Utara.
1: Oke, baik. Ya, terkait mitigasi cuaca nih, tadi menarik sekali ini, kita sempat diskusi dengan Pak Hidayah, ya. Nah, namun saya sebelum ke sana, saya ingin mendengar perspektif dari pertanian nih, dari Perhimpunan Meteorologi, ya, Pertanian Indonesia. Nah, mengapa wilayah Maluku Utara yang dikenal memiliki tutupan hutan yang luas tetap rentan dengan kebakaran? Apakah ini murni kebakaran atau justru ada tangan-tangan lain yang menyebabkan ini bisa terjadi kebakaran?
3: Baik, terima kasih Pak Wahyudi ya, saya panggilnya ya. Baik, benar, kalau kita bicara mengenai mengapa sampai terjadi kebakaran, satu hal yang terjadi adalah kadang-kadang orang mengatakan karena kemarau, karena El Nino sehingga kebakaran ini terjadi. Tetapi kita patut menyadari bahwa El Nino tidak datang dengan api. El Nino tidak datang dengan pemantik. El Nino hanya memberikan tekanan terhadap kekeringan dan suhu yang tinggi. Nah, sebenarnya permasalahan yang paling besar sebenarnya adalah realitas sosial kita. Bukan di hutannya, bukan di kondisi kondisi adaptasinya, karena sebenarnya alam memang sudah seperti ini. Gitu. Ini memang sudah sunatullah, kita harus menjalaninya, beradaptasi dengan ini. Yang permasalahan paling besar adalah dari sisi sosial masyarakat sendiri yang seperti tadi yang tadi dikemukakan oleh Pak Jadbir ya, tentang bagaimana kebiasaan kita untuk slash and burn gitu, menebang dan membakar ketika membuka lahan pertanian, terutama untuk area untuk tanaman-tanaman hortikultura semusim dan lain sebagainya. Selanjutnya ada juga budaya kita yang makanan kebun gitu, biasanya kita masak di kebun dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita melupakan ketika sudah selesai masak kita tidak mematikan, kita membiarkan api unggun dan lain sebagainya ketika bermalam dan lain sebagainya, itu bisa jadi satu penyebab. Satu lagi yang paling simpel di daerah perkotaan, perokok. Ya, karena kita lihat titik terbakarnya itu selalu dari depan jalan. Ketika titik terbakar di depan jalan itu berarti kemungkinan besar adalah pelintas. Dan pelintas tidak mungkin bawa obor, yang paling simpel adalah rokok. Gitu. Kecuali kalau memang kita melihat arah kebakaran itu dari dalam. Dari dalam itu peluangnya terjadi karena memang karena tungku pembakaran atau sampah, atau memang ada aktivitas slash and burn yang memang sebenarnya adalah budaya, istilahnya budaya Melayu lah. Ketika kita mengatakan mau berkebun, slash and burn, membuka dan membakar, itu merupakan budaya kita. Dan mungkin ini bisa jadi sesuatu yang kita masuk menjadi sebuah edukasi, literasi. Kalau dalam musim seperti ini, mungkin lebih berhati-hati.
1: Iya.
3: Nah, dan jangan sampai meninggalkan api masih tetap menyala pada saat pada saat kita meninggalkan areal tersebut. Mungkin seperti itu.
1: Baik. Ya, saya mungkin ke Pak Dir ya. Kalau tadi berkaitan sama rokok juga, beberapa titik dari Halmahera juga tuh di pinggir jalan ya, itu terjadi kebakaran dan diduga itu akibat dari rokok nih. Nah, sejauh ini dari hasil mungkin penyelidikan dari Polda atau dari Polres, penyebab dari kebakaran ya yang kita temui di titik-titik di pinggir jalan itu apa sih yang sebenarnya memicu? Kan tidak mungkin api itu dia tiba-tiba karena panas kuat sehingga bisa menyala begitu saja ya.
2: Tadi. Baik, tadi seperti yang disampaikan narasumber dari Unhair, Pak Hidayat. Jadi kalau untuk di kota ya, di kota memang rata-rata ada dua ya penyebab kebakaran tersebut. Yang pertama disampaikan tadi adalah rokok ya. Nah, yang satu lagi adalah orang bakar sampah. Kalau untuk perkotaan ya, perkotaan adalah buang rokok dan bakar sampah. Jadi kalau kami untuk khusus perkotaan mungkin sama dengan dari Pak Dayat tadi ya, menghimbau masyarakat ya kan, agar ketika dia menggunakan api ya, pastikan bahwa api-api itu benar-benar padam ya, termasuk bagi perokok-perokok ya kan. Ya kan, jadi ini pastikan biar api itu benar-benar tak padam.
1: Ya, jadi ya, apakah sudah ada ini orang yang harus bertanggung jawab gitu ya, ditangani pihak kepolisian terkait dengan kebakaran yang kita tahu beberapa titik ini sudah terjadi kebakaran, Pak?
2: Ya, ini masih dalam proses ya, karena kan tren ini baru terjadi beberapa belakang, karena untuk menentukan titik api, penyebab dan sebagainya itu butuh proses Ya masih dalam proses lah.
1: Masih dalam proses ya. Baik. Ya, saya ke Pak Hidayat. Kalau tadi Pak Kepala BPBD menyampaikan bahwa ada mengusulkan untuk modifikasi cuaca ya, atau nanti buat hujan buatan ya di Maluku Utara. Nah, sementara kita tahu bahwa luas wilayah Maluku Utara ini lebih besar lautan daripada daratan nih. Jangan sampai malah hujan buatan ini justru mengalir ke laut, bukan hujan di daratan. Nah, gimana tanggapan Anda?
3: Ya, benar. Kita memang butuh kajian yang agak lebih mendalam untuk TMC ya, teknologi modifikasi cuaca. Karena membuat teknologi modifikasi cuaca, pemuaian awan di daerah kepulauan tidak semudah ketika kita melakukan TMC di daerah yang terestrial. Seperti di Pulau Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, dan lain sebagainya. Ketika sudah ada awan terbentuk, itu pemuaian dilakukan dengan TMC, ditambahkan dengan garam. Perkembangan awan semakin lebih besar dan peluang hujan itu turun lebih baik. Pertanyaannya di Maluku Utara, ini yang satu hal yang jadi apa? Jadi fenomena adalah kecepatan angin kita terlalu tinggi. Yang kedua, apa namanya yang kita sebut bahwa arah materi itu selalu mengalir dari sebuah daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah. Daerah bertekanan rendah itu bisa jadi ketika hujan jatuh pada malam hari, itu bisa jadi pastikan itu akan jatuh di laut. Kenapa? Karena pada malam hari, daerah laut kita di sekitar pulau-pulau kita adalah daerah bertekanan rendah karena suhunya lebih tinggi dibandingkan dengan daerah daerah pulau-pulau kita yang ada. Sehingga kalau siang hari kemungkinan mungkin di pulau, di daratan, tetapi itu sesuatu hal yang apa? Sesuatu hal yang kita gambling nih, 50-50 antara siang dan malam, karena kita tahu bahwa secara fisika mengatakan bahwa massa itu akan bergerak dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah. Daerah bertekanan rendah itu adalah daerah dengan suhu yang tinggi. Nah, kemungkinan hujan jatuh pada daerah daratan itu terjadi pada siang hari. Kalau pada malam hari, TMC-nya artinya kita buang-buang uang karena kita hanya membuang ke laut. Itu yang terjadi. Itu secara teoritisnya. Satu hal yang memang mungkin 2 minggu terakhir saya mengamati sebagai seorang yang berkecimpung di meteorologis gitu, saya melihat bahwa sudah terbentuk awan-awan rendah, baik cumulus maupun nimbus stratus yang sudah mulai hadir di pulau-pulau di Pulau Ternate, di Tidore. Saya sudah melihat ada beberapa pertumbuhan awan-awan rendah yang punya kemungkinan besar terjadi hujan secara orografis. Hujan orografis itu apa? Hujan yang terjadi ketika massa udara ingin menanjak melalui pegunungan dataran tinggi dan akhirnya terjadi kondensasi sebelum turun karena berat bebannya, baik di nimbus stratus maupun cumulus. Dan saya lihat sudah sempat ada kejadian pagi hari pernah terjadi hujan, tapi hujan kritik saja, bahwa memang itu peluang itu ada. Saya sudah sempat juga bercerita dengan teman-teman di grup juga bicara tentang peluang hujan. Saya katakan bahwa mereka mengatakan bahwa ada peluang sampai 5 dalam satu dasarian ini tanggal bulan September 10 hari ke depan ini 0 sampai dengan 50 mm kemungkinan dalam 10 hari ini kemungkinan ada terjadi hujan. Oke. Sebagian besar kita tidak bisa terlalu banyak berharap karena sebagian besar tipe hujan kita, tipe musiman kita ada 3 sebenarnya. Yang paling utama di daerah Maluku Utara ini tipe ekuatorial. Tipe ekuatorial itu kita ada 2 titik tinggi puncak hujan. Biasanya pada bulan Mei, Juni dan November, Desember. Nah, itu kalau normal. Nah, kondisi sekarang kemarin Juni sudah mulai terpapar dengan kemarau nih. Sudah tidak banyak hujan. Tidak ada puncak curah hujannya gitu. Nah, kita berharap memang di hujan di kondisi lokal kita. Karena ada tipe lagi yang namanya tipe lokal dan itu juga bagian dari terpisahkan dari tipe hujan di presipitasi di Maluku Utara, Maluku. Itu tipenya juga adalah terutama ekuatorial dan lokal. Sementara monsonal sementara yang terlihat masih ada pergerakan yang sangat kuat angin dari arah Australia menuju ke sini, dan ada beberapa tempat di daerah Maluku dan Maluku Utara juga yang monsonal yang memang cuma satu tipe, satu ketinggian puncak curah hujannya. Saya kira peluang untuk bulan September ini masih kemungkinan hujan ada tapi sangat kecil. Mudah-mudahan akhir September kita berdoa ya, kita lewat jalur langit, mudah-mudahan apa namanya melihat pembentukan awan yang sudah mulai hadir hampir setiap hari kita lihat pembentukannya konsisten, curah hujan mulai turun di Provinsi Maluku Utara maupun.
1: Oke, baik. Ya, Pak Feby, mungkin bisa menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Hidayat tadi terkait dengan modifikasi cuaca. Jangan sampai kita memang buat hujan buatan malah jatuh ke laut, ini kan percuma juga. Apakah sudah ada kajian-kajian khusus dari BPBD atau Satgas terkait dengan usulan hujan buatan ini, Pak? Silakan.
4: Ya, jadi baik, terima kasih Pak Yudi. Saya setuju ya apa yang disampaikan Pak Hidayat. Memang modifikasi cuaca ini kan butuh kebiayaan yang cukup besar. Tapi memang karena Maluku Utara, kami ini selama ini belum mencoba ya, baik modifikasi pada saat kemarau maupun pada saat musim hujan. Ada dua jenis modifikasi ya, ketika curah hujannya tinggi terjadi banjir dan kemudian itu bisa dimodifikasi untuk ke laut. Nah, sekarang kita berada pada kondisi cuaca ekstrim gitu. Saya setuju apa yang disampaikan tadi, namun kemudian kami dari pemerintah daerah langkah mitigasi yang dilakukan berdasarkan prediksi BMKG di bulan September ini kan curah hujan kita minim gitu, malah berdasarkan analisis dari BMKG itu Maluku Utara di bulan September mulai dari tanggal 2 sampai dengan ini berakhirnya September itu awan hujannya semakin kecil, semakin menipis. Untuk itu lewat permohonan kemarin yang kami sampaikan, pemerintah pusat dalam hal ini BNPB dan BMKG akan menganalisis soal apakah bisa dilakukan modifikasi atau seperti apa gitu. Maka setiap saat pemerintah daerah lewat Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kota akan mengupdate kondisi awan yang ada pada masing-masing wilayah sehingga ini bisa dapat merekomendasikan dalam rangka untuk melakukan OMC di wilayah Provinsi Maluku Utara. Yang kedua, Pak Hidayat, apa yang disampaikan tadi memang benar. Dan kemudian kita luas bahaya kita ya, khususnya di potensi kebakaran hutan dan lahan khusus Maluku Utara itu kurang lebih 74.630 hektar. Nah, ini yang menjadi pertimbangan dalam rangka karena hampir rata-rata itu terjadi di perkebunan dan lahan masyarakat.
1: Okay.
4: Khususnya di hutan agak kecil apa ya mah potensi kebakaran yang terjadi kemarin di Halmahera Utara maupun di Halmahera Timur. Nah, itu dia udah naik pada potensi yang kondisi existing perbukitan dan pegunungan itu memang sangat ekstrim, sehingga dalam rangka untuk mengantisipasi ini, tapi alhamdulillah dalam waktu yang kemarin berdasarkan laporan perkembangan di wilayah Maluku Utara itu di bulan Juli ini, bulan September ini baru kurang lebih 4 kali kejadian ya, dan luasannya sangat kecil, itu berada di 4 kabupaten, baik di Halmahera Timur, Halmahera Barat, Halmahera Utara, dan Kota Tidore Kepulauan. Untuk itu pemerintah akan selalu berupaya, akan selalu memberikan yang terbaik untuk masyarakat di wilayah Maluku Utara, sehingga permohonan modifikasi itu dapat kami lakukan sambil menunggu rekomendasi, karena ketika kami mengajukan permohonan maka akan ditelaah, dikaji oleh BNPB, kemudian akan berkoordinasi dengan BMKG pusat dalam rangka untuk menetapkan apakah wilayah Maluku Utara bisa dilakukan modifikasi cuaca atau seperti apa. Karena apa yang disampaikan Pak Hidayat tadi betul, ada di beberapa wilayah, contoh di Halmahera Tengah beberapa saat yang kemarin terjadi hujan lokal. Nah, itu di Weda Utara apa Weda Tengah ya, itu terjadi di desa Gemah apa itu terjadi hujan lokal, dan kemudian ada beberapa kali gerimis yang terjadi di Kota Weda sendiri maupun 3 hari kemarin itu hujan lokal terjadi di area sekitar Payahe dan sekitarnya, tapi okay. Itu pun curah hujannya tidak terlalu lama. Jadi saya kira insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat apa yang disampaikan Pak Hidayat tadi, mungkin 10 hari ke depan itu Maluku Utara bisa menerima rahmat dan turun hujan yang terjadi di wilayah Maluku Utara.
1: Baik, ya terima kasih Pak Febi penjelasannya. Ya saya ke Pak Dir. Ya Pak Dir, kalau Anda melihat bagaimana mitigasi karhutla di Maluku Utara saat ini. Oh, tapi sebenarnya kita kayaknya sudah ada yang mau bergabung dulu nih. Jadi kita harus menerima layanan telepon dulu dari masyarakat. Ya, assalamualaikum, dengan siapa di mana?
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan Ivan di Dufa-Dufa nih.
1: Di Dufa-Dufa.
5: Baik.
1: Ya, silakan.
5: Terima kasih RRI sudah menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa dari pemerintah, akademisi, termasuk aparat keamanan yang hari ini hadir adalah Pak Dir bin Mas. Ini menarik kalau dibahas terkait dengan cuaca ekstrim yang melanda di Indonesia, khususnya di Maluku Utara, lebih khusus lagi di kota Ternate. Kita tahu bahwa beberapa hari atau beberapa minggu terakhir kemarin di kota Ternate, khususnya di Kelurahan Tubo, itu kebakaran hebat terjadi di hutan dan akses masuk mobil dari pemadam kebakaran, dari Polres Ternate, dari Kodim 1501 Ternate, itu cukup sulit untuk masuk melaksanakan pemadaman api. Karena api berada di tengah-tengah dan itu sulit dijangkau oleh kendaraan-kendaraan yang memang sudah disiapkan pemerintah, termasuk TNI Polri. Terpaksa langkah yang diambil adalah melaksanakan pemadaman secara manual. Dan ini kondisi seperti ini yang pasti kekhawatiran kita yang paling pertama adalah kondisi teman-teman atau masyarakat yang nantinya melaksanakan pemadaman secara manual. Apalagi dengan kondisi angin yang cukup kuat. Nah, ini di Kabupaten Halmahera Timur, Pak Dirbin Mas mohon izin, di Kabupaten Halmahera Timur itu, bukan kalau berbicara terkait dengan modifikasi cuaca dan lain sebagainya, mungkin ada hal yang paling terpenting adalah bagaimana kita melaksanakan modifikasi kecil-kecilan mobil maupun baik itu mobil L300 maupun mobil patroli ataupun kendaraan-kendaraan yang memang bisa mengangkut air secukupnya untuk melaksanakan pemadaman secara dini. Di Kabupaten Halmahera Timur itu saya salut Kapolres Pak Bobi, beliau memodifikasi mobil patroli dari Polsek sampai Polres. Itu beliau memodifikasi sebagai mobil tangki yang nantinya bisa masuk sampai ke titik-titik yang sulit dijangkau oleh mobil-mobil besar. Langkah-langkah seperti ini yang kita butuhkan sehingga ke depan kalau memang titik api itu jauh dari pemukiman dan sulit dijangkau oleh mobil-mobil besar, mobil-mobil kecil, ini yang kita harapkan agar bisa masuk dan melaksanakan pemadaman sehingga api tidak meluas kemana-mana. Okay. Mungkin Pak Dir hari ini mewakili Pak Kapolda, harapan kita terbesar masyarakat Maluku Utara, coba terapkan apa yang diterapkan oleh Polres Halmahera Timur, kan di kabupaten kota di Maluku Utara, termasuk di kota Ternate, supaya bisa meminimalisir hal-hal yang memang kita tidak inginkan bersama, Pak Dir. Okay, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Dufa Dufa, ini soal pertama, peralatan kita mungkin yang kurang canggih ya. Karena memang di kondisi-kondisi tertentu di daerah yang rawan, yang susah dijangkau, ini sangat sulit nih, sehingga tim harus secara manual ke lokasi untuk melakukan pemadaman api. Yang kedua, ini terkait dengan salah satu inovasi atau gagasan dari Polres Halmahera Timur ya, terkait dengan penanganan kebakaran dan hutan di Halmahera Timur. Ya, saya mungkin ke Pak Dir nih, Pak Dir bisa merespon pertanyaan dari masyarakat melalui layanan telepon tadi, Pak.
2: Baik, pertama saya coba terima kasih atas apresiasinya. Ya, mungkin ke depan apa yang sudah Polres Halmahera Timur lakukan mungkin akan kita bicarakan, ya, bicarakan, sampaikan kepada pimpinan agar bisa menjadikan pelajaran bagi polres-polres lainnya. Selain itu, saya ingin sampaikan langkah-langkah yang kita lakukan ini sebenarnya kita mulai dari awal ketika lagi trennya karhutla ini, kita sudah menggelar 3.743 personil, ya, seluruh Maluku Utara, ya, berikut sarana prasarananya. Selain itu kami juga sudah membuat posko pengaduan di tiap khusus untuk karhutla, sehingga masyarakat dengan cepat ketika mengetahui, ya, cepat memberikan laporan dan kita cepat merespon untuk memberikan bantuan kepada masyarakat atau enggak langsung datang ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Terus kami juga dengan intensif, ya, melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait seperti yang disampaikan dari BPBD kemarin, ya, itu tanggal 26 kita melaksanakan rapat koordinasi di kantor gubernur di Aula Nuku, ya, untuk membahas apa sih penyebabnya dan kira-kira apa langkah-langkah apa yang akan kita lakukan sebelum kejadian, pada saat kejadian dan sesudah kejadian, agar proses ini dapat berjalan dengan maksimal. Selanjutnya kami juga dengan instansi terkait tetap berperan aktif memberikan edukasi kepada masyarakat, ya, pemberitahuan kepada masyarakat agar berperan serta untuk menjaga daerah kita ini tetap aman dan kondusif, ya, seperti tadi sampaikan dari Pak Hidayat, ya, rokoknya, buang sampahnya, bakar lahannya, ya, karena tanpa bantuan dari masyarakat, ya, kita pemerintah juga tidak akan bisa berjalan dengan maksimal. Dan terakhir kami juga kemarin tanggal 1 September, Pak, ya, kita memerintahkan bersama-sama sholat istiqo, ya, minta hujan, ya, karena apapun langkah kita, ya, apapun tindakan kita, ya, upaya kita, tapi tetap Tuhan jugalah yang menentukannya. Mungkin itu, Pak.
1: Ya. Baik, ya, terima kasih, luar biasa sekali. Teman-teman dari kepolisian daerah juga sebenarnya sudah punya langkah mitigasi dan penanganan langsung, ya, terkait dengan karhutla di Maluku Utara. Kemudian juga dari pemerintah daerah. Nah, saya ingin ke Pak Hidayat, kalau Anda melihat, ya, sejauh ini pengamatan Anda, bagaimana kesiapan Maluku Utara, ya, pemerintah daerah dalam memitigasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Maluku Utara?
3: Baik, terima kasih, Pak Yun. Yang saya lihat, saya ucapkan terima kasih juga, sudah saya lihat ada kecepatan responnya. Okay. yang dilakukan oleh baik dari pemerintah daerah maupun aparat keamanan termasuk kepolisian, saya lihat sehingga tidak terlihat apa kebakaran yang begitu meluas. Yeah. Tidak seperti yang kita lihat di daerah lain itu yang ada. Betul. Ini satu hal yang memang kita harus apresiasikan. Namun di balik itu semua, mitigasi karhutla ini tidak bisa kita lakukan pada ketika pas jatuh pada musim kemarau, pada tahun-tahun El Nino. 3 tahun sebelum El Nino tahun ini, itu La Nina. Hujan terus-menerus selama 3 tahun. Artinya sebenarnya Allah sudah mempersiapkan kita untuk belajar untuk menampung air.
2: Masya Allah.
3: Kita belajar dari apa yang iktibar dari mimpi Nabi Yusuf.
2: Ya, betul.
3: Yang tentang Mesir.
2: Ya, kambing.
3: Ya, ya, ada itu. Tujuh kerbau yang kurus memakan 7 kerbau yang gemuk. Itu sebenarnya adalah sebuah pertanda bahwa bicara mengenai El Nino ini sudah sunatullah, sudah dari zaman dulu.
2: Betul.
3: Bahkan sebelum nelayan Peru mengatakan di perairan Peru ternyata kita harus seperti kita kepanasan karena jumlah ikan berkurang sehingga muncullah istilah El Nino. Anak laki-laki. Nah, harus tegar gitu. Ketika La Nina, anak perempuan cara ngingi. Menangis. Nah, ini yang terjadi. Allah sudah memberikan 3 bulan, 3 tahun sebelumnya kita La Nina. Kalau kita lihat sebaran curah hujan di Maluku Utara, itu sebagian sepanjang tahun kita hujan. Dan kita menyia-nyiakan air yang jatuh dan langsung kita biarkan sampai ke laut. Padahal yang terjadi adalah sekarang di daerah ketinggian, teman-teman Bahalo kemarin melakukan ekspedisi dan juga saya salah satu narasumbernya, saya mengatakan pasti di daerah ketinggian itu jumlah air akan semakin berkurang karena presipitasi yang jatuh itu akan pasti akan mengalir turun ke bawah. Yeah. Walaupun tidak secara linear, dia akan apa? Bilinear, bahwa akan terjadi kekurangan di bagian atas daerah pegunungan karena volume penyimpanan kita berkurang. Memang tidak sebesar daerah dengan volume sebesar seperti di Sumatera, Kalimantan yang memang volume tanahnya lebih dalam. Kita sangat tipis. Cuman 1,5 meter sampai 2 meter langsung mendapatkan batuan induk. Artinya sebenarnya air yang ditampung untuk didistribusikan itu sangat sedikit. Selain itu daerah kita ini memiliki porus vulkanik porus. Artinya namanya sebuah mesin besar yang ada pemanasan terus-menerus membutuhkan air untuk radiatornya. Dan hujan itu kenapa hampir sepanjang tahun jatuh di pulau-pulau vulkanik ini adalah untuk memberikan vulkanik porus supaya air itu terus masuk ke bagian paling dalam melalui jaringan akuifer sampai ke dalam sehingga bisa memberikan pendinginan pada mesin vulkanik yang terus berjalan ini. Jadi sebenarnya kalau jumlah air banyak, tetapi jumlah air kita memang terbagi untuk memang untuk redistribusi kita untuk domestik dengan pertanian di bagian atasnya dan juga untuk apa kehidupan pulau-pulau vulkanik kita. Itu kita juga butuh air. Sehingga apa air sebenarnya banyak, cuman terbatas karena memang sudah di sekat-sekat kebutuhannya oleh Allah gitu untuk kita. Jadi memang berkurangnya air yang ada dan sekarang memang akhirnya karena kemarau yang makin panjang hanya di daerah muara yang jumlah airnya masih ada. Tetapi jika kita terlalu banyak mengeksplor air di muara, kita khawatir sampai over panen gitu ya. Kita bisa mengakibatkan yang kita sebut dengan apa? Air salobar nanti bisa masuk. Karena ada masuk intrusi air laut. Itu sudah terjadi di Akigali ketika musim panas tahun 2015 kita sempat ada over explore air yang kita dipakai untuk PDAM. Apa yang terjadi? Air di daerah Akigali sebagai salah satu sumber air minum di daerah Kota Ternate itu akhirnya terintrusi air laut sehingga terjadi salobar. Itu yang perlu kita perhatikan. Nah, hal-hal yang memang yang kita harus lakukan dalam memitigasi ini tidak hanya pada tahun kejadian, harus sebelum tahun kejadian. Apa yang harus kita lakukan? Mulailah kita coba membuat embung-embung misalnya di daerah-daerah embung itu ya permanen, biarkan ketika curah hujan jatuh dia menampung dan bisa dipergunakan ketika musim kemarau untuk apa domestik, kebutuhan domestik, kebutuhan pertanian, bahkan untuk kebutuhan karhutla misalnya ketika itu. Dan kita membuat parit-parit handak dalam bahasa Arabnya, kita membuat parit-parit supaya tidak perlu kita bawa mobil masuk ke dalam, mobil bisa jadi kenapa-napa juga, tapi ketika ada handak itu ada parit yang kita langsung bisa alirkan air dari embung yang kita punya, itu bisa langsung memadamkan. Selain itu, beberapa tumbuhan itu juga bisa untuk teman-teman di petani nih. Ilmu bagi para petani untuk bisa meredam kebakaran hutan, kebakaran kebun terutama adalah dengan apa? Kita menyiapkan yang kita sebut dengan sekat-sekat bakar. Sekat bakar itu bisa dalam bentuk tumbuhan. Yang paling umum kita pakai di beberapa tempat itu adalah nanas.
1: Oh, nanas.
3: Jadi bisa. Kalau kita menanam nanas sepanjang itu dia okay. beberapa lajur, beberapa

0: ekonominya juga ya.
1: Dan dia bisa menghasilkan. Itu yang paling penting. Kita bisa apa namanya? Saf pertama mungkin terbakar, saf kedua bisa jadi belum, okay. Saf ketiga. Jadi memang dia betul-betul bisa menjadi pagar pembatas api. Itu salah satunya. Itu yang apa? Yang mungkin bisa kita lakukan dan bisa menghasilkan.
0: Oke. Okay.
1: Bisa menghasilkan. Baik. Mungkin seperti itu.
0: Iya. Ini menarik nih.
1: Mitigasi.
0: Pak Febi. Ya, saya ingin mendengar langkah mitigasi pemerintah daerah mungkin setahun dua tahun lah. Apa yang dilakukan pemerintah daerah untuk memitigasi kebakaran hutan dan lahan kita ini? Karena kan musim kemarau ini tidak hanya 5 tahun sekali, tidak hanya 10 tahun sekali, ini bisa terjadi
2: setiap tahun
0: bisa terjadi nih. Nah, bagaimana dengan langkah pemerintah daerah sejauh ini? Kalau tadi saran dari Pak Hidayat ya, kita ada tanaman yang juga bisa menekan lajunya api ya, sehingga tidak bisa menyebar. Silakan Pak Febi.
3: Ya, jadi apa yang disampaikan Pak Hidayat memang sangat positif dalam rangka untuk memitigasi karhutlah di wilayah Maluku Utara. Jadi jangan sampai kita ini pada saat kita mengalami cuaca ekstrim berkepanjangan. Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah terhadap untuk mengantisipasi itu sudah harus sebelumnya. Saya ingin menyampaikan Pak Hidayat, mungkin kami lagi bekerja sama dengan Pusat Studi Bencana ya, Unhair Ternate. Mungkin ini juga akan kita bisa diskusikan sehingga kajian risiko bencana di tahun 2006 sampai dengan tahun 2030 nanti, mungkin langkah-langkah mitigasi itu dan rekomendasi itu sudah bisa dituangkan dalam kajian risiko bencana 5 tahunan Provinsi Maluku Utara. Sekarang tim penyusun lagi melakukan survei, mengidentifikasi, kemudian akan direkomendasikan dalam rangka untuk memenuhi standar mitigasi khususnya pada kebakaran hutan dan kekeringan ekstrim di wilayah Maluku Utara. Saya sangat setuju Pak Hidayat, sehingga ini juga menjadi catatan penting bagi kita selaku pemerintah daerah dalam rangka untuk memitigasi sebelum terjadinya bencana kekeringan maupun kebakaran hutan di wilayah Provinsi Maluku Utara. Jadi ada tiga pilar strategi mitigasi ya, yang mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Hidayat. Bisa juga kita rehabilitasi hutan mangrove dan daerah aliran sungai, sehingga ini menjadi penyangga hidrologis alami untuk menahan ketersediaan air tanah. Yang kedua mungkin integrasi teknologi dan citra satelit untuk deteksi dini terkait dengan panas hotspot yang diprediksikan curah hujan rendah gitu. Yang kemudian ada untuk mengantisipasi mitigasi ini juga beberapa daerah telah melakukan ya, contoh misalnya di Halmahera Utara kemarin mereka membentuk satgas dari tingkat desa gitu, sehingga itu bisa terkonfirmasi secara baik, terinformasikan, sehingga penanganan-penanganan yang dilakukan itu sudah memulai dari masyarakat tingkat desa melibatkan TNI dan Polri, sehingga ini juga bisa teratasi. Jadi saya sangat berharap mungkin apa yang kita diskusikan pada pagi hari ini, mungkin Pak Hidayat nanti saya kontak teman-teman juga dari Pusat Studi Bencana Unhair dalam rangka untuk kita memitigasi dalam penyusunan kajian risiko bencana kita yang 5 tahunan, karena kajian risiko bencana pemerintah Provinsi Maluku Utara itu berakhir di tahun 2026, maka sekarang masuk dalam tahapan penyusunan untuk dokumen KRB kita di 2026-2029 nanti. Untuk itu sangat diharapkan juga mungkin ada masukan dari Pak Hidayat ke teman-teman pusat studi, karena melibatkan seluruh peneliti dan dosen yang dari berbagai macam universitas disiplin ilmu ya, baik itu dari kehutanan, kemudian dari pertanian, sehingga ini juga bisa rampung dalam rangka menyusun kajian risiko bencana Provinsi Maluku Utara. Yang berikut tadi juga disampaikan Pak Dir, kami juga

0: memberikan apresiasi karena TNI dan Polri selalu siaga khususnya di wilayah kabupaten dan kota, sehingga lintas koordinasi yang dilakukan teman-teman BPBD kabupaten kota dan instansi terkait dengan balai wilayah sungai maupun balai cipta karya itu bisa terjalin secara baik, sehingga langkah-langkah yang dilakukan itu sesuai dengan proyek yang telah mereka tetapkan secara bersama-sama di wilayah kabupaten kota.
1: Oke, ya, baik. Terima kasih Pak Febi responnya. Ya, jadi memang pemerintah daerah kajian risiko bencana kita itu sudah berakhir di tahun 2026 ya. Dan sebentar lagi penyusunan hingga 2029. Nah, kita berharap tentunya ini masukan dari akademisi ya, dari pihak kepolisian juga harus terlibat dalam penyusunan ini, sehingga langkah-langkah mitigasi yang dilakukan itu benar-benar bermanfaat ya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di Maluku Utara. Ya, saya mau ke Pak Dir. Kita sudah berada di penghujung dialog kita nih, Pak. Menuju jam 9 pagi dan kita lihat cuaca juga sangat terik ya. Oke. Ya, Pak Dir, mungkin bisa sampaikan kepada seluruh jajaran di kepolisian di Maluku Utara maupun masyarakat Maluku Utara dalam mitigasi karhutlah di Maluku Utara, apa yang harus mereka lakukan, dan kalau misal ada titik api yang ditemui oleh masyarakat, di mana mereka harus melaporkan?
2: Baik, kalau untuk seluruh jajaran, kami memang sudah siaga, ya, sudah ada poskonya masing-masing, dan mereka sudah di APP apabila ada kejadian, apa yang harus dilakukan, peralatan apa, siapa dan bertindak apanya sudah jelas mereka. Jadi pada kesempatan kali ini saya mungkin lebih fokusnya kepada masyarakat ya. Himbauan kepada masyarakat, karena memang seperti yang di awal disampaikan oleh Pak Hidayat tadi, faktor utama penyebab kebakaran ini adalah faktor manusia ya. Bukan dari alam memang ya, tapi yang membawa api ini manusia, bukan alamnya gitu loh. Jadi sehingga kami lebih menghimbau kepada masyarakat ya, agar berhati-hati dalam situasi kemarau saat ini ya, dalam menggunakan api, dalam beraktivitas ya yang berkaitan dengan kekeringan. Saya rasa lebih berhati-hati saja. Dan apabila ada kejadian, mungkin nggak sengaja ya kan, mungkin lagi masak ya, tiba-tiba api yang merci kebakaran ya kan, bisa segera menghubungi Polsek dan Polres terdekat ya. Polsek dan Polres terdekat, saya rasa itu sudah ada poskonya masing-masing.
1: Oke. Okay. Dari Poldanya sudah menunjukkan seluruh jajaran
2: ya, siap-siaga. Kami sudah siap-siaga. Oke. Okay. Jadi untuk pasukan dan peralatan di Polda maupun Polres itu sudah tergelar semua, Pak.
1: Okay, siap. Baik. Siap. Terima kasih Pak Dirjen Binmas. Ya, saya ke Pak Hidayat. Pak Hidayat, siap. Apa yang ingin sampaikan kepada masyarakat Maluku Utara maupun saran kepada pemerintah daerah nih dalam rangka memitigasi karhutlah di Maluku Utara?
3: Baik, Pak Yudi. Mungkin satu frase pendek, bahwa kita harus berdamai dengan keadaan yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, mitigasi kebakaran hutan dan lahan itu harus dipahami sebagai upaya pencegahan sebelum api muncul, bukan hanya pemadaman ketika kebakaran telah meluas. Pendekatannya perlu terpadu, meliputi pemetaan kawasan, kesiapan sumber daya, pengawasan, edukasi masyarakat, yang penting nih penegakan hukum dan koordinasi cepat lintas instansi. Dan kita harus bisa sama-sama bekerja. Oke. Bukan cuma jadi memang harus bisa benar-benar sama-sama bekerja untuk satu fokus yang lebih baik. Kolaborasi. Oke. Sampai di tingkat apa?
1: Baik. Kolaborasi ya. Kolaborasi. Baik, sebenarnya menarik tadi khusus untuk Kota Ternate, tapi nanti akan ada di edisi khusus untuk Kota Ternate ya. Karena Ternate dan Tidore, saya dapat informasi sudah alami kekeringan di puncak nih, Pak.
2: Sudah
1: mobil sudah harus naik untuk membawa air bersih ya untuk dikonsumsi. Ya, saya ke Pak Febi. Pak Febi, apa yang sampaikan kepada masyarakat Maluku Utara dalam rangka agar kebakaran hutan dan Maluku di Maluku Utara ini bisa kita tekan bersama?
0: Iya, Ya, jadi apa yang disampaikan Fadil maupun Pak Hidayat, saya kira untuk masyarakat Maluku Utara ya, untuk dapat melakukan aktivitas di sekitar kawasan hutan dan lahan agar tidak, yang pertama yang sudah berulang-ulang, tidak membuang puntung rokok sembarangan, membakar sampah, atau melakukan kegiatan-kegiatan pembukaan lahan baru yang secara cepat mereka beranggapan bahwa kalau dibakar itu lebih cepat gitu ya, pembersihan lahannya. Namun risikonya cukup tinggi, untuk itu masyarakat juga harus tetap waspada, harus tetap melihat kondisi apa namanya perkebunannya, melihat lokasi-lokasi perkebunan baru, sehingga ini tidak mudah untuk terbakar. Jadi saya kira pemerintah Provinsi Maluku Utara lewat Ibu Gubernur kemarin telah menyampaikan kepada seluruh bupati wali kota dalam rangka untuk peningkatan kesiapsiagaan kekeringan, kebakaran hutan dan lahan maupun antisipasi potensi El Nino. Sehingga ini juga menjadi catatan penting bagi kita semua di Maluku Utara, sehingga kita terhindar dari beberapa kejadian-kejadian besar yang ada di Sumatera, Kalimantan. Semoga ini di Maluku Utara tidak terjadi seperti ini ya. Untuk itu sekali lagi kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, harus responsif, kolaborasi dalam rangka untuk melakukan pemantauan di titik-titik kebakaran secara berkala, sehingga ini bisa dapat melaporkan setiap kejadian kebakaran hutan maupun kekeringan di instansi terkait, sehingga respon cepat dari pemerintah untuk masyarakatnya itu bisa teratasi. Yang terakhir mungkin Pak Yudi, Pak Adir dan Pak saya kira kita mengedepankan prinsip pencegahan, karena prinsip pencegahan ini lebih baik daripada penanggulangan gitu. Untuk itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih bagi Pak Adir, Pak Mustafa, sehingga ini juga bisa dapat kita kolaborasi dan kita lakukan terkait dengan koordinasi untuk di wilayah Provinsi Maluku Utara itu sendiri. Kami juga lewat Gubernur akan menetapkan status siaga Karhutla dan El Nino di wilayah Provinsi Maluku Utara. Kami telah mengajukan draft surat keputusan Gubernur tentang status siaga, sehingga ini bisa terkoordinir secara baik dalam rangka untuk pencegahan dan penanganannya. Saya kira seperti itu, Bung Yudi.
1: Baik, terima kasih Pak Febi, terima kasih Pak Irfan dan juga Pak Hidayat sudah meluangkan waktunya. Pendengar, tidak terasa kita sudah berada di penghujung dialog Ternate pagi ini, dan ini perbincangan yang sangat menarik dan cukup mengedukasi ya untuk masyarakat dan juga pendengar RRI Ternate, khususnya di Pro 1, dan ini juga terdengar sampai di Ambon dan juga di Somlaki dan Bula, karena ini siaran berjaringan kita di hari Kamis pagi. Ya, perlu kami sampaikan bahwa pemerintah membutuhkan kesiapan personel, peralatan, infrastruktur dan koordinasi, sementara aparat membutuhkan dukungan masyarakat dalam mencegah sekaligus mengawasi potensi pelanggaran, dan masyarakat sendiri memiliki peran penting nih untuk tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran. Sebab ketika hutan terbakar, yang hilang bukan hanya pepohonan, ada ekosistem yang rusak di sana. Dan juga udara yang tercemar, sumber air yang terancam, dan kehidupan masyarakat yang ikut terdampak. Karena itu menjaga hutan bukan hanya tugas pemerintah, bukan hanya tugas aparat, tapi ini tugas kita semua. Baik, saya Widya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dir Binmas, yang mewakili Bapak Kapolda, dan juga Pak Hidayat, selaku akademisi, terima kasih terus memberikan masukan kepada pemerintah daerah, dan juga kepada Pak Febi, Kepala BPBD Maluku Utara, yang sejauh ini sudah melakukan tindakan-tindakan cukup baik ya dalam rangka memitigasi api terus menyebar nih. Dan saat ini kita mendengar juga beberapa titik juga masih terus dilakukan penyelamatan nih, sehingga tidak meluas lah api yang terjadi di beberapa titik itu. Baik, terima kasih juga kepada seluruh pendengar yang sudah bergabung bersama kami, baik yang sudah menelpon maupun yang setia mendengar di program RRI 1 Ternate. Semoga perbincangan ini bisa didengar dan bisa dilaksanakan lah, diimplementasikan, agar kita semua tidak menjadi penyebab terjadinya kebakaran itu sendiri. Baik, terima kasih. Saya Wahdi Yahya pamit undur diri dari program Ternate pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Iqbal.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.